0: Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Indonesia memastikan satu tempat di final Indonesia Open melalui ganda putra. Simak informasi selengkapnya usai jeddah.

0: Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
5: Bagi badminton lovers, ajang Indonesia Open 2026 lebih dari sekadar turnamen, melainkan sebuah perayaan. Ajang yang digelar sejak 1982 ini juga jadi inspirasi untuk anak-anak pencinta bulu tangkis agar suatu hari mereka ada di arena yang sama, membawa lambang negara di dada. Turnamen berlevel Super 1000 ini didesain inklusif, terbuka untuk semua, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki tiket pertandingan.
6: Bagi badminton lovers cilik asal Bekasi ini, tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan, selalu jadi inspirasi. Namanya Faiz dan baru berusia 7 tahun. Ia bercita-cita ingin seperti Alwi yang bisa membuat Indonesia Raya berkumandang lewat bulu tangkis. Untuk menggapai itu, raket sudah jadi teman Faiz sejak balita. Turnamen demi turnamen ia ikuti untuk menambah jam terbang. Beruntung, Faiz punya orang tua yang sangat mendukung hobi dan cita-cita anaknya.
7: Mang, kita nonton Indonesia Open yuk.
6: Ajang Polytron Indonesia Open 2026 jadi kesempatan Faiz untuk melihat sang idola lebih dekat. Sorak-sorai khas Istora membuat Faiz terpukau. Mimpi untuk bisa melihat Alwi yang tengah berhadapan dengan Jonathan Christie pun terlaksana. Meski langkah Alwi harus terhenti, Faiz tetap senang karena bisa berinteraksi langsung dengan sang idola.
8: Alwi.
9: Paling suka sama?
8: Alwi.
9: Kenapa?
8: Karena orangnya ganteng, mainnya juga bagus.
9: Oke, terus apa lagi?
8: Tengil juga orangnya.
9: Tengil orangnya? Dari usia berapa ya? 4 tahun itu memang suka kita ajak ke sini. Jadi tambah senang, dimasukin ke klub, tambah senang lagi. Seperti itu. Jadi ya motivasi kita ya biar dia termotivasi untuk semangat olahraga dan bisa suatu saat nanti membela Indonesia insya Allah ya. Pertama ya biar dia tahu ya bahwa semangat kebangsaan itu memang harus diangkat ya dari kecil gitu kan. Jadi dia cinta Indonesia, selain cinta olahraga, cinta Indonesia. Jadi termotivasi membela, ayolah deh gitu kan. Jadi ini nih jadi apa namanya pahlawan olahraga lah kalau bisa seperti itu. Jadi ya karena dia sering nonton, terus Oke, aku mau jadi pahlawan Indonesia.
6: Polytron Indonesia Open 2026 bukan hanya panggung bagi para atlet, tapi juga arena untuk merayakan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis. Ajang Polytron Indonesia Open 2026 tidak hanya sekedar menjadi turnamen bulu tangkis level tertinggi di dunia, tapi event ini juga menjadi perayaan bagi para badminton lovers tanah air. Karena di event ini, para pencinta bulu tangkis tanah air dari semua kalangan bisa datang melihat langsung dan berinteraksi dengan para pemain idolanya
10: tanpa harus membeli tiket pertandingan terlebih dahulu. Jadi, datang langsung ke Istora, ketemu langsung dengan pemain idola Anda.
6: Menurut Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026, ajang ini memang didesain inklusif untuk mengembalikan lagi euforia badminton lovers yang sempat menurun seiring dengan tersendatnya prestasi badminton Indonesia di kancah dunia.
11: Kita juga memikirkan bagaimana bulu tangkis ini menjadi suatu olahraga ekosistem yang sustainable, yang berkelanjutan. Dan untuk bisa membangun olahraga berkelanjutan pasti dimulai dari keluarga-keluarga. Disitulah kita membangun satu event di mana sifatnya lebih ke family gathering. Diharapannya nanti ke depannya mereka betul-betul menjadi pemain-pemain yang handal untuk negara dan bangsa.
10: Tapi bagaimana pendapat dari para pencinta bulu tangkis Indonesia terkait dengan pelaksanaan Polytron Indonesia Open 2026? Kita tanya nih salah satunya nih. Lalu dengan Mbak siapa nih, Mbak?
12: Selvina.
10: Mbak Selvina, gimana menurut Mbak pelaksanaan Indonesia Open 2026 kali ini?
12: Keren banget. Tahun ini aku akuin dari bertahun-tahun aku nonton, ini venue ter-effort sepanjang aku nonton Indonesian Open. Keren banget sumpah, luar dalam keren. Keren banget pokoknya.
10: Mbak, tapi kan ini sekarang nih para penonton nih gak harus beli tiket pertandingan masuk ke dalam venue ya untuk bisa berinteraksi dengan pemain. Menurut Mbak itu kayak gimana, Mbak?
12: Betul, itu buat para bel pasti happy banget sih karena tanpa beli tiket bisa masuk dan bisa ketemu para atlet-atlet kesayangan kita. Aduh, itu keren banget. Pokoknya para bel ayo datang ke Istora. Hari ini, besok, sampai hari Minggu. Pokoknya datang.
10: Tapi Mbak Selvina beli tiket gak nih?
12: Beli, kalau tahu saya gak perlu beli tiket. Enggak, tapi tetap saya beli karena saya mau nonton. Mungkin besok walaupun pulang kerja saya bisa masuk kan, tanpa beli tiket, tapi mau ketemu atlet kesayangan saya dong.
10: Jagoannya siapa, Mbak, dari pemain Indonesia?
12: Sabareza. Untuk men single, Jojo. Jojo kemau.
10: Bukan Alwi?
12: Jojo. Oke.
10: Terima kasih ya Mbak Selvina dan semua para badminton lover, pencinta bulu tangkis tanah air. Silakan nikmati ajang Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta.
5: Dan dari sektor ganda putra Indonesia Open 2026, pasangan Raymond Indra dan Niklaus Jokin yang tampil memukau di 16 besar berlaga di perempat final melawan Takuro Hoki dan

dan Yugo Kobayashi asal Jepang. Hasil positif juga diraih pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi. Keduanya akan berhadapan di partai semifinal yang artinya satu tempat di partai puncak sudah pasti.

0: Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
1: Dua utha, awaz uchi, chillam chilli hui shuru, to log bhage, pata chala ji hotel maang lag gayi hai, aur sabse badi baat ye sare hotel jo hain wo illegal hain. Sab 6-6 manzila bane hain, kisi ke paas fire exit nahi hai. Usi ka karan hai ki koi nikal nahi paya yahan se. Ye is gali mein bhi dekhoge aap, camera laga ke to 4-5 hotel to ye ban rahe hain samne. To ye chal raha hai gorakhdhanda, MCD department kuch karti hai nahi, jitni marzi complaint kar lo aap. Abhi building giri, usme bhi koi wo nahi tha, complaint bhi ho rakhi thi, sab kuch tha, same halat yahan se.
0: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
2: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun. Langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
3: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
4: And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
3: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
2: Dan informasi tadi mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Video amatir merekam saat jari kelingking tangan kiri tutup Dewita, seorang siswi sebuah SMK di Kota Magelang, terjebak di lubang meja ruang kelas pada Jumat siang. Petugas keamanan sekolah sempat berupaya membebaskan jari siswi kelas 10 ini menggunakan gergaji namun gagal, hingga akhirnya menghubungi dan meminta bantuan petugas damkar Kota Magelang. Kejadian berawal saat siswi sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Diduga iseng, jari kelingking dimasukkan lubang meja namun malah terjebak dan tak bisa dilepas. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan dengan mengoleskan minyak ke jari kelingking siswi. Sang siswi terus berteriak histeris menahan sakit. Tim damkar berupaya terus mengalihkan perhatian. Melihat siswi lengah, petugas damkar langsung mencabut paksa jari kelingking hingga bisa terlepas dari lubang meja.
1: Karena siswa terlalu histeris, terus sampai teriak-teriak, ketakutan, akhirnya kita menggunakan minyak saja. Memang agak kesulitan ya, karena sudah bengkak, sampai separuh mungkin itu sudah masuk. Akhirnya cukup lama juga, akhirnya kita bisa menangannya, kita tarik, akhirnya lepas.
0: Berawal dari iseng dan luput pengawasan orang tua saat bermain, Yofi, seorang bocah berusia 5 tahun asal Wiyung, Surabaya, mengalami insiden dua jari tangan kanannya terjepit lubang kursi plastik. Sempat panik karena jari sang anak tak bisa dikeluarkan dari lubang kursi, kedua orang tua Yofi langsung membawanya ke pos damkar. Proses evakuasi oleh petugas damkar dilakukan dengan memotong lubang kursi menggunakan alat gerinda kecil. Saat dievakuasi, bocah perempuan ini sempat menangis ketakutan dan kesakitan menahan jarinya yang mulai membengkak.
2: Sempat saya kasih penanganan, tapi sepertinya ya kurang maksimal ya, karena ya, di rumah ya.
3: Ini, masuk ke ini lubang ini ya, iya. Mas ya.
2: Nah, pemikiran saya yang langsung muncul ya ke damkar, karena sudah ya, dekat ya. Sering viral, sering inilah ya, damkar sering banyak membantu ya, langsung penanganan. Ide pertama ya kedamkan.
0: Setelah hampir setengah jam, jari bocah akhirnya bisa dikeluarkan dari lubang kursi.
4: Kami bantu evakuasi dengan memotong kursi tersebut. Alhamdulillah bisa kita evakuasi tanpa cedera apapun.
0: Petugas damkar mengimbau masyarakat agar segera menghubungi call center 112 jika membutuhkan bantuan maupun penyelamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Akhir pekan lagi deh ya, jadi kita harus tetap jaga kesehatan dong.
6: Betul, karena kan memang cuacanya kadang panas, kadang hujan ya, jadi harus jaga, siapa tahu ini memang virusnya lagi banyak menyebar, apalagi flu ya, lagi musim ya.
5: Tentunya, jangan lupa olahraga juga ya pemirsa. Betul. Kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda bersama saya, Freddy Cahya.
6: Dan saya, Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak.
1: Hingga kini, para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api.
2: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman, tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
3: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
2: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
4: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
2: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Buat emak-emak sebaiknya hati-hati ya saat mengenakan perhiasan, karena belakangan ini marak aksi penjamretan. Seperti di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya.
0: Dan ada juga nih pemirsa di Trenggalek, Jawa Timur, tepatnya kalung seorang nenek yang hendak menjual kayu bakar dijamret oleh dua pengendara sepeda motor. Sementara di Pematang, Siantar, viral video pencurian emas puluhan gram dengan modus pura-pura membeli.
5: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
6: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani di Jambreto. Orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku pun langsung menarik paksa kalung emas korban dan melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
5: Harapannya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
6: Penjaga toko emas di Pasar Pajak Horas Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai mengejar pria tersebut, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pemantang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Hendak menjual kayu bakar, seorang lansia di Trenggalek, Jawa Timur justru menjadi korban penjamretan oleh dua pengendara sepeda motor. Nenek Gio mengaku saat kejadian dirinya sedang berjalan sendiri di jalan sepi di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Pelaku yang pura-pura tanya alamat dan arah jalan langsung menarik kalung emas 15 gram milik korban. Korban sempat berusaha melawan dan berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil kabur.
7: Tengah mau masa mana mau usang masul. Jelas aja nengarangan, dapat ngebut lagi, mati pulau sarang, tak keluar woy, yang bikin uang. Jadi, jika ada

0: Terlilit hutang, seorang ibu rumah tangga di Samarinda, Kalimantan Timur, tega merampok seorang nenek berusia 88 tahun. Mirisnya, korban merupakan nenek dari temannya sendiri. Aparat kepolisian Resor Kota Samarinda berhasil menangkap pelaku berusia 22 tahun itu di kediamannya di kawasan Mangku Palas kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya pada 29 Mei lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti potongan kalung emas seberat 6,31 gram yang belum sempat dijual untuk membayar cicilan utang. Akibat perbuatannya, korban menderita luka parah pada bagian leher dan tangan. Sementara tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru.
2: Ya, setelah 5 jam penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor.
3: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimo bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
4: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
3: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, diantaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada tradisi unik dari jemaah haji asal Makassar setiap pulang berhaji.
1: Ya, ini jemaah haji wanita biasanya akan menggunakan busana hingga perhiasan yang serba berkilau. Dan informasi selengkapnya tetap bersama kami di Good Morning.
5: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu.
1: Pasalnya, harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan, yakni sebesar Rp15.700.
2: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
3: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
4: Susah kah stoknya?
3: Ya.
4: Susah ya?
3: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan. Gitu.
4: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak?
3: Ya.
4: Oke Pak, saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih Pak.
2: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
3: Gak ada.
4: Harganya berapa sih Bang sekarang?
3: Kalau untuk harga emang lagi naik ya. Makanya, apalagi kan minyak kita tuh kayak ada, apa sih? Kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
4: harga. Luar dari harga itu ya?
2: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
4: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya Rp15.700. Tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
5: Rp21.000.
4: Ya. Modelnya berapa, Bu?
5: Rp19.800.
4: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
5: Susah, jarang.
4: Dari sales udah kayak gitu harganya?
5: Iya, di agen kosong.
4: Ibu pernah nggak jual harga 15.700?
5: Nggak pernah.
4: Nggak pernah?
5: Iya.
4: Selalu di atas itu?
5: Iya.
4: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
5: Kalau bisa jangan naik lagi. Tambah sepi jadinya pasarnya. Udah berat orang naik.
2: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
6: 21.
4: Rp21.000 ya?
6: Iya.
4: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
6: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan, gitu. Kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
7: Ya, mahal nggak mahal kita beli. Habis kita yang butuh.
4: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak, Pak?
7: Ada sih minyak curah, saya bilang.
4: Tapi?
7: Cuman nggak bagus.
2: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Ya, bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momentum kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur.
0: Wow, ya seperti ini ya. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap gemerlap busana dan juga kilauan emas yang dikenakan. Ini bling-bling banget nih.
1: Bling-bling banget.
0: Berikut informasinya.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Informasi berikutnya, ratusan warga dua dusun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menggelar acara bersih desa menguras sendang. Kegiatan juga diramaikan dengan lomba tangkap ikan lele.
6: Sementara di Kabupaten Bogor, ratusan warga yang terdiri dari pelajar hingga orang dewasa beramai-ramai merawat aliran Sungai Ciliwung dengan kegiatan menanam pohon hingga menebar benih ikan.

0: kebanggaan warga Dusun Kliteh dan Spre Desa Selopuro, Kecamatan Pitungawi saat mengikuti acara bersih desa. Mereka rela berbasah-basahan di dalam sendang gupe untuk berebut ribuan ikan lele. Warga semakin antusias karena ada iming-iming hadiah uang Rp50.000 bagi warga yang berhasil menangkap ikan lele yang memiliki tali pita.
1: Rebutan ikan, seru.
2: Ikan apa ini?
1: Lele.
2: Tadi bisa dapat, sulit nggak?
1: Lumayan sulit.
2: Itu bisa dapat ya?
1: Iya.
2: Hanya dirubahkan ikan lele yang ada tanda apa?
1: Ada pitanya.
2: Terus dapat hadiah apa, Dik?
1: Uang Rp50.000.
0: Tradisi bersih desa ini digelar setahun sekali untuk merawat dan menjaga sendang gupe.
3: Mas Putra bisa dibersihkan jiwa dan hatinya, itu bisa ini air ini, itu loh Mas. Jadi melambangkan itu air kehidupan kita diuri-uri, supaya ini menjadi berkah bagi masyarakat di sekitar sendang ini.
0: Untuk menjaga kebersihan air sendang, warga dari Dusun Spre dan Kliteh rutin menguras air sendang dari kotoran dan endapan lumpur. Ratusan warga yang terdiri dari anak sekolah hingga dewasa berkumpul merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Acara diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari aksi menanam benih pohon, membersihkan sampah, hingga menebar benih ikan tawas di aliran Sungai Ciesek. Para pelajar yang turut dilibatkan dalam kegiatan ini diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.
4: Menurut saya di sini sangat banyak sekali sampah berserakan. Kedepannya mohon jangan buang sampah sembarangan. Sangat bagus karena membersihkan lingkungan sangatlah penting.
0: Jaga hulu Sungai Ciliwung yang dilakukan warga peserta dengan Muspika Kecamatan Megamendung.

0: merupakan upaya untuk merawat aliran Sungai Ciliwung yang kerap meluap menuju Jakarta di kala musim penghujan tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang petani di Kabupaten Semarang sukses membudidayakan vanili yang menghasilkan cuan sekitar 100 juta rupiah.
2: Cuan dari emas hijau Indonesia juga datang dari petani di wilayah pelosok Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah petani membudidayakan tanaman nilam yang disuling menjadi minyak atsiri yang punya nilai fantastis hingga jutaan rupiah.
3: Setiap pagi, Hawari berada di ladangnya yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya di Bergas, Kabupaten Semarang. Ia harus datang pagi-pagi sebelum matahari terbit karena sekitar 250 tanaman vanili miliknya membutuhkan perawatan setiap hari. Kegiatan ini ia lakukan sejak 5 tahun lalu setelah memulai menanam vanili. Karena vanili baru berbuah saat usia sekitar 3 tahun dan ia pun baru merasakan panen vanili 3 kali. Yang ketiga, tahun lalu ia mendapatkan hasil sampai 67 juta rupiah. Hawari mulai menanam vanili saat mendapat informasi di YouTube betapa tinggi harga bahan perasa makanan ini. Pada 2013 sampai 2017, harga vanili kering di tingkat petani mencapai 4 atau 5 juta rupiah per kilogram. Lewat seorang kerabat, ia mendapat bibit dari eksportir vanili dari Badungan, Kabupaten Semarang. Meski cuannya menggiurkan, namun perawatan vanili butuh kesabaran dan konsistensi.
4: Masalahnya urusan siji sabar, telaten, dan kecermatan. Dicermati tenan, harus cermat. Masalahnya wayahe ngrumat harus dirumat. Terus wayahe napa niku nyiram kudu disiram. Terus wayahe napa niku motong harus dipotong.
3: Untuk proses penjualan vanili, Hawari juga mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi penjualan ekspor. Hawari menuturkan ia mendapat bonus $10 bagi setiap kilogram vanili bersertifikat. Selain itu, sertifikasi membuat vanili dari ladangnya diterima di manapun. Cuan dari emas hijau juga datang dari petani di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Wanuwaru. Tanaman nilam menjadi salah satu komoditas emas hijau yang hasilkan cuan melimpah. Nilam ini diolah menjadi minyak atsiri yang jadi salah satu bahan baku pembuat parfum hingga kosmetik. Setiap 4 bulan, tanaman ini sudah bisa dipanen, lalu dikeringkan selama 1 hari, selanjutnya disuling menjadi minyak nilam yang harga per kilogramnya saat ini mencapai 1 juta rupiah. Imran, salah satu petani milenial di desa ini, mengaku telah bergelut dengan budidaya nilam sejak 5 tahun terakhir. Selain menanam sendiri, ia juga menyiapkan jasa penyulingan agar harga nilam petani bisa lebih tinggi.
5: Pengolahannya panciku ini kurang lebih sudah beroperasi 5 tahunan lah. Kita prosesnya itu kurang lebih 12 jam sampai proses penyulingan nilam selesai. Di panci saya ini prosesnya itu kurang lebih nilam kering itu butuh 300-an kilo nilam kering. Dan itu menghasilkan minyak kurang lebih 10 kilo lah.
3: Dalam sepekan di tempat penyulingan milik Imran mampu memproduksi minyak sebanyak 100 kilogram. Mulai dari nilam miliknya sendiri hingga nilam milik petani lain di desa ini. Jika dirata-rata, omset pembuatan minyak nilam ini mencapai 100 juta rupiah per minggu. Bahkan omset ini bisa lebih tinggi. Seperti setahun lalu, harga minyak nilam tembus di angka 2,3 juta rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak camilan ketempling? Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
1: Ya, camilan dari singkong ini biasanya cocok dinikmati dengan semangkuk bakso. Penasaran? Usai jeda ya, tetaplah di Good Morning Weekend.
6: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni.

0: Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan kita.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ada yang tahu camilan ketempling? Dia tahu?
2: Belum pernah. Ya.
1: Ini dia salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
2: Nah, camilan ini teksturnya renyah dan rasa gurih ini berbahan dasar singkong, biasanya cocok dan jadi favorit dinikmati dengan semangkuk bakso.
1: Mantep.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati. Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana.
1: Kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka kulit dari singkongnya, tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas. Ini dia singkong yang sudah bersih. Tidak ada lagi tanah yang menempel. Warna putihnya terlihat bersih dan segar. Kalau sudah seperti ini, singkong siap masuk ke tahap berikutnya. Singkong kemudian langsung digiling menggunakan alat khusus. Namun proses penggilingan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan mesin yang cukup tajam dan berputar cepat. Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan. Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya.
1: Iya, Pak Ujang, jadi ini juga kita lagi memfilter lagi ya sebelumnya. Karena memang dalam gilingan biasanya ada apa tuh Pak?
2: Ada yang nggak kegiling, biasanya udah serat-serat itu kan nggak kegiling semua tuh. Yang udah seperti ini ya harus dipisahin.
1: Jadi harus diambil ya.
2: Pengaruh sama hasil akhir nanti.
0: Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Berikutnya masuk ke dalam proses pembuatan bumbu ketempling. Terdiri dari campuran penyedap rasa dan bumbu lain yang sudah menjadi resep khas. Bumbu ini disiapkan terlebih dahulu agar rasanya merata saat dicampurkan. Selain itu, tambahkan pewarna makanan untuk menghasilkan warna kuning yang menjadi ciri khas ketempling. Setelah semua siap, bumbu kemudian disatukan dengan hasil gilingan tepung tapioka. Proses pencampuran dilakukan dengan menguleni atau mengaduk hingga semua bahan menyatu sempurna. Tekstur adonan menjadi lebih padat dan siap dibentuk, menandakan proses ini berhasil dengan baik. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian. Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan. Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian, lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan. Sebagai informasi, pabrik ketempling milik Pak Ujang saat ini dikelola oleh generasi kedua. Usaha ini sudah ada sejak tahun 90-an dan masih bertahan hingga sekarang. Ini menjadi salah satu usaha lokal yang terus dijaga kelangsungannya. Potongan kecil adonan kemudian dicetak menggunakan alat khusus. Proses ini dilakukan dengan menekan adonan agar menjadi lebih tipis dan memiliki bentuk yang rapi. Setiap potongan ditangani satu persatu dengan telaten. Hasil cetakannya berbentuk pipih dan melingkar. Ukurannya dibuat seragam agar hasil akhir terlihat rapi dan menarik. Nah, bentuk ini jadi ciri khas dari ketempling. Hasil cetakan ketempling kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam anca, yaitu wadah khusus yang digunakan untuk menampung adonan yang sudah dibentuk. Penyusunan dilakukan secara rapi agar tidak menempel satu sama lain. Setelah itu anca disusun ke dalam rak penyimpanan. Rak ini digunakan untuk menata hasil cetakan agar tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna. Usai digoreng, ketempling masih mengandung banyak minyak. Karena itu masuk proses penurunan minyak menggunakan alat khusus yang disebut spinner. Alat ini bekerja dengan memutar ketempling agar minyak berlebih bisa dilepaskan. Dengan proses ini ketempling menjadi lebih kering dan tidak terlalu berminyak. Hasilnya lebih renyah dan nyaman saat dikonsumsi sebelum masuk tahap pengemasan. Sistem pengemasan menggunakan metode bal. Ketempling dikumpulkan dalam jumlah tertentu lalu dikemas dalam satuan besar. Ukurannya beragam, menyesuaikan kebutuhan pasar. Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
1: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.

0: Diduga sopir mengantuk, satu unit truk terguling dan menabrak tiang listrik. Sopir maupun kernet truk terjepit kabin kendaraan.
1: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
6: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga sopir mengantuk, truk tanpa muatan terguling dan menabrak tiang listrik di Jalan Magelang Salatiga pada Jumat siang. Walau tidak ada korban jiwa, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sopir maupun kernet truk terjepit kabin kendaraan.
1: Sementara itu pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan satu minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Jangkar, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Kecelakaan dipicu truk gagal menyalip hingga menyebabkan sejumlah penumpang minibus travel terluka bahkan terlempar ke jalan raya.
2: Tim SAR gabungan Damkar dan Basarnas Unit Siaga Borobudur melakukan proses evakuasi sopir serta kernet yang terjepit kabin truk di Jalan Raya Magelang Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Usai 15 menit proses penanganan, tim SAR gabungan akhirnya membebaskan sopir truk Rauf Khoirun Najah dan langsung membawanya ke rumah sakit. Selang 15 menit, kernet truk Eka Putra juga berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit.
3: Pertama, berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Selang kurang lebih 15 menit, korban kedua juga berhasil kami evakuasi dengan selamat, yang kemudian kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Kecelakaan tunggal tersebut terjadi Jumat siang saat truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Magelang menuju ke arah Salatiga. Diduga sopir mengantuk, truk pun oleng ke kanan dan kemudian menabrak tiang listrik di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sopir maupun kernet truk mengalami patah kaki dan mendapatkan perawatan medis.
4: Silakan, guys.
2: Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan satu minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Jangkar, Situbondo, Jumat sore. Kecelakaan dipicu truk yang gagal menyalip hingga menyebabkan sejumlah penumpang minibus travel terluka. Satu penumpang bahkan terlempar keluar dan terkapar di jalan. Sejumlah warga berusaha menolong korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Satu korban

0: dalam kondisi kritis, sementara satu lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan melibatkan dua truk Fuso dan kontainer dari arah Surabaya dengan mobil travel dari arah Banyuwangi.
1: Dia itu sudah agak pelan, jadi saya mau selanjutnya lebih ini ya, Pak. Tapi tiba-tiba agak kebut, dan saya refleks, saya buang ke kanan. Kepalanya sudah lolos, motornya sudah lolos, tapi dia nggak mau buang.
0: Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Polisi harus menurunkan 2 ekskavator untuk membantu mengangkat truk kontainer yang melintang di atas truk. Akibatnya arus lalu lintas di jalur Pantura Situbondo menuju Banyuwangi dan sebaliknya mengalami kemacetan hingga 2 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua pelajar sekolah dasar tewas akibat tenggelam di kawasan wisata Ranu Betok Tiris, Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang.
3: Sementara di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, berniat berburu pemandangan matahari terbit, dua pemuda tewas akibat tenggelam di embung atau danau buatan.
0: Kepanikan terjadi saat warga dan petugas mengevakuasi dua pelajar sekolah dasar asal Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang tenggelam saat bermain di Ranu Betok Tiris pada Jumat siang. Guna memastikan kondisi korban, warga langsung membawa kedua korban ke puskesmas terdekat. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Tragedi berawal saat tiga pelajar datang ke kawasan Ranu Betok usai pulang sekolah. Dua anak berenang di perairan Ranu Betok, sementara satu temannya mancing di tepi danau. Mengetahui kedua temannya tak kunjung muncul ke permukaan air, Taufik langsung berlari meminta pertolongan warga sekitar.
4: Memang ada dua anak remaja yang diduga tenggelam di Ranu Betok, Desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris. Namun untuk kronologi dan sebagainya masih dalam pendalaman Polsek Tiris.
5: Kondisi kedua korban seperti apa, Mona?
4: Belum, Mas. Ini karena tadi kejadian baru sore dan anggota masih di TKP.
5: Meninggal dunia?
4: Diduganya meninggal dunia.
0: Kedua korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Berniat memburu pemandangan matahari terbit, dua pemuda asal Sleman daerah istimewa Yogyakarta tewas akibat tenggelam di embung atau danau buatan pada Jumat pagi. Peristiwa bermula saat kedua korban bermain skateboard di sekitar embung Kaliaji pukul 5 pagi. Mereka kemudian menuju ke tepi embung untuk melihat matahari terbit. Diduga keduanya terpeleset dan jatuh ke embung. Petugas Basarnas yang melakukan penyelamatan menemukan kedua korban di kedalaman 3 meter dalam kondisi tak bernyawa.
6: Orang tercebur ke embung Kaliaji, di mana satu bisa menyelamatkan diri dan dua tenggelam. Lanjut, kejadian kurang lebih pukul 5. Pukul 5, dilakukan kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, dua survivor ditemukan berdekatan, tidak terlalu jauh dari lokasi last known possession atau korban terakhir terlihat di pinggir Kaliaji kurang lebih 4 meter.
0: Pasca dievakuasi, jasad kedua korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tiga pelaku spesialis curi motor milik driver ojek online di Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Para pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur.
2: Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, aksi perampokan nekat dilakukan 4 pelaku yang diduga membawa senjata api. Mereka pun menyasar sebuah rumah mewah.
7: Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik aksi perampokan di sebuah rumah yang terletak di Desa Ciberung, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat siang. Total ada 4 pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan. Dari rekaman CCTV, para pelaku berbagi peran. Satu pelaku berpura-pura menanyakan tanaman bunga untuk mengalihkan perhatian pembantu, sementara pelaku lain langsung masuk ke dalam rumah. Ia mengobrak-abrik kamar dan menggasak puluhan gram emas, uang tunai 7 juta rupiah, serta BPKB motor. Pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku panik dan segera masuk ke dalam rumah. Sementara itu, saksi mata yang sempat melakukan pengejaran mengaku melihat senjata yang dibawa oleh salah satu pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Viral di media sosial, aksi tiga pelaku curanmoran dilumpuhkan oleh tim unit Resmo Polrestabes Surabaya. Petugas menembak ketiga pelaku karena mencoba melakukan

0: melawan dan kabur saat penggerebekan. Tersangka berinisial ASA, H, dan AE merupakan komplotan yang beraksi di beberapa titik di kawasan Surabaya Barat. Dikonfirmasi pada Jumat, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyebut sasaran kelompok ini adalah motor warga dan kendaraan milik ojek online. Mereka beraksi menggunakan kunci T modifikasi. Dalam penangkapan, petugas juga menyita barang bukti berupa kunci T, ponsel, serta helm dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Seorang pengedar narkoba di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menangis saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Padang Sidimpuan, Batuna II Polres Padang Sidimpuan. Polisi menyerga pelaku di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ditemui pada Jumat sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ida Meri mengatakan, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial I yang saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 40 gram serta 1 paket ganja kering. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Sidimpuan dan ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Sebanyak 2.000 warga terpaksa dievakuasi.
2: Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning Weekend.
3: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
5: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi ya komplikasi terjadi.
6: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
4: Pernah.
6: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
4: Tensi 150.
6: Kolesterol sempat tinggi?
4: Kolesterol pernah tinggi.
6: Di atas 200?
4: 260.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: kredit, tep beres. Atau kontak ke Spike Kartu Debit, tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontak ke Spike Kartu Debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Anda masih di Good Morning Weekend, kita ke informasi mancanegara. Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Insiden ini memicu evakuasi massal 2.000 warga dan 3 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini.
2: Sementara itu, tragedi kebakaran di sebuah panti jompo, tepatnya di Sri Lanka, menelan 13 korban jiwa. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti atas dugaan kelalaian.
3: Ledakan dahsyat mengguncang sebuah lokasi penyimpanan truk tangki gas LPG. Satu ledakan awal memicu rentetan ledakan pada 4 truk tangki lainnya sehingga menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap.

kabel yang terlihat dari jarak jauh di TPA ke negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan personil darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan api.

0: dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Kebakaran maut terjadi di Angurua Tota, Sri Lanka pada Rabu sore. Setidaknya merenggut nyawa 13 penghuni sebuah panti jompo. Rekaman video memperlihatkan bangunan dilalap si jago merah hingga menyisakan dinding yang menghitam, atap runtuh, dan puing-puing berserakan di seluruh area. Saat api berkobar, puluhan lansia dan penghuni berkebutuhan khusus berada di dalam fasilitas tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan listrik. 10 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan dan kekacauan, petugas berhasil menyelamatkan 51 penghuni, namun 7 orang lain masih menjalani perawatan akibat luka-luka. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti jompo atas dugaan kelalaian, seraya menyelidiki penyebab kebakaran dan standar keselamatan fasilitas tersebut.
1: Informasi yang satu ini cocok ya untuk pencinta Lego, yep. Mainan Lego itu ya. Lego merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen. Ini sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol.
2: Sementara di Spanyol, Dea dan juga pemirsa ya, ini ada sebuah pameran mengusung tema bunga Poppy Arctic sebagai dasar karya seniman Maya Petrich yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatannya.
0: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga Poppy Arctic sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Petrich karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
2: Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, pemirsa jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saatnya saya Freddy Cahya pamit.
1: Dan saya Dea Kartika, have a great weekend, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.

Pemirsa, dinamika industri taksi online di Indonesia sedang mengalami pergeseran yang cukup besar. Berbagai hot issue dan juga regulasi baru justru membuka celah pasar yang sangat basah bagi para pengusaha rental mobil. Lantas seberapa menarik bisnis rental mobil saat ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki.

0: Fuad, apa kabar?
1: Yes, selalu semangat dan antusias setiap harinya.
0: Luar biasa sekali, apalagi ini sekarang banyak sekali ya Pak regulasi-regulasi yang semakin mendorong kita untuk menggunakan mobil listrik.
1: Betul.
0: Nah, pastinya di sini kita juga ingin mencari celah nih, peluang bisnisnya seperti apa gitu. Benarkah Pak kalau misalkan mobil listrik ini akhirnya direntalkan, itu memang menjadi peluang bisnis yang cukup besar Pak saat ini di Indonesia?
1: Yes, betul sekali. Jadi kalau misalkan saat ini Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda mencoba menggunakan jasa aplikasi online, maka Anda akan bisa melihat bahwa mobil listrik itu masuk kategori comfort dan masuk kategori luxury.
0: Okay.
1: Yang dimana ini berpotensi memberikan income yang jauh lebih besar bagi pebisnis rentalnya. Dan kalau misalkan Anda masih bermain di mobil konvensional, tentu saja Anda bisa melihat itu masuk kategorinya masuk kategori standar atau bahkan hemat. Yang itu sudah pasti akan memberikan potensi income yang jauh lebih sedikit bagi pebisnis rental mobilnya. Oleh karena itu, ini benar-benar terjadi pergeseran saat ini bahwa mereka lebih banyak memilih untuk mobil listrik ketimbang mobil bensin ataupun mobil konvensional.
0: Okay.
1: Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, fakta di lapangan itu sangat mendukung sekali gitu loh untuk Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik. Mulai dari yang pertama, begitu banyak orang saat ini pengen banget gitu ya mencari uang, mencari pekerjaan, tapi satu sisi peluang atau lowongan pekerjaan tersedia ini sangat terbatas.
0: Yeah.
1: Otomatis kita bisa melihat bahkan saat ini di sosial media begitu banyak orang menunjukkan bahwa baru-baru ini mendaftar sebagai driver ojol ataupun driver taksel.
0: Benar.
1: Ya, sekedar informasi aja kalau driver ojol itu roda 2, kalau driver taksel itu roda 4 gitu ya. Dan mereka memahami bahwa potensi income itu akan jauh lebih besar ketika mereka menjadi driver taksel gitu ya. Nah, tapi ada tantangan di mana mereka mungkin saat ini belum punya unit kendaraannya.
0: Benar.
1: Nah, ini fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa bisa jadi mereka punya unit kendaraan, tapi ternyata usia kendaraannya mungkin sudah tua, atau mungkin jenis kendaraannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh operator-operator atau aplikator ojek online.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka bingung nih mau jadi driver taksel, terus gimana nih? Dan fakta yang ketiga juga menunjukkan bahwa saat ini semua driver taksel gitu ya, bahkan kalau saya nggak boleh ngomong semua, mayoritas mereka berpikir, ah saya tidak mau tuh untuk komitmen jangka panjang dengan mengambil kredit sampai 5 tahun.
0: Leasing ya Pak ya?
1: Iya, karena mereka berpikir, iya kalau saya terus-terusan sehat, kalau misalkan saya sakit terus bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu hal yang lebih fleksibel, yang dimana kalau mereka bawa mobilnya mereka tinggal bayar setoran, kalau mereka tidak bawa mobilnya mereka tinggal kembalikan saja dan mereka tidak dikejar-kejar oleh setoran.
0: Benar.
1: Dan untuk itulah Avesta hadir di Indonesia, bahkan per Juni 2026 ini era baru Avesta segera dimulai.
0: Wow, ini itu tadi banyak sekali. Ada saya melihat satu peluang bisnis tapi juga ada banyak sekali kendalanya dan di sini Avesta hadir untuk bisa memberikan solusinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kira-kira kita pastinya harus mengenal terlebih dahulu Avesta ini apa.
1: Baik.
0: Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan era baru Avesta.
1: Betul banget.
0: Okay. Apa sih era baru dari Avesta ini?
1: Baik. Jadi kalau berbicara tentang Avesta, Avesta itu adalah sebuah program kemitraan bisnis di mana Anda selaku mitra bisnisnya sejak awal perjanjian, unit mobil kendaraan atau mobil listriknya ini sudah menjadi milik Anda.
0: Okay.
1: BPKB dan STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerja 5 tahun, kerjasama 5 tahun, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran karena begitu dikelola oleh Avesta, Avesta akan langsung mendistribusikannya kepada mitra driver dengan skema subscription ataupun setoran harian.
0: Okay.
1: Sehingga angsuran bisa dikejar atau ditutup dari setoran harian para mitra driver tersebut. Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis kami, kami masih berikan Anda bagi hasil potensi ride hailing bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda.
0: Wow, okay.
1: Dan setelah masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada mitra bisnis kami dalam kondisi baterai prima, interior bagus, eksterior bagus, dan yang paling penting adalah apa? Mobil dalam kondisi sudah lunas. Dan kalau berbicara tentang era baru Avesta, nah ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyambut baik kehadiran Avesta. Karena sampai detik ini luar biasa sekali animo masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Avesta ini sangat besar. Bahkan banyak juga yang bertanya-tanya tentang, Pak apakah ada brand yang lain, apakah ada opsi memilih untuk brand yang lain.
0: Yeah.
1: Dan karena hal tersebutlah, dan akhirnya banyak juga brand-brand itu yang akhirnya approach kami.
0: Wow,
1: dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan satu brand baru, yakni adalah wuling ya.

0: Itu cukup ternama
1: yes,
0: sekali.
1: Yes, betul sekali. Bukan cukup, sangat ternama gitu ya. Ya. Sehingga mitra-mitra kami ini bisa memilih, mau pilih mobil yang mana. Mau pilih VinFast, VFE 34 bisa. Mau pilih Wuling, Wuling Cloud EV Pro pun juga bisa. Dan tentu saja semuanya memiliki perbedaan. Seperti halnya mobil Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury. Ya, sedangkan untuk mobil VinFast VFE 34 itu masuk kategori comfort. Sehingga potensi penghasilannya pun juga berbeda antara mobil Wuling Cloud EV Pro dengan VinFast VFE 34. Dan Anda bebas memilih mau yang mana. Mau Wuling boleh, mau VinFast pun juga boleh. Dan kabar baiknya adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda gak perlu keluar uang ratusan juta. Anda gak perlu keluar uang 300-400 juta. Bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69 sampai 108, 128 juta. Gak perlu.
0: Okay. Ya,
1: karena hari ini kami berikan spesial, Anda kalau ingin menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja. Satu harga itu Anda boleh pilih. Wow. Mau VinFast boleh, mau Wuling boleh. Dan sejak awal mobil listrik ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda, dan mobil ini sudah full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Dan menariknya ini adalah sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan budget Anda.
0: Wow.
1: Jadi kira-kira Anda tiap bulan bisa menyisihkan berapa sih? Nah itu Anda bisa sesuaikan untuk angsurannya. Dan kemudian kalau ada percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan khusus Anda yang bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami masih berikan Anda bonus spesial, yakni Anda free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Peak 2 sendiri saat ini merupakan destinasi favorit baru di Jakarta, dan karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi speser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income lagi untuk Anda. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gak usah tarsok-tarsok. Buruan Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Buruan Anda gabung sekarang juga menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga, saya tunggu.
0: Iya, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan mau punya mobil listrik, DP-nya aja cuma 7,5 juta gitu ya.
1: Betul.
0: Di angsurnya suka-suka.
1: Jadi
0: sepunyanya
1: karena
0: uang
1: animonya
0: kita,
1: ini
0: gitu
1: besar,
0: ya.
1: Dan ternyata banyak sekali pertanyaan, Pak, tapi untuk angsuran budget saya cuma ada sekian, budget saya cuma ada sekian.
0: Iya.
1: Karena juga banyak juga nih, di antara masyarakat umum tadi juga ada mitra driver yang juga pingin gabung sebagai mitra bisnis. Jadi maka dari itu kami berikan saat ini promo yang luar biasa, di mana Anda pun bisa angsur suka-suka itu tadi, sesuaikan dengan budget Anda.
0: Iya, luar biasanya lagi adalah ketika kita akhirnya memiliki mobil listrik ini masih bisa dibisnisin lagi, apa ya?
1: Betul,
0: mencicilannya,
1: banget.
0: Cicilannya dari jalan
1: dari
0: sendiri.
1: Dari jalannya mitra driver tersebut.
0: Baik.
1: Jadi dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver melakukan setoran atau subscription harian. Dari situlah angsuran terbayarkan dan selebihnya masih kami bagikan kepada mitra bisnis 70%.
0: Luar biasa, nggak perlu pusing-pusing mikirin cicilan
1: betul
0: gitu ya. Baik, yang pasti tadi juga menarik, Bapak sempat menyampaikan gimana caranya supaya bisnis ini menghasilkan miliaran rupiah.
1: Yes.
0: Mungkin atau enggak, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam.

0: dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan perbincangan kita. Ini perbincangan menarik sekali ketika kita berbicara tentang bisnis rental mobil listrik.
7: Betul
6: gitu ya, Pak. Tadi kita juga sudah melihat benefit-benefitnya gitu. Tapi tadi Bapak menyebutkan ini era baru dari Avesta, ada dua brand besar gitu ya yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Avesta. Ya. Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan dua brand
7: dua
6: besar
7: brand ini ya? Bahkan kabar baiknya lagi adalah Mbak Diana, bukan cuma dua ini, jadi masih ada banyak lagi yang approach kami gitu loh. Tapi kami masih tahan dulu dan yang sudah confirm itu adalah di Wuling dan di VinFast ini. Adapun kenapa akhirnya kami mau nih ya, terus kemudian bekerja sama dengan Wuling dan juga VinFast. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Wuling gitu ya, Anda pemirsa CNN Indonesia di manapun Anda sedang berada, Anda boleh kok cross-check secara langsung. Saat ini dealer mobil listrik yang datang langsung dari China terbanyak di Indonesia itu Wuling. Tercatat ada 150 dealer se-Indonesia Raya.
6: Se-Indonesia.
7: Gitu ya. Jadi ada 150 dealer yang semuanya itu sudah 3S. Jadi sales, service, spare part. Dan ini merupakan sebuah komitmen dari Wuling untuk bisa memberikan pelayanan prima bahkan after sales bagi pemilik unit kendaraannya. Kemudian terkait dengan VinFast sendiri, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa VinFast ini hadir di Indonesia telah membangun ekosistemnya gitu ya. Dari hulu sampai hilir, mulai dari membangun pabrikannya di daerah Subang, Jawa Barat, yang ini bahkan sudah beroperasional sejak Desember 2025. Mereka juga membangun dealer mobilnya sendiri, itu juga udah banyak sekali di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga mereka membangun SPKLU merek sendiri ya, ini V-Green. Dan terus kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umumnya sendiri. Jadi ada transportasi umum Green SM yang kalau masyarakat tuh lebih kenalnya dengan taksi hijau. Dan sekarang juga membangun ekosistem bersama kami pebisnis rental mobil listrik. Jadi itulah alasan kenapa kami saat ini confirm gitu ya bekerja sama dengan Wuling dan VinFast.
6: Padahal sebenarnya masih ada banyak sekali ya.
7: Masih banyak
6: ya,
7: brand ternyata. Animonya luar biasa ya, Pak, betul sekali.
6: Avesta. Kita nanti tunggu nih terobosan terbarunya. Tapi yang pasti tadi Bapak juga kita sempat menanyakan, mungkin gak sih dari bisnis bersama Avesta ini bisa menjadi pengusaha yang memiliki omset miliaran. Padahal tadi modalnya cuma 7,5
7: juta aja.
6: Bisa gak sih Pak?
7: Oke, jadi begini nih. kalau kita berbicara tentang bahasa cinta sebuah bisnis, itu adalah angka. Maka Anda harus tahu nih tentang angka-angka yang akan Anda dapatkan. Atau kita katakan sebagai financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung bersama kami menjadi mitra bisnis Avesta. Yang pertama yang pasti akan Anda dapatkan itu adalah bagi hasil potensi ride hailing yang kami berikan, bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan ini bagi hasilnya lumayan besar gitu, bahkan besar ini untuk Anda.
6: Sangat
7: gitu ya.
6: Besar. Itu dibagikan?
7: Dibagikan kepada mitra 70%.
6: Berapa bulan sekali?
7: Kita bagikan selama 6 bulan sekali gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang juga akan Anda dapatkan financial benefitnya adalah kan Anda berhak untuk mendapatkan free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Dan ini kalau di total masa kerjasama 5 tahun total itu adalah 30 malam senilai 15 juta. Dan ini pun juga bisa gitu ya, Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spesial pun kepada kami, dan ini jadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang kedua bagi Anda. Kemudian yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kalau Anda mau langsung jual pun, boom gitu ya. Itu juga menjadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang ketiga bagi Anda. Tapi kan kalau kita hitung-hitung nih ya, bahkan kalau misalkan Anda mau minta prospektus bisnisnya, silakan Anda bisa menghubungi orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca ini gitu ya. Anda akan melihat, oh ternyata belum sampai nih 1 miliar gitu ya. Lantas gimana nih caranya Anda bisa menjadi miliarder dengan cara menjadi pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta.
6: Nah, tipsnya.
7: Ya, ini tipsnya nih. Caranya gampang banget. Anda tinggal bergabung 10 unit sekaligus ya. Kenapa? Karena begitu Anda bergabung 10 unit sekaligus, maka financial benefit akan Anda dapatkan tetap sama 3, tapi jauh lebih besar. Nih perhatikan nih. Yang pertama, Anda mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing bukan lagi 70% tapi 80% untuk Anda. Jadi lebih besar, kami bagikan kepada Anda. Kemudian Anda juga mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Masa kerjasama 5 tahun total berarti 300 malam senilai 150 juta rupiah. Yang ini bisa Anda duitin lagi, Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spesial pun kepada kami. Dan ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Sehingga Anda bisa langsung tuh jual lagi kalau Anda mau langsung jual. Dan ketika 10-10-nya Anda langsung jual, boom, Anda total jadi miliarder gitu. Jadi ini adalah cara termudah untuk Anda bisa menjadi miliarder dengan cara bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kabar baiknya adalah kalau Anda bergabung nih hari ini, saat ini juga, langsung memutuskan 10 unit sekaligus hari ini, saat ini juga, bahkan Anda bisa nego DP. Jadi Anda bisa langsung dapat cashback yang bisa Anda gunakan sebagai pemotong DP nantinya. Sehingga ketika Anda bergabung 10 unit sekaligus, Anda sudah langsung untung di depan. So buruan, gak usah lama-lama lagi. Buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saat ini juga saya tunggu.
6: Ada sayangnya nih Pak Fuad.
7: Yes, betul.
6: Sayangnya cuma 8 orang.
7: Iya. Jadi kami ada promo yang menarik di mana khusus 8 orang tercepat gitu ya. Bahkan Anda gak perlu siapin 300 sampai 400 juta. Anda bahkan gak perlu siapin TDP minimal 69 sampai 108, 128 juta. Anda gak perlu siapin itu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Dan khusus 8 orang tercepat. Bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka. Sesuai dengan kemampuan bayar Anda tiap bulannya itu berapa. Sesuai dengan budget yang mau Anda sisihkan itu berapa. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Yuk sekarang Anda lihat di layar kaca, ada nomor WA. Yes, betul sekali. Itu adalah nomor customer service kami yang siap untuk melayani Anda, melakukan pendaftaran untuk menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga.
6: Siapa cepat dia dapat.
7: Yes, betul sekali.
6: Tapi apakah ada perbedaannya ketika akhirnya memilih dari Wuling atau dari Finvest, Pak?
7: Yes, betul sekali. Jadi ini saya jelaskan kembali bahwa ketika Anda memilih Wuling gitu ya, maka nanti unit yang akan Anda dapatkan adalah Wuling Cloud EV Pro. Ya. Sedangkan kalau Anda memilih VinFast, maka unit yang akan Anda dapatkan adalah VinFast VFE 34. Dari kedua kendaraan ini sekilas berasa di kelas yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena VinFast VFE 34 ini masuk kategori comfort. Mm-hmm. Ya. Sedangkan Wuling sendiri itu dengan Wuling Cloud EV Pro-nya itu masuk kategori luxury. Mm-hmm. Kalau ada di aplikator online itu, yeah, ya. Anda bisa cek VinFast masuk kategori comfort, sedangkan Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury. Sehingga potensi penghasilan yang akan Anda dapatkan itu berbeda, gitu ya. Kalau VinFast VFE 34 itu Anda masuk kategori comfort, yang dimana Anda bisa menghasilkan pendapatan dari setoran harian driver itu 300 ribu tiap harinya. Sedangkan kalau Wuling Cloud EV Pro, Anda bisa menghasilkan 350 ribu tiap harinya dari setoran driver tersebut. Yeah. Dan itu karena Wuling Cloud EV Pro masuk kategori luxury. Tapi okay, sekali lagi, semua kami kembalikan kepada Anda. Anda mau memilih mana? Mau memilih VinFast? Boleh. Mau memilih Wuling? Juga boleh. Yang pasti Anda gabung jadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Ya, saya tunggu.
6: Yang pasti mitra bisnisnya adalah Avesta.
7: Yes, betul sekali.
6: Menarik sekali, kita akan coba untuk gali lagi, Pak. Siap. Ini seberapa aman sih peluang, siap, bisnis ini? Kita akan bahas ya, Pak, ya.
7: Siap,
6: di segmen, iya, selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang peluang bisnis rental mobil listrik ya Pak. Di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit ya Pak ya membuka usaha, kita juga pasti harus hati-hati.
1: Betul sekali.
0: Tapi ketika kita berbicara tentang mobil listrik ini regulasi dari pemerintah ini sangat memudahkan dan mendukung ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah tapi ketika kita berbicara tentang bisnis, sekali lagi yang harus kita pertanyakan adalah masalah keamanannya.
1: Betul sekali.
0: Boleh dong Pak dijelaskan kepada kita seberapa aman sih untuk bermitra bisnis bersama dengan Avesta.
1: Oke, jadi ketika berbicara tentang keamanan berbisnis bersama kami, maka setidaknya kami akan bagi menjadi dua pembahasan.
0: Okay.
1: Yang pertama yakni tentu saja bicara tentang keamanan unit Anda ketika dikelola oleh kami Avesta. Dan yang kedua adalah keamanan Anda berbisnis bersama kami, berarti kami akan melihatnya atau membahasnya dari sisi

0: legalitas. Yeah. Ya, bicara tentang legalitas pun di sini ada satu hal yang penting, di mana mulai dari yang pertama, bahkan Anda boleh kok minta company profile perusahaan kami ke orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca, sehingga Anda bisa mempelajari sepak terjang kami selama ini seperti apa, terus kemudian Anda bisa mempelajari legalitas perusahaan kami seperti apa, sehingga Anda jauh lebih firm, jauh lebih yakin ketika bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kemudian yang kedua, ya ini terkait dengan legalitas perjanjian. Anda nggak perlu khawatir, karena perjanjian antara Anda dengan kami itu nantinya akan di warmerking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay. Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Hmm. Dari sisi legalitas sudah kita bahas, sekarang yuk mari kita bahas dari sisi keamanan unit Anda. Tentu saja kalau berbicara tentang keamanan unit ini, kami bagi menjadi dua juga. Okay. Yakni mitigasi resiko apabila terjadi kecelakaan di jalan, dan yang kedua adalah mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip, oknum driver yang nakal, yeah. Itu seperti apa. Mitigasi resiko terhadap unit apabila terjadi kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Ketika Anda bergabung 25 juta saat ini juga, selain mobil listrik ini sudah sejak awal menjadi milik Anda, BPKB dan STNK atas nama Anda, mobil ini pun juga sudah langsung dilengkapin full asuransi. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, terjadi gesekan di jalan, Anda nggak perlu khawatir, begitu mobil masuk bengkel untuk reparasi, sudah langsung di cover oleh asuransi. Yeah. Dan kemudian terkait dengan mitigasi resiko terhadap oknum driver yang nakal, Anda pun juga nggak perlu khawatir. Karena di sini saya tekankan yang pertama, bahkan kalau Anda belum percaya 100% kepada kami, Anda boleh kok menentukan mitra driver sendiri. Okay. Jadi Anda bisa jauh lebih tenang, Anda bisa pantau terus tiap malam, Anda bisa lihat oh mobil Anda masuk ke rumah sebelah Anda. Mm-hmm. Karena misalkan bisa jadi mitra drivernya adalah tetangga Anda atau saudara Anda yang tinggal dekat dengan rumah Anda.
1: Kalau dibawa itu
0: pun
1: sendiri,
0: boleh.
1: Kak?
0: Bawa sendiri pun juga boleh juga gitu boleh, ya. Okay. Kemudian Anda pun juga boleh kok kalau misalkan Anda mau 100% gitu ya dikelola autopilot oleh Avesta pun juga boleh. Mulai dari kami yang mencarikan drivernya, kami yang mengelola drivernya, bahkan kami yang memanage. Kalau misalkan mitra driver Anda terus kemudian izin, entah itu sakit atau tanpa alasan, kami siapkan mitra driver cadangannya pun itu pun juga boleh. Yeah. Kemudian yang ketiga, bahkan Anda pun juga boleh kok mengelola mandiri, nanti kami bisa bantu untuk melakukan supervisi, kami bantu untuk memberikan arahan, sehingga Anda pun juga bisa melakukan pengelolaan mandiri, sehingga Anda bisa jauh lebih aman, nyaman, dan tenang gitu ya, terkait dengan unit Anda. Dan kemudian tidak hanya itu, kami juga masih berikan yang namanya GPS yang super duper canggih.
1: Secanggih apa?
0: Yes, super duper canggih. Kenapa kami katakan super duper canggih? Karena GPS ini bisa membuat unit Anda kami matikan dari jarak jauh. Okay. Jadi kalau misalkan kami memantau nih ya, karena kami juga siapkan nih yang kelima, yakni adalah tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam memantau unit-unit mitra bisnis Avesta. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan ada unit kendaraan yang terpantau nih mau keluar area Jabodetabek, mm-hmm. maka itu langsung dimatikan saat itu juga. Mm-hmm. Dan yang terakhir, yang keenam, yang bisa membuat Anda berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman, ya ini adalah kami juga bekerja sama dengan jaringan Matel atau jaringan mata elang. Jadi kalau misalkan nih ada suatu indikasi mobil Anda mau dibawa kabur, kami sudah matikan GPS-nya, maka akan langsung dilakukan penggerebekan saat itu juga. Dan Anda gak perlu khawatir, penggerebekan kami juga sesuai dengan regulasi yang ada, yeah. Dan kami akan menggandeng pihak berwajib atau pihak berwenang ketika melakukan penggerebekan tersebut.
1: Oke, okay, terjawab sudah ya Pak ya, masalah keamanan,
0: yes,
1: tadi ya Pak,
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Tidak hanya legalitasnya, tapi bahkan unitnya pun aman.
0: Pun kami pastikan aman.
1: Dipastikan aman. Nah, pastinya Pak, untuk menutup perbincangan kita, boleh sekali.
0: Ini sudah selesai ya? Mau selesai ternyata. Selesai.
1: Menutupnya kita pakai manis-manis Pak. Promo-promo boleh dong Pak.
0: Siap, baik. Baik Mbak Diana, jadi kalau Anda ingin bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, maka Anda harus tahu terlebih dahulu benefit apa yang akan Anda dapatkan. Dan saat ini silakan Anda simak baik-baik, Anda dengarkan baik-baik, kalau perlu Anda catat, Anda catat ya. Ini akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi mitra bisnis Avesta. Mulai dari yang pertama, masa kerjasama selama 5 tahun, dan sejak awal mobil listrik ini menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerjasama 5 tahun ini dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver, dan mitra driver melakukan setoran harian, dan ini yang akan membuat Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Lebih daripada itu, Anda masih kami bagi-bagi hasil potensi ride hailing 70-80%. Jadi kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, Anda berhak bagi hasil potensi ride hailingnya jauh lebih besar, yakni 80%. Dan tidak hanya itu, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan menariknya lagi adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hanya satu harga. Anda bisa memilih mau VinFast VFE 34 boleh, mau Wuling Cloud EV Pro pun juga boleh. Dan itu Anda nggak perlu menyiapkan modal.

0: 300 sampai 400 juta. Bahkan Anda enggak perlu menyiapkan TDP minimal 69 sampai 108 sampai 128 juta, enggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah aja dan mobil ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuaikan dengan budget yang ingin Anda sisihkan tiap bulannya atau sesuaikan dengan pengeluaran Anda tiap bulannya pun juga boleh. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan kalau Anda gabung nih hari ini, saat ini juga menjadi mitra bisnis Avesta, kami berikan Anda tambahan bonus spesial, menginap 6 malam secara gratis di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Tentu saja kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, maka bonusnya pun kami kalikan 10. So, gak usah lama-lama lagi, buruan Anda daftar sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta sekarang. Sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga, saya tunggu.
1: Luar biasa, penawarannya sangat terbatas hanya untuk 8 orang tercepat selama tayangan ini berlangsung.
2: Yes, betul
1: sekali. Tapi yang pastinya di akhir perbincangan ini kita juga mau mengapresiasi Pak di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sangat sulit, artinya di sini Avesta turut menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Terima kasih.
1: Dan juga membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak bagi para mitra driver dan juga masyarakat.
2: Yes,
1: Indonesia.
2: Betul sekali, Mbak Diana.
1: Pak Fuad Zaki, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu bersama
2: sama-sama,
1: Avesta
2: Mbak Diana.
1: Ya Pak ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Dan pastinya ini adalah salah satu bisnis rental mobil listrik yang cukup fleksibel dan juga bisa memberikan potensi keuntungan jangka panjang seperti yang ditawarkan oleh Avesta. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwi Kandur Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian aku hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Kedua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Bermodal pistol korek api dan mengaku polisi, seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Pelaku akhirnya dibekuk oleh polisi. Dan di tempat lainnya, ada perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal. Ternyata hanya karangan semata. Karena motor yang dibeli orang tuanya sudah ia jual seharga 1,5 juta rupiah.
1: Inilah nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara, kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan. Pelaku pun nyaris tewas di amuk massa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan

0: Pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka merekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah, bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar ceritanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial, namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
1: Kita ke informasi lainnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah.
2: Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat.
3: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Pada Kamis pagi, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim pun keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi pukul 8:30 dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Silmi langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Hasil gelar perkara memutuskan penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian naik ke tahap penyidikan.
4: Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
3: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapatkan jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2020.

0: 2022 hingga 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 ini kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum. Ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: KPK juga mengungkap bahwa Silmi dan komplotannya menggunakan kode-kode untuk menyamarkan pemberian uang seperti istilah malaikat untuk pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Impas, serta ala konser musik seperti vokalis hingga gitaris untuk menyamarkan jatah pembagian uang.
1: Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser. Gitu. Jadi konser grup band, ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian gitu ya, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
2: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
2: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
0: Sementara hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan KPK pun kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tibanya di lokasi, penyidik langsung memasuki area rumah dan melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan, termasuk di area garasi. Penggeledahan ini dilakukan satu hari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. KPK pun menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di lokasi kediaman dari mantan Wakil Menteri Imipas. Kita langsung tergabung bersama Irin. Irin, apakah penggeledahan masih berlangsung? Silakan Irin dengan laporan ya,
5: selamat
4: Anda.
5: Selamat siang Mevri. Penggeledahan memang sampai saat ini masih terus berlangsung sejak pukul 1:30 siang. Dan di belakang saya ini adalah rumah dari Silmi Karim, mantan Dirjen Imigrasi, yang masih dijaga ketat oleh Brimob dari kepolisian sendiri sejak siang tadi. Dan tadi saat penggeledahan ada sekitar 6 mobil dari KPK yang masuk, dari penyidik KPK yang masuk, dan satu diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun ketika mobil itu keluar, apakah membawa barang bukti berupa apakah dokumen atau barang bukti yang lainnya seperti itu, termasuk juga mungkin ada uang mata uang asing atau uang rupiah, dan juga emas batangan karena atau logam mulia. Karena dari konferensi pers KPK sendiri mengatakan mereka masih terus mendalami berkas-berkas, dokumentasi aliran dana, kemudian buku rekening, termasuk juga alat-alat bukti lainnya, logam mulia seperti itu Mevri, sebagai alat
6: Dan pada saat tadi
5: berita sebelumnya mengatakan bahwa memang kasus ini mulai diselidiki sejak Silmi menjadi Dirjen Imigrasi, dan kemudian ketika menjadi Wamen Imipas sendiri, Wakil Menteri sendiri, itu juga proses penyelidikannya masih terus berlangsung Mevri. Dan juga kalau dari pihak PPATK sendiri mengatakan ada aliran-aliran dana yang, kalau kita bisa lihat, bilang dari pemerasan ya, tadi dari konvers KPK sendiri bilang ada aliran-aliran dana sebesar hampir lebih dari 360 miliar. Seperti itu dana-dana yang dikumpulkan dari pemerasan izin tinggal warga negara asing dan juga warga negara asing atau tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan juga pemerasan dari warga negara asing juga ada sekitar 145,5 miliar selama itu Mevri. Sehingga, dan yang menariknya ini hari Jumat, dan tadi kami rekan-rekan media juga menganalisis kasus-kasus yang menimpa Silmi. Setiap hari Jumat, dari berdasarkan penyidikan KPK dan pihak penyidik KPK sendiri mengatakan, setiap hari Jumat Silmi mendapatkan setoran sebesar 100 juta rupiah yang dikumpulkan dengan berbagai kode seperti tadi Anda bilang, ada kode malaikat dan juga kode grup band atau musik tertentu seperti itu. Itu dikumpulkan dan disetorkan setiap hari Jumat kepada Silmi. Jadi kami tadi juga menganalisa bahwa setiap Jumat Silmi mendapatkan setoran selama dia menjadi Dirjen Imigrasi, sampai kemudian kemungkinan besar ini menjadi tantangan buat KPK sendiri, apakah ini adalah praktek-praktek turun-temurun Mevri, ini yang harus diselidiki oleh pihak KPK. Setelah Silmi, apakah ada dirjen-dirjen lainnya juga, karena ini setiap terstruktur dan sistematis ini, dan itu juga terungkap di pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media pada saat konferensi pers KPK dalam kasus Silmi ini, bahwa Dirjen Imigrasi, apakah Dirjen Imigrasi sebelumnya juga melakukan praktek-praktek yang sama seperti itu. Karena yang kita tahu Indonesia juga menyerap tenaga kerja asing yang cukup banyak di beberapa industri seperti itu, dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga cukup banyak, dan praktek-prakteknya mereka menghambat tenaga kerja asing di Indonesia, juga warga negara asing yang ingin mengajukan urus tinggal dan juga melakukan praktek-praktek pemerasan. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah hanya Silmi saja yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, dan juga Dirjen Imigrasi yang saat ini juga ikut tertangkap di periode ketika menjabat di periode 2024 maksud saya sampai 2025 seperti itu, apakah ini juga praktek-praktek turun-temurun? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang juga belum bisa dijawab oleh tim KPK. Dari tim KPK sendiri masih mendalami siapa-siapa orang di balik ini, karena masih ada 36 orang lain yang di lingkup Dirjen Imigrasi sendiri yang akan masih terus diperiksa dan dimintai keterangannya. Karena yang seperti tadi saya bilang, bahwa pihak KPK sendiri mengakui ini adalah sistem pemerasan yang sangat terstruktur dan sistematis, dan mereka masih mendalami apakah ini juga akan, ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari setiap dirjen pendahulunya seperti itu. Jadi tidak hanya Silmi dan juga dirjen yang sudah yang saat ini menjabat sebagai mantan dirjen seperti itu di periode 2024-2025. Penggeledahan masih terus berlangsung, ini total berarti 3 jam. Sudah 3 jam berlangsung sejak pukul 1:30. Tim KPK dan 5 mobil masih ada di dalamnya, dan kami belum bisa mendekat untuk mengetahui bahkan mengintip apa saja yang sedang dilakukan oleh tim penyidik di balik rumah, di dalam rumah mewah ini yang dihuni sebagai milik dari Silmi sendiri. Jadi kita masih menunggu hasil-hasil penggeledahan, kemudian apakah setelah penggeledahan ini KPK akan mengadakan konferensi pers mungkin, atau pernyataan publik ke publik bahwa apa-apa yang sudah mereka sita. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali barang-barang sitaan yang disita oleh pihak KPK sendiri dari semua pihak yang

0: terkait. Jadi sudah ada sebelumnya pada tanggal 3 Juni ada 14 orang yang sudah diperiksa oleh KPK dan sudah disita barangnya seperti mobil mewah termasuk mobil listrik, kemudian sepeda motor mewah dan juga sepeda gunung, sepeda merek mewah juga merek Brompton seperti itu dan juga logam mulia dan juga kendaraan towing yang diduga adalah bagian dari praktek-praktek pencucian uang yang digunakan oleh Silmi dan rekan-rekan yang melakukan rekan-rekannya atau para kolega-koleganya yang juga melakukan praktik-praktik pemerasan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari KPK sendiri memberikan sinyal masih banyak sekali aliran-aliran dana dan juga benda-benda lain, benda-benda mewah, logam mulia yang mereka masih kumpulkan sebagai bukti-bukti karena ada 96 rekening bank yang digunakan dalam pengumpulan uang pemerasan terhadap pengurusan izin tinggal warga negara asing dan juga izin kerja bagi tenaga kerja asing. Jadi bisa dibayangkan Mevri, uang yang dilaporkan atau nilai nominal yang dilaporkan oleh PPATK kemungkinan besar juga akan bertambah nilainya seperti itu dan juga kerugian negara juga kemungkinan besar kemudian masih akan terus didalami apakah nilainya akan bertambah lebih besar lagi karena praktek-prakteknya bisa dibayangkan. Setoran saja tiap hari Jumat 100 juta dan itu sudah berlangsung sejak Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dan sekarang terbongkar ketika dia menjabat sebagai Wakil Menteri. Ya, kita masih menunggu lagi hasil-hasil perkembangan atau update dari tim KPK, penyidik KPK yang masih berada di dalam rumah mewah milik Silmi ini. Mevri.
1: Baik, penggeledahan masih berlangsung di rumah milik Silmi Karim, tempat Irin Wardani berada saat ini. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Apa hasil penggeledahan dan apa saja yang ditemukan oleh pihak penyidik KPK. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Berikutnya ada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
2: Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
3: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
2: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Pelayaran Marina Bay Cruise.

0: Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now.

0: Seorang petugas keamanan atau Satpam JM mengalami luka senjata tajam setelah terlibat pertikaian dengan rekan kerjanya sesama Satpam berinisial AP di rumah makan kawasan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 malam itu sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika keduanya bermain voli hingga terjadi salah paham dan saling tersinggung hingga pertikaian pun tak terhindari. Usai mendapat laporan, polisi menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tanggal 30 Mei 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria yang berboncengan motor menepi lalu merampas tas milik wanita pedagang siomay yang tersimpan di gerobak jualannya di Jalan Faisal pada Senin 1 Juni. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Tak butuh waktu lama, tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku A, 26 tahun, di rumahnya pada Selasa malam. Hasil interogasi, pelaku diketahui bertugas sebagai joki motor dalam aksi perampasan, sedangkan rekan pelaku lain bertugas sebagai eksekutor masih dalam perburuan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor, namun uang hasil rampasan diketahui sudah habis digunakan oleh para pelaku. Inilah aksi pencurian toko di Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas. Usai sembunyi berjam-jam, pelaku berhasil menggasak uang tunai yang disimpan dalam kardus. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku RPK. Pemuda 24 tahun itu di hadapan penyidik mengakui nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berobat. Dalam aksinya, pelaku mengambil uang 19 juta lebih dari dalam toko korban. Kini polisi mengamankan barang bukti pakaian, kardus hingga sepeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kemunculan api misterius di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Hingga kini, para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
1: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman, tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar.

0: tikar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
1: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
0: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
2: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
0: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari fenomena kemunculan api ini, sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia, Bambang Jati Asmoro di lokasi kawasan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat pagi Bambang. Bambang, dari informasi terakhir sudah ada berapa atau sudah ada ratusan kali api muncul. Lantas bagaimanakah kondisi saat ini? Apakah ada kemunculan api susulan pada hari ini?
4: Baik, selamat pagi Freddy. Saat ini saya melaporkan tepat di ruang tamu kediaman Agus di Padukan Kasuran Margomulyo Seyegan Sleman Yogyakarta, yang sejak 22 Mei lalu mulai terjadi fenomena kemunculan api secara misterius dan juga sporadis sampai dengan saat ini. Tercatat setidaknya telah ada 106 titik api yang muncul, dan terakhir terjadi pada dini hari tadi, tepatnya pada pukul 3 di dekat kamar mandi. Kemudian pada siang kemarin, Freddy, sebuah kasur yang diletakkan di ruang tamu ini memang sempat terbakar, dan lokasinya tepat di mana saya melaporkan saat ini. Dan sebagai informasi, Freddy, api ini muncul bukan karena pancingan dari api lain ataupun korek api. Saya akan mencoba membuktikannya dengan menyalakan korek api di lokasi yang memang baru saja terjadi kemunculan api misterius. Dan pada hari kedua ketika kemunculan api ini menjadi titik kemunculan api yang terbesar, saya akan mencoba menyalakan korek, dan memang tidak ada reaksi, Freddy, sehingga hasil dari penelitian ahli kedua kampus ini memang menyebutkan bahwa penyebab kemunculan api ini bukan serta-merta dari pancingan ataupun pemantik api dari sumber lain. Berdasarkan hasil penelitian dari pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebutkan, dari penelitian terakhir, api diduga muncul akibat kemunculan konsentrasi gas hidrogen di dalam rumah dan juga gas fosfin yang merupakan dampak dari limbah usaha pemotongan ayam, yang kemudian limbah tersebut masuk ke pori-pori tanah sehingga menjadi jenuh dan kemudian mencoba keluar melalui pori tanah

0: dan bobotnya lebih ringan ketimbang udara sehingga bereaksi dengan mudah ketika berada di udara terbuka. Sementara itu, Freddy, berdasarkan hasil penelitian sementara dari ahli geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPNV Yogyakarta menyebutkan bahwa kemunculan api secara misterius ini disebabkan adanya konsentrasi gas metana di permukaan tanah yang terjadi akibat kondisi bekas rawa yang menjadi bebatuan yang diduga merupakan batuan lanau, di mana batuan lanau ini berasosiasi dengan kantung-kantung gas metana yang kemudian mencoba bermigrasi atau merambat, Freddy, menuju retakan tanah yang berada di sisi utara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemunculan gelembung-gelembung gas di aliran sungai berlokasi sekitar 300 meter di sisi timur kediaman Agus ini, yang ditemukan oleh para ahli dari UPNV Yogyakarta. Kemudian pada Selasa lalu, Freddy, ketika BPPTKG menerjunkan dua ekskavator untuk mencoba melakukan upaya investigasi, memang terjadi reaksi ketika alat berat diterjunkan dan mulai bekerja. Memang rentetan kejadian api yang menyala di kediaman Agus ini intensitasnya meningkat, Freddy.
1: Baik. Dari informasi yang Anda dapatkan di sana, untuk persebaran atau luasan yang terdampak oleh api misterius ini, bagaimana, Bambang? Seberapa luas yang terdampak akibat fenomena ini?
0: Berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan saat ini, Freddy, selain kediaman Agus yang menjadi titik awal atau epicentrum kemunculan api secara misterius dan sporadis ini, terdapat dua rumah lainnya yang memang berdekatan di sisi utara kediaman Agus yang mulai menunjukkan kemunculan api. Api mulai muncul baik di dalam rumah maupun di luar rumah, di dua rumah ini sejak beberapa hari yang lalu, sehingga hal ini membuat sejumlah warga di sekitar kediaman Agus ini mulai merasa panik apabila nanti api ini akan menyebar ke rumah-rumah lainnya, mengingat dari beberapa ahli juga mendapatkan keterangan dari sejumlah warga bahwa sumur warga, salah satunya yang berjarak sekitar 150 meter dari kediaman Agus di sisi timur ini, juga sempat mengeluarkan bau gas ketika hendak dilakukan pendalaman sumur, Freddy.
1: Baik, Bambang, kita nantikan upaya yang dilakukan oleh tim ahli dalam menangani fenomena api misterius ini. Terima kasih, Bambang Jati Asmoro, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda, dan selalu waspada di lokasi peliputan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanis mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Gunung Lewotobi laki-laki memuntahkan kolom abu vulkanis setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak pada Sabtu pagi. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati bergerak ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis telah menutupi permukiman warga di Kecamatan Ulang Gitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan.
4: Terima kasih yang kami hormati.

0: Kemenkesu, Pak Menteri Keuangan, Pak Haita, dan Pak Musyafek, rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan, kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat, dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral. Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan yang lebih bagus itu akan kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11, dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, Pak Berbaya, dan Mas Ekal. Terima kasih.
3: Baik, teman-teman media, terima kasih.
2: Terima kasih, Pak.
4: Telepon gue mana?
5: Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan konferensi pers perkembangan kondisi ekonomi Indonesia dari gedung DPR RI yang tadi disampaikan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI yang menyampaikan sudah melakukan koordinasi dan juga antar pihak untuk melakukan kebijakan fiskal ataupun moneter untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Sementara ada beberapa poin yang disampaikan oleh Perry Warjio sebagai Gubernur BI, diantara yang dilakukan adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil agar investasi dan investasi dari asing ini akan naik, dan ini tujuannya adalah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, dan selanjutnya adalah menjaga adanya nilai likuiditas untuk mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Sementara tadi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini sebenarnya cukup baik. Namun fokus ke depannya adalah kebijakan-kebijakan fiskal dan juga moneter yang lebih terarah, dan juga untuk meningkatkan koordinasi dengan bank sentral yang tujuannya adalah menjaga keseimbangan ataupun juga stabilitas dari nilai tukar rupiah. Sementara dari Mensesnek yang mewakili pihak pemerintah yaitu Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah mengucapkan terima kasih atas konferensi ataupun juga pertemuan yang dilakukan hari ini, sehingga ini menjadi salah satu wadah koordinasi ataupun juga langkah kerjasama untuk membuat kebijakan yang lebih searah ke depannya. Dan ke depannya ekonomi Indonesia ini akan lebih fokus, atau pemerintah akan tetap fokus mendorong jalannya program-program pemerintah khususnya dalam bidang pangan, setelah itu energi, dan juga industrialisasi. Pemirsa, demikian tadi CNN Indonesia Breaking News. Kami lanjutkan acara Anda.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
8: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani di jambret seorang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
9: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
11: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
13: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
14: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
15: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Untuk kaum perempuan, berhati-hatilah saat mengenakan perhiasan. Karena belakangan marak aksi penjamretan. Seperti di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, kalung seorang nenek yang hendak menjual kayu bakar dijamret oleh dua pengendara sepeda motor.
7: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
8: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku pun langsung menarik paksa kalung emas korban dan melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
16: Harapannya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
8: Penjaga toko emas di Pasar Pajak Horas Pemantang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai mengejar pria tersebut, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pemantang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Hendak menjual kayu bakar, seorang lansia di Trenggalek, Jawa Timur justru menjadi korban penjamretan oleh dua pengendara sepeda motor. Nenek Gio mengaku saat kejadian dirinya sedang berjalan sendiri di jalan sepi di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Pelaku yang pura-pura tanya alamat dan arah jalan langsung menarik kalung emas 15 gram milik korban. Korban sempat berusaha melawan dan berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil kabur.
17: Tengah mau masa mana kok usang masul? Jelas aja nengarangan, dapat ngobrol lagi, mau dipulau sarang. Tak dua woi yang gue uang tengah. Cili-cili kandanya ditengker. Kalungnya 15 gram.
8: Terlilit hutang, seorang ibu rumah tangga di Samarinda, Kalimantan Timur, tega merampok seorang nenek berusia 88 tahun. Mirisnya, korban merupakan nenek dari temannya sendiri. Aparat kepolisian Resor Kota Samarinda berhasil menangkap pelaku berusia 22 tahun itu di kediamannya di kawasan Mangku Palas kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya pada 29 Mei lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti potongan kalung emas seberat 6,31 gram yang belum sempat dijual untuk membayar cicilan utang. Akibat perbuatannya, korban menderita luka parah pada bagian leher dan tangan. Sementara tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut. Kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik. Dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
1: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
2: Tegari mabaid ba'd sa'atin, malakat Allah itkhabat wa ja'a 'alayya ana hita kamla. Hita kamla wal hitan al-thaniyin. Wa ba'raf shay sar yani. صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاصحاب يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
1: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
3: الحيطان علي والرمل والكل انقلب الدنيا قال بصات الشقة مش مبين فيها حاجة إلا النار إجت النار وهبت وتقربت علينا مش باب المتلك مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعة يا جيران يا بصري في الأخير فزعوا الناس وصحبون فزعوا شوية هيك زاوية.
1: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
0: Lego merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol.
4: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
0: Pemirsa, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini, saya Freddy Cahya pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 6 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan Ponpes. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah. Momen kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci diungkapkan dengan kilau syukur. Jemaah haji asal Makassar tampil dengan kilauan manik-manik dan gemerlap emas.

0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden ini bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan Ponpes lantaran sering merundung korban.
1: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2, Desa Aik Dare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
1: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya, teman saya yang itu katanya, kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marah lah dia, dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya, dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu, ada rapat hari Rabu kita pergi, hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
0: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
2: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di PPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini, tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi keterangan-keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar 3 temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
3: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, gitu kan. Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
0: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Sejumlah mahasiswa asal Papua terlibat keributan dengan debt collector di sebuah kantor leasing di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan dipicu penarikan 1 unit sepeda motor milik mahasiswa. Sementara di Jawa Barat, aksi unjuk rasa ratusan penggarap di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN serta menyebar puluhan tikus putih.
5: Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan 1 unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah personel dari Polsek Panakukang turun ke lokasi dan melerai kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing akhirnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, pihak Polsek Panakukang akan melakukan patroli di sekitar lokasi.
6: Tanpa dilengkapi dengan dokumen resminya, sehingga didapat oleh pihak leasing dan diambil. Selanjutnya, saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima, sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
7: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
6: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tepatnya daerah. Apa?
5: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
8: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021, dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan. Untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing. Saya
9: tadi diterima dengan baik di kantor BPN Bogor 1, di mana tuntutan masyarakat untuk menstatuskuokan permohonan-permohonan yang dimohon oleh BSS. Gitu. Ya, terhadap tuntutan masyarakat itu sudah kami sampaikan ke kementerian. Tadi kita sepakatin bahwa kita menyampaikan notulansi apa yang dituntut oleh masyarakat.
5: Sebelumnya, menurut Yusuf, negara telah memberikan SHGB ke PT BSS pada tahun 1997 untuk dikelola. Tetapi lahan itu diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah kasus pencurian emas viral di media sosial. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
10: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
0: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
10: Harapan ya Allah Tuhan, kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
0: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang, pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah. Di Cilacap, Jawa Tengah, hanya berselang satu hari usai menjabret kalung emas nenek pemilik warung, seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
11: Ini merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
12: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang satu hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk BUI paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
13: Yang di mana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
12: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4,5 tahun penjara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
14: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
15: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
14: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
16: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di Meksiko pada Kamis waktu setempat. Sementara itu peringatan wafatnya Ayatollah Khomeini dihadiri ribuan warga di Teheran.
1: Ledakan memicu kebakaran hebat yang menyebabkan 4 truk tangki gas meledak di dalam area penyimpanan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran, perlindungan sipil dan tim darurat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api serta mencegah risiko ledakan susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, otoritas menyatakan area kejadian telah diamankan dan pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Ribuan pelayat memadati Mausoleum Khomeini sambil mengibarkan bendera Iran dan mengikuti rangkaian acara peringatan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Cucu Ayatollah Khomeini, Ahmad Khomeini, dalam pidatonya kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut berbagai peristiwa yang menimpa Iran sebagai bukti dari apa yang pernah disebut Khomeini sebagai setan besar.

0: Qatar. Dalam pesan yang dibacakan perwakilan pemimpin tertinggi Iran, masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya pihak-pihak yang dinilai ingin melemahkan ketahanan nasional Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Menurut informasi intelijen tersebut, berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan diduga terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Dua pria yang disebut sebagai narkoteroris tewas dalam operasi tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear, sebuah operasi pemberantasan narkoba yang dimulai pada September tahun 2025 dan jumlah korban tewas dalam operasi tersebut kini telah mencapai setidaknya 207 orang.
1: Rekaman baru yang rilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
2: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara, diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
3: धुआं उठा आवाज उठी चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरखधंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
2: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
1: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun. Langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
4: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Faqwa dan perbukitan Ali Al-Tahir pada Kamis waktu

setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.

0: Hello healthy people, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Osteoporosis identik dengan usia lanjut. Namun faktanya, proses pengeroposan tulang dapat dimulai jauh lebih awal bahkan saat seorang masih berusia produktif. Nah, kurangnya aktivitas fisik, rendahnya asupan kalsium dan vitamin D, hingga gaya hidup modern menjadi faktor yang dapat mempercepat penurunan kualitas tulang. Lalu bagaimana cara supaya menjaga kesehatan tulang sejak dini terjadi agar terhindar dari osteoporosis di masa depan? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dokter spesialis ortopedi, konsultan panggul lutut Eka Hospital MT Haryono, Dr. Angga Ditya Putra. Dokter, apa kabar?
1: Halo, apa kabar? Baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia.
1: Sama-sama.
0: Kita kedatangan dokter spesialis ortopedi, apalagi ini panggul lutut.
1: Betul, gitu panggul ya. Dan lutut. Betul,
0: nah itu, sekali. Kita langsung banyak pertanyaan. Tapi kita mulai dari tadi yang menjadi concern adalah osteoporosis. Kita kenalnya adalah itu tulang yang keropos gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi apakah memang osteoporosis ini apa sebenarnya maknanya?
1: Jadi gini, memang prinsipnya adalah pengeroposan tulang. Tulang kita itu kan ibaratnya pilar ya. Untuk kita bergerak, bisa untuk bisa
0: berdiri dengan tegak. Benar. Ya.
1: Artinya ada structural integrity. Nah, osteoporosis itulah yang membuat si structural integrity itu mulai berkurang tuh. Jadi ibarat dinding tuh mungkin udah mulai juga keropos juga. Nah, memang structural integrity itu berkaitan erat sama banyak hal ya. Mungkin nanti kita bahas satu-satu, tapi

0: Kalau ditanya apa sih osteoporosis, ya jawabannya tulang kita yang mulai mengeropos. Kekuatannya nih yang jadi, karena kekuatan itulah yang menjadi semacam apa ya, inti dari kenapa tulang itu ada di badan kita. Karena sebagai structural support. Nah ini dari sini akarnya dan juga cabang permasalahannya banyak banget nih. Nah itu memang kadang-kadang berkaitan dengan sehari-hari, kadang-kadang berkaitan dengan olahraga, kadang-kadang berkaitan juga dengan hal-hal lainnya yang mengganggu kualitas hidup seseorang.
1: Iya, gitu. Artinya ini tulangnya bagian dalam, bagian luar, atau semua bagian gitu ya?
0: Kalau secara anatomi sebenarnya bagiannya bagian dalam. Ya, bagian dalam. Nah, di dalamnya itu kan ada tebal tulangnya, ada bagian tulang juga yang berupa sumsum tulang dan segala macam. Tapi ini yang lebih ke arah inner structural supportnya. Jadi kayak ketebalannya itu loh, dia mulai berkurang. Nah, susahnya adalah tulang kita itu bentuknya, fungsinya, dan posisinya itu di tiap tubuh beda-beda tuh.
1: Iya, iya.
0: Sehingga kalau di mana dia terjadi si pengeroposan itu, problemnya bisa beda nanti.
1: Oke.
0: Gitu, makanya kadang-kadang orang, ini saya kenapa ya, kok kayak begini gitu. Padahal mungkin akarnya kalau ditarik jauh tuh, ya si osteoporosis ini juga.
1: Yang paling sering?
0: Yang paling sering adalah bagian-bagian yang menopang. Kan kita tadi bicara soal support ya, artinya topangan pertama itu paling berat di tulang belakang. Tulang belakang kita,
1: tulang punggung kita,
0: area panggul, ya, lutut, sama ankle. Karena kan dia kayak meja ini kan ada supporting, nah itu tuh, untuk kaki. Tuh.
1: Kayak istilah ya, tulang punggung itu yang paling berat ya untuk menopang segalanya, apalagi tulang punggung keluarga.
0: Terus sekali, jadi makanya kalau dilakukan pemeriksaan osteoporosis, sebenarnya itu kita tidak melakukan pengecekan di setiap tulang. Sama kayak pemilu kemarin kita ngelakuin quick count-nya, sama nih pemeriksaan osteoporosis juga kita lakukan di 3 tempat yang merepresentasi seluruhnya.
1: Keseluruhan
0: ya, panggul, tulang belakang, sama ini pergelangan tangan, itu yang dicek tuh. Nah, nanti keluar tuh angka-angkanya dan finalnya resultnya apa.
1: Bisa ketahuan kondisi tulangnya seperti apa. Gitu. Jadi sering disebut si osteoporosis ini adalah silent disease gitu ya. Karena misalnya memang orang-orang justru banyak tahu ketika sudah patah tulang, wah udah terlambat gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya kita mewaspadai jangan ketahuan osteoporosis ini pada saat udah terlambat gitu, Dok?
0: Nah, ini memang tricky nih. Kenapa saya bilang tricky? Badan kita ini memang sudah mempunyai mekanisme yang bagus sebenarnya. Gak cuma soal tulang, soal yang lain. Jadi kita punya mekanisme untuk bagaimana menjaga tetap sehat, segala macam. Termasuk si tulang keropos itu. Jadi biasanya kalau tidak terlalu, prosesnya tidak terlalu heboh, badan tuh masih bisa mengimbangi. Dengan mengimbangi, ngurangin di bagian sini, nambel di bagian sini gitu. Tapi kalau sudah lewat dari proses yang bisa di cover sama si badan, muncullah gejalanya ini. Artinya apa? Kalau gejalanya sudah ada, biasanya prosesnya itu nggak baru tuh artinya.
1: Oke, sementara kita nggak bisa mengetahui prosesnya gimana.
0: Nah, biasanya yang hallmarknya atau yang biasa ciri khas lah ya, itu mulai dari satu yang paling penting adalah sakit. Rasa sakit dulu nih.
1: Di bagian
0: tulang ya. Itu dan yaitu berulang. Ya, contohnya tulang punggung, tulang belakang sakit gitu. Tanpa ada kejelasan, artinya kayaknya enggak ada kegiatan berat, enggak olahraga, enggak jatuh, enggak apa gitu. Terus yang kedua, karena tulang belakang kita itu semacam batu bata yang ditumpuk ya. Kalau ada komponennya yang mulai berkurang integritinya, dia bisa semacam ambles tuh. Tapi milimeter ya, bahkan mungkin 0, berapa. Cuman kali 0, dan dikali banyaknya itu bisa membuat seolah-olah kita tuh makin pendek dia. Jadi kalau ada mungkin orang tuanya, neneknya, kakeknya, atau om tantenya, kok aku makin pendek ya? Nah, itu bisa jadi tuh gejalanya
1: osteoporosis
0: tadi gitu. Sampai yang biasanya jadi beban dan jadi apa ya, jadi sesuatu yang heboh adalah enggak lagi ngapa-ngapain jatuh patah tulangnya tanpa ada traumatic event yang high energy gitu, bukan jatuh terguling-guling atau apa, ini lagi jalan aja tiba-tiba jatuh. Nah, itu biasanya karena tulangnya sudah saking keroposnya tidak mampu menahan beban badan sendiri tuh. Nah, itu yang kalau sudah sampai ke sana itu artinya mungkin sudah lumayan berat tuh
1: osteoporosisnya. Berarti kalau misalnya dari awal jangan mengabaikan rasa sakit.
0: Ya, betul.
1: Jangan sampai karena jatuh sedikit saja sudah.
0: Sakit sedikit, sakit. Atau ada...

0: udah sakit-sakitnya, gitu ya? Ah udahlah ini mungkin kurang ini aja. Nah itu kadang-kadang
1: pengecekan
0: itu penting.
1: Tapi dokter sebut soal jatuh kemudian patah karena osteoporosis gitu ya.
0: Betul.
1: Gimana cara bedainnya jatuh lalu tulangnya patah karena osteoporosis atau jatuh karena memang cedera berat begitu? Itu perbedaannya bisa dilihat
0: gak? Okay. Itu bisa banget. Jadi biasanya ya biar gampang nih, apakah ada penyebab yang jelas dari jatuhnya tersebut. Artinya clear mechanical high energy trauma. Contoh, ya kemarin jatuh dari tangga, 3 anak tangga, 4 anak tangga, lagi lari kesandung. Jadi kalau ada penyebab yang jelasnya, mungkin ini adalah jatuhnya memang karena high energy trauma. Tapi kalau dari daily activity yang gak ngapa-ngapain, tiba-tiba jatuh, ini paling sering lagi bangun tidur, jalan, terus jatuh. Padahal sebenarnya bukan jalan jatuh baru tulangnya patah, tapi biasanya yang terjadi bangun tidur tulangnya patah jadi jatuh dia.
1: Oke.
0: Gitu terbalik. Kalau yang lain kan dia jatuh dulu baru tulangnya patah. Nah kalau untuk osteoporosis kadang-kadang dia namanya fragility fracture, itu pada saat lagi activity yang terbilang biasa saja dia patah nggak kuat lagi, baru jatuhnya itu terjadi.
1: Yang sering dokter tangani ini usianya sekarang yang terjadi osteoporosis jatuh itu usia berapa dok? Apakah
0: memang
1: di usia lansia
0: memang,
1: atau memang?
0: Pasti di usia lansia ya. Itu tidak bisa, maksudnya itu sesuatu yang umum lah ya. Sesuatu yang umum. Tapi usia lansia ini pun juga mulai bergeser nih. Ke yang muda juga mulai ada yang kena. Nah ini yang mungkin jadi perlu kita lebih aware ya terhadap osteoporosis ini. Jadi memang gak bisa tuh, ah usia saya belum 50, belum ini masih aman nih, belum tentu. Karena kenapa? Banyak hal-hal lain, penyakit-penyakit lain, penyakit metabolik, penyakit lain yang mempercepat proses pengeroposan ini. Karena kan memang pengeroposan ini sama kayak usia kita ini kan pasti berjalan nih. Nah memang di satu titik ada yang genetik mempercepat, kurang olahraga mempercepat, penyakit lain mempercepat. Nah ini yang kadang-kadang gak aware, jadi seolah-olah oke, saya gak apa-apa nih, tapi ternyata ada sesuatu. Nah maka itu juga memang itu jadi bagian yang mendefinisikan lagi bener-bener silent disease nih. Kadang-kadang memang gak ketahuan aja, tiba-tiba udah kejadian baru baru heboh.
1: Tadi dokter sebutkan soal tulang belakang yang kalau misalnya gejalanya ambles gitu kan, itu osteoporosis. Tapi kemudian dokter jelasin juga ada yang tiba-tiba jatuh tulangnya patah karena osteoporosis. Kalau yang tulang-tulang mana aja nih yang rentan patah karena osteoporosis? Kalau tulang jadi, belakang kan memang kecil-kecil gitu kan?
0: Iya betul, jadi sebenarnya kalau kita mulai dari atas tulang belakang dulu betul. Tulang belakang
1: bisa langsung patah gitu?
0: Bukan langsung patah, dia lebih ke arah jadi ambles itu. Cuman kan ambles itu juga merubah struktur integritinya kan.
1: Yang sakit juga itu ya.
0: Itu pasti sakit. Dan di antara tulang yang ambles itu, bayangkan kayak ada dua benda gitu ya. Satu jadi lebih ke bawah. Kan ada sarafnya di situ, ada struktur lain. Bisa kejepit, bisa naik. Jadi problemnya bisa banyak, bercabang banyak gitu. Terus yang kedua, biasanya di panggul ya. Itunya yang buat dari jatuh tuh biasanya yang panggul. Baru yang ketiga itu di tulang-tulang yang lain, persendian, tulang-tulang weight bearing area di area lutut, area ankle, terasa jadi sakit gitu. Tapi kalau yang untuk fragility fracture-nya itu di antara dua itu biasanya. Tulang belakang atau tulang panggul tuh biasanya.
1: Oke, jadi itu yang paling rentan harus kita jaga.
0: Harus kita jaga.
1: Supaya tidak terjadi osteoporosis yang tidak diduga, kemudian itu bisa berakibat yang cukup fatal. Nah, biar gak fatal kan tentunya kita harus mencegah ya daripada tadi untuk mengobatinya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegahnya, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini, tetap di CNN Indonesia Health.
2: Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Angga Ditya Putra. Kita masih bahas soal kesehatan tulang. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar kesehatan tulang, kita bahas dulu nih mitos dan fakta seputar osteoporosis yang berkembang di masyarakat. Kita bahas satu-satu. Boleh. Kita tahu nih, ini mitos atau fakta sebenarnya, langsung sama ahlinya.
3: Boleh kita lihat.
2: Kita mulai yang pertama, dok. Di belakang ini ada mitos atau fakta kira-kira, Dr. Angga. Wanita menopause pasti mengalami osteoporosis. Gimana tuh, dok?
3: Ya, jadi sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya ada tengah-tengahnya ya. Artinya fakta ini fakta betul. Karena kan osteoporosis itu penyebab dan faktornya banyak. Nah, salah satunya adalah soal hormon nih. Nah, secara manusia semua akan osteoporosis sebenarnya itu. Tapi perempuan punya hal yang spesial tidak ada di laki-laki, yaitu menopause ini nih. Nah, menopause ini memberikan efek osteoporosis jadi lebih dulu terjadi daripada laki-laki. Itu kenapa? Karena ada hormon imbalance dan segala macam. Agak panjang kalau kita mau jelasin di sini. Tapi jadi jawabannya pasti ya betul, pasti osteoporosis, cuman bukan karena menopause-nya sebenarnya. Menopause-nya itu mempercepat aja.
2: Faktor yang mempercepat. Mempercepat
3: terjadi di perempuan dan juga bisa jadi faktor yang memperburuk juga bisa. Gitu.
2: Jadi perempuan harus ekstra kerja keras supaya tulangnya enggak cepat gitu ya.
3: Salah satunya betul, satu alasan tuh begitu. Perempuan memang kayaknya harus mulai lebih dulu untuk
2: menjaga
3: nabung
2: kesehatan
3: nih
2: tulang.
3: Untuk jaga kesehatan.
2: Oke, gitu. Ya semangat para perempuan ya.
3: Harus.
2: Kita lanjutkan yang selanjutnya, dokter. Kira-kira ini mitos atau fakta? Nah, minum susu nih katanya cukup mencegah osteoporosis.
3: Nah, ini sih bisa dijelas langsung mitos ya.
2: Ini mitos? Karena jadi gak cukup minum susu aja?
3: Kurang nih, susu saja kurang. Karena kan susu memang ada kalsium yang dibutuhkan sebagai building blocks-nya tulang ya. Tapi kita juga harus memperhatikan yang lain-lain. Contohnya adalah olahraga. Pasien harus tetap bergerak ya. Ada activity-nya. Ada yang berbeda di tulang dibandingkan organ yang lain nih. Kita punya yang namanya Wolf's Law. Tulang itu semakin dipakai, semakin padat dia.
2: Jadi semakin kita gerak, semakin gitu-gitu padat. Aktif, jadi tulangnya makin kuat.
3: Jadi orang yang mungkin berbaring lama itu tulangnya jadi itu malah keropos, rentan lah gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, vitamin D, jangan lupa. Vitamin D ini juga kan nggak datang begitu aja ya. Jadi harus dari utamanya dari makanan, sama berkaitan juga dengan paparan UV. UV itu juga ada A, ada B, ada C. Yang kita butuhkan tuh UVB ya. Dan UVB itu ada waktunya. Jam 12 siang sama jam 9 beda itu. Pola UV-nya, gelombangnya. Jadi memang paparan UV okay, tapi kalau bisa jangan terus siang juga.
2: Pagi-pagi
3: jam 8 sampai jam 10 lah.
2: Jadi itu kenapa kita harus aktif pagi-pagi, sekalian dapat mataharinya, dapat olahraganya juga. Kalau kerja juga dapat cuannya.
3: Bagus.
2: Okay, selanjutnya ini mitos atau fakta, dok? Kira-kira olahraga berat akan memperparah osteoporosis, benar atau enggak? Ini mitos atau fakta?
3: Ini mungkin bisa dibilang agak condong ke fakta ya, walaupun
2: ini lebih ke fakta,
3: walaupun memang phrasingnya itu harus lebih detail lagi. Olahraga berat kan setiap orang definisi berat bisa berbeda-beda nih. Nah, saya suka menyebutnya adalah olahraga yang di luar kapasitasnya. Kalau olahraga yang di luar kapasitasnya, jadi tiba-tiba beban training terlalu berat, terlalu dalam tanda kutip ambisius ya, atau terlalu semangat, itu juga bisa malah berbalik jadinya. Bukannya memperkuat, jadi malah mencederai gitu. Jadi memang ini lebih ke fakta sih. Nah, pesannya adalah olahraga itu harus tepat. Gak terlalu ringan, kalau terlalu ringan kan efeknya malah gak terlalu banyak, gak terlalu berat juga. Jadi harus tepat. Nah, tepatnya tiap orang beda-beda. Harus tahu nih, oh saya masih di level ini. Nanti nguatin sedikit, nanti naik level, nguatin lagi naik level. Jadi jangan tiba-tiba FOMO lompat ya.
2: Langsung lompat.
3: Oh, itu bisa bermasalah.
2: Gak latihan tapi ke high rocks.

0: gitu kan.
1: Ah, itu belum ada siap-siap, tiba-tiba high rock saya, itu repot.
0: Oke, jadi harus ada step-stepnya.
1: Harus ada step-step.
0: Jadi setiap orang beratnya, setiap orang juga berbeda-beda gitu ya.
1: Berbeda, tapi secara generalisir ya pasti yang berlebihan atau berat itu memperparah osteoporosisnya. Udah tahu nih struktural integritinya lagi kurang kuat ya, jangan
0: dihajar,
1: oh
0: ya?
1: Jangan diajar dong, bisa patah nanti malah gitu.
0: Oke, baik dok, ini kita lanjutkan lagi mitos atau fakta nih kira-kira osteoporosis akan bikin akan menyebabkan tubuh bungkuk.
1: Nah ini fakta nih, fakta
0: oke, yang tadi tulang belakang
1: bener,
0: tadi ya,
1: yang tadi tulang belakang, bahkan nggak cuman bungkuk tapi bengkok juga bisa.
0: Oke.
1: Karena kan seperti yang kita bilang tadi, kalau dia tulang belakang itu tulangnya segmented begini, kalau pas amblesnya ke depan ya bungkuk ke depan gitu. Kalau pas ke samping jadi bisa ke samping. Jadi
0: tapi nggak mungkin ke belakang ya?
1: Bisa juga sebenarnya, tapi jarang sekali. Ya, jarang sekali. Ada ininya tapi jarang sekali. Jadi biasanya tuh bungkuk ke depan sama mungkin agak miring
0: ya.
1: Jadinya. Betul.
0: Waduh, bahaya nih. Ya, oke, selanjutnya dan ini yang terakhir ya, mitos atau fakta setelah dipasang pen atau plat ini tulang akan kembali kuat, benar nggak?
1: Nah ini jawabannya sebenarnya mitos nih. Banyak yang salah paham, pen itu tujuannya adalah mengembalikan posisi.
0: Ya.
1: Yang nyembuhin bukan pennya, yang nyembuhin adalah tulangnya sendiri.
0: Pen itu cuma sarananya doang gitu?
1: Iya, pen itu sarananya doang. Makanya badan kita itu tulang tuh selama kita sehat dan segala macam ya, artinya baik-baik saja, pasti nyambung bisa.
0: Okay.
1: Makanya banyak praktik-praktik yang tradisional itu tuh dalam tanda kutip tuh semi-semi berhasil karena memang badannya nyambungin tulang. Yang sulit itu adalah nyambung di posisi yang tepat. Itu yang susah.
0: Oh, makanya itu perlu makanya itu, ilmunya.
1: Ya, makanya itulah ya? Pen itu diciptakan. Jadi bisa ngembalin posisinya se-perfect mungkin, abis itu badannya yang nyembuhin. Gitu. Jadi tulangnya kuat bukan gara-gara pennya, tulangnya kuat dan kembali normal ya gara-gara badannya sendiri. Nah makanya ini juga jadi satu masalah di pasien-pasien yang osteoporosis. Proses pengembalian tulangnya itu gak kuat lagi. Jadi kadang-kadang abis dipasang pen gak nyambung-nyambung.
0: Karena dia osteo tadi?
1: Karena dia osteoporosis tadi. Atau abis dipasang pen malah patah lagi bisa.
0: Jadi kalau misalnya orang udah patah karena osteoporosis itu agak susah ya untuk
1: agak susah, agak beda dia treatmentnya. Kapan boleh nginjek, pakai pen seperti apa, obat-obatan yang lain juga kadang-kadang tuh berbeda. Karena kita pengennya adalah memastikan nih orang biasa-biasa aja patah, apalagi yang udah patah nih, tambah kurang lagi kan dia.
0: Nah ini yang jadi concern juga nih dok, kira-kira kalau misalnya dokter tadi sudah menyebutkan untuk yang patah dan juga osteoporosis, jadinya banyak orang yang takut gerak. Kalau misalnya dia udah didiagnosis, katanya nih wah dia tulangnya osteoporosis, jadi takut gerak. Ini malah nanti justru memperburuk atau gimana sebenarnya?
1: Betul sekali.
0: Jadi kan jadi bingung ya.
1: Pasti jadi bingung. Karena kan jadi ada kayak dilema ya pas jadinya. Cuman saya mau mengklirkan lah ya ini, jangan takut bergerak. Jangan takut
0: walaupun bergerak. Walaupun kondisinya osteoporosis.
1: Yes, walaupun kondisinya osteoporosis. Tinggal membuat activity levelnya atau pergerakannya itu sesuai. Nah kalau memang concernnya itu lu cukup tinggi, artinya mungkin baiknya dikonsultasikan. Dok saya osteoporosis enggak nih, oh iya nih ternyata osteoporosis di level sekian, apa saja yang bisa, apa saja yang enggak. Jadi harus tetap ada guidance. Tapi yang udah pasti harga mati adalah jangan berhenti bergerak. Itu semua range group tuh kalau bisa bergerak, karena bergerak itu ya yang membuat kita semuanya berjalan gitu. Ya, roda-roda dari badan kita tuh semua berjalan, baik dari metabolisme, pernafasan, semuanya kan butuh bergerak. Kalau kita diem itu pasti ada yang disacrifice. Nah kalau di tulang, kalau kita diem, sacrifice-nya itu adalah pengorbanannya adalah kepadatannya.
0: Tapi kira-kira kalau misalnya osteoporosis itu bisa disembuhin gak sih dok? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Health, kami akan kembali.

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Angga Ditya Putra. Kita masih bahas soal kesehatan tulang, tentunya berkaitan dengan osteoporosis. Ya. Nah, biasanya ini orang-orang, masyarakat baru fokus jaga kesehatan tulangnya di usia tua, which is mungkin udah terlambat. Jadi sebenarnya waktu terbaik kita untuk menjaga kesehatan tulang itu dari kapan, terus kita harus ngapain, makanannya juga kalau makan harus makan apa gitu dok. Ya.
3: Jadi nomor satu adalah timing harus dari sedini mungkin lah. Cuman kan
2: dari anak-anak,
3: sedininya segimana nih? Betul. Paling mudah pada saat masuk dekade 2. 2 ke 3. Jadi umur 20-an, 25-an itu mungkin sudah mulai harus ada
2: kesadaran.
3: Awareness-nya udah tumbuh, kesadaran udah ada sehingga bisa jadi action. Nah, action-nya olahraga sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Saya tahu setiap orang itu pasti punya keminatan ya, atau kesukaan terhadap olahraga. Tidak masalah ya, tidak perlu harus olahraga yang hype, tidak perlu harus olahraga. Yang penting pilih satu, lakukan sehingga bisa jadi satu kebiasaan yang baik.
2: Artinya bergerak juga udah termasuk olahraga.
3: Betul.
2: Ya?
3: Oh dok, saya cuma bisa jogging. Saya senang bulu tangkis. Saya senang padel sekarang, padel silahkan gitu. Nah, tinggal kuantitas sama dijaga kapasitasnya tadi. Artinya kalau wah olahraganya pengen lebih ini, jangan lupa latihan strength trainingnya, latihan otot dan segala macam. Dah itu usia sudah, olahraganya sudah. Kalau soal nutrisi, memang gampangnya adalah kalsium ya. Kalsium, jadi artinya sesuatu yang berhubungan dengan dairy ya, berarti dairy product
2: susu.
3: Gitu. Susu atau dagingnya juga bisa gitu. Sama tadi terkena UV. Nah asal tiga aspek itu dijaga ya, dilakukan dari usia sedini mungkin, nanti si ketebalan tulangnya tuh kita udah ada tabungan lah, istilah gampangnya tuh gitu, udah ada tabungan. Jadi pada saat masuk usianya itu osteoporosisnya muncul, tuh udah banyak nih tabungannya.
2: Jadi ada yang tergerus, yang bertahan masih banyak.
3: Masih gitu banyak, yang sekarang masih banyak. Karena prinsipnya osteoporosis itu memang tidak mungkin dicegah sebagaimana kita usia itu pasti nambah.
2: Pasti terjadi gitu ya?
3: Pasti terjadi nih, tinggal kita memperlambat prosesnya itu, jangan cepet-cepet osteoporosisnya. Jangan satu bulan kurangnya langsung berapa banyak-banyak, terus tiba-tiba kita jadi orang yang gak bisa gerak, mau gerak sakit mau gimana. Jadi kita mencegah seminimal mungkin, biarin aja osteoporosis jalan. Sama kayak kita, biarin aja usia nambah nih, tapi kita tetap sehat,
2: tetap strong,
3: kulit tetap bagus, sama tulang juga tetap bagus.
2: Oke, jadi kalau misalnya dia pernah osteoporosis kemudian mengalami patah tulang, ini resiko untuk patah tulang berikutnya jadi lebih tinggi atau?
3: Kalau kayak begitu betul tuh. Jadi,
2: resikonya jadi
3: ada. Artinya kan sebenarnya kayak artinya, wah udah pernah patah nih, berarti kan dia yang lain pun tulangnya kurang lebih mempunyai kondisi yang sama. Karena kan nggak mungkin nih osteoporosisnya cuma di paha doang, nggak mungkin tuh. Osteoporosis kan pasti general ya, artinya seluruh tubuh tuh kurang lebih sama. Satu sisi ada weakness, satu kelemahan, dia patah, dia segala macam. Yang lain mempunyai risiko yang sama artinya. Jadi kalau udah patah ini, patah berikutnya kemungkinan lebih terjadi lagi.
2: Jadi ketika dokter memeriksa apa namanya kadar dari apa istilahnya dok, tulang ini.
3: Iya, kepadatan tulang.
2: Kepadatan tulang. Betul. Ketika dicek di satu tulang itu akan sama hasilnya di semua tulang atau seperti
3: ya,
2: apa sebenarnya?
3: Sebenarnya representasi kayak tadi saya bilang ya. Kita ngecek di tiga tempat, itu tulang belakang, di panggul sama di pergelangan tangan. Nah, itu bisa mewakili keseluruhannya gitu. Jadi kalau ada yang wah ada patah di sini atau patah di sini, dengan di situ tuh bisa terkuantifikasi dengan baik gitu. Nanti ada zona-zonanya tuh, ada zona hijau masih bagus artinya, ada yang kuning, ada yang merah. Nah kalau udah masuk kuning dan merah itu, penanganannya, jenis obatnya, harus ngapain pasiennya bisa berbeda-beda. Nah ini yang mungkin ada baiknya dikonsultasikan nih, biar tahu, biar gak salah lah gitu. Karena takutnya udah harus yang obatnya dan penanganannya agak advance, masih dapat yang belum lah, sehingga kayak semacam udah diobati nih tapi kok nggak ngaruh ya. Nah itu ya hal-hal kayak gitu juga kita harus match tuh antara kondisi sama pengobatannya itu one to one nggak?
2: Oke, gitu. Artinya kalau misalnya sakitnya di tempat tertentu harus dapat penanganan yang tepat untuk bener. Sakitnya di bener. Bagian tulang yang tepat juga betul. Ya. Oke, dan ini mungkin karena waktu juga nih kita okay. mungkin mau minta pesan penting dari dokter untuk masyarakat supaya nggak nganggep nih yang namanya osteoporosis atau mungkin juga ada yang sekarang juga osteo

0: Oh, artritis ya?
1: Iya.
0: Dari bagian betul. Dari tulang juga dari gitu ya, dari persendian. Ini tidak dianggap sebagai penyakit normal karena penuaan. Jadi apa tuh pesannya dok supaya masyarakat teredukasi soal tulang dan juga sendinya gitu?
1: Iya, iya. Jadi saya selalu mengatakan hal, ada dua hal lah ya kepada pasien saya. Satu tadi kita sudah cukup singgung, yaitu jangan takut bergerak. Karena bergerak itu kan mungkin kalau kita lihat dari biologi dulu ya, tanda satu makhluk hidup adalah bergerak sebenarnya gitu. Yang kedua, nah soal tulang ya memang harus dari sekarang-sekarang, jangan nunggu ada gejalanya dulu, terutama kita ngomongin osteoporosis nih. Jadi cari olahraga yang sesuai ya. Sesuainya terserah, sesuai peminatan, sesuai budget juga mungkin ya.
0: Okay.
1: Sesuai budget juga. Lakukan itu pasti benefitnya ada. Tidak ada olahraga yang gak punya benefitnya, pasti ada. Jadi lakukan itu buat kebiasaan yang baik, makan yang bagus, kena matahari, dan juga ya hindari mungkin hal-hal yang negatif lah ya. Artinya terutama untuk kesehatan, maksudnya kebiasaan merokok dan segala macam. Kalau bisa dihindari gitu. Nah dengan begitu tulang tuh akan terjaga dengan baik. Karena yang terakhir ya, tulang itu saya selalu ngomong kepada pasien saya, ini modal buat kerja sama modal buat have fun juga.
0: Betul.
1: Tulang sakit kerja gak bisa, have fun gak bisa. Jadi pilarnya itu tulang, badan kita tuh pilarnya tulang. Jadi kadang-kadang tuh suka gak terlalu, ah udahlah masih kuat. Nah si tulang ini ngomong ke kita cuman lewat sakit, cuman nah itu harus di pay attention. Paling itu aja, tiga itu kalau di benar-benar dipahami dan dilakukan, aman deh tulangnya.
0: Aman gitu. Deh, jadi sebenarnya cukup simple ya dok, simple ya, kok. Hidup sehat, olahraga, kena matahari. Makan juga sehat, tulang pasti bakalan kuat yes. Gitu ya, kecuali tulang. Ada...
1: Ya kecuali ada sesuatu
0: ya, yang tadi sebut
1: ada musibah lah atau genetik atau apa itu kan lain cerita ya, tapi generally ya asal itu tercukupi itu biasanya gak ada masalah. Dan tulang itu jadi support untuk kita kemana-mana, mau cari kerja, mau berkeluarga, mau jalan-jalan ke luar negeri, tulangnya kalau gak bagus sih juga.
0: Baik, terima kasih dokter Angga penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kesehatan yes, tulang semoga. Dan juga yang mendengar atas yeah. Penjelasan hari ini yeah. Dan demikian CNN Indonesia Health, saya Lianita Ruhyat pamit. Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.

0: Timnas Garuda berhasil bungkam Oman dengan skor telak 3-0 dalam FIFA Matchday. Kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan fenomena ini menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Kemenangan pasangan Raymond Indra dan Nicolas Joaquin serta Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi membuat Indonesia pastikan satu posisi di final ganda putra Indonesia Open 2026. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Tiffany Raitama, kita mulai CNN Indonesia News Hour siang ini selengkapnya. Kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah terdampak. Hingga kini para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
1: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan, Sleman, tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
2: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
1: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
3: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
1: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Untuk Anda emak-emak, sebaiknya berhati-hati ketika mengenakan perhiasan karena belakangan marak aksi penjambretan. Seperti di Pasar Rebo Jakarta Timur, kalung emas milik seorang emak-emak dijambret usai mengantarkan anaknya. Kemudian di Trenggalek Jawa Timur, kalung seorang nenek yang hendak menjual kayu bakar dijambret oleh dua pengendara sepeda motor. Sementara itu di Pematang Siantar, viral video pencurian emas puluhan gram dengan modus pura-pura membeli.
4: Hampir 10 juta, 6 gram kalung. 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret tuh orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku pun langsung menarik paksa kalung emas korban dan melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
5: Harapan ya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
4: Penjaga toko emas di pasar pajak Horas Pemantang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai mengejar pria tersebut, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pemantang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Hendak menjual kayu bakar, seorang lansia di Trenggalek, Jawa Timur justru menjadi korban penjamretan oleh dua pengendara sepeda motor. Nenek Gio mengaku saat kejadian dirinya sedang berjalan sendiri di jalan sepi di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Pelaku yang pura-pura tanya alamat dan arah jalan langsung menarik kalung emas 15 gram milik korban. Korban sempat berusaha melawan dan berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil kabur.
6: Tengah mau masa manu usang masul. Jelas aja nengarang.

0: dapat dua pendek mati pula sarang tak dua woi yang gek wang cerita kan dia ditangkar
1: nang yo
2: Terlilit hutang, seorang ibu rumah tangga di Samarinda, Kalimantan Timur, tega merampok seorang nenek berusia 88 tahun. Mirisnya, korban merupakan nenek dari temannya sendiri. Aparat kepolisian Resor Kota Samarinda berhasil menangkap pelaku berusia 22 tahun itu di kediamannya di kawasan Mangku Palas kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya pada 29 Mei lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti potongan kalung emas seberat 6,31 gram yang belum sempat dijual untuk membayar cicilan hutang. Akibat perbuatannya, korban menderita luka parah pada bagian leher dan tangan. Sementara tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah serta 7 unit motor.
4: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
5: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
4: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, di antaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggeledah rumah mewah milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik KPK terlihat masuk sejak pukul 1:30 siang dengan 6 mobil. Dan di lokasi sudah ada produser lapangan Irin Wardani serta fotojurnalis Sony Sulistio yang melaporkan bagaimana kondisi di rumah Silmi Karim.
6: Proses penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS atau Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim masih terus berlangsung oleh pihak penyidik KPK sendiri. Dan tadi siang sudah ada 6 mobil yang memasuki rumah mewah ini dan kemudian satu mobil diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mengetahui apakah mobil yang keluar itu berisi dokumen-dokumen atau barang bukti atau alat bukti yang lain yang berhasil dikumpulkan oleh pihak KPK. Dalam kasus ini Silmi Karim diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap izin tinggal warga negara asing dan juga tenaga kerja asing atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. Dan perputaran uang yang sudah berhasil dihimpun oleh PPATK untuk saat ini mencapai angka lebih dari 366,7 miliar seperti itu. Itu perputaran uang haramnya atau perputaran uang hasil dari pemerasan-pemerasan. Sedangkan sampai saat ini KPK juga baru berhasil menghitung sekitar 145,5 miliar uang yang langsung dari praktek-praktek pemerasan ini. Dan ini juga masih terus dihitung oleh pihak KPK sendiri dan juga PPATK sendiri apakah nilai ini akan bertambah besar karena praktek-praktek ini dilakukan Silmi sejak menjadi Dirjen Imigrasi sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri IMIPAS seperti itu. Dan juga KPK beberapa waktu lalu sudah berhasil menyita dan sudah berada di kantor KPK beberapa alat bukti seperti mobil-mobil mewah, kendaraan mewah baik itu roda 4 dan roda 2, kemudian sepeda mewah dan juga tadi KPK juga menyatakan sudah berhasil

0: berhasil menyita beberapa logam mulia dari ke-15 tersangka lainnya yang sudah ditangkap sebelum Silmi Karim menyerahkan diri pada tanggal 4 Juni 2026 seperti itu. Dan sampai sekarang Silmi Karim masih terus dimintai keterangannya dan juga beberapa orang yang terlibat, karena dari pihak KPK sendiri juga menyatakan ada 96 rekening bank yang sedang saat ini dalam proses pemeriksaan untuk mengetahui aliran-aliran dana dari praktek-praktek dugaan pemerasan itu. Kode-kodenya juga sangat menarik, kode-kode dalam praktek-praktek pemerasan itu kode-kode seperti malaikat, kemudian kode-kode seperti grup band seperti itu, atau nonton konser, dan juga ada juga tanda-tanda atau ada juga dugaan pencucian uang di beberapa unit usaha, salah satunya unit usaha berupa kendaraan towing seperti itu yang juga dipraktekkan atau juga dilakukan oleh Silmi dan kroni-kroninya seperti itu. Dan kroni-kroninya antara lain pihak swasta dan juga pejabat-pejabat di Dirjen Imigrasi. Proses penggeledahan masih terus berlangsung, proses pemeriksaan dari Silmi dan ke-15 orang lainnya juga terus berlangsung. Kita masih menunggu hasil-hasilnya dari pihak KPK sendiri, karena ini memang praktek-prakteknya juga yang menjadi pertanyaan dari publik adalah ketika Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, praktek-praktek pemerasan ini juga sudah dilakukan seperti itu. Apakah praktek-praktek ini juga dilakukan oleh Dirjen-Dirjen sebelum Silmi dan juga Dirjen setelah Silmi seperti itu. Dirjen setelah Silmi pun juga saat ini sudah ditangkap oleh pihak KPK seperti itu. Sehingga juga yang menjadi pertanyaan apakah KPK juga akan membuka penyelidikan atau penyidikan ke pihak-pihak Dirjen sebelum Silmi, karena dari KPK sendiri konfirmasi bahwa praktek-praktek pemerasan kepada warga negara asing dan juga izin kerja daripada warga negara asing itu dilakukan sudah secara sistematis dan struktur. Dan itu yang menjadi tantangan dan juga harus jadi perhatian dari pihak KPK.
1: Kita ke informasi berikutnya, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Jakarta Barat, serta pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
2: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
1: Berikutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya, harga di pasaran kini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
3: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
4: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
5: Susah kah stoknya?
4: Ya.
5: Susah ya?
4: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan gitu.
5: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak ya. Oke, Pak. Saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih, Pak.
3: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
4: Enggak ada.
5: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
4: Kalau untuk harga emang lagi naik ya. Makanya apalagi kan minyak kita tuh kayak ada apa sih? Kayak ada harga tertulis gitu. Uh-uh. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
5: harga. Di luar dari harga itu ya.
3: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
5: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar Warung Buncit, ini tinggal dua. Di sini tulisannya 15.700, tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
6: 21.
5: 21.000. Ya. Modelnya berapa, Bu?
6: 19.800.
5: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
6: Susah, jarang.
5: Dari sales udah kayak gitu harganya.
6: Iya, di agen kosong.
5: Ibu pernah nggak jual harga 15.700?
6: Nggak pernah.

0: Gak pernah,
1: iya.
0: Selalu di atas itu.
1: Iya.
0: Nah, Ibu ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
1: Kalau bisa jangan naik lagi, tambah sepi jadinya pasarnya. Ya udah berat orang naik.
2: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
3: 21.
0: 21 ribu ya?
3: Iya.
0: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
3: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan, gitu. Kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
4: Ya, mahal nggak mahal kita beli. Habis kita yang butuh.
0: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak, Pak?
4: Ada sih minyak curah, saya bilang.
0: Tapi?
4: Cuman nggak bagus.
2: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
5: Industri wisata outdoor semakin digemari. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung di acara Indonesia Outdoor Festival di Jakarta. News Hour kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
9: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setia Ningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
10: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
9: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
11: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
12: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
11: Pakai

Industri wisata outdoor semakin digemari. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung di acara Indonesia Outdoor Festival di Jakarta pada Sabtu siang. Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis kemarin di Jakarta Convention Center. Dalam dua hari pameran, jumlah pengunjung mencapai 23 ribu orang. Diperkirakan pada hari Sabtu dan Minggu ini jumlahnya semakin meningkat. Jumlah peserta pameran juga bertambah setiap tahunnya. Di tahun ini ada sekitar 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 70 peserta. Dan selanjutnya kita menuju ke pameran berbagai produk untuk penyuka petualangan hingga kemah ceria atau glamping. Di sana sudah ada koresponden, ada Iwan Hermawan. Iwan, okay, ini adalah tempatnya Iwan sepertinya karena dekat dengan alam, ya kan, camping dan lain sebagainya. Tapi apa yang seru di sana? Kemudian mungkin ini juga sekaligus bisa membaca tren masyarakat khususnya untuk mereka-mereka yang suka menikmati wisata outdoor seperti camping, Iwan.

0: Ya, baik, terima kasih Tiffany, dan betul sekali memang jika kita melihat tren untuk wisata outdoor atau wisata naik gunung dan lain sebagainya, itu memang kita bisa melihat bahwa tiap tahun ini semakin meningkat. Dan seperti yang kita ketahui juga, jika kita melihat di media sosial pada libur panjang kemarin, minggu lalu, kita bisa melihat bahwa untuk orang naik gunung sekitar di Gunung Gede saja itu sampai macet begitu Tiffany ya, dan itu memang sejalan dengan yang kita saksikan di outdoor festival di Jakarta pada hari ini. Dan memang terlihat memang di sini sangat ramai sekali. Ini suasananya bukan seperti pameran saja Tiffany, tapi sudah seperti pasar. Ramai sekali manusia ataupun orang yang tumpah ruah untuk mencari peralatan hiking ataupun untuk peralatan camping dan peralatan-peralatan outdoor lainnya. Dan tadi kami juga berbicara dengan beberapa pengunjung begitu ya, dan mereka juga membawa keluarganya ke sini karena mereka memang kan untuk saat ini banyak orang yang memilih untuk berlibur dengan cara outdoor begitu ya, dengan misalnya dengan camping bersama keluarga. Alasannya kenapa? Ketika saya tanyakan alasannya kenapa sih? Jadi bukan alasannya bukan hanya sekedar karena ini lebih murah begitu ya dibandingkan misalnya kita berwisata dengan ke hotel atau tempat-tempat wisata mahal lainnya. Akan tetapi ini ada alasan-alasan lainnya, seperti misalnya jika misalnya mereka camping begitu, itu akan terlihat lebih bonding dengan keluarga. Jadi memang bisa dilihat Tiffany, ini sangat ramai sekali. Seperti ini banyak orang yang masih memilih bagaimana tentang alat-alat outdoor, bukan hanya alat outdoor tapi misalnya celana, kemudian juga pakaian dan lain sebagainya. Dan untuk menjawab tren ini sudah bersama kami adalah Bapak Dison, Bang Dison, yang sebagai ketua panitia di acara outdoor fest ini. Bang Dison.
1: Oh iya. Ya.
0: Bang. Ini kita lihat dua hari ini ramai sekali begitu ya.
1: Ya.
0: Ini Bang Dison, menurut analisa Bang Dison, ini kira-kira kenapa sih banyak orang sekali saat ini yang ingin berwisata ke gunung begitu?
1: Ya, tren outdoor memang di seluruh dunia sedang meningkat ya. Tren outdoornya meningkat. Ditambah memang anak muda, kalau kita lihat di sini, yang paling saya rasakan kebahagiaan adalah banyak sekali anak muda generasi Z datang ke sini masuk. Karena memang industrinya juga sedang bertumbuh. Jadi orang datang Indofest itu rata-rata mencari produk terbaru, terobosan baru, apa segala macam. Dan memang semua produsen baru ini semua terbentuk karena komunitas biasanya. Jadi komunitas penyuka lari, tapi saya maunya barangnya begini dan Indonesia belum ada, mereka bikin sendiri. Akhirnya dari komunitas kecil, barang itu mereka sebarkan untuk seluruh Indonesia gitu loh. Akhirnya datanglah mereka ke Indofest, pameran, apa segala macam, sehingga banyak yang lihat. Jadi Indofest ini selain tempat bertumbuh bagi para industrinya dari UMKM dari kecil, dari awal, ini saya ada benar-benar industri dari 2016 dia masuk pertama kali, sekarang udah makin besar gitu. Kemudian juga pengunjung yang datang memang selain mencari produk baru, biasanya Indofest ini diskonnya gede banget mas. Gak ada di toko dimana-mana diskon tuh sampai 70%. Itu sangat jarang sekali gitu.
0: Oke, tapi satu hal yang menarik itu tadi yang disebut Bang Dison ini adalah banyak Gen Z ini yang naik gunung gitu ya sekarang, apa beralih ke alam gitu ya. Itu kalau Bang Dison melihatnya ini kenapa ya? Maksudnya kan Gen Z misalnya kenapa sih mereka nggak misalnya jalan-jalan di mall aja begitu loh, malah naik gunung gitu sekarang. Pilihannya lebih banyak ke itu.
1: Ya, karena kalau dari penelitian di dunia luar setahu saya, Gen Z itu memang gennya itu penyuka petualangan, penyuka outdoor, penyuka experience, sehingga memang semua bidang sebenarnya mereka. Tetapi outdoor ini mereka memang ininya kali ya, memang sudah gennya, mereka menyukai alam. Dan memang ditambah lagi generasi sekarang adalah orang yang sangat digital, konten sangat penting, sehingga ada istilah orang FOMO, ada istilah orang nggak mau ketinggalan atau apa seperti apapun juga. Tetapi memang gen sekarang itu mau mencoba sesuatu hal yang baru, sehingga memang sangat tegak lurus sekali dengan kegiatan outdoor seperti ini. Mereka menerima tantangan, mencoba hal yang baru, dan kita lihat juga banyak ya bisnis-bisnis baru sekarang diinisiasi sama Gen Z juga. Jadi di bisnisnya mereka masuk, di penggiatnya betulnya mereka masuk. Memang gen inilah yang membangun dunia outdoor ini semakin bertumbuh. Jadi Indonesia ini suatu anugerah yang besar sekali, mempunyai Gen Z yang sebegitu banyak. Inilah dia sekarang pondasinya outdoor di Indonesia ke depan.
0: Walaupun awalnya FOMO cuma buat update status, itu nggak apa-apa sih ya sebenarnya ya, karena kan membantu perkembangan dunia outdoor.

0: outdoor, pasar outdoor, dan juga mungkin memasarkan Indonesia juga, alam Indonesia begitu ya mungkin ya.
1: Oh iya, benar. Semua orang naik gunung alasannya masing-masing terserah. Mau FOMO, mau yang

0: itu. Dan Gen Z itu mereka ya kegiatan ini menjadi ajang mereka belajar lebih baik lagi. Karena hari ini mereka kedinginan, tidak akan mungkin mereka mau lagi besok kedinginan gitu loh. Jadi di balik alasan-alasan itu akhirnya hanya satu pengalaman yang mereka dapat di alam itu. Nah, dan itu nanti yang akan apa menyatukan semua orang dari coba-coba ya, mau dimanapun juga mau coba-coba, akhirnya akan menjadi dari amatir akan menjadi profesional dengan sendirinya pengalaman sendiri. Memang beda zaman dulu, kita itu belajar dari buku dulu. Kita tuh ke alam tuh dulu kita nggak berani katanya, kita ngelihat dari buku, belajar dari teman, apa masuk pecinta alam segala macam, kita menyatakan diri kita siap baru kita masuk. Kalau anak sekarang masuk aja dulu lah, hajar apa kejadiannya nanti gua ini perbaiki, ya itu udah tren, sudah susah. Kita tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi saya yakin mereka akan dengan sendirinya belajar memperbaiki diri apa yang mereka rasakan hari ini ke depan supaya lebih baik lagi. Dan seperti inilah sekarang akhirnya mereka mencari produk mana yang bagi mereka yang tepat, yang baik, karena memang setiap orang jati dirinya beda-beda. Sekarang ini Gen Z itu kita tidak bisa disamakan, ini loh yang paling bagus barangnya, enggak, gua maunya ringan, gue maunya bagus, gue gak apa-apa, yang penting gue tebel, berat, gak jadi masalah. Jadi mereka tuh, wah udah deh, Gen Z ini keren sih saya bilang sih.
1: Dan yang terpenting adalah ketika kita berwisata ke alam, yang dijaga adalah etikanya. Tidak buang sampah sembarangan, take nothing but picture, seperti itu ya.
0: Nah itu dia paling penting. Akhirnya kita kemarin bersama dengan Kementerian Kehutanan, kita berusaha menciptakan namanya Zero Waste. Zero Waste itu artinya benar-benar tidak ada sampah di gunung. Bisa gak? Bisa, saya yakin bisa. Pelan-pelan aja kita sabar bersama dengan Kementerian Kehutanan, semua penggiat segala macam. Melalui Indofest juga kita memberikan edukasi ya, yang terus-menerus akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang kita sadari sama-sama, akhirnya suatu saat gedung mudah-mudahan akan bersih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Dison. Semoga ini semakin ramai dan industrinya semakin berkembang.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Bang Dison. Ya, baik Trivani. Dan memang kalau menurut data yang kami peroleh begitu ya, memang untuk pasar peralatan hiking, camping dan lainnya di Indonesia ini pertumbuhannya mencapai 12% per tahun, dan di tahun 2025 ini pasarnya itu bernilai sekitar 78 juta dolar. Nah, ini membuktikan bahwa memang untuk pasaran ekowisata, rafting, camping, glamping dan lain sebagainya ini semakin bertumbuh giat, semakin bertumbuh di Indonesia, dan ini memang harus menjadi perhatian juga dari pemerintah agar pasar ini bisa dikembangkan dengan baik. Sementara itu dapat kami laporkan dari kawasan Jakarta Convention Center, dan jika Tiffany nanti mau belanja peralatan hiking untuk liburan nanti, bolehlah ke sini Tiffany.
2: Boleh. Ini sekalian juga referensi juga ya, karena masih akan ada libur pertengahan tahun anak sekolah ya. Jadi bisa referensi untuk orang tua, mungkin bisa seperti Iwan jalan-jalan ke sana. Selamat siang Iwan Hermawan, selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana, CNN itu The Changes Hour. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
4: Kembali Made Duta on three.
3: Tip off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight, 7-12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
5: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres.

0: pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap, beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Kembali bersama News Hour, kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak membuat masyarakat mulai mencari cara menghemat biaya transportasi sehari-hari. Lantas sebenarnya seberapa besar bedanya naik kendaraan pribadi jika kita bandingkan dengan transportasi umum, lebih cepat dan lebih nyaman yang mana kira-kira? Berikut informasi selengkapnya.
2: Supaya performa mobil tetap prima, isi BBM-nya selalu di SPBU Pertamina. Untuk urusan bahan bakar, mobil ini menggunakan solar non-subsidi berstandar Euro 4 Pertamina DEX.
3: Indeks ekonomi, Pertamina DEX hari ini 1 liter 27.900. Isi 100.000, cuma dapat 3,5 liter aja. Menyala dompetku.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak ini bisa dipahami karena imbas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah.
4: Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat distribusi minyak dunia jadi terganggu. Imbasnya, harga BBM naik secara global. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan pelemahan hingga menembus lebih dari 17.000 per US dollar. Jadi, makin mahal deh harga BBM-nya.
2: Iya sih, dua hal ini memang menjadi penentu harga BBM. Tapi, sebagian BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, bahkan Pertalite masih bertahan di harga yang lama. Ini berarti disubsidi sama pemerintah kan? Bisa tahan berapa lama ya?
5: Nah, makanya sekali-sekali pakai transportasi publik dong. Ini kan mumpung kita di Cibubur nih. Naik LRT aja, turunin aku di LRT sekarang.
6: Kita lihat siapa yang lebih cepat dan lebih hemat. Naik LRT atau pakai mobil pribadi.
2: Oke, siapa takut? Dari Cibubur, saya masuk ke jalan tol Jagorawi menuju ke arah Jakarta.
3: Enaknya pakai kendaraan pribadi itu, pertama fleksibel kalau mau mampir-mampir. Kedua, di perjalanan juga nyaman, gak ada tuh drama berdesak-desakan. Tapi minusnya, kalau udah ketemu jalanan macet kayak gini, waktu banyak terbuang dan udah pasti konsumsi BBM juga meningkat. Dan ujung-ujungnya, pengeluaran kita yang semakin banyak.
5: Kasihan deh kejebak macet di jalan.
7: Salah satu kenyamanan kalau misalnya naik public transportasi itu adalah bisa tinggal duduk tenang kayak gini. Dan ini juga sih karena saya berangkatnya siang ya. Tapi kalau pagi itu biasanya memang LRT-nya itu lebih padat kalau di jam-jam kerja. Tapi kalau misalnya di siang-siang seperti ini sih cukup lowong.
4: Itulah kenapa banyak warga Jabodetabek yang sepakat untuk naik transportasi umum.
8: Karena kebetulan rumah kan di Bekasi dan ke Cibubur itu kan jauh dan itu pasti macet ya. Nah makanya kalau naik LRT itu ngirit waktu juga gitu. LRT 10.000 dari Cakung ke Cikoko itu cuma 3.000 jadi cuma 13.000. Buat sekali jalan.
9: Secara pribadi dari kalau hemat itu lebih hemat menggunakan transportasi umum. Pribadi kalau bensin itu saya satu kali isi bisa 100.000. Iya belum tolnya dan lain-lain.
2: Lalu apa ya alasan warga yang masih menggunakan kendaraan pribadi dan kiat mereka agar bisa berhemat?
8: Karena lebih simpel aja, nggak usah ngantri seperti itu, langsung set gitu. Misalnya kita dari rumah naik. Kendaraan sendiri lalu kita naik kereta ataupun LRT seperti itu, lebih menghemat.
4: Kata kuncinya adalah hemat. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2025, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46% dari total biaya hidup. Sementara berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, rata-rata total biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta termasuk untuk beli bensin adalah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 11,82% dari total pengeluaran.
2: Warga Bekasi keluar uang lebih banyak untuk ongkos transportasi, yaitu 1,9 juta per bulan atau sekitar 14,02% dari rata-rata total biaya hidup.
10: Tapi bagi masyarakat yang katakanlah mungkin gajinya UMR ya atau nggak gitu besar, itu bisa penghematan juga ya. Standarnya itu harus di bawah 10%. Nah, sekarang itu masih di atas 20% untuk apa biaya transportasinya.
4: Di sisi lain, memilih transportasi umum bukan hanya soal berhemat, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Semakin banyak penumpang dalam satu armada transportasi umum, semakin kecil pula konsumsi energi dan emisi per orang.
2: Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia dari berbagai sumber. Namun, dengan naiknya harga minyak dunia dan kurs tukar terhadap dolar Amerika Serikat, masyarakat bisa menghemat konsumsi energi, salah satunya menggunakan transportasi publik atau berbagai upaya hemat energi lainnya.
11: Ini dia.
12: Maaf, saya terlambat.
11: Gimana tadi perjalanannya?
12: Oke, tadi saya pakai mobil berbahan bakar diesel dengan jarak 25 km dari Cibubur sampai ke Rasuna Said. Dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini sekitar ya 1 jam lebih dikit lah.
11: Macet juga ya?
12: Macet. Sementara untuk biaya yang dikeluarkan hari ini, pertama tadi saya beli solar Rp100.000, kemudian bayar tol Rp17.500 untuk 2 gerbang tol. Dan dengan jarak 25 km, konsumsi BBM dari mobil diesel saya adalah sekitar 2,5 liter. Jadi kalau dikonversi ke harga solar hari ini, kira-kira berapa tuh gitu?
11: Sekitar Rp70.000, berarti in total kamu menghabiskan Rp87.500 dalam satu kali perjalanan saja.
12: Wah, boros juga ya. Kalau tadi kamu perjalanannya gimana?
11: Kalau saya tadi cuma menempuh 40 menit saja dan hanya bayar Rp10.000. Sudah adem, nggak kena macet, sambil denger musik pula. Nah, tapi itu Rp10.000 karena memang bukan di jam sibuk ya. Kalau jam sibuk tuh biasanya bayarnya sekitar Rp19.700, tetap lebih murah daripada kamu.
12: Kayaknya betul-betul saya udah harus mulai beralih ke transportasi publik.
11: Iya, karena selain hemat tenaga kita, hemat energi juga.
12: Dan yang paling penting, kesehatan mentalnya tetap terjaga ya.
11: Iya, betul. Nah, sekarang udah saatnya kita untuk meeting nih, kita pamit. Tim Liputan CNN Indonesia,
12: Jakarta.
13: Untuk memberikan sebuah tendangan dan langsung saya blok.
14: Jadi, Kevin Dixon.
1: Timnas Garuda berhasil bungkam Oman dengan skor telak 3-0 dalam FIFA Matchday. Selengkapnya di News Hour, usai jeda.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2000.

0: prestasi untuk Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Tim nasional sepak bola Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas saat bertemu Oman pada FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mendominasi pertandingan sejak kick-off dimulai. Pertandingan baru berjalan 13 menit, tendangan bebas Nathan Chaon berhasil diselesaikan oleh Justin Hubner untuk membawa timnas Garuda unggul 1-0. 14 menit berselang, kesalahan koordinasi lini pertahanan Oman mampu dimanfaatkan oleh Romani untuk menggandakan skor bagi timnas Indonesia. Oman memiliki peluang mencetak gol di menit 37 setelah mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dibuat oleh Hubner. Namun eksekusi penalti pemain Oman berhasil digagalkan Emil Audero. Di babak kedua pasukan John Hartman menambah keunggulan, kali ini giliran Ragnar Oratmangun yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk bertahan hingga usai. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertemu dengan Mozambik di FIFA Match Day berikutnya yaitu Selasa 9 Juni mendatang. Berikutnya dari sektor ganda putra Indonesia Open 2026, pasangan Raymond Indra dan Nicholas Joaquin yang tampil memukau di 16 besar berlaga di perempat final melawan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi asal Jepang. Hasil positif juga diraih pasangan Sabar Karyaman Kutama dan Treza Pahlevi. Keduanya akan berhadapan di partai semifinal yang artinya satu tempat di partai puncak sudah pasti menjadi milik sektor ganda putra tuan rumah.
5: Bertanding di Istora Senayan Jumat siang, pasangan tuan rumah tertinggal di game pertama. Saling kejar poin kemudian tersaji di game kedua, Raymond dan Joaquin intens memberikan tekanan namun pasangan Jepang kuat dalam bertahan. Enggan terhenti di depan supporter sendiri, Raymond dan Joaquin paksa laga berlanjut hingga rubber game setelah unggul dramatis 24-22. Ganda putra Jepang tancap gas di set penentu hingga sempat membuat gap 4 poin, namun Raymond Joaquin lagi-lagi menunjukkan mental juara. Pasangan muda ini membalikkan keadaan dan menutup laga 21-18 sekaligus memastikan tiket ke semifinal.
6: Tadi di set terakhir pertandingannya benar-benar seru, penonton pun juga ramai sekali hari ini. Benar-benar gak nyangka juga terakhir kita bisa membalikkan keadaan walaupun posisinya kita ketekan terus ya di set ketiga. Tapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikan pertandingan dan menurut saya ini benar-benar luar biasa dan gak akan saya lupain pengalaman ini.
5: Kemenangan juga diraih pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Iswahani atas pasangan Cina Chen Boyang Liu Yi. Sabar Reza berhasil mengamankan game pertama 21-15. Ganda putra Cina yang unggul head-to-head 1-0 dari tuan rumah mencoba bangkit di game kedua. Meski demikian, Sabar Reza yang bermain di hadapan lebih dari 3.000 penonton tak mau kalah. Smash Reza di akhir laga memastikan tiket semifinal berhasil dibawa pulang.
7: Dari supporter yang ada di Istora sangat sangat ramai, jadi kita juga semakin pede dan semakin berapi-api untuk menang sih.
8: Oke, dari Sabar ada tambahan?
9: Ya kurang lebih sama tadi apa yang Ko Hendra introsiin ke kita berdua. Alhamdulillah patternnya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tadi kita bisa konsisten dari awal sampai akhir.
5: Sabar Reza akan bertemu Raymond Joaquin di semifinal yang digelar Jumat. Artinya satu tempat di babak final sudah menjadi milik Indonesia. Hasil ini disambut positif badminton lovers di Istora Senayan.
10: Ayo senang ya, senang, bersyukur alhamdulillah akhirnya setelah bertahun-tahun gak ada, akhirnya pasti ada satu yang akan
11: masuk. Kita rindu ya, rindu banget euforia Istora yang kayak gini. Benar-benar capeknya dapat tapi happy banget. Kita doain mudah-mudahan ini terus.

0: sampai final. Mudah-mudahan gelarnya berhenti di sini, maksudnya di Indonesia. Jangan dibawa ke negara lain.
1: Semoga Raymond, Jokin bisa menang, dapat juara satu.
2: Okay. Kira-kira siapa yang bakal jagoin ini buat di semifinal besok? Ada Raymond, Jokin sama Sabres.
3: Sabres. Iya, saya boleh kasih ke yang muda, giliran yang muda boleh ya. Oke ya. Tapi siapapun kita tetap dukung ya, karena mewakili Indonesia mudah-mudahan bisa menuntaskan hasrat haus gelar kita ya di Indonesian Open 2026 ini. Amin.
4: Betul sekali, kepastian adanya wakil Indonesia di partai final ini memang menumbuhkan harapan. Terakhir kali tuan rumah meraih gelar juara di Indonesia Open adalah pada tahun 2021 lalu. Mahardika Utama, Indra Hadi, Jakarta.
5: Dan langsung saja kita menuju Istora Senayan Jakarta bersama koresponden CNN Indonesia ada Mahardika Utama. Dika, selamat siang. Dika, selain animo antusiasme masyarakat, bagaimana Anda juga bisa melihat chance atau peluang Indonesia untuk bisa masuk atau lolos di babak final?
6: Ya. Selamat siang Tiffany, mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi turnamen Polytron Indonesia Open 2026 hari ini sudah memasuki babak semifinal dan tuan rumah punya 4 wakil yang akan berlaga dan memperebutkan tiket ke partai final yang akan digelar hari Minggu besok tentu di Istora Senayan. Dari sektor tunggal putra, Indonesia punya Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis Thailand Panichapon Thiraratsakul. Secara statistik Tiffany, Panichapon ini memang di bawah daripada Jonathan Christie karena Jonathan ada di unggulan kelima dan secara ranking dunia juga ia berada di ranking 5 dunia, sementara lawannya ada di peringkat ke-22. Tetapi perlu dicatat bahwa Panichapon tengah dalam tren positif dan level confident yang cukup tinggi setelah mengalahkan Alex Leniers di pertandingan perempat final kemarin dalam pertandingan yang berakhir rubber game. Dan perlu dicatat Alex Leniers ini adalah juara Singapura Open minggu lalu dan berada di peringkat 8 dunia. Artinya, jika Jojo ingin mengamankan tiket ke partai final, ia harus fokus dan juga konsentrasi agar ambisinya untuk bisa menjadi juara pertama kalinya di ajang Indonesia Open bisa terwujud di Istora Senayan. Dan sementara itu dari sektor ganda putri, Indonesia punya pasangan Rachel Rose dan juga Feby Setianingrum yang akan berhadapan dengan ranking 1 dunia asal Cina, Tan Ning dan juga Liu Shengsu. Sementara itu, 2 wakil Indonesia di sektor ganda putra akan saling berhadapan dalam laga All Indonesian Semifinal. Pasangan dari Sabar Reza akan menghadapi Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin di partai semifinal. Keduanya akan memperebutkan 1 tiket ke final, artinya 1 tempat di partai puncak sudah dipastikan milik Indonesia. Jika menang, nanti siapapun pemenangnya akan berhadapan dengan pemenang antara laga Kim Won Ho dan Song Seang Jae versus Goh Sefe dan Nur Izzuddin. Kalau kita rewind ke 1 tahun yang lalu, partai final di sektor ganda putra adalah antara Sabar Reza melawan pasangan Kim Seo. Apakah ini akan terulang kembali? Tentu hasilnya akan kita saksikan pada pertandingan terakhir di partai semifinal hari ini. Badminton lovers tanah air tentu punya harapan yang besar bagi wakil-wakil Indonesia yang saat ini tengah berjuang di partai semifinal, mengingat terakhir kali Indonesia juara di ajang Indonesia Open adalah tahun 2021 di Bali lewat pasangan ganda putra The Minions. Itu artinya sudah cukup lama, ini sudah memasuki tahun kelima. Puasa gelar tentu harus segera diakhiri dan tentunya untuk bisa mencapai itu dukungan dari badminton lovers tanah air sangat dibutuhkan oleh para pemain. Tiket Indonesia Open 2026 untuk partai semifinal masih tersedia baik secara online ataupun juga offline on the spot mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp750.000. Sementara untuk partai puncak besok dipatok mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Tiffany, kembali ke Anda.
5: Baik, terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Berikutnya, Indonesia tercatat sebagai negara paling sukses dalam turnamen badminton BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open sepanjang sejarah. Sayangnya, kedikdayaan pebulu tangkis tanah air sementara terhenti sejak tahun 2021. Artinya sudah memasuki tahun kelima Indonesia Raya belum berkumandang lagi di Istora Senayan. Ajang Indonesia Open 2026 menjadi

0: momentum untuk mengakhiri puasa gelar.
1: Saat masuk ke venue Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, badminton lovers disuguhi sebuah instalasi yang menarik perhatian. Ada daftar pebulu tangkis nasional yang meraih gelar juara Indonesia Open dari masa ke masa. Taufik Hidayat, 6 kali juara bersama dengan Ardi Bewiranata. Kemudian ada Trikus Minarti Timur, ada Owi Butet, Susi Susanti, sampai dengan eranya The Minions, Kevin Sanjaya dan juga Marcus Gideon. Ini menunjukkan betapa Indonesia sangat digdaya dan mendominasi raihan gelar juara Indonesia Open. Tapi ngomong-ngomong, kenapa gelarnya berhenti di tahun 2021 ya?
2: Ya, sayangnya pebulu tangkis tuan rumah memang belum pernah lagi merengkuh gelar juara Indonesia Open setelah 2021. Di ajang berlevel Super 1000 tahun ini, Indonesia menurunkan 21 pebulu tangkis di 5 sektor. Salah satu wajah tunggal putra tanah air Jonathan Christie yang belum punya title juara Indonesia Open berambisi pecah telur di turnamen kali ini.
3: Indonesia Open salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena ya saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan Indonesia Open adalah salah satu target terbesar kami. Jadi saya ingin menampilkan terbaik, saya ingin mudah-mudahan bisa meraih gelar juara, tapi terlepas dari itu saya ingin fokus untuk match per matchnya dulu sih.
2: Kira-kira bagaimana prediksi badminton lovers Istora Senayan?
4: Seharusnya kita harus optimis ya, tapi kalau melihat sekarang tampaknya agak sulit karena mungkin target kita di 2008 mendatang, tapi semoga dengan sekarang Istora yang jauh lebih friendly bisa menghadirkan gelar setelah terakhir kali di 2021 saat itu di Bali. Kita harus lihat bahwa persaingan sektor dunia sangat ketat, Prancis jangan lupa, nah itu juga mungkin jadi kalau di Super 1000 terakhir mungkin itu Prancis jadi batu sandungan, tapi kita harus bisa mengembalikan lagi supremasi bulu tangkis dunia yang saat ini mungkin dikuasai oleh Cina dan Korea.
5: Kalau harapan aku sih lebih ke mudah-mudahan banyak pemain yang lolos QF, itu aja dulu ya. Syukur-syukur kalau semifinal masih banyak juga yang lolos, soalnya kasihan yang udah pada beli tiket semifinal sampai final ya kalau nggak ada yang ditonton.
2: Menyadari semakin ketatnya peta persaingan badminton dunia, Federasi Bulu Tangkis Indonesia PBSI enggan membebani para atlet dengan target tinggi.
6: Namun PBSI tidak ingin membebani atlet dengan target yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah mereka bisa tampil maksimal, berjuang sampai poin terakhir, dan menunjukkan karakter juara Indonesia.
2: Meski demikian, editor olahraga CNNIndonesia.com Putra Tegar menilai turnamen Super 1000 ini bisa menjadi panggung untuk talenta-talenta muda Indonesia yang saat ini tengah menanjak performanya.
7: Tidak ada target itu memang bisa dibilang secara tidak langsung adalah pengakuan bahwa kalau pasang target jadi mungkin malah jadi nggak kena targetnya. Jadi mungkin PBSI bersikap realistis bahwa memang mereka di atas kertas belum ada yang bisa dijagokan untuk jadi juara. Karena dari daftar unggulan paling yang di level atas itu hanya Fajar Alfian dan Muhammad Shoibul Fikri yang kemarin kalah di babak pertama, dan Jonathan Christie yang jadi unggulan kelima. Dan di luar itu kayak Putri Kusumawar ini juga unggulan kelima. Tapi di luar itu juga belum banyak yang masuk daftar unggulan. Artinya dari daftar unggulan yang masih minim, di atas kertas peluang juara juga pastinya minim, tapi ya itu tadi ada beberapa pemain yang bisa bikin kejutan di sini.
1: Di arena yang selama puluhan tahun melahirkan legenda, sebetulnya harapan belum sepenuhnya padam di Istora. Semoga saja setiap tepuk tangan, setiap sorakan tidak dijadikan beban oleh Alwi Farhan dan kawan-kawan, melainkan menjadi suntikan semangat dan motivasi. Badminton lovers terus menanti Indonesia Raya bisa berkumandang lagi di rumahnya sendiri. Kini pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi tahun ini? Mahardika Utama, Indra Hadi, Jakarta.

0: Trofi Piala Dunia tiba di Mexico City kurang dari seminggu Piala Dunia 2026 bergulir. Kehadiran trofi Piala Dunia itu disambut sejumlah pejabat serta mantan pemain timnas Meksiko. Wali kota Meksiko City, Clara Brugada, berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia saat tiba di Meksiko City pada hari Jumat. Tidak hanya wali kota Meksiko City yang berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia, dua legenda sepak bola dunia, Roberto Carlos dan Hugo Sanchez, juga mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia. Di sela-sela acara, mantan pemain timnas Meksiko, Hugo Sanchez, mengucapkan kalimat bercanda bahwa ia iri dengan Roberto Carlos yang bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut meski bukan di negaranya.
1: Que me da envidia de Roberto Carlos, que encima se regodeaba diciendo que hay un reglamento que solamente los campeones y las altas autoridades lo pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo del 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues ahí va a estar.
0: Shakira kembali dipercaya FIFA menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu akan menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Dai Dai.
2: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy.
3: I'm donating 100% of the proceeds of Dai Dai to the FIFA Global Citizen Education Fund. So every time the song plays, starting from tonight at 8 p.m., every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
2: Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
0: News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Benny Darmawan. Saya Tifa Daryatama pamit. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya maradul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Termawan. Seorang bocah perempuan di Surabaya, Jawa Timur dibawa orang tuanya ke pos Damkar Wiyung setelah dua jari tangan kanannya terjepit di lubang kursi plastik. Nasib serupa dialami seorang siswi SMK yang diduga iseng hingga jari kelingking tangannya terjebak di lubang meja ruang kelas saat mengikuti ujian pada Jumat siang.
1: Video amatir merekam saat jari kelingking tangan kiri Tutut Dewita, seorang siswi sebuah SMK di Kota Magelang, terjebak di lubang meja ruang kelas pada Jumat siang. Petugas keamanan sekolah sempat berupaya membebaskan jari siswi kelas 10 ini menggunakan gergaji namun gagal, hingga akhirnya menghubungi dan meminta bantuan petugas damkar Kota Magelang. Kejadian berawal saat siswi sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Diduga iseng, jari kelingking dimasukkan lubang meja namun malah terjebak dan tak bisa dilepas. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan dengan mengoleskan minyak ke jari kelingking siswi. Sang siswi terus berteriak histeris menahan sakit. Tim damkar berupaya terus mengalihkan perhatian. Melihat siswi lengah, petugas damkar langsung mencabut paksa jari kelingking hingga bisa terlepas dari lubang meja.
2: Karena siswa terlalu histeris, terus sampai teriak-teriak, ketakutan, akhirnya kita menggunakan minyak saja. Memang agak kesulitan ya, karena sudah bengkak, sampai separuh mungkin itu sudah masuk. Akhirnya cukup lama juga, akhirnya kita bisa menangannya, kita tarik, akhirnya lepas.
1: Berawal dari iseng dan luput pengawasan orang tua saat bermain, Yofi, seorang bocah berusia 5 tahun asal Wiyung, Surabaya, mengalami insiden dua jari tangan kanannya terjepit lubang kursi plastik. Sempat panik karena jari sang anak tak bisa dikeluarkan dari lubang kursi, kedua orang tua Yofi langsung membawanya ke pos damkar. Proses evakuasi oleh petugas damkar dilakukan dengan memotong lubang kursi menggunakan alat gerinda kecil. Saat dievakuasi, bocah perempuan ini sempat menangis ketakutan dan kesakitan menahan jarinya yang mulai membengkak.
3: Sempat saya kasih penanganan, tapi sepertinya ya kurang maksimal karena di rumah ya.
4: Ini, masuk ini lubang ini ya, Mas, ya.
3: Nah, pemikiran saya yang langsung muncul ya ke damkar, karena sudah ya dekat ya. Sering viral, sering inilah ya, damkar sering banyak membantu ya, langsung penanganan. Ide pertama ya kedamkan.
1: Setelah hampir setengah jam, jari bocah akhirnya bisa dikeluarkan dari lubang kursi.
5: Kami bantu evakuasi dengan memotong kursi tersebut. Alhamdulillah bisa kita evakuasi tanpa cedera apapun.
1: Petugas damkar mengimbau masyarakat agar segera menghubungi call center 112 jika membutuhkan bantuan maupun penyelamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Truk box bermuatan mie instan di Mojokerto, Jawa Timur hangus terbakar diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran pun sempat membuat arus lalu lintas macet. Kebakaran juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Sebuah rumah terbakar saat ditinggal penghuninya. Saat berupaya memadamkan kobaran api, seorang petugas damkar mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan atap rumah yang terbakar.
6: Sebuah truk box bermuatan mie instan terbakar di Jalan Lingkar Awang-Awang, Kecamatan Moncosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar habis ribuan karton mie instan. Dalam kejadian, sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi.
7: Berhenti dulu di itu, yang kan lampu merah. Nah, berhenti dulu karena pas udah di sini nih, tiba-tiba lihat belakang ada asap.
6: Sebelumnya, karton mie instan hendak dikirim ke Bali dari Jakarta. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik pada mesin. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Cirebon, Jawa Barat saat ditinggal penghuninya. Kebakaran ini melanda sebuah rumah di Blok Karang Tengah, Desa Cempaka, Kecamatan Sumber pada Jumat siang. Kobaran api pun membakar hampir seluruh bagian rumah.
8: Alhamdulillah.
6: Saat berupaya memadamkan api, seorang petugas damkar mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan atap rumah yang terbakar. Petugas damkar pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
8: Dugaan sendiri dari kabel listrik yang tidak standar, sudah lama.
6: Setelah berjibaku dengan kobaran api selama 1 jam, petugas pun berhasil memadamkannya. Namun hampir seluruh perabotan rumah tak dapat diselamatkan dari amukan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga sopir mengantuk, truk tanpa muatan terguling dan menabrak tiang listrik di Jalan Magelang Salatiga, Jumat siang. Walaupun tidak ada korban jiwa, evakuasi ini berlangsung dramatis lantaran sopir maupun kernet truk terjepit kabin kendaraan. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curakala Jangkar Situbondo Jumat sore. Kecelakaan dipicu truk gagal menyalip hingga menyebabkan sejumlah penumpang minibus travel terluka, bahkan terlempar ke jalan raya.
6: Tim SAR gabungan Damkar dan Basarnas unit Siaga Borobudur melakukan proses evakuasi sopir serta kernet yang terjepit kabin truk di Jalan Raya Magelang Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Usai 15 menit proses penanganan, tim SAR gabungan akhirnya membebaskan sopir truk Rauf Khoirun Naja dan langsung membawanya ke rumah sakit. Selang 15 menit, kernet truk Eka Putra juga berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit.
9: Pertama, berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Selang kurang lebih 15 menit, korban kedua juga berhasil kami evakuasi dengan selamat, yang kemudian kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
6: Kecelakaan tunggal tersebut terjadi Jumat siang saat truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Magelang menuju ke arah Salatiga. Diduga sopir mengantuk, truk pun oleng ke kanan dan kemudian menabrak tiang listrik di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sopir maupun kernet truk mengalami patah kaki dan mendapatkan perawatan medis.
10: Silakan, guys.
6: Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curakala Jangkar Situbondo Jumat sore. Kecelakaan dipicu truk yang gagal menyalip hingga menyebabkan sejumlah penumpang minibus travel terluka. 1 penumpang bahkan terlempar keluar dan terkapar di jalan. Sejumlah warga berusaha menolong korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. 1 korban dalam kondisi kritis, sementara 1 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan melibatkan 2 truk Fuso dan kontainer dari arah Surabaya dengan mobil travel dari arah Banyuwangi.
11: Dan dia itu sudah agak pelan, jadi saya mau kelanjutannya lebih ini ya, Pak. Tapi tiba-tiba dia agak ngebut, dan saya refleks, saya buang ke kanan. Kepalanya sudah lolos, ekornya sudah lolos, tapi dia nggak mau buang.
6: Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Polisi harus menurunkan 2 ekskavator untuk membantu mengangkat truk kontainer yang melintang di atas truk. Akibatnya arus lalu lintas di jalur Pantura Situbondo menuju Banyuwangi dan sebaliknya mengalami kemacetan hingga 2 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Urusan haji tidak hanya soal beribadah, tapi ada urusan bagasi yang harus diatasi. Beruntung ada Pos Indonesia yang memberikan layanan kargo haji.
12: Ibadah haji membutuhkan perjuangan fisik dan mental yang kuat. Tahun ini, perjuangan ibadah haji datang dari tantangan cuaca ekstrim yang panasnya mencapai di atas 40 derajat Celcius. Sejak awal, soal cuaca ini menjadi peringatan agar jemaah terhindar dari heat stroke, kondisi gawat ketika suhu tubuh meningkat drastis. Ternyata, haji bukan melulu urusan ibadah. Ada urusan bagasi yang harus diatasi. Maklum, godaan belanja saat berhaji banyak hingga membuat bagasi membengkak. Beruntung, ada Pos Indonesia. Program Kargo Haji Indonesia bisa menjemput paket ke hotel di Mekah dan juga Madinah. Tak heran, jemaah haji Indonesia menggunakan layanan ini. Barang-barang tinggal ditimbang dan dibayar sesuai timbangan. Ongkos antara 23 hingga 30 real per kilogram dengan pengiriman antara 7 sampai 14 hari.
13: Sudah ada barang atau baju-baju kotor, nah itu yang Diutamakan kami butuh bantuan layanan dari PT Pos untuk pengiriman ini. Jadi sangat membantu khususnya untuk mengurangi beban atau kuota dari pengiriman jatah paket kapasitas penumpang di pesawat.
14: Kirimkan barang.
15: Iya, baju sih sebenarnya sih mungkin packingnya salah kali ya, kebanyakan baju kali ya. Padahal sebenarnya kan bisa nyuci. Itu aja sih sebenarnya Pak. Di refill lah istilahnya, jadi nanti di mana di refill lagi kopernya.
14: Ya. Kenapa PT Pos?
15: PT Pos. Ya lihat reviewnya sih bagus ya. Pos pasti lah ya, Pos Indonesia ya.
12: Sebenarnya layanan kargo haji ini melayani jemaah haji reguler di sektor 1-10. Kali ini, petugas pos memberikan layanan lebih untuk jemaah yang tinggal di hotel sekitar Masjidil Haram.
16: Alhamdulillah Pak, jemaah-jemaah haji ini baik reguler dan khusus, ini banyak menggunakan jasa untuk PT Pos. Karena pertama kita juga perusahaan milik negara. Yang kedua, track and trace kita juga bisa dipastikan Pak barang ini sampai dengan aman. Memang Indonesia salah satu jemaah haji terbanyak Pak. Jadi dengan kapasitas petugas yang terbatas, kami saat ini mencoba melayani semua jemaah secara kolektif Pak. Karena adanya keterbatasan tenaga dan luasnya lingkup wilayah masing-masing di sektor ya Pak.
12: Biasanya petugas membawa kardus untuk mengepak barang-barang yang akan dipaketkan. Karena hotel ini berada di kawasan Ring 1, petugas harus membawa paket ke kendaraan petugas. Sungguh, perjuangan yang mulia melayani jemaah haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
0: Bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap manik-manik busana dan gemerlap emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026, Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara. Pameran ini diikuti puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.

0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusa Wasra, Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif wastra Nusantara melalui ruang imersif.
1: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik gitu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik. Dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan, bagaimana kreasi-kreasi baru, respon-respon baru terhadap wastra kita ini bisa menjadikan ini juga modal budaya untuk ekonomi budaya, ya, untuk industri budaya bahkan. Ya, kita berharap ada kain-kain kita yang semakin banyak dikenal di dunia dan semakin familiar.
0: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wasra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
2: Sonobudoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
0: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
3: Pak Menteri langsung usul, dengan kualitas tata pamer, setting, dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan, supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
0: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wasra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Daniel Wontoro, Yogyakarta.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

Warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang petani di Kabupaten Semarang sukses membudidayakan vanili yang menghasilkan cuan sekitar 100 juta rupiah. Cuan dari emas hijau Indonesia juga datang dari petani di wilayah pelosok Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah petani membudidayakan tanaman nilam yang disuling menjadi minyak atsiri yang punya nilai fantastis hingga jutaan rupiah.
1: Setiap pagi, Hawari berada di ladangnya yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya di Bergas, Kabupaten Semarang. Ia harus datang pagi-pagi sebelum matahari terbit karena sekitar 250 tanaman vanili miliknya membutuhkan perawatan setiap hari. Kegiatan ini ia lakukan sejak 5 tahun lalu setelah memulai menanam vanili. Karena vanili baru berbuah saat usia sekitar 3 tahun dan ia pun baru merasakan panen vanili 3 kali. Yang ketiga, tahun lalu ia mendapatkan hasil sampai 67 juta rupiah. Hawari mulai menanam vanili saat mendapat informasi di YouTube betapa tinggi harga bahan perasa makanan ini. Pada 2013 sampai 2017, harga vanili kering di tingkat petani mencapai 4 atau 5 juta rupiah per kilogram. Lewat seorang kerabat, ia mendapat bibit dari eksportir vanili dari Badungan, Kabupaten Semarang. Meski cuannya menggiurkan, namun perawatan vanili butuh kesabaran dan konsistensi.
2: Masalahnya urusan siji sabar, telaten, dan kecermatan. Dicermati tenan, harus cermat. Masalahnya wayahe ngrumat harus dirumat. Terus wayahe napa niku nyiram kudu disiram. Terus wayahe ngan napa niku motong harus dipotong.
1: Untuk proses penjualan vanili, Hawari juga mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi penjualan ekspor. Hawari menuturkan ia mendapat bonus $10 bagi setiap kilogram vanili bersertifikat. Selain itu, sertifikasi membuat vanili dari ladangnya diterima di manapun. Cuan dari emas hijau juga datang dari petani di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Wanuwaru. Tanaman nilam menjadi salah satu komoditas emas hijau yang hasilkan cuan melimpah. Nilam ini diolah menjadi minyak atsiri yang jadi salah satu bahan baku pembuat parfum hingga kosmetik. Setiap 4 bulan, tanaman ini sudah bisa dipanen, lalu dikeringkan selama 1 hari, selanjutnya disuling menjadi minyak nilam yang harga per kilogramnya saat ini mencapai 1 juta rupiah. Imran, salah satu petani milenial di desa ini, mengaku telah bergelut dengan budidaya nilam sejak 5 tahun terakhir. Selain menanam sendiri, ia juga menyiapkan jasa penyulingan agar harga nilam petani bisa lebih tinggi.
3: Pengolahannya panciku ini kurang lebih sudah beroperasi 5 tahunan lah. Kita prosesnya itu kurang lebih 12 jam sampai proses penyulingan nilam selesai. Di panci saya ini prosesnya itu kurang lebih nilam kering itu butuh 300-an kilo nilam kering. Dan itu menghasilkan minyak kurang lebih 10 kilo lah.
1: Dalam sepekan di tempat penyulingan milik Imran mampu memproduksi minyak sebanyak 100 kilogram. Mulai dari nilam miliknya sendiri hingga nilam milik petani lain di desa ini. Jika di rata-rata, omset pembuatan minyak nilam ini mencapai 100 juta rupiah per minggu. Bahkan omset ini bisa lebih tinggi. Seperti setahun lalu, harga minyak nilam tembus di angka 2,3 juta rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah menjadi ladang cuan bagi para perajin bukit. Dalam sehari mereka bisa meraup omset hingga 5 juta rupiah. Sementara itu perhelatan Piala Dunia juga membawa berkah bagi penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penjahit bendera kebanjiran pesanan bendera negara peserta Piala Dunia.

0: kali lipat dibanding omset di hari biasa yang hanya mencapai Rp500.000 per hari.
1: Karena kita jual ya, jadi tergantung sekolah, tergantung juga tempat. Kalau rate-nya biasanya kalau kita pukul rata aja, kalau sekolahnya sekolah negeri itu bisa sampai 3 juta sampai 5 juta.
2: Itu dalam satu hari?
1: Dalam satu hari sekali ngelapak.
2: Nah kalau untuk hari-hari biasa?
1: Kalau hari-hari biasa mah paling 500 ribu juga udah jago.
3: Kalau omset sehari itu kalau lagi rame gitu ya, ya kisaran 1 juta atau 1 juta setengah kalau rame itu ya. Kalau lagi sepi, saya paling juga dapat 500 atau 400 lah, lumayan aja.
0: Di antara beragamnya produk buket yang ditawarkan, buket uang menjadi yang paling diminati karena menarik secara visual dan memiliki nilai manfaat langsung. Di tahun 2026, gelaran Pesta Bola Dunia juga menjadi ladang cuan bagi penjahit bendera. Muhammad Yusuf salah satunya. Warga Desa Pambusuang, Kecamatan Banipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mulai kebanjiran pesanan menjahit bendera negara peserta Piala Dunia. Ada beragam ukuran yang ia jahit berdasarkan pesanan. Dari ukuran 1,5 meter hingga ukuran 7 meter. Yusuf menuturkan sehari-hari ia bekerja menjahit bendera untuk kapal-kapal nelayan. Namun sejak tahun 1990, ia mulai menerima pesanan menjahit bendera negara peserta Piala Dunia. Dalam setiap musim perhelatan Pesta Bola Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan omset puluhan juta rupiah.
4: Mencapai kapan? 20 juta.
2: Satu bulan itu Pak ya, atau selama Piala Dunia?
4: Iya, selama Piala Dunia.
2: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera Pak ya?
4: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
2: pesanan.
4: Yang pesan.
0: Harga bendera dibanderol bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1 juta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Juara dan runner-up Liga Indonesia Persib Bandung dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di Asian Club Championship musim 2026-2027. Kompetisi klub utama sepak bola Asia Tenggara ini rencananya akan mulai bergulir pada Agustus mendatang. Dari hasil drawing yang digelar Jumat pagi di Jakarta, Persib Bandung tergabung di grup neraka grup B bersama klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim dan klub papan atas Thailand Port FC. Sementara di grup A, wakil Indonesia Borneo FC harus bersaing dengan Buriram United, klub Thailand yang juga adalah juara bertahan di dua edisi terakhir Asian Club Championship. Total ada 16 klub teratas di Liga Sepak Bola negaranya masing-masing yang menjadi peserta di Asian Club Championship musim ini. Selain tampil di Asian Club Championship, di musim depan Persib dan Borneo FC juga akan berlaga di playoff Asian Champions League 2 dan AFC Challenge League.
6: Ya pasti di Liga tetap akan jadi prioritas, kenapa? Karena untuk bisa bermain di Shopee Cup, dan ACL 2 kan kita memang harus juara di Liga Domestik ya. Dan ACL 2 mungkin bisa jadi karena kita masih penasaran untuk bisa melangkah jauh lebih ke depan lagi di masa berikutnya.
7: Kalau saya sebagai pemain ya mungkin senang karena makin banyak kompetisi, makin banyak pengalaman tentunya ya, yang intinya yang kembali ke pribadi masing-masing. Gimana menyikapi itu ya tentunya ya kita mempersiapkan mental untuk itu.
5: 10 tim basket putra dan 8 tim basket putri akan saling bersaing di Campus League Basketball Seri Nasional 2026. Tim peserta di Seri Nasional ini merupakan tim teratas Campus League Basketball Seri Regional yang sudah digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Campus League Basketball Seri Nasional 2026 rencananya akan bergulir 7 hingga 13 Juni di lapangan kampus UPH Karawaci, Tangerang. Di seri nasional nanti, 10 tim putra dan 8 tim putri yang menjadi peserta masing-masing dibagi menjadi dua grup. Saat ini, Campus League Basketball Season 1 memang baru menjangkau 5 regional. Namun tahun depan rencananya akan ada 2 tambahan regional lagi, yaitu Semarang dan Malang. Tim putra yang jadi juara di seri nasional tahun ini juga berhak mewakili kompetisi basket antar kampus tingkat Asia mewakili Indonesia di pertengahan tahun ini.
8: Kita harapkan yang terbaik dari yang terbaik bisa berkumpul di sini dan menunjukkan skillnya ya untuk menjadi kampus nomor satu di Indonesia. Terutama untuk yang pria, kami juga ada kelanjutannya di mana nanti juara nomor satu di Indonesia akan langsung melanjut ke Asian University Basketball League melawan 9 negara dari kampus-kampus tersebut gitu.

0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu juga sekarang di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. CNN Indonesia News Hour akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
1: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Kuliner yang berasal dari Serambi Mekah Aceh, ayam tangkap memang sudah tak lagi asing bagi para penikmatnya. Namun bagaimana jika menu yang satu ini diganti menjadi udang tangkap? Berikut informasinya.
3: Rasanya yang gurih berasal dari aneka bumbu rempah dan aneka dedaunan yang digoreng kering sebagai lalapan dan pelengkapnya. Menjadi daya tarik tersendiri bagi pecintanya. Yap, kuliner ayam tangkap. Menu yang berasal dari kota Serambi Bekah ini memang sudah tak asing lagi. Eits, tapi kedai yang berada di Jalan Cigadung, Kota Bandung ini menyajikan menu kaya akan rempah yang tak hanya menggunakan ayam. Iya, udang menjadi pilihan untuk menikmati kelezatan kuliner satu ini.
4: Oh, ini banyak permintaan dan permohonan dari konsumen selain ayam tangkap itu, apalagi cendera yang dibuat siput bisa itu. Rekomendasinya itu udang tangkap. Ya, kita mulai proses udang tangkap, tapi umumnya sama dengan ayam tangkap juga.
3: Sebelum icip-icip, saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatannya. Pertama, siapkan udang, tumbuk lengkuas, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kemiri hingga halus. Goreng udang dengan minyak panas, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tak lupa masukkan juga daun pandan, cabai hijau, dan daun kari hingga kering. Sajikan udang di atas piring, taburi dengan serundeng. Jangan lupa taburi juga dengan dedaunan di atasnya. Udang tangkap siap untuk disantap. Saatnya makan!
5: Nah, jadi ini emang cocok banget ya dipadukan dengan udang seperti ini. Perpaduan rasa gurih, renyah, kayak akar rempah-rempah dan aromatik ini benar-benar menyatu ketika dimakan sama udang yang segar. Jadi gak bisa berhenti kalau makan ini karena

0: enak itu.
1: Jika ingin menikmati kelezatannya, siapkan uang sebesar Rp40.000 untuk satu porsinya. Selain udang tangkap, di sini juga ada aneka menu mulai dari gurame asam manis, ikan bakar, hingga capcay. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Ke pasar kadang bukan cuma soal belanja. Nah, di Teluk Gong, Jakarta Utara ada dua tempat kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi untuk mencicipi cita rasa otentik. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: Pagi hari di Pasar Tuluk Gong yang berlokasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, selalu saja punya cerita sendiri. Di sela-sela gang sempit pasar, ada dua spot kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi, mengantre, dan pulang dengan membawa cerita.
1: Yang viral memang selalu mengundang banyak orang. Nah ini di Pasar Tuluk Gong, siapa sangka ada kue cucur yang viral banget dan orang-orang pengen datang karena rasanya katanya spesial. Ini kue cucur khas Madura. Saya pengen coba deh, kayaknya seru juga ya.
0: Aroma gula aren yang kental menyeruak di antara barisan antrean para pembeli yang datang silih berganti. Sejak dini hari, dapur kecil di gerobak Budian ini sudah mengepul.
2: Enak, terus fresh, gulanya wangi, pokoknya enak aja. Udah. Sering hampir tiap minggu kesini, ngantri begini tiap hari, gak apa-apa.
3: Pengen mengejar viralnya, pengen nyobain tesnya, ini kan makanan Nusantara ya. Gitu.
1: Nah biasanya nih kalau apa untungnya buat para penjual kayak gini nih dengan adanya viral kayak gini?
3: Mensejahterakan UMKM ya.
0: Tangan terampil Dian menggoreng adonan di atas wajan berisi minyak panas. Aksi ini seolah menjadi atraksi selama pembeli menunggu.
1: Bu Dian, ini antrian panjang banget, setiap hari emang sepanjang ini antrinya Bu?
4: Iya.
1: Biasanya habis berapa banyak kalau sehari?
4: 3 ember ini yang 40 liter.
1: 40 liter, itu biasanya se-ember kurang lebih ada ribuan kayak gitu atau gimana?
4: Enggak juga, enggak ini bang, dari ngembangnya tergantung.
1: Oke. Sejak viral memang udah rame yang beli atau sebelumnya seperti apa Ibu? Dari jam berapa sih biasanya di sini?
4: Dari jam 1 malam.
1: Sampai?
4: Sehabisnya, jam 12 siang.
0: Dengan harga Rp10.000 untuk 3 buah, kue cucur ini jadi camilan pasar yang naik kelas karena cerita, rasa, dan antreannya.
1: Thank you, Mbak. Ini kalau masih panas memang mantep, Bang. Kita langsung coba aja. Katanya yang viral-viral itu pasti mantep. Kira-kira langsung. Memang crunchy banget di bagian pinggirnya. Tadi kalau dibilang gula arennya mantep, karena emang pasti nggak terlalu manis, saya suka yang nggak terlalu manis kayak gini, mantep. Jadi nggak yang heboh, pas semuanya. Mantep banget. Nah yang berikutnya ini kuliner rujak. Ini agak keluar sedikit menjorok dari Pasar Tuluk Gong, tapi masih di sekitar jalan Tuluk Gong ini. Katanya antrian juga banyak. Kita cek dulu ya. Sudah nyampe.
0: Rujak Bagan Yusing sudah dikelola generasi kedua. Kehadiran banyak pelanggan lantaran rujak ini tidak hanya menjual rasa, tapi juga nostalgia.
5: Wah, seenak. Tidak bisa dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, dikecap.
1: Dari kapan?
5: Dari tahun 80-an lah. Ya. Wah, rasanya tetap sama, nggak berubah.
1: Nanas, timun, tahu. Yang bikin mantep kuahnya ya. Ada gorengan juga. Oh, ini apa ini? Potongan. saya pikir ini kayak makanan-makanan Korea. Oke. Sambal tuh buat dikasih sambal juga buat yang mau pedes. Saya mau deh, Bu. Ini sambal ini ya, berarti ya. Coba lagi, karena saya suka pedas, jadi kita coba langsung aja. Ini agak unik sih, ada gorengan-gorengan di dalam rujak. Tapi aroma yang paling mantap yang saya coba kecium dari baru masuk itu tuh aroma bumbunya, kuahnya. Coba.
6: Ini sama sama ini.
1: Ini nggak bohong, one of the best. Ini enak banget.
7: aja ya.
0: Dengan harga Rp25.000 per porsi, rujak ini memberikan pengalaman yang layak mengisi jalan pagi. Jalan pagi ke Teluk Gong bukan cuma soal menemukan makanan viral atau legendaris, tetapi juga melihat ritme pasar yang hidup, pedagang kecil, dan rasa-rasa lama yang masih punya tempat di tengah kota. Roni Satria, Nedi Pranidia, Jakarta.

Inside with Desi Anwar kali ini berada di Banten Lama, persisnya di Benteng Spelwijk. Nah, kenapa benteng ini begitu penting dan kenapa kita berada di sini? Sebenarnya daerah Banten Lama itu sekitar 500 tahun yang lalu itu sudah merupakan sebuah pelabuhan internasional, ya. Begitu banyak pedagang yang datang dari India, datang dari Arab, dari Eropa, dari Cina, berbondong-bondong ke sini untuk memperjualbelikan lada. Nah, daerah Banten Lama itu merupakan daerah yang sangat kaya, sangat internasional, sampai ketika Belanda masuk dan bukan hanya berdagang di sini, tapi mulai menguasainya melalui monopoli perdagangan. Dan lebih dari itu, Benteng Spelwijk ini menandakan ketika Belanda memulai memasuki kawasan ini sebagai penjajah. Disinilah dimulai kolonialisme yang akan berlangsung selama ratusan tahun. Dan Benteng Spelwijk ini seperti kita lihat ini merupakan semacam simbol bahwa penjajahan itu betul-betul ada di sini dan mengubah tatanan dan kekuasaan yang ada di daerah ini. Jadi banyak sekali cerita dan sejarah yang perlu kita pelajari khusus mengenai Benteng Spelwijk ini dan juga mengenai sejarah Banten itu sendiri. Mari kita ikuti.

0: Di tengah ramainya kawasan Banten Lama, berdiri sebuah benteng tua yang menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Benteng Spelwijk, bangunan peninggalan VOC yang hingga hari ini masih menyimpan jejak tentang bagaimana sebuah pusat peradaban besar perlahan mulai kehilangan kedaulatannya. Dari tempat inilah sejarah Kesultanan Banten tidak hanya berbicara tentang kejayaan perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi juga tentang masuknya kolonialisme di tanah Banten.
1: Keberadaan Banten bukan hanya sebagai situs, tetapi sebagai peradaban keberadaan sejarah sampai hari ini yang menunjukkan bahwa pernah berdiri peradaban Islam yang terbesar di Nusantara ini.
0: Pada abad ke-16, Banten dikenal sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Asia. Kapal-kapal dari berbagai bangsa datang membawa rempah perdagangan, sekaligus kepentingan politik. Namun ketika VOC mulai membangun pengaruhnya di kawasan ini, hubungan dagang perlahan berubah menjadi penguasaan. Benteng Spelwijk pun dibangun bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga simbol hadirnya kekuatan baru yang ingin mengontrol Banten dari dekat.
1: Karena memang sejarah Spelwijk itu dibangun memang bertujuan untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Warga, masyarakat, seluruh rakyat Kesultanan Banten anti dengan VOC pada saat itu, yang memang ditakbirkan, dikumandangkan takbir perangnya itu oleh Sultan Agung Tirtayasa.
0: Hari ini, sisa-sisa tembok benteng Spelwijk masih berdiri menghadap kawasan Banten Lama, menjadi pengingat tentang konflik, perpecahan, dan sejarah panjang yang pernah mengubah arah Kesultanan Banten. Namun di tengah jejak kolonialisme itu, para zuriat kesultanan masih berusaha untuk menjaga warisan yang tersisa, bukan hanya bangunan dan makam para sultan, tetapi juga ingatan tentang peradaban besar yang pernah berdiri di tanah Banten.

0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, saat ini saya sudah bersama Pak Mulangkara. Pak Mulangkara ini seorang budayawan tapi juga seorang staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah ini ya, di kawasan Banten, ya. Dan Pak Mu, kita ya, sekarang berada di sebuah situs sangat bersejarah, sangat tua, dan signifikansinya itu bukan hanya untuk daerah Banten tapi seluruh Indonesia sebagai bangsa. Dan namanya Benteng
0: Spelwijk,
1: namanya aja nama Belanda. Cerita dong sejarahnya dan kira-kira kapan dibangun, kenapa, dan seperti apa saat itu Banten lama ini.
0: Oh, baik, jadi Benteng Spelwijk ini sebetulnya dibangun sekitar abad 17, tahun 1685. Dengan adanya monumen bangunan Benteng Spelwijk ini, sebetulnya Banten sudah memasuki babak baru.
1: Babak baru
0: dalam artian kolonialisme sudah masuk di ambang penjajahan. Karena tadi itu ada salah satu putra sultan yang berkhianat dan kemudian bekerjasama dengan Belanda, dan ini adalah buah hasilnya salah satunya. Dan tujuannya yaitu monopoli di bidang perdagangan, pemerintahan berikutnya.
1: Dan ini babak baru ya, kalau berarti babak lamanya itu kan ada ya, dan cukup panjang juga ya, kan sejarahnya. Bisa sedikit mengenai babak lama ini seperti apa, siapa yang berkuasa di sini tadi sampai ada pengkhianatan yang akhirnya memudahkan para kolonial itu menjajah daerah ini.
0: Ya, Banten pada awalnya kan didirikan oleh Sunan Gunung Jati 8 Oktober 1526 ya, dan berjalan dari Maulana Sanuddin ke Maulana Yusuf, Estafet, Maulana Muhammad, Abdul Mufakhir, ini sudah mulai mencapai masa jaya Abdul Mufakhir ini. Jadi puncak kejayaan Banten ini ketika saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini sudah mulai ada gejolak, ada semacam intrik ya dari VOC yang ingin menguasai Banten, yang sudah menguasai Batavia, dengan membujuk, merayu putra mahkota agar bekerjasama dengan Belanda dalam hal perdagangan.
1: Ya, nah dulu kan perdagangan ya, yang merupakan kenapa para penjajah atau para pedagang itu datang ke daerah ini. Kan sebelumnya kan memang perdagangan ini merupakan salah satu yang dilakukan ya di sini. Banten itu sendiri terkenal apa-apa saja komoditasnya, siapa-siapa saja, dan bagaimana waktu itu cara-cara berdagang sebelum Belanda akhirnya menguasai dengan membentuk monopoli.
0: Yang komoditasnya, ekspornya itu lada, Mbak. Itu lada ini bisa dikatakan primadona ekspor waktu itu. Ada juga, terus ada cengkeh, ada kopi, gula, beras, dan sebagainya. Dan Banten majunya kena perdagangan. Itulah kenapa alasannya Sunan Gunung Jati memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang yang 13 km di daerah perbukitan di Serang, dipindahkan ke posisi pantai. Yang akhirnya Banten menjadi kota maritim dan memang sangat strategis posisinya, ada di ujung Pulau Jawa. Dan banyak para pedagang-pedagang juga dari Nusantara, dari Denmark, Belanda, Perancis, Inggris, Portugis,
1: China, juga, ya.
0: China, Tiongkok ini pertama juga. Dan akhirnya membuat Banten jadi ramai dan maju karena perdagangan itu.
1: Jadi bisa dibayangkan ya, sangat kaya ya waktu
0: sangat
1: itu.
0: Gaya.
1: Sangat kaya, sangat internasional. Ini, sultannya itu saat itu seperti apa? Bagaimana cara memimpinnya dan bagaimana cara mengelola kawasan ini?
0: Ya, tentunya sultan tidak sendiri, Bu. Jadi sultan juga punya ahli-ahli. Ada yang ahli bidang ekonomi, ada ahli agama, ada ahli pembangunan, dan sultan yang memanage semuanya memang. Ageng Tirtayasa luar biasa beliau ini, selain juga di bidang perdagangan, pertahanan, keamanan, urusan politik, juga beliau juga membuat sawah-sawah baru misalnya, dengan membuat irigasi baru ke arah Pontang, membuka lahan-lahan pertanian yang lahan tidur jadi lahan produktif. Ini luar biasa, ini membuat Banten semakin maju.
1: Iya, tapi apa yang membuatnya tiba-tiba jadi melemah? Tadi disebutkan ada pengkhianatan, berarti ada konflik internal. Kan?
0: Konflik internal.
1: Kenapa dan bagaimana kok bisa terjadi sampai ada pengkhianatan dari anaknya terhadap ayahnya sendiri? Ya,
0: itu karena memang DPD Tempera sih, lebih ke politik adu domba itu.
1: Politik jadi, adu domba yang diterapkan oleh Belanda
0: waktu itu. Ya, yang menjanjikan kepada Sultan Haji apabila Banten melakukan hubungan diplomatik dan bisnis dengan VOC, maka Banten akan semakin berjaya, semakin ramai pelabuhannya gitu.
1: Iya.
0: Ini yang di luar dugaan Sultan Haji. Sultan Haji ini Abu Nasr Abdul Qahar nama aslinya. Akhirnya berselisih. Karena Sultan Haji pada saat itu jabatannya Mangkubumi, Mbak. Mangkubumi ini setara dengan Sultan. Cuman bedanya Mangkubumi ini lebih ke urusan politik dalam negeri. Sementara luar negeri harus melalui ayahnya. Tapi setiap hubungan dengan luar negeri, baik perdagangan maupun politik, harus dua tokoh ini yang harus saling menyetujui. Dan pada saat itu karena Sultan Ageng Tirtayasa sangat ketat dengan Belanda ini, karena sudah tahu tujuannya. Tapi akhirnya melalui putra mahkota ini Belanda bisa mengakses, dan akhirnya terjadilah perselisihan antara Mangkubumi Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Wow, jadi memanfaatkan sebenarnya kelemahan
0: konflik
1: juga
0: internal.
1: Ya, konflik internal. Jadi berarti sebenarnya beda visi ya antara si ayahnya yang memang melawan cara-cara Belanda saat itu, dan anaknya apa-apa saja yang diiming-imingi kira-kira waktu itu sehingga mau dia
0: yang
1: berpihak
0: pasti,
1: dengan Belanda.
0: Yang pasti kemakmuran, kemajuan, dan memang di dalam keraton sendiri ada konflik. Ada konflik internal yang membuat iri hati Sultan Haji itu, karena memang ada putra mahkota, ada putra lain dari Ageng Tirtayasa yang dianggap lebih layak,
1: ya,
0: lebih pantas
1: layak.
0: Dan lebih mapan menjadi sultan, dan pernah menjadi kalau sekarang PJ ya,
1: iya.
0: PJ ketika beliau haji ke Mekah itu
1: diambil
0: Purbaya ini sebagai pengganti sementara. Nah, Purbaya ini ternyata banyak dicintai oleh rakyat dan banyak disukai oleh para penggawa keraton karena lebih baik gitu.
1: Wah, ini klasik sekali ya, diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingi pengaruh ya. Nah, ketika Belanda melihat itu dan akhirnya tadi Divide et Impera itu, apa yang berlangsung dan bagaimana nasib Sultan Tirtayasa itu sendiri, dan seperti apa setelah itu daerah ini dikuasai dan istilahnya dijajah lah.
0: Ya, Sultan Ageng Tirtayasa tentunya seorang ayah sangat sangat apa ya, terpanggil hatinya untuk menyadarkan putranya ini. Karena dia ini sudah mau tergelincir dengan kelompok yang salah.
1: Anak durhaka ya.
0: Sudah diperingatkan sekali, dua kali, tiga kali. Karena memang posisinya ketika itu Sultan Ageng Tirtayasa tidak bertinggal di Keraton Suroswan, Mbak. Ada keraton satu lagi di kampung di daerah Tirtayasa, Pontang. Jadi sudah berbagi tugas ya memang, urusan dalam negeri dan luar negeri gitu. Ini justru lebih membuat peluang Belanda untuk mendekati Sultan Haji sebetulnya. Apalagi dengan konflik internasional.

0: kenal tadi. Begitu Sultan Haji pulang dari Mekah, belajar dan berhaji, jadi beliau merasa asing di dalam keraton ini. Jadi merasa dia sendiri seolah-olah tidak diharapkan. Disinilah ada akhirnya masuklah pengaruh-pengaruh yang tidak benar dari VOC ini. Sebetulnya kamu tidak diharapkan di Banten ini. Karena ketika kamu tidak ada, adikmu itulah yang menjabat sebagai mangkubumi di Banten. Ini yang membuat, ini provokasi sebetulnya, lebih ke provokasi dan adu domba sebetulnya. Ini yang sehingga Sultan Haji ingin segera memakjulkan ayahnya dan ingin segera menjadi sultan.
1: Dan itu dilaksanakan?
0: Dan dilaksanakan. Karena sudah diperingatkan tidak diindahkan, akhirnya Sultan Agung Tirtayasa melakukan serangan ke keraton. Ke keraton Surasawan pada waktu itu. Nah, dalam posisi yang sudah sangat terdesak Sultan Haji, datanglah bala bantuan dari Makassar, Spilman, dengan pasukannya yang telah berperang di Makassar itu bergabung dengan Sultan Haji. Ini keadaan berbalik akhirnya. Jadi dalam situasi perang itu sampai gerilya 13 bulan lamanya.
1: 13 bulan.
0: 13 bulan sampai bergerilya sampai ke Sajira, Karabak. 1683 bulan April itu Sultan Agung Tirtayasa kemudian tertangkap setelah dijebak beliau kembali ke keraton. Dan kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia 1683 bulan April dan sampai wafat 1692. 9 tahun berarti.
1: Dan Sultan Haji menjadi sultan.
0: Sultan Haji menjadi sultan tahun 1683 dan itu atas restu Belanda. Di sini sudah masuk monopoli. Politik dan ekonominya.
1: Nah, jadi tidak lagi keberadaan Belanda ini hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi sudah masuk
0: ke pemerintahan.
1: Darah politik dan politik. Ini signifikansinya tuh sangat-sangat luas ya.
0: Nama Sepeluk itu sendiri kan diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia. 1681-1684 namanya Cornelis Spelman.
1: Spelman
0: ya. Yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin ya. Dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Nah, sebelum monopoli itu, cara para pedagang melakukan transaksi perdagangan itu seperti apa, dan apa yang membedakannya ketika Belanda menetapkan ini sebagai kawasan mereka?
1: Tentunya Belanda mensortir, Mbak. Jadi tidak semua pedagang yang Belanda memang disukai oleh Belanda boleh masuk. Karena Sultan tidak berdaya lagi untuk mengatur itu.
0: Tapi kalau sebelumnya semua orang bisa?
1: Semua orang bisa. Semua
0: berdagang.
1: Orang bisa. Dan tidak ada campur tangan politik pihak luar. Inilah yang dikhawatirkan tertayasa ketika Belanda masuk.

0: nanti ada monopoli dan ada diskriminasi dagang di Banten, termasuk pajak. Jadi ketika para pedagang muslim masuk, pajak naik. Ketika para pedagang yang disenangi oleh VOC, standar ya, kayak gitu. Dan sudah berlapis pajak itu. Di sini kebetulan ada, ini juga bekas bentengnya VOC, Perwakilan Batavia. Itu ada ruangan dulu tuh Mbak Desi. Itu jadi, itu ruangan itu bekas tempat memungut retribusi pajak, biaya dan masuk barang dan jasa ke kota dan keluar kota Banten. Dan karena kanal ini langsung berhubungan dengan kota Banten, Surasawan.
1: Dan yang menentukan harga juga mereka?
0: Belanda. Dan Sultan itu kebagian tulangnya ibaratnya, kebagian sisanya. Karena Sultan juga ngambil pajak lagi, dekat masjid itu ada jembatan rantai. Ya, jadi selain jembatan itu untuk jalur transportasi darat, penyeberangan dan juga air, itu juga di situ kenakan biaya masuk barang dan jasa masuk dan keluar kota Banten. Tapi persentasenya sangat kecil karena sudah diambil Belanda di sini.
1: Jadi kekayaannya, daging-dagingnya lah itu diambil oleh Belanda, dan Sultan hanya mendapat tulang-tulangnya saja. Ya. Tapi apa impact-nya terhadap masyarakat yang tinggal di sini dari segi pendapatan, kekayaan maupun benefit lah dengan adanya Belanda ini di sini memonopoli perdagangan?
0: Ya tentunya itu menimbulkan kesengsaraan, Mbak Desi. Karena dari Banten yang awalnya sudah melejit sampai subur makmur gemah Ripalo Jinawi awalnya, begitu terjadinya monopoli terhadap pemerintahan, ekonomi ya pertama, pemerintahan. Sebetulnya Sultan Haji sendiri ini menyadari akhirnya. Dan beliau menyesal, Mbak.
1: Menyesal?
0: Menyesal. Begitu ayahnya ditangkap oleh Belanda, ini sebelah pihak Belanda tidak meminta persetujuan kepada Sultan Haji. Ini sangat terpukul seorang harga diri seorang Sultan ketika itu. Jadi beliau menyadari bahwa saya ini telah berkhianat, telah durhaka dan sebagainya. Terus berikutnya benteng ini dibangun juga tanpa seizin Sultan Haji.
1: Nah sekarang benteng ini namanya
0: Spelwick.
1: Spelwick, coba mungkin kenapa dan oleh siapa dan untuk apa benteng ini dibangun? Karena ini dan luas ini cukup luas.
0: Dua hektar ya. Jadi nama Spelwick itu sendiri kan diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia 1681-1684, namanya Cornelis Spelman.
1: Spelman
0: ya. Yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin ya. Dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa itu. Jadi namanya diabadikan dalam sebuah benteng ini, namanya Spelwick. Dan benteng ini juga dirancang oleh orang Belanda juga. Perancangnya orang Belanda namanya Hendrik Lukas Kardil. Dan Hendrik ini juga yang merancang Keraton Surasawan, Mbak Desi, 1683 itu. Sampai 1685, ini 1685 sampai 1686 dibangunnya.
1: Ini kenapa bisa dan tujuannya utama yang untuk didirikannya itu kenapa ya?
0: Yang pertama, pasti itu untuk monopoli perdagangan, karena ini pada saat dibangun benteng ini letaknya di pantai banget. 100 meter dari benteng ini pantai, kemudian pendangkalan laut sampai setengah kilo. Dan yang kedua memang untuk mengawasi kesultanan.
1: Jadi sebenarnya siapa yang dianggap musuh ya waktu itu oleh Belanda? Kan Sultan harusnya kan ini ya.
0: Iya.
1: Karena harusnya yang memprotek sih kan. Iya.
0: Karena Sultan tidak berdaya, Sultan. Bahkan untuk melarang Belanda membuat benteng aja udah nggak berdaya, karena Sultan sudah dianggap si Belanda ini atasannya atau majikannya sudah. Dan Belanda menganggap Sultan itu sebagai anak buahnya atau setapnya lah gitu lah. Dan Belanda itu kan tidak semuanya senang kepada bangsa Eropa sekalipun, seperti Prancis, Inggris juga ini musuh juga ini.
1: Portugal,
0: termasuk Portugis ya ini, termasuk juga ini. Jadi Belanda yang menentukan siapa yang boleh berdagang, siapa yang boleh berhubungan politik dengan Banten akhirnya. Dan akhirnya kan para sultan pun dilantik oleh Belanda akhirnya.
1: Iya.
0: Ini yang
1: ini betul-betul mulai zaman penjajahan di sebuah wilayah yang waktu itu sangat internasional, sangat luar biasa ya kekayaannya. Kita lihat ini merupakan cara-cara Belanda ya, kita sudah lihat di Batavia juga sudah sama yang dilakukan ya, dan termasuk juga di Maluku dan lain sebagainya.
0: Mataram.
1: Benteng ini sendiri ada apa-apa saja waktu itu dan seperti apa, ini berapa persen lah masih sama dengan ketika didirikan 500 tahun yang lalu?
0: Jadi kalau kita sekarang berdiri ini di atas, ini namanya bastion, Mbak Desi. Bastion itu ruang

0: pemantau keamanan. Kelengkapannya ini ada jendela penembak untuk meriam-meriam.
1: Oh, ini untuk meriam-meriam di sini.
0: Dan ini
1: ya?
0: Ada menara pemantau.
1: Tapi meriam-meriamnya sudah tidak ada ya.
0: Ketika 1810 benteng ditinggalkan oleh Belanda, semua aset bergerak, benteng ini dibawa ke Batavia. Nah, bahkan ini sempat dipugar. Bagian bastion ini yang tadinya jendela penembak ada di bawah, semeter lebih ke bawah. Karena 1815-1830 ada catatan itu bahwa benteng ini pernah dipugar oleh Belanda. Dan ini ditinggikan anunya, ruang meriamnya, sehingga si anu apa si menara pemantau kelihatannya lebih pendek. Dan setiap sudut seperti ini. Dan kebetulan ini yang terlengkap di antara bastion lain. Jadi kalau kita masuk dari bawah itu ada lorong sepanjang 37 meter. Nanti di sini ada ruang sel tahanan nih, Mbak.
1: Oh, ada ruang ada tahanan
0: ruang sel
1: juga
0: tahanan
1: ya.
0: Juga. Jadi ada juga ruang logistik untuk menyimpan mesiu senjata-senjatanya mereka ya.
1: Jadi tata kelola hukum dan lain sebagainya juga diterapkan ya, dilakukan oleh para Belanda yang ada di sini ya.
0: Ya justru Banten mulai mengenal hukum kurungan itu semenjak itu. Karena dalam hukum Banten, karena yang dianut hukum Islam, tidak ada orang di penjara kecuali hukuman badan gitu. Tapi ketika Belanda menerapkan feodalisme ya, hukum-hukum mereka itu, mulailah ada hukum kurungan. Dan bahkan salah satu Sultan Banten namanya Muhammad Aliuddin Akhiluddin, Aliuddin II itu 1808 ketika serangan Dendas ke Surasoan, sebelum dibawa ke Batavia sempat di sel dulu di sini.
1: Karena dianggap ini ya.
0: Karena dianggap bersalah, karena terbunuhnya si Dupuy bertanggung jawab ini. Terus di sini sifatnya sebetulnya sementara, kayak sel gitu, bukan penjara. Jadi sambil menunggu putusan peradilan Banten, apakah si terdakwa ini bebas bersyarat di Banten atau dipindah ke Batavia.
1: Ke Batavia ya. Wow, luar biasa Pak Mu, kita mungkin sambil lihat-lihat dan sambil duduk juga banyak sekali menurut saya yang harus kita pelajari dan kita ketahui ya mengenai benteng Spelwijk ini. Tapi kita mungkin sambil duduk ya, Pak Mu, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
0: Belanda itu membagi-bagi untuk mempecah persatuan keluarga Sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten lah. Kadipaten, ada kadipaten Banten Lor. Lor menjadi Serang kemudian, ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon Utusaringin.

0: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kali ini langsung dari Benteng Spellway, khususnya di Banten Lama ya. Saya ditemani oleh Pak Mulangkara, dia seorang budayawan dan juga staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di kawasan Banten Lama. Dan kita tadi belajar cukup banyak mengenai sejarah dari daerah ini, termasuk juga pendirian dari pembangunan ya Benteng Spellway ini. Ini memang merupakan titik baru dari sejarah Banten yang asal mulanya sebuah kawasan yang sangat kaya ya, dengan perdagangan yang sangat dinamis internasional, dan tiba-tiba jatuh di bawah penjajahan Belanda, dan dengan perdagangan yang dimonopoli dan juga kekuasaan yang diambil alih oleh Belanda. Dan benteng ini merupakan saksi bisu dan saksi hidup bagaimana sejarah itu menjadi sesuatu yang menurut saya ini banyak sekali pelajaran yang harus dikenang sampai sekarang. Tapi Pak Mul, tadi Benteng Spellway ini 2 hektar ya,
1: 2 hektar,
0: dan di sini merupakan benteng untuk istilahnya menancapkan kekuasaan dari Belanda itu. Tapi sebelumnya daerah khususnya kawasan ini apa? Pasti jadi, ada kan bangunan juga di sini.
1: Jadi sebelumnya sebetulnya ini, jadi Banten itu kotanya ada 2 pelabuhan Mbak Desi. Ada pelabuhan kargo peti kemas ya di sini. Ada pelabuhan Karangantu itu untuk pelancong. Nah, bahkan waktu Cornelis de Houtman datang ke Banten, ya di sini. Tadi ada titik landasnya di sana. Kemarin diresmikan oleh Menteri Kebudayaan ya, Pak Fadli John itu. Tanggal 23 Juni 1596 itu tercatat pendaratan armada Belanda pertama ke Nusantara melalui Banten.
0: Iya, tapi setelah itu jadi berubah dengan adanya kehadiran benteng ini ya.
1: Iya, berikutnya setelah itu seiring berjalannya waktu, kemudian Belanda juga VOC sudah menancapkan sayapnya di Batavia. 1618 kan sudah mulai melantik Gubernur Jenderal ya, Peter Booth itu. Dan ternyata Belanda tidak puas dengan menguasai Batavia dan tergiur juga ingin menguasai Banten. Banten memang agak susah, masa Tirtayasa ini susah ditembus oleh Tirtayasa. Karena memang Tirtayasa ini
0: sangat
1: salah satu sultan yang sangat punya pendirian kuat untuk tidak memberi akses kepada Belanda. Karena beberapa kali pertempuran dan negosiasi Belanda selalu gagal.
0: Iya, tapi ya disitulah titik kelemahannya. Karena ada konflik internal, yang didasari juga mungkin kerakusan terhadap kekuasaan ya. Anak yang durhaka.
1: Intinya kembali lagi sudah kehendak Allah mungkin seperti itu ya. Tapi ada jalaran, ada jalannya gitu. Jalannya melalui aksesnya melalui putra mahkota tadi. Melalui aksesnya karena di pucuk rayu Belanda bahwa akan Banten akan maju, akan semakin luas wilayah kekuasaannya apabila berhubungan diplomatik dan bisnis dengan VOC ini gitu. Nah, apalagi dipicu dengan konflik internal yang memang Sultan Haji ini merasa akan disingkirkan.
0: Nah,
1: ini juga yang membuat dia mencari teman. Karena tidak merasa tidak nyaman di keraton, bahwa dia ini tidak merasa asing ya. Begitu pulang dari Timur Tengah, dari Arab, beliau belajar agama, belajar ilmu pemerintahan di sana. Ternyata sudah ada matahari lain di Banten selain beliau, yaitu Pangeran Purbaya itu. Nah, inilah juga yang membuat pemicu.
0: Baik, nah benteng ini sendiri, saya lihat ini kan ada dari segi bahan ini, materialnya ini ada bata, tapi ada juga semacam ini karang, semacam karang gitu. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai pembangunan ini yang
1: dalam babat Banten disebutkan Popo ke-22 gitu. Gawe Kutu Baluarti Bata Kalawan Kawis. Artinya dalam bahasa Indonesianya itu membuat kota dan benteng dari material batu bata dan karang. Nah, ternyata karang ini, karena Banten ini kota maritim termasuk Sorosoan dekat dengan pantai, apalagi ketika dibangun benteng Spellway ini cuma 100 meter. Mbak Desi ini udah pantai. Pelabuhan soalnya udah posisinya. Jadi si bangunan cepat korosi termakan oleh asin ini. Nah, sehingga karang ini sebagai backup untuk penangkal. Gitu.
0: Dan ini masih bertahan seperti ini atau pernah direnovasi atau dibangun kembali? Bagaimana? Ini masih
1: sudah dilakukan pemugaran seperlunya sesuai dengan data yang ada.

0: kalau renovasi itu sangat tidak mungkin karena berarti dirubah bentuknya. Kalau pemugaran atau restorasi, ya kita di restorasi dikembalikan ke bentuk asli sesuai dengan data yang ada.
1: Nah, ini kita berada di ini dulu ruangan ya.
0: Ini ada dulu ini ada bekas gereja, ada bekas kantor juga di sini. Nah, ini ada dua pintu, Mbak. Dua pintu ini berarti secara penghadapan benteng ke utara, ke laut. Dan dulu antara pintu keluar dan masuk berbeda. Dan bahkan saya pernah temukan satu catatan bahwa ada jembatan gantung yang menghubungkan bastion ini dengan bastion yang di tempat pemungutan pajak yang untuk patroli tentara Belanda malam. Dan di dalam benteng ini pun sebetulnya ada mes. Ini contohnya yang nampak di permukaan ini. Terus kami 2 tahun ini melakukan kajian eskavasi untuk membuktikan dari bukti sejarah yang telah ditulis. Dan itu hampir terbukti ternyata memang tidak ditemukan pondasi-pondasi yang dulu bekas hunian di dalam benteng.
1: Jadi dulu betul-betul ini tempat yang memang dihuni, dihidupi dan banyak sekali mungkin keluarga-keluarga Belanda yang tinggal di
0: jadi
1: sini.
0: Jadi yang tinggal siapa, di siapa sini tinggal? Itu saya pernah menemukan catatannya 272, Mbak Desi, penghuninya di sini. 250 itu terdiri pegawai dan tentara, 12-nya para perwira tingginya Belanda yang tinggal di sini, yang 10 orang pelaut. Dan salah satu petinggi Belanda yang meninggal di Banten, makamnya ada di sini,
1: ada
0: di Kerhop, Hugo Peter Faure namanya, yang meninggal tahun 1763.
1: Tapi di daerah ini kan pasti ada keluarga Belanda, kan mereka nggak bawa mungkin punya istri, punya beranak pinak di sini. Jadi ada pertumbuhan nggak dari segi jumlah populasi Belanda yang tinggal di sini?
0: Yang pasti ada, Mbak, karena dengan jumlah sekian, terus apalagi ditemukannya nisan ya, batu nisan yang di Kerhop itu juga ada salah satunya seorang nyonya Belanda ya, yang namanya Catherine Maria van Dor itu juga menurut catatan sejarah itu istrinya seorang kepala bea cukai, syah bandarnya di Banten itu. Dan itu bentuk makamnya memang berbeda antara Hugo Peter dan Catherine ini. Jadi di sana banyak, kalau tidak salah ada sekitar 80-an lah itu menurut catatan. Dan di sana makamnya tidak seragam, beragam. Ya. Jadi tergantung strata.
1: Ini strata dari
0: sosial mereka ketika statusnya. Mereka hidup. Seperti ini Hugo Peter ini yang paling megah. Yang lahirnya 1718, meninggal di Banten bulan November 1763.
1: Jadi betul-betul penguasa di Banten ya
0: ini saat itu. Petingginya mungkin.
1: Nah, setelah dia berikutnya bagaimana yang penguasa-penguasa dari Belanda di sini, dan ini kalau ini kan dulu bangunan yang betul-betul dihuni dan lain sebagainya. Ini sampai kapan itu bertahan sebelum akhirnya hanya tinggal sisa-sisa seperti ini, Pak Mo?
0: Ya. Jadi tahun 1810 benteng ini sudah ditinggalkan oleh Belanda karena ada dua hal. Yang pertama kan tanggal 31 Desember 1799 Perserikatan Dagang Belanda VOC kan sudah bangkrut, dibubarkan,
1: diambil alih oleh. Nah,
0: yang kedua pemerintah. Itu terjadinya ketegangan politik dan keamanan dengan Kesultanan Banten sehingga Belanda tidak nyaman dan tidak ada alasan lagi karena VOC sudah bubar. Belanda bertahan di sini. Dan akhirnya 1810 benteng ini ditinggal, semua aset yang bergerak dibawa ke Batavia.
1: Jadi hanya sampai 1810 ya? Dan setelah itu tidak ada pemugaran atau apa-apa lagi? Atau dibiarkan begitu saja oleh pemerintahan daerah saat itu?
0: Tadi saya jelaskan bahwa 1815 sampai 1830 Belanda kesini lagi memugar benteng ini, termasuk meninggikan bastion yang bagian tadi itu sekitar 1 meter. Dan kemudian pada tahun 1976, pemerintah NKRI melakukan eskavasi penelitian secara menyeluruh situs Banten Lama melalui Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ya. Kalau sekarang BRIN ya. Itu bekerjasama dengan UI waktu itu dan dilanjutkan oleh proyek Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui Direktorat Lin Binjara. Lin Binjara itu Perlindungan Sejarah dan Purbakala itu. Dan itu proyek itu besar, Pak. Sampai tahun 1999 itu yang dipekerjakan sampai 100 orang lebih per hari itu per tahun kontraknya itu.
1: Jadi untuk apa tujuannya?
0: Untuk pertama menampakkan struktur bangunan, mulai Keraton Surosoan, Kaibon, Spelwijk, dan memugar seperlunya sesuai dengan data. Misalnya contoh benteng yang paling tinggi yang kita temukan 3 meter, ada yang benteng 2 meter, ratakan, diratakan.

0: memugar seperlunya sesuai data, karena kami memugar tidak berdasarkan gambar atau lukisan. Terus juga banyak sekali ditemukan temuan serta ketika kami melakukan ekskavasi atau penggalian seperti di sana itu, seperti koin, seperti ada gerabah, ada keramik, dan ini juga salah satu bukti sejarah, seperti ada koin Cina, ini yang paling tua ini, ada koin Banten misalnya 1596, ada koin Eropa, ada VOC, ada Nederland gitu. Nah ini membuktikan perekonomian mereka ditandai dengan adanya uang tersebut. Bahkan Banten ini baru 1596 mengeluarkan mata uang pada masa Rajak III, Mbak. Sebetulnya Banten sebelumnya itu menggunakan barter di perdagangan itu dan uang Cina.
1: Tapi tidak diambil alih oleh pemerintah daerah saat itu, oleh Sultan Banten.
0: Sultan
1: berikutnya
0: juga udah, kesultanan sudah dihapus
1: berikutnya. Sudah dihapus berikutnya.
0: 1813 itu kan Kesultanan Banten sudah dihapus oleh Raffles, oleh Inggris. Dan kemudian Belanda kuat lagi sekitar 1815 dan sudah tidak ngurusi Speluk lagi itu yang peninggalan-peninggalan sebelumnya. Dan
1: jadi ini tidak sudah dianggap tidak relevan gitu.
0: Ini tidak relevan. Dan kemudian juga pernah ada jalan raya juga di tengah benteng ini. Kemudian Belanda itu membagi-bagi untuk mempecah persatuan keluarga Sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten lah.
1: Ya.
0: Kadipaten, ada Kadipaten Banten Lor, Lor menjadi Serang kemudian, ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon itu Caringin. Itu kan supaya tidak utuh kekuatannya. Dan dikepala oleh seorang residen, residennya orang Belanda.
1: Dan ini sama sekali sudah tidak digunakan ya?
0: Tidak digunakan, belum ada catatan lagi bahwa ini pernah dihuni atau digunakan lagi. Mungkin ada rencana sih awalnya mau digunakan lagi karena memang ada pembugaran pada bagian bastion tadi yang kita naik itu.
1: Iya.
0: Tapi tidak sempat.
1: Tapi sayang ya sebenarnya, padahal ini kan suatu monumen yang luar biasa, megah, luas dan syarat lah dengan sejarah ya tidak digunakan lagi.
0: Karena masa era Tirtaya saya itu Banten kemajuannya udah nggak bisa di ini, nggak bisa terukur karena benar-benar sangat gemah ripaloh Cina, udah benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran-keran wudunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah sangat kaya Banten ini kan. Sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, di para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini. Dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
3: Tapi tadi ada dua keraton ya, yang
4: Surasoan, Surasana. Ada Kaibon.
3: Ini mungkin bisa diceritakan sedikit ya mengenai keberadaan keraton itu. Tadi katanya dibangun oleh Belanda juga kan?
4: Keraton Surasoan itu awalnya dibangun oleh

0: dari perubahan desain keraton, benteng maupun ruang-ruang di dalam kena hancur ketika itu. Jadi tidak direnov oleh Sultan Haji, dibuat ulang. Yang sekarang kita masih bisa saksikan itu bentuk benteng yang syarat sekali dengan perbentengan Eropa itu, Suroswan itu. Bahkan lebih tebal daripada di sini sampai 6 meter itu ketebalannya itu.
1: Jadi cara pembangunannya juga dengan desain Eropa ya?
0: Iya.
1: Dan benteng ini saya lihat juga di daerah-daerah lain juga mirip-mirip ya, yang ini ada mirip, benteng.
0: Seperti di Bengkulu.
1: Tapi yang membangun orang lokal juga tentu saja yang dipekerjakan kan untuk membangun atau bagaimana?
0: Kalau di sini kebanyakan direkrut tenaga-tenaga dari etnis Tionghoa juga, karena banyak etnis Tionghoa juga yang bekerja dengan Belanda seperti sebagai tenaga kasar, kayak tukang-petukang gitu, ada juga sebagai juru tulis, tukang pajak kayak gitu.
1: Tapi masuk sini tidak ada tanda?
0: Tidak ada retribusi.
1: Tidak ada retribusi ya? Masih gratis ya, lah istilahnya. Tapi banyak para wisatawan yang datang.
0: Wisatawan,
1: siapa saja yang berkunjung ke sini?
0: Yang paling dominan sekarang ini dari kunjungan sekolah, Mbak. Dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi sampai pascasarjana banyak. Dan juga turis-turis asing juga masih yang sifatnya berkunjung itu yang dari masyarakat biasa juga banyak.
1: Kalau dari segi arkeolog, sejarawan khususnya dari Belanda mungkin mempelajari mengenai sejarah ataupun itu ada.
0: 98 bulan bahkan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan para arkeolog asing, Bu. Seperti dari Jepang, dari Belanda gitu. Dulu ada Mr. Sakai, Mr. Gio dulu yang ikut bergabung ketika kami melakukan kajian, dan mereka juga turut campur ya, artinya bekerja sama lah dalam hal itu.
1: Kalau Pak Mu sendiri kan anak-anak kan sekarang mungkin mereka tidak terlalu paham mengenai sejarah ya gitu. Sebenarnya kan banyak yang kita pelajari ya dari sejarah supaya kita tidak mengulangi istilahnya kesalahan masa lalu. Bagaimana supaya membuat anak-anak muda khususnya yang mungkin lebih tertarik melihat sesuatu itu lewat scrolling atau lewat sosmed, itu cara-cara untuk tadi edukasi ya, seperti apa?
0: Oke, jadi sebetulnya pemerintah sudah ada ini, Bu, sudah ada nawaitu ya, untuk bahkan sudah dilaksanakan seperti di sekolah-sekolah sampai tingkat perguruan tinggi ini ada studi kebantenan, ada muatan lokal gitu. Terus kami juga sosialisasi lewat event-event, dan di museum situs Kepurbakalan Banten Lama juga kami sudah menyediakan ruang audiovisual misalnya. Jadi mereka selain memang melihat secara manual benda-benda dan diberikan edukasi tentang sejarah, juga mereka bisa langsung melihat langsung situs-situs peninggalan yang ada di Banten Lama misalnya, di dalam ruang audiovisual itu.
1: Tapi secara anggaran, secara bantuan dari inilah budget dan lain sebagainya untuk memelihara situs-situs bersejarah dan kebudayaan seperti ini bagaimana, Pak?
0: Itu dari APBN, Mbak. Jadi APBN. Cukup, termasuk kami melakukan kajian, ekskavasi, konservasi, misalnya itu sudah dianggarkan melalui APBN.
1: Ekskavasi masih dilanjutkan?
0: Masih dilanjutkan.
1: Bagian mana saja sekarang yang masih perlu diekskavasi?
0: Kemarin, tahun bulan kemarin itu di dekat Gawang. Insya Allah di akhir tahun ini Suroswan, Mbak. Suroswan juga kami masih menelusuri, menampakkan. Cuman tidak sebesar dulu ya, tahun-tahun 80-an sampai 90-an itu. Jadi ini terprogram, cuman memang skala anggaran memang lebih kecil sih dibanding dulu ya.
1: Nah, museumnya ada kan?
0: Ada, museum situs Kepurbakalan Banten Lama yang diresmikan 15 Juli 1985. Ini sebagai itu temuan-temuan yang kami temukan dari 1976 itu. Jadi kami kumpulkan, diklasifikasi, diregistrasi, diklasifikasi dan direkonstruksi, sebagian terekonstruksi dan menjadi benda pamer di museum situs Kepurbakalan Banten Lama yang diresmikan tahun 1985 itu.
1: Kalau dibandingkan dengan dulu ya, dengan Banten sekarang ya, kira-kira apa-apa saja dari segi perekonomiannya yang begitu berbeda gitu, dan kira-kira apakah pengaruh dari kejayaannya secara bersejarah itu masih tersisa di sini, Pak Mo?
0: Ya, kalau perbandingannya udah udah jauh banget sih. Karena masa era Tirtaya saya tuh Banten kemajuannya udah nggak bisa di ini, nggak bisa terukur. Karena benar-benar sangat gemah ripaloh Cina, udah benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran-keran wudunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah

Sangat kaya Banten ini kan, sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, di para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini, dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli, ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya. Dan akhirnya Banten wilayahnya semakin luas sampai ke Jawa Barat, Cirebon, kemudian kan sampai Lampung, Bengkulu, Jambi, bahkan pengaruhnya sampai ke Indrapura, pengaruh Banten itu. Masyarakat Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada tiga, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Yeah. Cina itu dari bentuk atap dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda. Dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Mm. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu, tahun 1552, ada dua arsitek di Banten itu. Ada Cek Bancut, ada Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara dua akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu.

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Jadi ya inilah sisa-sisa kejayaan masa lampau ya Pak Mul. Ya. Tapi kalau orang berkunjung, wisatawan datang ke Banten, selain ini apa yang mereka bisa nikmati dan kunjungi? Ya. Tadi ada di Benteng
1: Ya, ada Spelwick, Keraton Solosuan, ada Macedagung Banten, ada Keraton Kaibon.
0: Ada vihara saya juga
1: vihara,
0: lihat di depan.
1: Nah,
0: ini mungkin sedikit mengenai vihara ini apa yang...
1: Vihara ini kan ini
0: masih baru ya?
1: Ini vihara kedua. 1774 pada masa Sultan Muhammad Aliuddin dibangunnya. Jadi vihara yang pertama itu adanya di Kampung Cina sebelum kesini, sebelum rel. Itu sekitar awal abad ke-16.
0: Wow, jadi sangat bersejarah
1: ya,
0: juga.
1: Iya, jadi orang-orang Cina datang ke Banten dan tujuannya tidak ke Banten sebetulnya. Karena terhempas oleh badai besar pada waktu itu dari Tiongkok itu. Akhirnya mendaratlah di Kali Kemiri namanya ini. Dan mereka meminta izinlah kepada Sunan Gunung Jati untuk membuat pemukiman darurat. Kampung Cina itu namanya disebut Pacinan itu. Dan mereka akhirnya mendirikan juga tempat peribadatan juga kelenteng. Kami pernah melakukan juga kajian tahun 1993 untuk bangunan secara utuhnya tidak ditemukan, namun untuk ciri-ciri bahwa pernah ada kelentengnya ada, seperti sisa-sisa tempat peribadatan. Dan kemudian orang Cina itu juga sebagian memeluk agama Islam, itu dibuktikan dengan adanya monumen Masjid Pacinan Tinggi yang kita lewati tadi.
0: Nah, kalau yang vihara yang sekarang yang pasti depan benteng ini yang kedua ya?
1: Yang kedua, tahun 1774, dan mereka ketika mendirikan vihara pun izinnya ke Belanda. Nah, sudah ada Belanda.
0: Nah, kampung yang awalnya temporer ini akhirnya menjadi permanen ya.
1: Dan kemudian etnis Tionghoa itu kan pindah ke Tangerang. Yang tadi kita lewati sebelum rel itu, yang kemudian jadi Cina Benteng, dan berikutnya datanglah etnis baru dari Indramayu. Nah, sehingga berubahlah itu dari toponomi kampung lama yang kampung Cina menjadi kampung Dermayon.
0: Karena dari Dermayu itu. Bagus sekali ya viharanya sampai sekarang masih ya, ini apa siapa yang ini menggunakannya dan apa yang...
1: Jadi umatnya selain dari Banten ya, dari Cilegon ya, dari Serang itu juga, kalau ketika perayaan besar itu banyak dari luar negeri juga. Misalnya dari Tiongkok, dari Taiwan, Thailand banyak tuh, dari Cina, dari Tibet juga bahkan.
0: Apalagi yang bisa menjadi pusat kunjungan destinasi ke Banten?
1: Ya, selain kelenteng juga Masjid Agung Banten juga ya tidak kalah menarik ya. Masjid Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada tiga, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Cina itu dari bentuk atap dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda, dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu, tahun 1552, ada dua arsitek di Banten itu, ada Cek Bancut, ada Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara dua akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu. Kemudian abad ke-17 pada masa Sultan Haji Ageng Tirtayasa sampai ke Haji itu ada masuk pengaruh Eropa. Contohnya menara. Menaranya kan bentuknya mercusuar banget ini. Walaupun memang penggunaannya memang untuk syiar Islam, yaitu sebagai sarana untuk mengumandangkan azan, untuk memantau, untuk patokan kapal-kapal yang ada di laut melihat daratan Banten, karena di atas menara itu ada lampu, ada sinar gitu. Terus ada bangunan Tiama yang dibangun abad 17 juga. Ini juga mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno juga ini. Ada kemungkinan dua bangunan ini juga digarap oleh Hendrik Lukas Kardil, orang Belanda yang pernah mengabdi ke Sultan Banten. Nah, sehingga Hendrik ini kena dianggap berjasa oleh Sultan. Jadi dianugerahi gelar oleh Sultan itu Pangeran Wiraguna. Artinya bangsawan yang berkarya. Jadi, tapi ada syaratnya, Mbak, waktu itu. Jadi ketika seorang asing non-muslim mengabdi di ring dalam, itu syarat utamanya harus mualaf. Itu kalau mau di ring dalam, tapi ya. Tapi kalau ya hubungan dagang atau diplomatik ya bebas. Tapi ketika dia mau mengabdi ada di ring dalam, dan Hendrik pun masuk Islam sempat, walaupun akhirnya keluar lagi.
0: Wow, luar biasa ya. Banten ini, apalagi mungkin bagi anak-anak generasi sekarang yang membuat mereka tuh tertarik untuk datang ke sini dan mungkin membuat konten di sini sekarang.
1: Mudah-mudahan aja. kita sekarang dibantu oleh
0: apa
1: teknologi.
0: Apa yang kira-kira bisa menjadi konten yang karena ini juga penting untuk meningkatkan bukan saja dari segi edukasi, tapi meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke sini dan juga memperingatkan kita kepada betapa kaya ya sebenarnya kita dengan sejarah dan juga budaya yang harus dirawat.
1: Tapi dengan teknologi sekarang ini, Mbak Desi, ya seperti konten-konten yang ada ini juga sangat membantu ini mempromosikan Banten. Karena sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan ini.
0: Iya, persis influencer ya.
1: Melalui konten YouTube atau konten ini ya TikTok ya sekarang lagi marak ini. Ini luar biasa ini membantu mempromosikan objek-objek wisata budaya yang ada di Banten lama dan lainnya.
0: Pak Mu juga sering bikin konten.
1: Kalau saya cara. Sekedar aja sih, kantor ada kontennya, Mbak. Ada khusus ada. Kantor juga, ada website, ada TikTok juga ada.
0: Oh jadi Balai Pelestarian ada. Itu sekarang isinya anak-anak Gen Z juga ya?
1: Ya yang buat konten dari pegawai juga, jadi di kami ada semacam Instagram, IG-nya juga ada, IG ada. Yang sudah populer sih IG-nya sih.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kita sekarang membuat konten ya untuk mencerahkan istilahnya, tapi juga menarik khususnya bagi anak-anak muda, bukan saja datang ke sini untuk melihat situsnya tapi juga untuk memahami makna dari sejarah ini, apa kira-kira pesan yang paling penting Pak Mo?
1: Ya intinya siapapun bebas membuat konten tentang cagar budaya, wisata budaya di Banten ini. Ya tentunya dengan SOP yang ada, apakah dia mau menceritakan tentang sejarahnya atau tentang edukasi yang lain seperti kayak dongengnya, ya silakan aja. Nah, namun tentunya harus berizin.

0: izin bersurat ke Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Oh, harus dapat izin ya?
0: Ya,
1: nggak jadi bisa datang saja. Toh kan
0: izin
1: ada
0: sekarang nggak harus datang orangnya ke kantor, Mbak. Jadi cukup dengan bisa izin online sekarang. Okay. Dan saya dibalas juga secara online gitu. Yang penting mereka sudah mengantongi izin. Ya.
1: Pak Mul, terima kasih
0: ya, sama-sama
1: banyak ya telah menemani dan juga memberikan pencerahan. Ini sangat-sangat menarik dan menurut saya itu perlu datang ke sini, dikunjungi, nggak terlalu jauh kok. Kecuali kalau macet aja di tol. Yeah. Tapi it really is worth it ya, Pak Mul. Sekali lagi terima kasih dan
0: sama-sama.
1: Terima kasih juga atas perhatian Anda. Dan jangan lupa Insight with Desi Anwar ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan juga stay healthy, stay safe. Bye-bye.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Sejumlah aktivis Armada Bantuan Global Sumut Flotilla mengaku pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan pelecehan saat mencegat kapal mereka dalam perjalanan menuju Gaza pada April lalu. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Kepastian itu datang hanya 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles. Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu, pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
1: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sang Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
2: لما مشينا ماشيين وصلنا شفنا الجبات على حاجز 17 جبات وجيش من بعيد بعيد عنا وقفنا سيارة وقفنا والغيرهم بيطخوا علينا أنا فكرت بحمل تحذيري الغير هو أتلي جاية السيارة رصاصة في ابن ابني في حفيدي جاية وفي أمه وطب في إيد أبوه بس في أصبع إيده يعني ما كان في اختلاف بس هذا طب في الولد في وجهه طلعت من وجهه استقرت في خد أمه هيها أمه هون نايمة يعني هذا اللي بصير معنا يعني مش معقول إحنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لأن إحنا موجودين في دورنا ما بنفعش.
1: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera-bendera tersebut berkibar di area bundaran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel

0: Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem Timur dan tepi barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
1: Sejumlah aktivis Armada Bantuan Global Sumut Flotilla mengaku pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan pelecehan saat mencegat kapal mereka dalam perjalanan menuju Gaza pada April lalu.
0: Pasca pembebasan para aktivis Global Sumut Flotilla pada April lalu menyisakan cerita suram yang dialami oleh para aktivis. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Spanyol. Para aktivis mengaku mengalami pemukulan, ancaman senjata, serta penahanan bahkan kekerasan seksual. Aktivis Alberto Andres Mantecon memperlihatkan hasil ronsen yang menunjukkan luka-luka yang diduga dialaminya selama penangkapan pada 29 April. Akibat perlakuan militer Zionis, ia menderita 8 tulang rusuk patah, peradangan sebagian pada diafragma, dan cedera hati yang masih memerlukan perawatan.
2: Ya merasa menjal alto, van conduir de nit a un barco militar bastant gran, tipus fragata, i dintre d'aquest barco hi havia una part del barco que des de fora no es veia, però a dintre havia una mena de campo de concentració.
0: Aktivis lain Maria Garcia Ahumada juga menyampaikan tuduhan adanya kekerasan fisik berupa sengatan listrik menggunakan taser dan kekerasan seksual terhadap sejumlah peserta flotilla.
3: En este barco había dos personas perdieron el conocimiento, 5 contusiones craneales, 37 fisuras de huesos, hubo varias hemorragias internas, a uno se lo llevaron al hospital, que le acompañó otro compañero y no sabíamos nada de ellos, varias personas con disparos, taser en la cara, o sea, descargas eléctricas por diferentes partes.
0: Pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut. Dinas Pemasyarakatan Israel menyebut klaim kekerasan fisik dan seksual tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Menurut militer Israel, seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan berada di bawah pengawasan profesional. Pencegatan armada bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini kembali memicu perdebatan internasional mengenai blokade wilayah tersebut dan perlakuan terhadap para aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis sampah di jalur Gaza kini menjadi ancaman bagi kesehatan warga. Banyaknya tempat pembuangan sampah sementara yang berada tepat di dekat permukiman dan tenda pengungsi membuat jutaan warga kini berada dalam risiko tinggi tertular penyakit. Gunungan sampah setinggi 13 meter kini menjadi pemandangan kelam di jantung kota Gaza. Di pasar Firas diketahui ada sekitar 350 ribu kubik sampah yang menumpuk. Meski Badan Pembangunan PBB atau UNDP telah memulai proses pemindahan ratusan ribu kubik sampah tersebut, situasi di lapangan tetap berada dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan lokasi pembuangan baru masih berstatus sementara dan sangat dekat dengan posisi para pengungsi. Proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan utama di wilayah Jur al-Dik hingga kini masih dihadang oleh pihak otoritas Israel.
4: Our colleagues working on sanitation in Gaza report that solid waste management continues to rely on temporary dump sites that are near where displaced people live and therefore has an immediate negative impact on public health. Over the past 3 months, our partners have transferred about 100,000 cubic meters of waste from the Firas market in Gaza to a newly identified dump site in Abu Jarad, but the new site cannot be fully developed or effectively utilized without specific

0: specific fabrics, also called geotextiles, that have only now been approved to be brought into Gaza and are in the procurement.
1: Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Insiden ini memicu evakuasi massal 2.000 warga dan 3 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Sementara itu, tragedi kebakaran di sebuah panti jompo di Sri Lanka menelan 13 korban jiwa. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti atas dugaan kelalaian.
2: Ledakan dahsyat mengguncang sebuah lokasi penyimpanan truk tangki gas LPG. Satu ledakan awal memicu rentetan ledakan pada 4 truk tangki lainnya, sehingga menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak jauh di TPAK negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan personil darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang berkobar. Mengantisipasi adanya ledakan susulan, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi. Meski belum ada pernyataan resmi terkait korban jiwa, Gubernur Puebla melaporkan sedikitnya 3 orang mengalami luka-luka. Kini area kejadian telah diamankan, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Kebakaran maut terjadi di Anguruatota, Sri Lanka pada Rabu sore. Setidaknya merenggut nyawa 13 penghuni sebuah panti jompo. Rekaman video memperlihatkan bangunan dilalap si jago merah hingga menyisakan dinding yang menghitam, atap runtuh, dan puing-puing berserakan di seluruh area. Saat api berkobar, puluhan lansia dan penghuni berkebutuhan khusus berada di dalam fasilitas tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan listrik. 10 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan dan kekacauan, petugas berhasil menyelamatkan 51 penghuni, namun 7 orang lain masih menjalani perawatan akibat luka-luka. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti jompo atas dugaan kelalaian, seraya menyelidiki penyebab kebakaran dan standar keselamatan fasilitas tersebut.
1: Ribuan warga Albania turun ke jalan di ibu kota Tirana menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin pembangunan resort mewah di kawasan konservasi pesisir Adriatik. Proyek senilai 1,4 miliar euro atau sekitar 29,3 triliun rupiah tersebut diketahui didukung oleh perusahaan investasi milik menantu Donald Trump, Jared Kushner.
3: Gelombang protes besar-besaran kembali memenuhi jalan-jalan utama di kota Tirana, Albania pada Jumat waktu setempat. Massa menuduh Perdana Menteri Edi Rama telah menjual tanah negara kepada investor asing. Aksi yang memasuki hari ke-6 ini menyuarakan penolakan proyek pembangunan resort mewah di kawasan Lindung Fiosanarta, sebuah lahan yang menjadi habitat penting bagi burung flamingo, anjing laut, dan penyu. Proyek kontroversial ini dipimpin oleh Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi milik menantu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Para aktivis lingkungan memperingatkan jika proyek ini tetap berlanjut, ratusan hektar pantai alami akan rusak yang membuat ribuan flamingo terancam punah dari kawasan tersebut.
4: It used to be a protected area before and now he has given okay for the construction of luxurious resorts, but that are not in favor of us Albanians. It's destroying the nature and it's not for us. There is no benefit for us in this project.
3: Kelompok generasi muda dan mahasiswa yang ikut dalam aksi ini juga menyatakan rasa kecewa karena merasa dikhianati oleh pemerintahan yang sudah berkuasa selama 14 tahun tersebut. Kawasan Lindung Fiosanarta merupakan rumah bagi lebih dari 1% total populasi flamingo di seluruh dunia. Namun, ketenangan ekosistem ini kini terancam oleh rencana pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk proyek resort mewah milik Affinity Partners, serta pembangunan Bandara Internasional Flora yang berada tepat di dekat laguna. Menurut pakar, pembangunan resort mewah bukan hanya membuat masalah dalam penggunaan lahan, namun juga memberi dampak berantai seperti polusi udara dan kerusakan habitat pantai yang akan mengusir spesies yang dilindungi tersebut. Menanggapi gelombang protes warga dan aktivis yang kian meluas, Perdana Menteri Albania Edi Rama buka.

0: jaga suara. Ia menilai isu lingkungan ini telah dimanipulasi oleh pihak musuh negara.
1: Listen, first of all, this is not about environmentalists. This is about, or let's say, it's not only about environmentalists. This is about, first of all, a hybrid war. Enemies of the country. We know them. Everyone who knows our story knows them.
0: Meski Perdana Menteri Edi Rama berdalih bahwa desain resort belum final, warga melaporkan bahwa sejumlah alat berat sudah mulai beroperasi dan jalan akses baru telah dibangun di wilayah pantai lindung tersebut.
2: Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Kepastian itu datang hanya 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles. Informasi selengkapnya saat lagi di CNN Indonesia World Now.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
8: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
9: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi ya komplikasi terjadi.
10: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
8: Pernah.
10: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
8: Tensi 150.
10: Kolesterol sempat tinggi?
8: Kolesterol pernah tinggi.
10: Di atas 200?
8: 260.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
2: Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Kepastian itu datang hanya 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara. Sebelumnya Duta Besar Iran untuk Meksiko Abul Fazal Pasandideh sempat mengungkapkan pada Kamis malam waktu setempat bahwa skuad Iran belum menerima visa dari otoritas Amerika Serikat. Namun menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada Reuters pada Jumat, dokumen perjalanan tersebut diterbitkan pada Kamis malam. Sementara pemberitaan sejumlah media menyebut ada beberapa official tim yang visanya belum keluar hingga Jumat. Akibat permasalahan visa ini, timnas Iran memindahkan home base mereka dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Skuad timnas Iran pun dijadwalkan mendarat di Meksiko pada Minggu waktu setempat.
11: ما واقعا تلاش میکنیم که ملت امریکا رو قانع کنیم که ما به دنبال بمب نیستیم و این اقدام ما که اومدیم برای فوتبال به دنیا نشون میده که ایران دنبال صلحه کینه‌ورز نیست تیم فوتبالمون هم همینطوره تا آخرین لحظه تلاشمون رو میکنیم بریم تو بازی ها ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم اصلا فلسفه ورزش این بوده که ملت ها به هم نزدیک بشن
2: Trofi Piala Dunia tiba di Mexico City kurang dari seminggu Piala Dunia 2026 bergulir. Kehadiran trofi Piala Dunia itu disambut sejumlah pejabat serta mantan pemain timnas Meksiko. Wali kota Mexico City, Clara Brugada, berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia saat tiba di Mexico City pada Jumat. Tidak hanya wali kota Mexico City yang berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia, dua legenda sepak bola dunia yakni Roberto Carlos dan Hugo Sanchez juga mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia. Di sela-sela acara, mantan pemain timnas Meksiko Hugo Sanchez mengucapkan kalimat bercanda bahwa dirinya iri dengan Roberto Carlos yang bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut meski bukan di negaranya.
12: Que me da envidia de Roberto Carlos, que encima se regodeaba diciendo que hay un reglamento que solamente los campeones y las altas autoridades lo pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo del 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues, ahí va a estar.
2: Sementara itu, Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu akan menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Die Die.
0: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Die Die sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria, Burna Boy.
13: I'm donating 100% of the proceeds of Die Die to the FIFA Global Citizen Education Fund. So every time the song plays, starting from tonight at 8 p.m., every time the song plays and every time the video streams, we're all going to be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
0: Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
2: Kemeriahan menyambut ajang Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan dari negara penyelenggara ataupun peserta. Meski tim nasional sepak bolanya belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, sebuah desa di Karachi, Pakistan menghias daerahnya dengan mural serta bendera peserta Piala Dunia.
0: Warga Liari, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
14: हमारी जो गलियों का काम है ये हमने सब मिलकर किया है मतलब मुझ समेत 10-15 और लोग भी हैं हम सबकी मेहनत के जरिए से आज हमारा गली इतना सजा हुआ है
0: Sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar. Sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan, khususnya tim nasional Brazil.
15: Susan Liari koi matlab mili Brazil ke naam se jana jata. Baki Pakistan ke team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse
0: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
2: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitabola.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Jika biasanya pemilik kafe khawatir makanan mereka dikeruputi semut, ada seorang pria di Bangkok, Thailand yang justru membuat kafe khusus untuk memamerkan ribuan ekor semut. Kafe ini menjadi rekreasi sekaligus wadah edukasi unik untuk melihat kehidupan bawah tanah kelompok serangga sosial tersebut.
1: Ankeping Cafe di kota Bangkok, Thailand menjadi kafe semut pertama di Thailand. Di sini, dinding dan langit-langit kafe dihiasi pipa transparan dan wadah kaca yang meniru struktur sarang semut di bawah tanah. Sang pemilik, Karni Rom Yasai, yang berusia 35 tahun, telah memelihara berbagai spesies semut selama hampir 2 dekade lamanya. Kafe ini sengaja dibuka agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa melihat langsung struktur sosial dan kerja keras koloni semut raksasa.
2: มันต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนื้อกว่าจะเลี้ยงเป็นรังใหญ่ได้ทีนี้พอเราเลี้ยงมานานจนแบบมดหลายๆรังในบ้านเราเนี่ยเป็นมดรังใหญ่แล้วก็เวลามีลูกค้าหรือใครต่อใครขอมาดูมดที่บ้านเนี่ยเขาก็จะเห็นมดรังใหญ่ที่บ้านเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นกับมันว่าแบบโหมันน่าสนใจยังเลยเห็นมดรังใหญ่เขาปกติเขาไม่มีโอกาสได้เห็นมดใต้ดินเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้คนเข้ามาดูมดให้เด็กๆ เข้ามาดูมดแล้วก็ศึกษามดจริงๆที่เป็นมดจริงๆรังใหญ่ๆจริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: คาเฟ่นี้มีมีพันธุ์สัตว์สุดพิเศษจากหลากหลายแผ่นดิน salah satu daya tarik utamanya adalah si ratu semut terbesar di Thailand. Ratu semut ini diselamatkan karena gagal kawin di alam liar sehingga kini dirawat khusus di dalam kafe karena tidak memiliki pasukan pekerja untuk melindunginya.
2: แต่ปัญหาคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมดที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์พอเขายังไม่ได้ผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถมีมดงานได
1: ้ Bagi banyak keluarga, kafe ini telah berubah menjadi ruang kelas informal. Banyak orang tua sengaja membawa anak-anak mereka untuk melatih fokus dan kemampuan observasi melalui perilaku semut. Pihak kafe juga menyediakan paket memelihara semut bagi para pemula atau starter kit, lengkap dengan wadah kaca kecil sebagai media pembelajaran mandiri di rumah.
3: พอดีลูกเขาจะชอบเป็นคนที่สังเกตมดอะค่ะแล้วก็ชอบพฤติกรรมของมดเขาจะตีแมลงวันนะคะแล้วเอามาวางหรือว่าเอาอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยค่ะมาวางแล้วก็ดูว่ามดอะมันจะมาเอาอาหารไปยังไงไปชวนเพื่อนมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็เวลาที่เขาได้ดูมดเขาจะมีสมาธิมากๆในการแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆได
1: ้ Jika berkunjung ke Bangkok, kafe semut ini bisa jadi pilihan seru untuk dikunjungi bersama keluarga.
0: Berikutnya ada Lego yang merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca.

0: Sabtu pagi kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah. Karyawan yang tengah bekerja pun panik. Kaum emak-emak dan sejumlah artis ramai-ramai protes soal rupiah yang terus melemah. Sejumlah artis unggah keprihatinan soal kondisi ekonomi saat ini. Kudapan manis dan legit ini dikenal dengan nama mochi. Kerap dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi. Ternyata ada proses panjang untuk membuatnya. Kiki Haryadi berbagi cerita soal cara pembuatan mochi dalam segmen Sehari Menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Air Pekan Mendalam Terpercaya. Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum ada aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
1: Tadi ada laporan ke security, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil pakai super sabam ini pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
2: Itu gimana kejadiannya, Pak?
1: Kejadiannya ada outlet di dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
0: Diduga mengalami kebocoran, sebuah kapal kargo bermuatan ratusan kontainer tenggelam di perairan Selat Singapura yang berbatasan dengan Batam, Kepulauan Riau. 9 orang anak buah kapal berhasil dievakuasi.
3: Sembilan anak buah kapal kargo Golden Star 1 dievakuasi petugas KN 376 Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Jumat malam. Mereka menyelamatkan diri setelah sempat terapung di laut akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Kapal naas berbendera Tanzania tenggelam saat dalam perjalanan dari Singapura menuju Pasir Gudang, Malaysia. Tercatat 107 kontainer hanyut di perairan Batam dan Selat Singapura.

0: Sabtu pagi, petugas pangkalan penjagaan laut dan pantai Tanjung Uban mengerahkan sejumlah kapal, diantaranya KN Sarotama P112, KN Rantos P20, dan KN 546. Pengerahan ini dilakukan untuk mengamankan alur pelayaran karena kontainer yang hanyut tersebar hingga ke perairan Nongsa dan Pulau Sambu, Kota Batam. Sejumlah kontainer telah ditemukan dan dievakuasi ke daratan. Petugas otoritas tempat berupaya memastikan alur pelayaran di perairan Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura terjamin keselamatannya mengingat lalu lintas di jalur ini sangat padat. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanik mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Gunung Lewotobi Laki-Laki memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak Sabtu pagi. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramat bergerak ke barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis menutupi permukiman warga di Kecamatan Ulanggitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan masyarakat, pengunjung maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau selalu menggunakan masker. Kita bergeser ke Yogyakarta, kemunculan api misterius di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Dua pekan telah berlalu, kemunculan api misterius di rumah warga tidak kunjung mereda. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, warga Padukuhan Kasuran Seyengan Sleman ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan hanya dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potong yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80% karena banyak pembeli takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi lalu bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya. Kemunculan api misterius ini kini tidak hanya terjadi di rumah milik Agus, dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Kita kembali ke Jakarta, tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim dan menyita dua mobil dan 7 motor mewah. Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi Brimob bersenjata lengkap, penyidik menyisir sejumlah bagian bangunan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan rumah Silmi Karim sebelumnya disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Selain mencari barang bukti tambahan, dalam penggeledahan penyidik KPK menyita sejumlah barang mewah diduga hasil korupsi. Di antara barang mewah yang disita adalah 2 mobil sport mewah, 3 motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Dampak melemahnya rupiah perlahan dirasakan masyarakat. Sejumlah industri terpukul hingga memicu protes kaum emak-emak dan para artis. Sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sindiran sarkas soal rupiah yang terus melemah.
2: Belum juga menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sentra produksi tahu di Pekanbaru terpukul. Bagaimana tidak, bahan baku kedelai impor yang harganya naik 30% akibat dampak melemahnya rupiah. Demi menjaga pabrik tahu tempe tetap berjalan dan pelanggan tidak pergi, pemilik tidak menaikkan harga meski untung mereka semakin menipis.
3: Ada udah nyampe 30% ini, Pak. 30%. Sementara di kisaran harga itu untuk bertahan ini udah payah.
2: Melemahnya rupiah hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari membuat masyarakat prihatin. Sejumlah kaum emak-emak bahkan ikut melakukan aksi keprihatinan rupiah melemah di Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore. Meski emak-emak tidak menggunakan dolar saat pergi ke pasar, melemahnya rupiah dirasakan dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.
4: Jadi ada banyak banget kejutan-kejutan yang itu bukan kejutan yang membahagiakan, tapi bikin kita semakin bikin kita semakin hopeless, tapi kan kita nggak boleh hopeless ya.
2: Tidak hanya kaum emak-emak, sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sarkasme soal melemahnya nilai tukar rupiah. Seperti aktor dan komedian Kemal Palevi yang mengunggah sindiran dirinya akan berpesta jika rupiah tembus Rp20.000. Sementara artis perempuan Hesti Purwadinata juga mengkritik pemerintah yang belum juga bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Hesti mendesak pemerintah bisa mengembalikan daya beli masyarakat saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rupiah terus melemah, bahkan sempat menyentuh di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga anjlok ditinggalkan para investor asing. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar dan pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
0: Perlahan rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran Rp18.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
5: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18.000 ya, hampir 18.000, itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
6: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih Mas, kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
5: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana, tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan, cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya. Jadi masih aku tahan lagi, nah itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
0: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
7: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang begitu ya, tetapi kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, makanan, minuman, hiburan, entertainment dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
0: Baik. Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan

Bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap gemerlap busana dan kilau emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Usai Jeddah ada keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pembuat mochi khas Sukabumi. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
3: Kembali Made Duta on.

0: off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
2: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Konein Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di sini.

Kudapan manis dan legit ini dikenal dengan nama mochi. Kerap dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi, ternyata ada proses panjang untuk membuatnya. Kiki Haryadi berbagi cerita soal cara pembuatan mochi ini dalam segmen Sehari Menjadi.

Berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat, sayang rasanya kalau tidak membeli mochi. Kudapan kenyal dan manis ini mudah ditemukan di kota wisata ini. Salah satu toko penjual mochi yang legendaris ada di pusat kota. Nah, jangan heran, toko oleh-oleh ini

0: suara sepi dari pelanggan.
1: Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan coba membuat mochi, salah satu kudapan khas dari wilayah ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Mochi Sukabumi.
0: Sebelum memulai proses pembuatan, setiap pekerja wajib mengikuti aturan kebersihan yang ketat. Mulai dari menggunakan apron, sarung tangan, hingga penutup kepala atau hair cap. Aturan ini diterapkan untuk menjaga kebersihan produk agar mochi higienis dan aman dikonsumsi.
1: Oke, gimana penampilan saya udah oke? Dan memang ini merupakan SOP dari perusahaan sebelum nantinya kita membuat mochi. Kalau udah gini, berarti udah boleh bikin mochi dan kita langsung masuk ke gudang untuk membuatnya. Yuk!
0: Tepung ketan merupakan bahan baku utama pembuatan mochi. Saya langsung mengambil beberapa dus bahan baku untuk diolah. Satu persatu tepung ketan dimasukkan ke dalam alat khusus.
1: Masukin aja ini.
0: Setelah itu tepung ketan dicampur air takaran tertentu sampai tercampur sempurna.
1: Nah, yang menarik dari tempat produksi ini ternyata semuanya dipikirkan dengan baik, termasuk juga kualitas air. Jadi air yang kemudian dimasukkan ke dalam adonan ini sudah melewati penyulingan, artinya pH-nya juga sudah seimbang dan benar-benar higienis untuk menghasilkan kudapan yang maksimal untuk dinikmati. Keren.
0: Adonan diaduk mesin selama 20 menit. Dalam satu kali pengadukan memang hanya 10 kg. Namun dalam sehari, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat untuk memenuhi permintaan pasar.
2: Untuk produksi itu nanti sesuai dengan penjualan di store juga, ya. Jadi kita produksi misalkan 100 kilo untuk hari itu.
1: Oke.
2: Misalkan pengunjungnya banyak lagi, kita tambah lagi.
1: Langsung bikin.
2: Ya, karena di sini itu fresh, bikin hari itu juga dijual hari itu juga.
0: Setelah semua bahan tercampur merata, adonan mochi diaduk hingga kalis dan lembut agar hasil akhir teksturnya kenyal dan khas. Lanjut pindahkan adonan ke dalam wadah khusus.
1: Iya, proses pengadukannya sudah selesai sekitar 15 menit sampai 20 menitan dan akhirnya adonannya sudah berubah menjadi kalis seperti ini. Dan kalau misalkan bentukannya sudah seperti ini, tidak menempel, ini sudah bisa masuk ke proses berikutnya untuk kemudian kita masak. Yuk, kita lihat langsung. Dibulat-bulat ukurannya segini mana bebas. Oh, ya oke, kita coba ya.
0: Satu persatu adonan halis yang sudah dibentuk dimasukkan kuali air panas. Perusahaan bertujuan agar adonan matang sempurna dan membentuk tekstur mochi kenyal serta lembut. Hati-hati ya, agar bentuk adonan tetap terjaga saat direbus. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Bentuk adonan akan berubah saat air benar-benar mendidih. Kalau sudah kenyal, adonan sudah mulai matang secara merata.
1: Nah, kalau misalkan Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya bentuk adonan ketika sudah 15 menit dalam proses perebusan, Anda bisa bandingkan sendiri ya dari yang kemudian kuali pertama dan juga kuali kedua. Kalau kuali kedua ini lebih lebar, lebih mengembang, dan kalau seperti ini berarti sudah siap diangkat untuk masuk ke proses berikutnya. Let's go!
0: Setelah direbus selama sekitar 15 hingga 30 menit, adonan mochi yang sudah matang akan berubah. Warna adonan menjadi mengkilap dengan tekstur kenyal, angkat segera saat sudah matang. Hati-hati ya mengangkatnya, karena suhunya masih panas. Lanjut tiriskan.
1: Aduh, ternyata ini ketika diangkat, dipindahkan ke sini, ke tempatnya ini berat ya. Karena dia udah mengandung air kayaknya. Ini saya sampai keringetan, tapi aman. Saya mau coba lagi. Oke. Sip.
0: Adonan mochi kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan dalam kondisi masih panas ya, agar teksturnya lebih halus dan elastis. Saya pun sempat mencoba, meski kelihatannya mudah, nyatanya ini butuh tenaga dan ketelatenan. Adonan masuk ke dalam tahap pencampuran di alat khusus. Tambahkan pasta makanan untuk memberikan aroma dan warna pada mochi. Kali ini kita akan memilih varian mocha, sehingga adonan berubah menjadi coklat muda dengan aroma khas kopi. Selagi menunggu adonan tercampur sempurna, berikutnya adalah membuat campuran gula untuk mochi. Gula dicampur air, lalu dimasak hingga meleleh dan menyatu.

0: Setelah siap, larutan gula kemudian dipindahkan ke dalam ember khusus, lalu disatukan dengan adonan yang sebelumnya sudah digiling. Giling bersamaan agar rasa manis dapat tercampur merata. Sambil menunggu proses penggilingan selesai, saya menyiapkan loyang. Lebih dahulu taburi tepung tapioka yang sudah diolah agar aman dan layak konsumsi. Tepung tapioka bertujuan agar adonan mochi tidak menempel dan lebih mudah saat masuk tahap pembentukan berikutnya. Setelah penggilingan selesai, adonan mochi kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Di atasnya, adonan kembali taburi tepung tapioka agar tidak lengket.
1: Ini benar-benar panas, saya nggak bohong. Tadi udah kasih tahu sama Akang yang kata hati-hati Kang, panas. Dan saya kayak, udah nggak apa-apa Kang, tapi beneran ini panas banget ya Kang ya. Ini dipindahin ya. Oke.
0: Setelah ditaburi tepung tapioka, loyang-loyang kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rak penyimpanan. Penataannya dilakukan dengan rapi sesuai aroma pasta yang digunakan agar tidak tertukar di tahap berikutnya. Ada beberapa susun loyang yang disiapkan dalam satu rak. Pada tahap ini adonan didinginkan agar siap diberi isian. Setelah suhu adonan menurun dan mengering, mochi siap potong. Potong, memanjang, dan bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang hampir sama. Ini agar pemberian isian menjadi lebih mudah. Saya mencoba memotong, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
1: Waduh, ini si Akang udah selesai, saya masih setengah jalan Kang, daripada lama. Akang lanjut ya Kang ya? Oke.
0: Adonan yang sudah dipotong kemudian pindah ke ruang lain untuk masuk tahap pengisian. Di sini banyak pekerja yang duduk berderet sesuai tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan adonan, memasukkan isian, hingga membentuk mochi agar rapi. Isian yang digunakan pun beragam, mulai dari kacang tanah, hingga varian rasa lain yang jadi favorit pelanggan.
1: Waduh, dari sekian banyak proses, ternyata ini cukup lumayan menantang juga. Kenapa menantang? Karena ini dibutuhkan kecepatan untuk memasukkan, apa namanya ini, kacang ya, ke dalam adonan mochinya. Jadi kalau Akang-Akang ini bisa dalam 2 menit 50 Kang. Kalau saya juga bisa Kang, 1 menit 1. Yeah. 1 menit 1 udah gitu bentuknya nggak sama lagi kayak Kang yang dibawa sama Akang-Akangnya nih. Tuh, lihat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pemula ya.
0: Besek bambu jadi salah satu ciri khas mochi Sukabumi. Wadah tradisional ini terbuat dari anyaman bambu yang ringan namun cukup kuat. Selain memberikan kesan tradisional, penggunaan besek juga memberikan tampilan khas oleh-oleh Sukabumi. Mochi kemudian dikemas dengan besek bambu. Saya pun mencoba mengambil dan menyusun besek ke area pengemasan. Meski terlihat sederhana, proses penataannya tetap harus rapi agar mochi aman dan tidak berubah bentuk saat dibawa.
1: Meskipun dia bentukannya pakai apa namanya ini besek seperti ini, tapi tidak perlu khawatir akan kemana-mana atau seperti apa, karena memang nanti dia akan dibungkus lagi seperti ini ya, menggunakan mika. Jadi tinggal dimasukkan seperti ini, kemudian tinggal ditutup lagi. Jadi aman lah ya, nanti si putih-putihnya tidak akan melebar kemana-mana. Waduh, saya kalah cepat lagi sama si Bapak nih. Saya baru kloter pertama, Bapak udah masuk ke kloter berapa itu? 5, 4? 15 bahkan ya. Waduh, saya ketinggalan Pak. Oke, kita coba lagi.
0: Setelah lengkap, besek kemudian diikat menjadi satu dan disusun rapi agar lebih mudah dibawa. Saya pun mencoba mengangkut, tapi ternyata bobotnya sangat berat. Apalagi dalam satu hari, para pekerja harus memindahkan banyak paket mochi. Nah, ini butuh tidak hanya ketelatenan, tapi juga kekuatan fisik.
1: Ini dia mochi yang kemudian sudah siap untuk di-display dan juga dijual kepada para pelanggan ya. Ini ada banyak banget, berbagai varian dan juga berbagai rasa. Kita coba jualan kali ya untuk melayani para pengunjung di sini, mumpung lagi ramai banget. Yuk, let's go.
0: Kondisi toko cukup ramai pelanggan. Saya pun ikut belajar melayani.
1: Udah coba tadi beberapa?
2: Udah tadi tes keras, udah coba beberapa.
1: Yang mana aja dicoba tadi?
2: Aku tadi coba yang kacang hijau.
1: Terus?
2: Tadi aku coba yang tiramisu.
1: Oke, kira-kira mau ngambil yang mana nih?
2: Aku udah beli yang paketan sih.
1: Oh gitu.
2: Gitu.
1: Tapi rasanya gimana kak?
2: Enak.
1: Enak ya?
2: Kalau mochi khas Bali udah terkenal enak sama lembut ya.
3: Ada kali mau coba yang

0: Mochi yang dijual toko ini memiliki 10 varian rasa. Ada kacang, coklat, keju, hingga matcha dan rasa lainnya. Banyaknya pilihan ini jadi daya tarik tersendiri. Nah, tidak hanya sekedar menjual produk, saya pun harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Inovasi juga harus dilakukan. Tidak hanya klasik, mereka juga menghadirkan jenis mochi lain seperti Daifuku dengan beragam isian modern. Salah satunya varian pistachio. Di tengah-tengah berjualan, saya mau coba dulu ah. Sekalian istirahat.
1: Yang jelas, lembut banget dari setiap varian rasa yang kemudian dinikmati oleh saya tadi. Dari mulai mochi yang original, termasuk juga yang inovasi. Yang seperti ini nih, Daifuku Mochi ini ya, campuran dari mochinya termasuk juga dari buah stroberinya. Wah, ini ngeblend banget, saya juga pengen coba lagi. Kita coba lagi ya. Dingin.
0: Semakin siang, kondisi toko semakin ramai. Lahir pekan dan musim liburan, antrean pun bertambah. Di tengah tingginya permintaan, menjaga kualitas produk tentu jadi tantangan tersendiri.
1: Gimana caranya Ogu untuk tetap eksis, menjaga trust dari konsumen, dan rasanya konsisten? Karena udah 40 tahun ini.
2: Itu, kuncinya satu, konsistensi itu. Dari mulai dulu, mochi lampion itu rasanya dari dulu sampai sekarang sama. Ya, konsistensinya itu. Makanya, pecinta mochi lampion itu dari dulu yang merasakan sampai sekarang juga rasanya tetap sama.
0: Mochi Sukabumi dijual mulai dari Rp50.000 tergantung jenis dan varian. Meski harganya beragam, minat pembeli tetap tinggi. Setelah berkeliling, saya pun kembali ikut melayani para pelanggan.
1: Udah semua, Kak? Oke. Waduh, ternyata ngelayanin tamu itu kalau misalnya lagi rame seperti ini ada tantangannya ya. Tapi seru banget tadi saya melayani beberapa customer yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan mochi-mochinya. Dan ternyata ini menjadi pengalaman yang berharga ya buat saya, dari mulai pembuatan sampai akhirnya melayani para konsumen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika Anda ingin memulai bisnis. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Yang berikut ini tidak kalah menarik, ratusan warga dua dusun di Ngawi, Jawa Timur menguras sendang sekaligus lomba tangkap lele. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026. Hanya di CNN Indonesia.
2: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
2: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Ratusan warga dua dusun di Ngawi, Jawa Timur menggelar acara bersih-bersih desa menguras sendang. Kegiatan juga diramaikan dengan lomba tangkap lele. Sementara di Kabupaten Bogor, ratusan warga yang terdiri dari pelajar hingga orang dewasa rame-rame merawat aliran sungai Ciliwung dengan kegiatan menanam pohon hingga menebar benih ikan.

warga Dusun Kliteh dan Spre Desa Selopuro, Kecamatan Pitungawi saat mengikuti acara bersih desa. Mereka rela berbasah-basahan di dalam sendang gupe untuk berebut ribuan ikan lele. Warga semakin antusias karena ada iming-iming hadiah uang Rp50.000 bagi warga yang berhasil menangkap ikan lele yang memiliki tali pit.

0: tuntutan ikan seru.
1: Ikan apa ini?
0: Lele.
1: Tadi bisa dapat, sulit nggak?
0: Lumayan sulit.
1: Ah, itu bisa dapat ya?
0: Iya.
1: Yang dulu kan kalian yang ada tanda apa?
0: Ada pitanya.
1: Oh, terus dapat dari apa, Di?
0: Uang 50.000.
2: Tradisi bersih desa ini digelar setahun sekali untuk merawat dan menjaga sendang gupe.
3: Maksudnya bisa dibersihkan jiwa dan hatinya, itu bisa bersih air ini, itu loh mas. Jadi melambangkan itu air kehidupan kita jadi uri-uri, supaya ini menjadi berkah bagi masyarakat di sekitar sendang ini.
2: Untuk menjaga kebersihan air sendang, warga dari Dusun Sepre dan Klite rutin menguras air sendang dari kotoran dan endapan lumpur. Ratusan warga yang terdiri dari anak sekolah hingga dewasa berkumpul merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Acara diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari aksi menanam benih pohon, membersihkan sampah, hingga menebar benih ikan tawas di aliran Sungai Ciesek. Para pelajar yang turut dilibatkan dalam kegiatan ini diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.
4: Menurut saya di sini sangat banyak sekali sampah berserakan. Kedepannya mohon jangan buang sampah sembarangan. Sangat bagus karena membersihkan lingkungan sangatlah penting.
2: Jaga hulu Sungai Ciliwung yang dilakukan warga peserta dengan Muspika Kecamatan Megamendung merupakan upaya untuk merawat aliran Sungai Ciliwung yang kerap meluap menuju Jakarta di kala musim penghujan tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah menyulap limbah batang pohon pisang menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan hingga merambah pasar ekspor. Nah, ya tidak kalah cuan kalau yang ini usaha musiman. Penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat banjir pesanan jelang Piala Dunia.
6: Deretan aneka souvenir seperti gantungan kunci, ID card holder, sampul buku, pouch, tas dan dompet ini sekilas terlihat seperti terbuat dari kulit sapi ya. Siapa sangka, kerajinan cantik dan elegan ini terbuat dari limbah batang pisang atau bio leather. Aneka kerajinan ramah lingkungan ini merupakan hasil karya dari Syarifuddin Mustafa, seorang pemuda 34 tahun asal Desa Kaunganten, Cilacap. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak limbah batang pohon pisang usai dipanen, ia menyulapnya menjadi ragam kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Untuk membuat bio leather, batang pohon pisang yang telah dipanen dicacah lalu direbus hingga lunak. Setelah di blender hingga menjadi bubur, adonan dicampur dengan biopolimer yang terdiri dari rumput laut, lateks, glycerin, pewarna hingga cairan anti jamur. Setelah itu, adonan dicetak dan dikeringkan hingga menjadi lembaran yang siap jahit. Satu batang pohon pisang bisa diolah menjadi 20 lembar bioleather dan dibuat menjadi 100 buah ragam produk kerajinan. Usaha yang digeluti sejak tahun 2021 ini tak hanya laku di pasar lokal saja, namun juga tersebar ke seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan produk Mustaf & Co. telah merambah pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Eropa, Inggris, Prancis, hingga Afrika. Tak heran Syarifuddin mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah per bulan.
7: Semuanya saya dapat dari penelitian saya sendiri yang saya... Maksudnya yang saya kembangkan dari beberapa jurnal internasional, terus dijadikan sebuah lembaran yang akhirnya dijahit mirip kayak proses pembuatan produk-produk dari kulit sapi.
6: Untuk pemasaran 95% dilakukan secara daring. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan desain. Souvenir kecil seperti gantungan kunci dihargai Rp25.000. Ukuran sedang seperti sampul buku seharga Rp55.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk produk tas atau pouch dibanderol Rp155.000. Jelang gelaran pesta olahraga Piala Dunia, penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kebanjiran orderan. Hal ini dirasakan oleh Muhammad Yusuf, warga desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Sejak sepekan terakhir, Yusuf sudah mulai mengerjakan pesanan jahit bendera negara peserta Piala Dunia. Untuk memenuhi pesanan, Yusuf pun menjahit dari

0: pagi hingga malam untuk menyelesaikan pesanan bendera yang berdatangan dari sejumlah daerah. Profesi musiman ini mulai ditekuni Yusuf sejak tahun 1990. Dalam setiap musim perhelatan Piala Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan cuan puluhan juta rupiah.
1: Tahun lalu Pak, berapa omset yang diperoleh dari hasil jualan bendera ini?
2: Mencapai kapan? 20 juta.
1: Satu bulan itu Pak, atau selama Piala Dunia?
2: Iya, selama Piala Dunia.
1: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera Pak ya?
2: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
1: pesanan.
2: Yang pesan.
0: Bendera hasil jahitannya dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan proses pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1.000.000. Selain itu, Yusuf juga menjual jersey negara peserta Piala Dunia untuk anak-anak yang mulai ramai diburu warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Lego merilis set mahakarya terbesar yang terdiri dari 12.060 elemen. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
4: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
8: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
3: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Lego merilis set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara di London, pameran mengusung tema bunga popi artik sebagai dasar karya seniman yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatannya.
4: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi artik sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
2: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan edisi hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Punten aya nomor Babinsa atau nomor polisi Alfamart Mandala Herang.
1: Seorang karyawati minimarket kawasan Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Sumedang mengalami luka sabetan pisau di tangan usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirenderaya Ciputat Timur Tangerang Selatan Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Dua pria terekam CCTV saat membobol sebuah gerai makanan siap saji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak sejumlah barang dan uang dengan jumlah total 9 juta rupiah. Di lokasi lain, polisi berhasil menangkap seorang pelaku pencurian yang sering beraksi di wilayah Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan 6 motor hasil curian pelaku.
1: Dua orang pria terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Batu Raya, Kecamatan Mangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Para pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba di depan gerai, kemudian merusak pintu menggunakan alat khusus. Salah satu pelaku masuk ke dalam gerai dan menggasak sejumlah barang seperti kompir, uang tunai, ponsel, serta tablet. Sementara rekannya berjaga di luar. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi.
2: Sama temannya ada dua orang, dia naik motor kak, terus pasnya masuk itu mungkin langsung diambil kompor, nah bawa ini lagi kak, kompor dua diambil kak, terus pas balik keduanya lagi itu kak, dia ambil yang berangkas langsung kak.
3: Apa ambil
2: itu dia ambil tape, HP, uang berangkas dan uang kas awal kasir di sini kak.
4: Di mana, di sini?
1: Setelah diburu selama 1 bulan lebih, seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial EA diringkus tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat di wilayah Cengkareng, Tangerang. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga.

0: warga dan rekaman CCTV yang memperlihatkan jelas pelaku saat beraksi sejak bulan April hingga bulan Mei 2026. Tak hanya pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor yang sempat dibawa pelaku ke daerah Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan, uang hasil menjual motor curian digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu.
1: Ini kami berhasil mengamankan satu orang berinisial E, kurang lebih umur 46 tahun, diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora. Untuk pengakuan sendiri, dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali, dan sejauh ini kami berhasil mendapatkan 6 laporan polisi dan 6 bukti motor yang kami kembangkan di wilayah Pandeglang, Banten.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Daya siapa? Siapa di sana? Siapa di sana?
0: Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram menangkap 3 orang pemuda berinisial OF, SR, dan BM yang terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu di sebuah gang di Kelurahan Karang Taliwang, Kota Mataram pada Jumat malam. Penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigai di lokasi tersebut. Saat penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 3,34 gram dan uang tunai.
3: Tiga yang diduga pengedar yang sudah kita amankan, ya kita awal sumbernya dari informasi masyarakat. Selanjutnya kami bersama tim melakukan pengecekan, ternyata memang benar seperti ada informasi masyarakat. Jadi di wilayah Karang Balu kita amankan 2 dan di Karang Taliwang kita amankan 1.
0: Kini ketiga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lain, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki hingga kepala terikat tali.
0: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
5: Kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah, ya satu sekolah. Dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali ya anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
0: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II, Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
6: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat, tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang, nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
0: Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, 3 pelaku spesialis curi motor milik driver ojek online di Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Para pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur. Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, aksi perampokan nekat dilakukan 4 pelaku yang diduga membawa senjata api. Mereka pun menyasar sebuah rumah mewah.
7: Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik aksi perampokan di sebuah rumah yang terletak di Desa Ciberung, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat siang. Total ada 4 pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan. Dari rekaman CCTV, para pelaku berbagi peran. Satu pelaku berpura-pura menanyakan tanaman bunga untuk mengalihkan perhatian pembantu, sementara pelaku lain langsung masuk ke dalam rumah. Ia mengobrak-abrik kamar dan menggasak puluhan gram emas, uang tunai 7 juta rupiah, serta BPKB motor. Pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku panik dan segera masuk ke dalam rumah. Sementara itu, saksi mata yang sempat melakukan pengejaran mengaku melihat senjata yang dibawa oleh salah satu pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Viral di media sosial, aksi 3 pelaku curanmoran dilumpuhkan oleh tim unit Resmo Polrestabes Surabaya. Petugas menembak ketiga pelaku karena mencoba melawan dan kabur saat penggerebekan. Tersangka berinisial ASA, H, dan AE merupakan komplotan yang beraksi di beberapa titik di kawasan Surabaya Barat. Dikonfirmasi pada Jumat, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyebut, sasaran kelompok ini adalah motor warga dan kendaraan milik ojek online. Mereka beraksi menggunakan kunci T modifikasi. Dalam penangkapan, petugas juga menyita barang bukti berupa kunci T, ponsel, serta helm dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Seorang pengedar narkoba di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menangis saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Padang Sidimpuan, Batuna 2 Polres Padang Sidimpuan. Polisi menyergap pelaku di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ditemui pada Jumat sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ida Meri mengatakan, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial I yang saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 40 gram serta 1 paket ganja kering. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Sidimpuan dan ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah di Cilacap, Jawa Tengah hanya berselang 1 hari usai menjamret kalung emas nenek pemilik warung. Seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
8: Bahkan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
4: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang 1 hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk BUI paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar 100.000 hingga 150.000 rupiah per karung.
9: Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
10: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur untuk inisial dari tersangka adalah

Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjambretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjambretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjambretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Tim penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor usai menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit sepeda motor.
1: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimo bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
2: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
1: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, diantaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Berdasarkan hasil penyelidikan, Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah setiap hari Jumat.
2: Kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat.
0: Pada Kamis pagi, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim pun keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi pukul 8:30 dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Silmi langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Hasil gelar perkara memutuskan penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapatkan jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 hingga 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 ini kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
2: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat. Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: KPK juga mengungkap bahwa Silmi dan komplotannya menggunakan kode-kode untuk menyamarkan pemberian uang seperti istilah malaikat untuk pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Impas serta alat konser musik seperti vokalis hingga gitaris untuk menyamarkan jatah pembagian uang.
2: Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band, ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu.
0: Sementara hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan

0: aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
1: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
0: Kita ke kasus lain, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalani pemeriksaan di Kejari Jakarta Selatan. Dadan Hindayana datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memakai rompi pink dan dikawal oleh petugas dari Kejaksaan pada Kamis. Pemeriksaan Dadan ini dilakukan sehari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dan berlangsung selama 5 jam. Sementara itu, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya berencana mengajukan permohonan menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 hingga 2026. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut keputusan itu muncul saat kliennya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Menurut Krisna, Sony ingin membantu penyidik mengungkap perkara secara terang benderang sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya menjadi aktor utama dalam dugaan penyimpangan program MBG. Krisna mengatakan Sony siap menyampaikan berbagai informasi dan fakta yang diketahuinya kepada penyidik.
2: Kenapa Bang Gizi? Dia bilang bahwa saya tidak mau disudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Ya kan, bahwa saya lah yang mengendalikan titik-titik ini. Ya kan, dia nggak mau bahwa saya disangkakan saya menjual titik ini, ya kan, lalu mengadakan yayasan seperti hal-hal yang dituduhkan yang berkembang narasi-narasi di luar seperti itu, saya nggak mau. Ya kan, saya GC. Saya lakukan ini atas atensi-atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani ke menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Ya, saya bilang kalau memang abang punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang-senang saja, ya kan, melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya.
0: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
3: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani SD Yang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
4: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
3: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
5: nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
3: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan pengelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pura-pura jadi pembeli, seorang pria membawa kabur emas batangan seberat 70 gram dari toko emas di Pasar Pajak Horas Pematang Siantar. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya maradul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas milik seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
1: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
2: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
1: Harapannya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
2: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasatreskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden itu bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan ponpes lantaran sering merundung korban.
2: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
3: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya. Teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marahlah dia dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu ada rapat hari Rabu kita pergi. Hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
2: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
4: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di PPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi keterangan-keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar tiga temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
5: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, ya kan? Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
2: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang pencuri sawit di Labuhan Batu, Sumatera Utara babak belur dihajar massa usai tertangkap saat melarikan diri dari kejaran petugas keamanan dan warga.
2: Kamera warga merekam detik-detik massa menghajar M, pengemudi minibus, hingga babak belur di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Jumat 29 Mei lalu. Peristiwa ini bermula saat si pengemudi yang ternyata pelaku pencuri sawit panik dikejar petugas keamanan, perkebunan, dan warga. Saat berusaha kabur dengan kecepatan tinggi, ia justru menabrak sejumlah pengendara motor hingga alami pecah ban dan terlepas. Massa yang mengejar berhasil menangkap pelaku usai mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam lumpur bekas galian pipa. Beruntung, nyawa M berhasil diselamatkan polisi yang kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian.
3: Maling motor kepegang nih, deh. Jangan pulang ke sini. Maling motor kepegang.
2: Pelaku curanmor di Bandar Lampung babak belur akibat dihajar dan menjadi sasaran amukan massa di belakang UIN Raden Intan Lampung pada Senin tanggal 1 kemarin. Pelaku menjadi sasaran amukan massa setelah kepergok saat akan mencuri motor milik warga. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terlihat pelaku juga diseret oleh sejumlah warga yang geram atas aksinya. Warga yang emosi secara bergantian menghujani pelaku dengan pukulan dan tendangan. Saat diperiksa dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan senjata tajam jenis badi. Setelah babak belur dihajar massa, pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Sukarame. Saat ini, polisi masih memburu rekan pelaku berinisial HN yang berhasil melarikan diri saat peristiwa pencurian motor terjadi. Petugas Satgas Penerangan Jalan Umum Jatinegara menangkap seorang pencuri kabel lampu penerangan jalan umum yang sedang beraksi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, petugas menerima laporan dari warga yang melihat aksi pelaku. Petugas lantas mendapati pelaku sedang memotong kabel tembaga milik PJU. Petugas pun menemukan barang bukti berupa tang potong, kunci, dan karung untuk membawa kabel curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sempat memotong kabel sepanjang 1 meter dari jalur yang terhubung ke panel penerangan jalan. Menurut petugas, kabel tembaga ini bernilai jual tinggi. Kasus pencurian kabel jaringan listrik ini pun kerap terjadi, bahkan ada 7 panel penerangan jalan raib akibat ulah sejumlah pencuri. Pelaku kini diperiksa di Polsek Jatinegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

banyak teori bermunculan, mulai dari yang ilmiah hingga yang mistis. Untuk meluruskan informasi ini, kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Di tengah beredarnya kabar pengunduran dirinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak pernah berniat mundur dan menyebut informasi yang beredar telah diputarbalikkan sehingga menimbulkan spekulasi di pasar. Di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita, stok minyak kita semakin sulit ditemukan. Kalaupun ada, harganya sudah menembus Rp21.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Sepuluh hari jelang Piala Dunia, timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Kepastian itu datang sebelum laga pertama mereka di Los Angeles di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara.

0: Kebocoran pipa milik PDAM Tirta Sasta Depok, Jawa Barat yang terjadi sejak Kamis malam berdampak pada layanan air bersih di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Warga mengeluh karena aliran air mati total hingga lebih dari 24 jam. Pada Sabtu pagi, warga tampak mengantre air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca, Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan lebih dari 24 jam. Warga berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanis mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Gunung Lewotobi laki-laki memuntahkan kolom abu vulkanis tinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak pada Sabtu pagi. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati bergerak ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis telah menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau untuk selalu menggunakan masker.
1: Ini pengaruh gunung, abu dari gunung Lewotobi.
2: Ini seluruh rumah dan tanaman tertutup?
1: Ya, semua. Rumah, tanaman, sudah tidak bisa difungsikan lagi. Tutup semua.
0: Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lain, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki hingga kepala terikat tali.
3: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama

0: Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
1: Kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah, ya satu sekolah, dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
0: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
2: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat. Tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
0: Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor.
4: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
5: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
4: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, di antaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
6: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data,

0: masih dengan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
1: Ke informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diputuskan bulan ini. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
3: Untuk tarif TJ Blok M, Trans Jabodetabek, bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
2: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut, sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
1: Kemunculan api misterius di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terus menghantui warga. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Kemunculan api misterius di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Hingga kini para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
4: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
5: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik.
4: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
6: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara.
4: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Fenomena api misterius di Sleman yang tak kunjung padam membuat publik penasaran. Banyak teori bermunculan, mulai dari yang ilmiah hingga yang mistis. Untuk meluruskan informasi ini melalui sambungan Zoom, sudah ada Profesor Alfa Edi Tontowi, Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Pelambatan Entropi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat sore Prof. Alfa, apa kabar?
7: Selamat sore Mas.
3: Oke, baik. Prof, semoga baik-baik saja ya. Prof, ini langsung saja, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi seperti yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Sementara di lokasi atau rumah lainnya disebut berasal dari gas metana. Nah, ini bagaimana menurut Prof. Alfa, apa yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya gas seperti apa yang bisa muncul sehingga bisa menyebabkan terbakarnya seperti itu? Hanya benda-benda tertentu saja yang terbakar.
7: Ya, Mas. Dugaan sementara memang ini kan bergerak terus ya, dugaan awal metan, kemudian dugaan berikutnya itu hidrogen. Nah, tetapi kedua bahan bakar tadi atau dua gas tadi itu tidak bisa terbakar sendiri atau nyala sendiri di suhu kamar. Sementara kejadian ini di suhu kamar.
3: Okay.
7: Gas metana itu kan nyala sendiri di 500-an. 530-an derajat Celcius. Kemudian hidrogen juga harus perlu pemantik. Tetapi kejadian ini kan tidak ada pemantiknya.
3: Yep.
7: Nah, dugaan berikutnya adalah itu adalah munculnya gas difosfin atau gas fosfin dan difosfin yang itu terbentuknya karena biodekomposisi ya, dekomposisi limbah-limbah dari ayam itu. Kan itu ayam perusahaan yang potong ya.
3: Okay.
7: Ada bulu, ada tulang dan sebagainya, itu kan mengandung fosfor. Nah, ini dugaannya ya. Nah, gas-gas ini itu nyala sendiri di suhu 20 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, itu kan suhu kamar itu. Suhu di mana kita sebagai manusia ada di suatu ruang.
3: Okay.
7: Jadi itu kemungkinan itu dugaan kami dari tim itu adalah pemicunya.
3: Oke, okay. Tapi kalau menurut Prof. Alfa mengatakan bahwa ini mungkin bersumber dari limbah dari ayam itu sendiri, tetapi kalau kita melihat di luar sana seperti tempat pemotongan hewan ataupun di tempat sampah seperti itu, sepertinya jarang begitu ya ada muncul tiba-tiba api begitu dari barang-barang tertentu yang mungkin ada di sana. Tapi kenapa di sini bisa

0: seperti itu, Prof.
1: Nah, ini dugaan sementara memang salah satunya itu, Mas. Salah satunya adalah di belakang itu kan memang ada kolam untuk penampungan limbah, limbah itu. Nah, kemudian kejadian-kejadian itu kan ada di rumah itu. Jadi dugaannya memang di situ. Tapi juga bisa dipicu dengan selain ada gas-gas itu juga ada pemicu-pemicu lain. Yang ini masih dalam pencarian, pendalaman ini.
0: Oke.
1: Tetapi semua anu Mas, semua yang kebakaran itu adalah bahan-bahan yang memang mudah terbakar. Jadi kalau misalnya di satu ruangan itu dipindahkan ke tempat yang lebih aman, saya kira proses kebakaran itu akan berkurang juga karena nggak ada yang dibakar.
0: Tetapi kenapa baru sekarang itu munculnya ini? Kenapa kalau misalnya memang ini proses yang sudah mungkin berlangsung cukup lama begitu, tetapi baru sekarang begitu yang cukup ramai dan akhirnya viral begitu, Pak? Ini apa yang terjadi?
1: Nah, proses pembentukan gas-gas itu kan butuh waktu juga ya. Butuh waktu. Nah, bisa juga memang di waktu-waktu ini itu memang waktu yang optimum. Di mana semua parameter yang melibatkan itu terjadi. Nah, titik api itu sebenarnya kan ada tiga elemen yang terlibat. Satu ada bahan bakar, yang kedua ada panas, dan yang ketiga ada oksigen. Nah, oksigen itu kan dari udara. Tapi bahan bakar tadi ada gas tadi, kemudian ada bahan atau material yang bisa terbakar. Itu. Nah, yang panas itu ada di suhu kamar ini. Ini yang pemicunya dugaan dari tim adalah salah satunya adalah gas itu fosfin sama difosfin yang itu mengandung fosfor. Nah, fosfor itu sumbernya dari material-material limbah di pemotongan itu.
0: Ya. Dan menarik ini yang mudah terbakar itu seperti tadi ada kita lihat bersama ada sendal, lalu ada bantal, ada tikar. Apakah memang seperti itu yang mudah-mudah terbakar seperti itu atau justru ini sebenarnya bisa berkembang ke barang-barang lainnya gitu yang mudah terbakar atau yang tidak mudah terbakar juga patut diwaspadai akan terbakar juga atau bagaimana, Pak?
1: Ya, kan pasti pakai urutan prioritas kebakaran ya. Mana yang paling tidak terbakar? Ada meja kayu, di atasnya ada bahan yang lebih mudah terbakar. Yang terbakar yang lebih mudah tadi, Mas. Kayunya baru berikutnya, begitu. Nah, kalau sandal yang bahannya dari polimer, kemudian ada bahan-bahan dari katen atau dari bahan lain, itu kan memang yang mudah terbakar, begitu. Ya, jadi mitigasinya ya bahan-bahan itu adalah dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih aman di situ. Nah. Ada kayu di belakang rumah itu juga, plastik juga. Itu ya memang pemicu-pemicu. Dan ini kalau kebakaran apa nyala itu, itu kan secondary indikator itu. Karena gasnya tadi sudah nyala, karena itu adalah apa yang bisa kita lihat itu ya nyala dari bahan yang terbakar.
0: Baik Prof, tetapi ini kan kalau misalnya kita berbicara terhadap satu rumah yang memang memproduksi atau memang usahanya dalam hal rumah pemotongan ayam begitu ya. Tetapi ternyata apinya ini juga muncul di rumah-rumah lainnya, di rumah tetangga. Ini bagaimana Pak? Apakah memang sampai seperti itu?
1: Di belakang kiri rumah itu kan ada kolam yang ukurannya kira-kira berapa ya? Hampir 4 meter kali 2 meter ya. Kedalamannya 2 meter itu untuk limbah itu. Nah, gas itu kan bisa ke atas, tapi bisa juga merasuk di dalam. Ya, di dalam ya merasuk ke pori-pori tanah itu. Nah, kalau tetangga itu kebagian itu, itu karena memang gas-gas itu mungkin sampai ke sana juga. Di belakang rumah yang inti sekarang itu iya. Belakang rumah yang sebelah-sebelah itu juga iya. Karena ada material yang memang kebakar. Jadi gas itu mungkin sudah ke kemana-mana. Tapi ada satu syarat ya. Itu hanya 1,2% volume. Itu nyala. Gitu Mas. Tapi, dan itu nyala itu kan mulai dari titik yang kecil kok itu nyalanya. Saya sendiri sudah nyaksikan di situ waktu kejadian. Saya pegang yang nyala.
0: Tetapi menurut pengetahuan dari Prof. Alfa sendiri sebenarnya kejadian seperti ini, apakah pernah terjadi? Mungkin di Indonesia atau di negara lain begitu?
1: Nah, kami belum melihat di tempat-tempat lain, Mas. Ya, tapi anggota tim kami juga pernah menangani tempat-tempat lain. Tetapi mungkin case-nya beda. Nanti kita konfirmasi dengan anggota tim kami kalau tempat-tempat lain.
0: Tapi kalau misalnya kita melihat dari daya untuk terbakarnya begitu ya Prof ya. Yeah. Ini seberapa bahayanya sih bagi kita, bagi warga yang tinggal di sana yang tentunya mungkin nantinya harus dievakuasi semuanya atau bagaimana ini Prof?
1: Nah, kalau kejadian itu memang apinya mulainya kan kecil nyalanya. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Nah, memang kalau kemudian ada material lain yang membuat itu mudah terbakar sih, sehingga apinya memang besar. Mm-hmm. Nah, satu mitigasi yang dilakukan tuan rumah disediakan apar. Jadi begitu kelihatan apar. Mm-hmm. Tapi selama bahan-bahan atau material itu berada di area yang memang apa area gas itu, mm-hmm. ya itu kecenderungan untuk terjadi apa nyala api baru akan muncul. Tidak hanya 100 mungkin ya, mm-hmm. tapi lebih dari 100. Mm-hmm. Tapi kalau bahan-bahan di area itu memang dipindahkan tempat aman, mm-hmm. saya kira juga berkurang. Karena gas itu kan volumenya kan kecil sekali, hanya 1,2%. Mm-hmm. Itu sudah terbakar. Mm-hmm. Ya.
0: Ini jangka waktunya berapa lama gas ini akan ada di sana, Prof? Mengingat bahwa ternyata ini masih muncul begitu apinya dan tentunya kan warga juga memang tinggal di sana, begitu segala macam aktivitas yeah. juga dilakukan di sana. Ini kira-kira berapa lama bertahannya gas itu?
1: Tim peneliti sekarang sedang kerja keras untuk mencari sumbernya. Mm-hmm. Sebenarnya sumbernya itu dari mana? Kalau nanti ketemu sumbernya ya mungkin kita bisa tangani. Tetapi di saat ini dan beberapa hari yang akan datang, mm-hmm. tim kami sedang kerja keras untuk mendapatkan jawaban sebenarnya sumbernya dari mana. Mm-hmm. Kalau sumbernya sudah ketemu, ya. Mm-hmm. Tapi sekarang ini adalah tahapnya mitigasi dulu aja. Sambil para peneliti itu melakukan pendalamannya untuk mendapatkan data-data yang secara ilmiah mudah bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oke. Okay.
1: Begitu Mas.
0: Untuk yeah. rekomendasi Anda apa Prof? Untuk warga ataupun penghuni rumah yang ada di sana? Selain memindahkan barang-barang yang mudah terbakar?
1: Kalau saat ini kan masih satu rumah sama sebelahnya pun itu masih di belakang ya. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Jadi salah satunya ya kita ada apar itu aja. Sekarang ada beberapa apar di tempatnya Mbak Muftiah itu.
0: Yeah.
1: Jadi ya begitu ada kejadian ya. Mm-hmm. Tetapi yang saya lihat di rumahnya Mbak Muftiah itu, mm-hmm. itu kan masih ada barang-barang yang memang ada di tempat yang kemungkinan akan terjadi kebakaran, yang belum dipindahkan. Mm-hmm. Sore ini tim kami, saya, Prof. Din, sama Prof. Sarto itu mm-hmm. ini mau ke lokasi untuk ngupdate kondisi lapangannya.
0: Mm-hmm. Baik Prof. Prof terakhir Prof, ini jadi apa pesaran Anda untuk warga mungkin ya jangan sampai terjadi ke daerah-daerah lainnya ataupun warga lainnya. Kalau misalnya punya usaha pemotongan hewan yang punya limbahnya ini bagaimana Prof sebaiknya?
1: Oke, nah salah satunya ya, tempat pembuangan limbah terutama hewan ya, hewan. Mm-hmm. Hewan yang ada ulang, ada bulu dan lain-lain itu kan sumber fosfor ya.
0: Yep.
1: Itu diolah aja maksudnya tidak ditampung dengan waktu yang lama, tetapi mm-hmm. harus didistribusikan gitu. Tidak mm-hmm. sampai menggenang lama. Karena menggenang lama itu ada bakteri yang kita kenal, bakteri namanya Clostridium, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Bakteri itu yang karena kebutuhan metabolisme si bakteri itu, mm-hmm. tapi hasil dari metabolisme itu adalah gas tadi, mm-hmm. gas pH 3 atau fosfin, mm-hmm. atau difosfin P2H4. Mm-hmm. Itu kerjaannya bakteri itu.
0: Mm-hmm. Yeah. Ini ibaratnya septic tank gitu, harus ada sirkulasi udaranya begitu Prof, atau beda ini? Yeah.
1: Ini bakteri itu ada dua, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Mm-hmm. Yang septic tank itu kan kenapa harus ditaruh untuk pipa udara keluar itu ya. Kan aerob itu butuh udara. Mm-hmm. Tapi yang anaerob itu kan tidak butuh udara di tempat yang tertutup.
0: Oke, okay. Baik Prof.
1: Begitu.
0: Baik Prof. Profesor Alfa Edi Tontowi, Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami. Semoga bisa menjadi perhatian buat kita semua agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih Prof.
1: Ya, tentunya masyarakat nggak usah panik dulu aja.
0: Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
1: Sama-sama.
0: Ke informasi berikutnya, dampak melemahnya rupiah perlahan dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah industri terpukul hingga memicu protes kaum mak-mak dan para artis. Sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sindiran sarkas soal rupiah yang terus melemah.
2: Belum juga menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sentra produksi tahu di Pekanbaru

terpukul. Bagaimana tidak, bahan baku kedelai impor yang harganya naik 30% akibat dampak melemahnya rupiah. Demi menjaga pabrik tahu tempe tetap berjalan dan pelanggan

0: Tingginya rupiah hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari membuat masyarakat prihatin. Sejumlah kaum emak-emak bahkan ikut melakukan aksi keprihatinan rupiah melemah di Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore. Meski emak-emak tidak menggunakan dolar saat pergi ke pasar, melemahnya rupiah dirasakan dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.
1: Jadi ada banyak banget kejutan-kejutan yang itu bukan kejutan yang membahagiakan, tapi bikin kita semakin, bikin kita semakin hopeless, tapi kan kita nggak boleh hopeless ya.
0: Tidak hanya kaum emak-emak, sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sarkasme soal melemahnya nilai tukar rupiah. Seperti aktor dan komedian Kemal Palevi yang mengunggah sindiran dirinya akan berpesta jika rupiah tembus Rp20.000. Sementara artis perempuan Hesti Purwadinata juga mengkritik pemerintah yang belum juga bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Hesti mendesak pemerintah bisa mengembalikan daya beli masyarakat saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Selain meningkatkan daya tarik investasi, BI juga akan mengkaji penyesuaian remunerasi dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan otoritas moneter dan fiskal tengah menyiapkan langkah bersama untuk meningkatkan kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di tengah tekanan arus keluar modal akibat tingginya suku bunga global. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengkaji besaran remunerasi atas dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia.
3: Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu, itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dididik, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Dalam pertemuan Sabtu pagi di DPR, menurutnya sinergi kebijakan diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar.
4: Ke SNP, yang ini bisa adjust, yang ini bisa adjust. Jadi, kalau
5: kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
2: Sementara itu, di tengah beredarnya kabar pengunduran dirinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara. Ia menegaskan tidak pernah berniat mundur dan menyebut informasi yang beredar telah diputarbalikkan sehingga menimbulkan spekulasi di pasar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan. Purbaya menegaskan dirinya tetap menjalankan tugas dan komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden. Ia juga menilai isu tersebut kemungkinan dimunculkan untuk menciptakan goncangan di pasar.
6: Saya tuh orangnya nggak suka mundur.
7: Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mundur, maju lagi.
6: Nggak ada itu isu-itu. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan, yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya selulah buat gonjang-gonjang.

0: pasar kali. Tapi enggak, kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita.
1: Hal senada diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan tidak ada rencana pergantian pejabat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Mensesnek menekankan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengganti pejabat di bidang ekonomi. Ia juga meminta publik tidak termakan oleh informasi yang tidak benar.
2: Loh, siapa yang mau mengganti? Enggak ada.
3: Enggak ada ya, Mas.
2: Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut.
1: Akhir pekan, saatnya kami ajak Anda untuk refreshing melihat keramaian berbagai event di kawasan Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pay to credit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah di rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan diri.

0: Paycard to Credit, tap beres. Atau contactless Paycard to Debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar acara puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 dengan menggagas gerakan Indonesia Asri. Targetnya Indonesia bisa tetap mengejar net zero emission pada 2030 dan bisa menyelesaikan permasalahan krisis lingkungan lainnya. Tidak terkecuali penanganan masalah sampah dengan melibatkan seluruh unsur termasuk generasi muda.
2: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah menjadi tema utama perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Event akbar yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta. Tidak hanya terdiri dari anggota PPSU, komunitas, pelajar, dan influencer, sejumlah pejabat dan menteri kabinet juga hadir. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono serta Duta Besar

0: Besar Slovakia, Thomas Ferko. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan beberapa poin khusus yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Di antaranya penanganan permasalahan sampah dan target pengurangan emisi yang masih terus menjadi tujuan utama mencapai net zero emission pada 2030 mendatang.
1: Soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana, mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik. Salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping, sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mills effluent dari sawit, ya, dan banyak-banyak lagi sumber metan yang menimbulkan emisi, serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik dan sebagainya. Itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan masalah mengurangi emisi.
0: Pada kesempatan kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat menjadi bagian dari aksi iklim. Karena krisis lingkungan dan iklim tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda. Di antaranya dengan program menanam 2 miliar pohon sebagai bentuk perwujudan taubat ekologis.
2: Tema besar peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini adalah aksi. Nah, salah satu ujung tombak Indonesia untuk menjalankan aksi lingkungan adalah Gen Z. Kita akan tanya mereka, oke? Okay? Apa kabar?
3: Baik.
2: Ngobrol-ngobrol dulu ya, ini Gen Z Indonesia nih. Oke, okay. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah solusi. Siapa yang jadi masalah, siapa solusi? Oke, okay. Sebutkan masalah lingkungan di Indonesia saat ini, satu aja.
4: Yang saya alami saat ini adalah di mana di lingkungan saya sendiri itu sering terjadi yang namanya buang sampah sembarangan, Pak.
2: Buang sampah, ya. Berarti masalahnya sampah ya?
5: Iya, sampah.
2: Setuju?
5: Setuju.
2: Oke, kita tanya sebelah, solusinya apa kalau masalah sampah?
6: Menurut saya sih mungkin itu juga balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus sadar akan sampah yang semakin banyak. Dan itu harus dimulai dari diri kita ya.
2: Betul.
6: Dari rumah, kita harus mulai pilah sampah dari rumah supaya saat pembuangan nanti bisa terurai sesuai jenisnya masing-masing tanpa ada penumpukan sampah.
2: Jadi sampahnya di
6: pilah.
2: Setuju?
6: Setuju. Setuju banget.
2: Oke. Jadi masalah lingkungan tidak akan selesai tanpa solusi. Dan solusi terbalik adalah solusi yang bukan hanya obat perda nyeri. Yogito Juliarto, Evan Askam, Jakarta.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta. Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan polusi di ibu kota.
8: Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta di Menara Astra Jakarta, Jumat sore. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap visi Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini mengajak karyawan Astra untuk beralih menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja. Astra juga menyiapkan berbagai insentif seperti cashback melalui aplikasi Astra Pay yang terintegrasi dengan layanan transportasi publik, serta beragam program apresiasi bagi karyawan yang aktif menggunakan transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam peluncuran program ini menyambut positif langkah Astra. Menurutnya, meski konektivitas transportasi umum di Jakarta sudah mencapai lebih dari 93%, pengguna aktif transportasi umum masih di bawah 30%.
9: Ketahui, konektivitas di Jakarta sekarang sudah lebih dari 93%. Tetapi orang yang terus-menerus menggunakan transportasi umumnya masih di bawah angka 30%. Saya memang menargetkan kalau bisa tahun depan sudah di atas 30%, sehingga dengan demikian pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habitnya, kebiasaannya, budayanya dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum.
8: Pramono menilai keterlibatan Astra sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut mendorong budaya penggunaan transportasi umum. Ia berharap gerakan serupa dapat diadopsi oleh lebih banyak perusahaan di Jakarta.
9: Adalah Astra ini nama besar. Dan Astra ini sebuah perusahaan yang dianggap legend, kredibel. Dan apa yang dilakukan Astra pasti akan mempunyai pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka harapan saya perusahaan-perusahaan lain juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Astra karena
8: Presiden Direktur Astra, Rudi, menyatakan program ini merupakan bentuk partisipasi Astra dalam mendukung berbagai inisiatif Pemprov DKI Jakarta. Astra berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
3: Dukungan terhadap visi Pemprov DKI untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kita juga menyadari bahwa konektivitinya sudah sangat baik. Dan apa yang lawan Astra ini, kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengundang perilaku orang mendukung menggunakan transportasi umum untuk kegiatan kesehatan.
8: Pada tahap awal, program ini akan diterapkan bagi karyawan di kantor pusat Astra di kawasan Menara Astra dan Sunter. Pelaksanaannya dimulai pada Juni ini dengan dukungan voucher transportasi dan berbagai program apresiasi untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
5: Provinsi DKI Jakarta.
7: Industri wisata outdoor semakin digemari. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung di acara Indonesia Outdoor Festival di Jakarta pada Sabtu siang. Indonesia Outdoor Festival ini digelar sejak Kamis kemarin di Jakarta Convention Center. Dalam dua hari pameran, jumlah pengunjung telah mencapai 23 ribu orang. Diperkirakan pada Sabtu dan Minggu ini jumlahnya makin meningkat. Jumlah peserta pameran juga bertambah tiap tahunnya. Di tahun ini ada sekitar 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 70 peserta. Capek atau lelah dengan segala masalah pribadi atau negara saat ini. Akhir pekan saatnya kami ajak Anda untuk refreshing, melihat keramaian berbagai event di kawasan Senayan, Jakarta. Dan tentunya sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Rizky Ikhtiar Yahya yang ada di kawasan Senayan. Halo, selamat sore Rizky. Bisa Anda jelaskan kepada kami, waduh ini suasananya sepertinya sedang ada di jalanan yang macet total ya, karena memang beberapa hari belakangan banyak informasi yang beredar bahwa Anda patut waspada nih dengan kemacetan dan kepadatan yang ada di kawasan Senayan di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah Rizky, bisa Anda jelaskan kepada kami sebenarnya ada event apa saja sih sampai macet seperti itu?
10: Selamat sore Iqbal dan juga pemirsa. Memang kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat pada akhir pekan ini patut diwaspadai bagi Anda yang ingin berpergian di sekitaran kawasan ini. Kenapa begitu Iqbal? Karena ada 6 event besar yang menyedot banyak pengunjung di kawasan ini hingga membuat arus lalu lintas di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno Senayan ini mengalami kemacetan. Memang tadi kami sempat menelusuri ruas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Gerbang Timur Senayan, ke Gerbang Timur Senayan, di mana memang kondisinya pas kami amati itu memang sangat macet gitu Iqbal ya. Dan untuk yang mengarah ke kawasan Senayan sendiri cukup padat dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tepat di belakang saya juga di area pintu masuk jalan Gelora Bung Karno Jakarta juga tampak masih dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ingin masuk ke area Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Memang seperti tadi yang saya sempat feel di awal, di kawasan Gelora Bung Karno ini kenapa cukup ramai dan macet gitu ya Iqbal, karena memang ada 6 event besar yang diselenggarakan di hari Sabtu dan hari Minggu ini. Dari 6 event tersebut diantaranya bisa kami jelaskan, yakni ada pelaksanaan kegiatan lari, yellow run, konser EXO, konser Raisa, konser JKT48, Indonesian Open, Grand Final PUBG Mobile Global, dan Indofest, serta perayaan 10 tahun Reality Club. Gitu Iqbal.
7: Luar biasa sekali ya kemacetannya saya lihat di sini dengan 6 event besar begitu ya. Tetapi Anda bisa jelaskan juga kepada kami, ini sebenarnya waktu-waktu yang cukup krusial yang patut kita waspadai ini dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin ada sebagian dari kita yang memang ingin ke sana untuk melihat langsung event-event yang ada begitu. Ini mungkin Anda ada tips kepada pemirsa begitu ya. Ini jam berapa saja nih sebaiknya kita datang ke sana?

0: Ya memang jadwal yang digelar dari siang sampai dengan malam nanti memang membuat kawasan ini menjadi cukup macet gitu Iqbal ya. Dan memang kemacetan sendiri terjadi menjelang sore hingga malam hari begitu Iqbal. Dan seperti yang saya bisa sampaikan tadi juga sebelumnya, untuk penonton yang ingin datang gitu ya, ingin menyaksikan untuk menghadiri acara event-event besar di kawasan Gelora Bung Karno Senayan ini bisa datang mungkin lebih siang hari gitu Iqbal, untuk menghindari kemacetan yang terjadi di area baik di sekitaran Gelora Bung Karno maupun di dalam area sekitaran Gelora Bung Karno juga begitu Iqbal.
1: Oke, baik. Rizky Ikhtiar Yahya, jurnalis Transmedia, terima kasih atas laporannya. Jadi ini bisa menjadi tips dan juga apa ya, bisa dikatakan sebagai informasi bagi pemirsa yang akan ke kawasan Senayan untuk lebih waspadai, mewaspadai begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan untuk berlama-lama di jalanan. Terima kasih sekali lagi Rizky. Dan informasi terkini dari mancanegara akan kami hadirkan saat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Yeay, ayo suruh semua.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
11: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
12: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
13: Pernah.
12: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
13: Tensi 150.
12: Kolesterol sempat tinggi?
13: Kolesterol pernah tinggi.
12: Di atas 200?
13: 260.
9: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
14: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan diri.

0: Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu, pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
1: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sang Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
2: لما مشينا ماشيين وصلنا شفنا الجبات على حاجز 17 جبات وجيش من بعيد بعيد عنا وقفنا سيارة وقفنا والغيرهم بيضحكوا علينا انا فكرت بحمل تحذيري الغير هو قتلي جاي السيارة رصاصة في ابني في حفيدي جاية وفي امه وطابة في ايد ابوه بس في اصبع ايده يعني ما كان في اختلاف بس هذا طاب في الولد في وجهه طلعت من وجهه استقرت في خد امه هيها امه هون نايمه يعني هذا اللي بصير معنا يعني مش معقول احنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لان احنا موجودين في دورنا ما بينفعش.
1: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera-bendera tersebut berkibar di area bundaran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem Timur dan tepi barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
0: Sejumlah aktivis Armada Bantuan Global Sumut Flotilla mengaku pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan pelecehan saat mencegat kapal mereka dalam perjalanan menuju Gaza pada April lalu.
1: Pasca pembebasan para aktivis Global Sumut Flotilla pada April lalu menyisakan cerita suram yang dialami oleh para aktivis. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Spanyol. Para aktivis mengaku mengalami pemukulan, ancaman senjata, serta penahanan bahkan kekerasan seksual. Aktivis Alberto Andres Mantecon memperlihatkan hasil ronsen yang menunjukkan luka-luka yang diduga dialaminya selama penangkapan pada 29 April. Akibat perlakuan militer Zionis, ia menderita 8 tulang rusuk patah, peradangan sebagian pada diafragma, dan cedera hati yang masih memerlukan perawatan.
3: Yang merasa menjal alto, van conduir de nit a un barco militar bastant gran, tipus fragata, i dintre d'aquest barco hi havia una part del barco que des de fora no es veia, però a dintre hi havia una mena de campo de concentració.
1: Aktivis lain Maria Garcia Ahumada juga menyampaikan tuduhan adanya kekerasan fisik berupa sengatan listrik menggunakan taser dan kekerasan seksual terhadap sejumlah peserta flotila.
4: sea, en este barco había dos personas perdieron el conocimiento, 5 contusiones craneales, 37 fisuras de huesos, hubo varias hemorragias internas, a uno se lo llevaron al hospital, que le acompañó otro compañero y no sabíamos nada de ellos. Varias personas con disparos, taser en la cara, o sea, descargas eléctricas por diferentes partes.
1: Pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut. Dinas Pemasyarakatan Israel menyebut klaim kekerasan fisik dan seksual tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Menurut militer Israel, seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan berada di bawah pengawasan profesional. Pencegatan armada bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini kembali memicu perdebatan internasional mengenai blokade wilayah tersebut dan perlakuan terhadap para aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Victor Pangaribuan. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
5: Kembali Made Duta on three.
4: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
7: Bang Luku, jam
8: 3. Pabrik minyak goreng di Kabupaten Muaro Jambi ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar, membumbung tinggi, bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.
9: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik itu diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati, Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personel berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu armored water cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
10: Tadi aja laporan ke 10.

0: Ya, sebelumnya pabrik minyak goreng di Jambi ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar, membumbung tinggi, bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan. Besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
2: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
1: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
3: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
1: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
0: Di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita, stok minyak kita semakin sulit ditemukan. Kalaupun ada, harganya sudah menembus Rp21.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

0: Stok minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita kembali sulit didapat pada Sabtu siang. Di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur misalnya, stok minyak kita dari Bulog sudah tak ada pengiriman sekitar 2 bulan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan harga minyak kita ukuran seliter di tingkat agen mencapai Rp245.000 per dus atau Rp21.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi minyak kita hanya Rp15.700 seliternya.
1: Stoknya nggak ada, harganya mahal.
2: Sulit ya, Bu?
1: Iya.
2: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
1: Dari Bulog itu 1,5 bulan kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulanan.
2: Kosong ya, Bu, ya, tambah malam.
1: Adanya 1 liter.
0: Langkahnya minyak kita membuat banyak konsumen beralih ke minyak goreng curah.
2: Tapi ini tadi milih yang timbangan itu ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Bu, ini kan pemerintah rencananya mau menaikkan lagi, Bu, untuk minyak kita. Gimana, Bu?
3: Ya, sekarang semuanya itu dari kita aja, Mas. Kalian sendiri kan nggak bisa.
2: Gitu. Harapannya apa, Bu, pada pemerintah ini, Bu? Semua kok dinaikkan ini?
3: Kasihan rakyat kecil, kalau aku ya.
0: Hal serupa terjadi di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis, sehingga banyak pedagang hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak yang menembus Rp21.000 per liter.
4: Yeah. Murah Bulog.
5: Oh, murah Bulog ini tapi langka.
4: Tapi langka. Yeah. Tidak banyak, cuma 10 dos untuk yang RPK pasar, 5 dos untuk RPK di luar pasar.
5: Tapi itu pun jarang, kadang tidak ada.
4: Kadang juga tidak ada, kalau tidak ada stok dari kantor. Ya mengeluh lah.
5: Mengeluh.
4: Pasti mengeluh.
5: Tapi tetap beli juga.
4: Tetap beli juga karena namanya bahan pokok.
0: Hingga saat ini, harga eceran tertinggi minyak kita yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp15.700 per liter. Namun dalam waktu seminggu hingga 2 minggu ke depan, pemerintah berencana menaikkan harga.

0: PT Minyak Kita. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih di sektor ekonomi, rupiah terus melemah bahkan sempat menyentuh di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga anjlok ditinggalkan para investor asing. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar dan pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
2: Perlahan, rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran Rp18.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual-beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
3: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18.000 ya, hampir 18.000. Itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
4: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih Mas. Kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan-nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
3: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana, tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan. Cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya. Jadi masih aku tahan lagi, nah itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
2: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
5: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang, yeah, begitu ya, tetapi yeah, kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya yeah, kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, yeah, makanan, minuman, hiburan, okay, entertainment, yeah, dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa mm, terdorong mm, untuk meningkatkan penjualan begitu.
2: Baik. Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Keuangan Purubaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Sufmi mengungkapkan sepakat melakukan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang akan diumumkan segera. Diharapkan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter direspons baik oleh para investor dan mengembalikan posisi rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Sorry, lagi flu nih.
8: Minum dong Ultra Flu.
9: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
7: Ultra Flu, flu reda.
8: Reda rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci.

0: dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut. Kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik. Dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Bagi badminton lovers, ajang Indonesia Open 2026 lebih dari sekadar turnamen, melainkan sebuah perayaan. Ajang yang digelar sejak 1982 ini juga jadi inspirasi untuk anak-anak pencinta bulu tangkis agar suatu hari mereka ada di arena yang sama membawa lambang negara di dada. Turnamen berlevel Super 1000 ini didesain inklusif, terbuka untuk semua, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki tiket pertandingan.
1: Bagi badminton lovers cilik asal Bekasi ini, tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan, selalu jadi inspirasi. Namanya Faiz dan baru berusia 7 tahun. Ia bercita-cita ingin seperti Alwi yang bisa membuat Indonesia Raya berkumandang lewat bulu tangkis. Untuk menggapai itu, raket sudah jadi teman Faiz sejak balita. Turnamen demi turnamen ia ikuti untuk menambah jam terbang. Beruntung, Faiz punya orang tua yang sangat mendukung hobi dan cita-cita anaknya.
2: Mang, Faiz nonton Indonesia Open yuk.
1: Ajang Polytron Indonesia Open 2026 jadi kesempatan Faiz untuk melihat sang idola lebih dekat. Sorak-sorai khas Istora membuat Faiz terpukau. Mimpi untuk bisa melihat Alwi yang tengah berhadapan dengan Jonathan Christie pun terlaksana. Meski langkah Alwi harus terhenti, Faiz tetap senang karena bisa berinteraksi langsung dengan sang idola.
3: Alwi.
4: Paling suka sama?
3: Alwi.
4: Kenapa?
3: Karena orangnya ganteng, mainnya juga bagus.
4: Oke, terus apa lagi?
3: Tengil juga orangnya.
4: Tengil orangnya? Dari usia berapa ya? 4 tahun itu memang suka kita ajak ke sini. Jadi tambah senang, dimasukin ke klub, tambah senang lagi. Seperti itu. Jadi ya motivasi kita ya biar dia termotivasi untuk semangat olahraga dan bisa suatu saat nanti membela Indonesia insya Allah ya. Pertama ya biar dia tahu ya bahwa semangat kebangsaan itu memang harus diangkat ya dari kecil gitu kan. Jadi dia cinta Indonesia, selain cinta olahraga, cinta Indonesia. Jadi termotivasi membela, ayolah deh gitu kan. Jadi ini nih jadi apa namanya pahlawan olahraga lah kalau bisa seperti itu. Jadi ya karena dia sering nonton, terus oke, mah aku mau jadi pahlawan Indonesia.
1: Polytron Indonesia Open 2026 bukan hanya panggung bagi para atlet, tapi juga arena untuk merayakan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis. Ajang Polytron Indonesia Open 2026 tidak hanya sekedar menjadi turnamen bulu tangkis level tertinggi di dunia, tapi event ini juga menjadi perayaan bagi para badminton lovers tanah air. Karena di event ini, para pencinta bulu tangkis tanah air dari semua kalangan bisa datang melihat langsung dan berinteraksi dengan para pemain idolanya tanpa harus membeli tiket pertandingan terlebih dahulu. Jadi, datang langsung ke Istora, ketemu langsung dengan pemain idola Anda. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026, ajang ini memang didesain inklusif untuk mengembalikan lagi euforia badminton lovers yang sempat menurun seiring dengan tersendatnya prestasi badminton Indonesia di kancah dunia.
5: Kita juga memikirkan bagaimana bulu tangkis ini menjadi suatu olahraga ekosistem yang sustainable, yang berkelanjutan. Dan untuk bisa membangun olahraga berkelanjutan pasti dimulai dari keluarga-keluarga. Disitulah kita membangun satu event di mana sifatnya lebih ke family gathering. Diharapannya nanti ke depannya mereka betul-betul menjadi pemain-pemain yang handal untuk negara dan bangsa.
1: Tapi bagaimana pendapat dari para pencinta bulu tangkis Indonesia terkait dengan pelaksanaan Polytron Indonesia Open 2026? Kita tanya nih salah satunya nih, lalu dengan Mbak siapa nih Mbak?
6: Selvina.
1: Mbak Selvina, gimana menurut Mbak pelaksanaan Indonesia?

0: Open 2026 kali ini.
1: Keren banget tahun ini, aku akuin dari bertahun-tahun aku nonton, ini venue ter-effort sepanjang aku nonton Indonesian Open. Keren banget sumpah, luar dalam keren. Keren banget pokoknya.
0: Mbak, tapi kan ini sekarang nih para penonton nih gak harus beli tiket pertandingan masuk ke dalam venue ya untuk bisa berinteraksi dengan pemain. Menurut Mbak itu kayak gimana Mbak?
1: Betul, itu buat para bel pasti happy banget sih karena tanpa beli tiket bisa masuk dan bisa ketemu para atlet-atlet kesayangan kita. Aduh, itu keren banget. Pokoknya para bel ayo datang ke Istora. Hari ini, besok sampai hari Minggu. Pokoknya datang.
0: Tapi Mbak Selvina beli tiket kan nih?
1: Beli, kalau tahu saya nggak perlu beli, enggak, tapi tetap saya beli karena saya mau nonton. Mungkin besok walaupun pulang kerja saya bisa masuk kan, tanpa beli tiket, tapi mau ketemu atlet kesayangan saya dong.
0: Jagoannya siapa Mbak, dari pemain Indonesia?
1: Sabareza. Untuk men single, Jojo. Jojo kemau.
0: Bukan Alwi?
1: Jojo. Oke.
0: Terima kasih ya Mbak Selvina dan semua para badminton lover, pencinta bulu tangkis tanah air. Silakan nikmati ajang Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta.
2: Ya, empat wakil merah putih sukses mengamankan tiket ke babak semifinal Indonesia Open 2026. Sektor ganda putra menjadi sorotan utama karena Indonesia telah memastikan satu tempat di partai final. Sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Istora Senayan Jakarta. Selamat sore, Angga. Hari ini timnas Indonesia yang akan bertanding ada ganda putri Rahel Febi, ganda putra Sabareza yang melawan timnas Indonesia juga, melawan Raymond dan juga Niklaus. Tapi yang bikin beda adalah yang satu memang tergabung di pelatnas PBSI, yang satu tidak begitu ya. Dan Jonathan Christie yang menjadi satu-satunya harapan tunggal putra satu-satunya. Siapa saja yang sudah bermain sampai sore ini dan bagaimana ulasan Anda tentang pertandingan semifinal di Indonesia Open 2026 di sana, Angga?
0: Ya, selamat sore Victor. Betul, hari ini Polytron Indonesia Open 2026 sudah memasuki babak semifinal. Dan kembali tahun ini tentunya para pencinta bulu tangkis tanah air kembali berharap bahwa pebulu tangkis Indonesia dapat mengakhiri puasa gelar pemain tuan rumah di turnamen Indonesia Open. Karena seperti kita ketahui, terakhir kali pemain Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open adalah dilakukan di tahun 2021 lewat pasangan The Minions, Kevin Sanjay dan Marcus Fernaldi Gideon. Dan kalau kita berbicara pertandingan hari ini, benar tuan rumah hari ini menempatkan 4 wakilnya di semifinal dan kita sudah memastikan satu tempat di partai puncak nomor ganda putra karena dua pasangan ganda putra kita yaitu Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani harus berhadapan dengan rekan senegaranya Raymond Indra Nicholas Jokin. Pasangan muda yang penampilannya belakangan ini memang terus meningkat. Dan kalau kita berbicara bagaimana peluang dari kedua pemain Indonesia ini, satu adalah pemain pelatnas Cipayung, satu lagi berlatih di luar pelatnas Cipayung. Kalau kita melihat rekor pertemuan keduanya, ini Sabareza dan Raymond Jokin berbagi angka sama kuat dari dua kali pertemuan sebelumnya. Keduanya bermain satu kali menang dan satu kali kalah. Namun yang menjadi catatan, di pertemuan terakhir ini Raymond Indra dan Nicholas Jokin menang di saat semifinal Indonesia Masters 2026 yang berlangsung awal tahun ini. Tentunya menarik siapa yang akan melaju ke partai puncak karena seperti kita ketahui di edisi terakhir Indonesia Open tahun lalu Sabareza juga berhasil melaju ke partai final walaupun akhirnya harus puas dengan gelar runner up. Sementara saat ini tengah bertanding wakil kita yang lain di nomor tunggal putra ada Jonathan Christie yang harus berhadapan dengan pemain Thailand Panit Chapon Terarat Sakul. Kalau kita lihat dari segi peringkat sebenarnya Jojo di atas kertas semestinya lebih unggul karena Jojo merupakan pemain diunggulkan di peringkat kelima dengan menduduki peringkat lima dunia sementara pemain Thailand ini ada di peringkat 22. Namun game pertama baru saja usai, sayangnya Jojo harus mengakui keunggulan pemain Thailand dengan skor 16-21 sementara game kedua masih berlangsung. Harapannya tentu Jojo dapat membalikkan keadaan dan memaksakan pertandingan berjalan dan harus diselesaikan lewat rubber game. Yang menjadi catatan tentunya adalah pemain Thailand ini walaupun hanya menempati peringkat 22 dunia, ini di pertandingan perempat final kemarin, pemain Thailand ini mampu mengalahkan pemain Prancis Alex Lanier yang notabene adalah merupakan juara di turnamen Singapura Open Super 750 yang berlangsung minggu lalu. Namun, selain di nomor ganda putra

0: Dan di nomor tunggal putra kita juga masih memiliki satu wakil lagi di, yang akan tampil di babak semifinal hari ini, yaitu di nomor ganda putri, di mana pasangan ganda putri kita Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum yang diunggulkan atau berada di peringkat 14 dunia ini harus berhadapan dengan lawan berat unggulan utama asal Tiongkok, Liu Shengsu Tan Ning. Dan tentunya harapannya walaupun mungkin secara peringkat pasangan ganda putri Indonesia ini kalah atau berada jauh di bawah pasangan Tiongkok nomor 1 dunia ini, harapannya tentunya kita bisa memberikan kejutan, apalagi kita, pemain-pemain kita tampil di hadapan pendukungnya sendiri yang memadati Istora Senayan Jakarta, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana hasil pertandingan, karena terakhir menjadi juara satu Indonesia Open itu tahun 2021, di tahun kemarin 2025, Sabar Reza sempat menjadi juara tapi runner up begitu ya. Semoga nanti hasilnya sangat baik sesuai prediksi. Terima kasih Erlangga Wisnuaji atas laporan Anda di Istora Senayan Jakarta. Selamat bertugas kembali, Angga. Ya, tim nasional sepak bola Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas saat bertemu Oman pada FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mendominasi pertandingan sejak kick-off dimulai. Pertandingan baru berjalan 13 menit, tendangan bebas Nathan Chue Aon berhasil diselesaikan oleh Justin Hubner untuk membawa timnas Garuda unggul 1-0. 14 menit berselang, kesalahan koordinasi lini pertahanan Oman mampu dimanfaatkan oleh Romney untuk menggandakan skor bagi timnas Indonesia. Oman mempunyai peluang mencetak gol pada menit 37 setelah mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dibuat Hubner. Namun eksekusi penalti pemain Oman berhasil digagalkan Emil Audero. Di babak kedua, pasukan John Hartman menambah keunggulan. Kali ini giliran Ragnar Oratmangun yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk bertahan hingga usai. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertemu Mozambik pada FIFA Match Day selanjutnya pada Selasa 9 Juni mendatang. Juara dan runner-up Liga Indonesia Persib Bandung dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di Asian Club Championship musim 2026-2027. Kompetisi klub utama sepak bola Asia Tenggara itu rencananya akan dimulai bergulir pada Agustus mendatang. Dari hasil drawing yang digelar Jumat pagi di Jakarta, Persib Bandung tergabung di grup neraka, grup B, bersama klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim, dan klub papan atas Thailand, Port FC. Sementara di grup A, wakil Indonesia Borneo FC harus bersaing dengan Buriram United, klub Thailand yang juga adalah juara bertahan di dua edisi terakhir ASEAN Club Championship. Total ada 16 klub teratas di Liga Sepak Bola negaranya masing-masing yang menjadi peserta di ASEAN Club Championship musim ini. Selain tampil di ASEAN Club Championship, di musim depan Persib dan Borneo FC juga akan berlaga di playoff Asian Champions League 2 dan AFC Challenge League.
2: Ya pasti di Liga tetap akan jadi prioritas. Kenapa? Karena untuk bisa bermain di Shopee Cup dan ACL 2 kan kita memang harus juara di Liga Domestik. Kan? Dan ACL 2 mungkin bisa jadi karena kita masih penasaran untuk bisa melangkah jauh lebih ke depan lagi di masa berikutnya.
3: Kalau saya sebagai pemain ya mungkin senang karena makin banyak kompetisi, makin banyak pengalaman tentunya ya, yang intinya yang kembali ke pribadi masing-masing. Gimana menyikapi itu ya tentunya ya kita mempersiapkan mental untuk itu.
1: Dari cabang olahraga basket, 10 tim basket putra dan 8 tim basket putri akan saling bersaing di Kampus League Basketball Seri Nasional 2026. Tim peserta di Seri Nasional ini merupakan tim teratas Kampus League Basketball Seri Regional yang sudah digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Kampus League Basketball Seri Nasional 2026 rencananya akan bergulir 7 hingga 13 Juni di lapangan kampus UPH Karawaci, Tangerang. Di seri nasional nanti 10 tim putra dan 8 tim putri yang menjadi peserta masing-masing dibagi menjadi 2 grup. Saat ini Kampus League Basketball Season 1 memang baru menjangkau 5 regional, Namun tahun depan rencananya akan ada tambahan dua regional lagi, yaitu Semarang dan Malang. Tim putra yang menjadi juara di seri nasional tahun ini juga berhak mewakili Indonesia di kompetisi basket

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
6: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang petani di Kabupaten Semarang sukses membudidayakan vanili yang menghasilkan cuan sekitar 100 juta rupiah. Cuan dari emas hijau Indonesia juga datang dari petani di wilayah pelosok Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah petani membudidayakan tanaman nilam yang disuling menjadi minyak atsiri yang punya nilai fantastis hingga jutaan rupiah.
10: Setiap pagi, Hawari berada di ladangnya yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya di Bergas, Kabupaten Semarang. Ia harus datang pagi-pagi sebelum matahari terbit karena sekitar 250 tanaman vanili miliknya membutuhkan perawatan setiap hari. Kegiatan ini ia lakukan sejak 5 tahun lalu setelah memulai menanam vanili. Karena vanili baru berbuah saat usia sekitar 3 tahun dan ia pun baru merasakan panen vanili 3 kali. Yang ketiga, tahun lalu ia mendapatkan hasil sampai 67 juta rupiah. Hawari mulai menanam vanili saat mendapat informasi di YouTube betapa tinggi harga bahan perasa makanan ini. Pada 2013 sampai 2017, harga vanili kering di tingkat petani mencapai 4 atau 5 juta rupiah per kilogram. Lewat seorang kerabat, ia mendapat bibit dari eksportir vanili dari Badungan, Kabupaten Semarang. Meski cuannya menggiurkan, namun perawatan vanili butuh kesabaran dan konsistensi.
11: Masalahnya urusan siji sabar, telaten, dan kecermatan. Dicermati tenan, harus cermat. Masalahnya wayahe ngrumat harus dirumat. Terus wayahe napa niku nyiram kudu disiram. Terus wayahe ngan napa niku motong harus dipotong.
10: Untuk proses penjualan vanili, Hawari juga mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi penjualan ekspor. Hawari menuturkan ia mendapat bonus $10 bagi setiap kilogram vanili bersertifikat. Selain itu, sertifikasi membuat vanili dari ladangnya diterima di manapun. Cuan dari emas hijau juga datang dari petani di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Wanuwaru. Tanaman nilam menjadi salah satu komoditas emas hijau yang hasilkan cuan melimpah. Nilam ini diolah menjadi minyak atsiri yang jadi salah satu bahan baku pembuat parfum hingga kosmetik. Setiap 4 bulan, tanaman ini sudah bisa dipanen, lalu dikeringkan selama

0: selama satu hari, selanjutnya disuling menjadi minyak nilam yang harga per kilogramnya saat ini mencapai 1 juta rupiah. Imran, salah satu petani milenial di desa ini, mengaku telah bergelut dengan budidaya nilam sejak 5 tahun terakhir. Selain menanam sendiri, ia juga menyiapkan jasa penyulingan agar harga nilam petani bisa lebih tinggi.
1: Pengolahannya panciku ini kurang lebih sudah beroperasi 5 tahunan lah. Kita prosesnya itu kurang lebih 12 jam sampai proses penyulingan nilam selesai. Di panci saya ini prosesnya itu kurang lebih nilam kering itu butuh 300-an kilo nilam kering. Dan itu menghasilkan minyak kurang lebih 10 kilo lah.
0: Dalam sepekan di tempat penyulingan milik Imran mampu memproduksi minyak sebanyak 100 kg. Mulai dari nilam miliknya sendiri hingga nilam milik petani lain di desa ini. Jika dirata-rata, omset pembuatan minyak nilam ini mencapai 100 juta rupiah per minggu. Bahkan omset ini bisa lebih tinggi. Seperti setahun lalu, harga minyak nilam tembus di angka 2,3 juta rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masih soal cuan nih pemirsa, momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah jadi ladang cuan bagi para perajin buket. Dalam sehari mereka bisa meraup omset hingga 5 juta rupiah. Sementara itu perhelatan Piala Dunia juga membawa berkah bagi penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penjahit bendera kebanjiran pesanan bendera negara peserta Piala Dunia.
3: Momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha buket di Pandeglang, Banten untuk meraup cuan. Berbagai jenis buket, dari buket bunga segar, makanan ringan, boneka, hingga buket uang, menjadi favorit para siswa dan orang tua sebagai hadiah simbolis kelulusan. Harga buket yang ditawarkan beragam, dari belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaan buket. Pada momen perpisahan siswa seperti ini, pedagang bisa meraup omset antara 1 juta hingga 5 juta rupiah per hari. Jumlah ini naik berkali lipat dibanding omset di hari biasa yang hanya mencapai 500 ribu rupiah per hari.
4: Karena kita jual ya, jadi tergantung sekolah, tergantung juga tempat. Kalau rate-nya biasanya kalau kita pukul rata aja, kalau sekolahnya sekolah negeri itu bisa sampai 3 juta sampai 5 juta.
5: Itu dalam satu hari?
4: Dalam satu hari sekali ngelapak.
5: Nah kalau untuk hari-hari biasa?
4: Kalau hari-hari biasa mah paling 500 ribu juga udah jago.
6: Kalau omset sehari itu kalau lagi rame gitu ya, ya kisaran 1 juta atau 1 juta setengah kalau rame itu ya. Kalau lagi sepi, saya paling juga dapat 500 atau 400 lah, lumayan aja.
3: Di antara beragamnya produk buket yang ditawarkan, buket uang menjadi yang paling diminati karena menarik secara visual dan memiliki nilai manfaat langsung. Di tahun 2026, gelaran Pesta Bola Dunia juga menjadi ladang cuan bagi penjahit bendera. Muhammad Yusuf salah satunya. Warga desa Pambusuang, Kecamatan Banipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mulai kebanjiran pesanan menjahit bendera negara peserta Piala Dunia. Ada beragam ukuran yang ia jahit berdasarkan pesanan. Dari ukuran 1,5 meter hingga ukuran 7 meter. Yusuf menuturkan sehari-hari ia bekerja menjahit bendera untuk kapal-kapal nelayan. Namun sejak tahun 1990, ia mulai menerima pesanan menjahit bendera negara peserta Piala Dunia. Dalam setiap musim perhelatan Pesta Bola Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan omset puluhan juta rupiah.
7: Mencapai kapan? 20 juta.
8: Satu bulan itu Pak ya, atau selama Piala Dunia?
7: Iya, selama Piala Dunia.
8: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera Pak ya?
7: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
8: pesanan.
7: Yang pesan.
3: Harga bendera dibanderol bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga 1 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke pasar terkadang bukan hanya soal belanja saja pemirsa. Di Teluk Gong, Jakarta Utara ada dua tempat wisata kuliner yang bisa membuat orang rela datang pagi-pagi antre untuk sekadar mencicipi cita rasa yang otentik. Kita simak liputannya berikut.

0: Pagi hari di Pasar Teluk Gong yang berlokasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, selalu saja punya cerita sendiri. Di sela-sela gang sempit pasar, ada dua spot kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi, mengantre, dan pulang dengan membawa cerita.
1: Yang viral memang selalu mengundang banyak orang. Nah ini di Pasar Teluk Gong, siapa sangka ada kue cucur yang viral banget dan orang-orang pengen datang karena rasanya katanya spesial. Ini kue cucur khas Madura. Saya pengen coba deh, kayaknya seru juga ya.
0: Aroma gula aren yang kental menyeruak di antara barisan antrean para pembeli yang datang silih berganti. Sejak dini hari, dapur kecil di gerobak Budian ini sudah mengepul.
2: Enak, terus fresh, gulanya wangi, pokoknya enak aja. Udah. Sering hampir tiap minggu kesini, ngantri begini tiap hari, nggak apa-apa.
3: Pengen mengejar viralnya, pengen nyobain tesnya, ini kan makanan Nusantara ya. Nah gitu.
1: Nah biasanya nih, kalau apa untungnya buat para penjual kayak gini nih, dengan adanya viral kayak gini?
3: Mensejahterakan UMKM ya.
0: Tangan terampil Dian menggoreng adonan di atas wajan berisi minyak panas. Aksi ini seolah menjadi atraksi selama pembeli menunggu.
1: Bu Dian, ini antrian panjang banget. Setiap hari emang sepanjang ini antrinya, Bu?
4: Iya.
1: Biasanya habis berapa banyak kalau sehari?
4: 3 ember. 3 ember ini, yang 40 liter.
1: 40 liter, itu biasanya seember kurang lebih ada ribuan kayak gitu atau gimana?
4: Enggak juga. Enggak, ini bang, dari ngembangnya tergantung.
1: Oke. Sejak viral memang udah rame yang beli atau sebelumnya seperti apa, Ibu? Dari jam berapa sih biasanya di sini?
4: Dari jam 1 malam.
1: Sampai?
4: Sehabisnya, jam 12 siang.
0: Dengan harga Rp10.000 untuk 3 buah, kue cucur ini jadi camilan pasar yang naik kelas karena cerita, rasa, dan antreannya.
1: Thank you, Mbak. Ini kalau masih panas memang mantep bang, kita langsung coba aja. Katanya yang viral-viral itu pasti mantep. Viral-viral langsung. Oh iya sih. Memang crunchy banget di bagian pinggirnya. Tadi kalau dibilang gula arennya mantep. Karena emang pasti gak terlalu manis, saya suka yang gak terlalu manis kayak gini. Mantep. Jadi gak yang heboh. Pas semuanya. Mantap banget. Nah, yang berikutnya ini kuliner rujak. Ini agak keluar sedikit menjorok dari Pasar Teluk Gong, tapi masih di sekitar jalan Teluk Gong ini. Katanya antrian juga banyak. Kita cek dulu ya. Sudah nyampe.
0: Rujak Bagan Yusing sudah dikelola generasi kedua. Kehadiran banyak pelanggan lantaran rujak ini tidak hanya menjual rasa, tapi juga nostalgia.
5: Wah, seenak. Tidak bisa dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, dikecap.
1: Dari kapan?
5: Dari tahun 80-an lah. Ya. Wah, rasanya tetap sama, nggak berubah.
1: Nanas, timun, tahu. Yang bikin mantep kuahnya ya. Ada gorengan juga. Oh, ini apa ini? Potong. saya pikir ini kayak makanan-makanan Korea. Oke. Sambal tuh buat dikasih sambal juga buat yang mau pedes. Saya mau deh, Bu. Ini sambal ini ya, berarti ya. Coba lagi. Karena saya suka pedas, jadi kita coba langsung aja. Ini agak unik sih, ada gorengan-gorengan di dalam rujak. Tapi aroma yang paling mantap yang saya coba kecium dari baru masuk itu tuh aroma bumbunya, kuahnya. Coba.
6: Oh, ini sama ini.
1: Ini enggak bohong. One of the best. Ini enak banget.

0: Pemilihnya bisa aja. Entah aja ya.
1: Dengan harga Rp25.000 per porsi, rujak ini memberikan pengalaman yang layak mengisi jalan pagi. Jalan pagi ke Teluk Gong bukan cuma soal menemukan makanan viral atau legendaris, tetapi juga melihat ritme pasar yang hidup, pedagang kecil, dan rasa-rasa lama yang masih punya tempat di tengah kota. Roni Satria, Nedi Pranidia, Jakarta.

Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta akan menggelar acara, tapi kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda.

0: sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Film Warkop DKI Viralin Dong akan segera tayang di bioskop pada 11 Juni 2026. Namun ada jadwal meet and greet Warkop DKI yang diiringi dengan nonton lebih dahulu dari jadwal tayang resmi. Mengutip dari situs imdb.com, Warkop DKI 2026 bercerita tentang tiga orang sahabat, Dono, Kasino, Indro, yang nekat beralih profesi menjadi konten kreator dari permasalahan ekonomi yang menimpa mereka. Di film terbaru ini, karakter Dono diperankan Desta, seorang komedian sekaligus presenter ternama. Desta menggantikan Abimana Arya Satya yang selama ini memerankan karakter Dono.
3: Lu tinggal lurus, belok kiri. Kakak, kas, kas. Yang baju hijau, jangan sampai lolos, Don.
2: Lalu bagaimana suasana gala premier film Warkop DKI 2026? Kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, di Plaza Senayan, Jakarta. Selamat malam, Adi. Adi, bagaimana gala premier Warkop DKI Reborn 2026? Dan apakah banyak sekali yang datang untuk sekedar menonton atau antusias untuk menyaksikannya, Adi?
4: Iya, sore Victor, betul sekali. Tadi Anda bertanya ya, seperti apa keseruannya. Mungkin bagi saya ataupun Anda, ini adalah momen nostalgia untuk kembali menyaksikan aksi-aksi kelucuan ya dari trio Warkop DKI, yaitu adalah Dono, Kasino, Indro. Nah, saat ini saya langsung saja mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan di original one, yaitu adalah Pak D. Indro. Selamat malam, Pak D. Indro.
5: Selamat malam.
4: Gimana nih, Pak D. Indro? Tadi kan sudah nonton gitu ya. Sebetulnya kalau dari Pak D. Indro sendiri, apa sih yang paling dikangenin dari Warkop sendiri?
5: Ya, kerjasamanya ya. Mungkin Warkop sekarang ini menjadi dikenal persahabatannya, kerjasamanya, kekompakannya. Itu sih sebetulnya kalau dibilang kerinduan terhadap Warkop. Tapi juga alhamdulillah bisa tergambarkan di sini semua. Mungkin dari beberapa film yang justru stressingnya, ya walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi betapa kerjasama antar mereka itu bagus banget. Jadi antar anunya ya, apa bintangnya ya, ada Desta, ada Vino, dan Tora, itu bukan main sih. Di lapangan saya merasakan sekali karena saya mendampingi terus. Dan ada satu hal yang kepingin kita bilang, bahwa film ini selain juga ada komedi, juga ada horornya sedikit, tetapi juga ada kekhasan dari Warkop, misalnya kritik sosial. Sebagai rakyat, kami pengen bilang bahwa kami juga punya kewajiban untuk kontrol sosial. Sebagai rakyat, kami juga kepengen bilang bahwa kami menginginkan sebuah negara seperti idaman kami. Tentunya itu bukan hanya ini, tapi juga harus memberikan masukan terhadap penguasa, kan seperti itu. Itu terjadi di sini, di film ini. Demikian juga persahabatannya, itu kelihatan sekali. Bahkan yang saya nggak sangka ada yang kayak dejavu di sini. Tapi kalau saya bilang sekarang spoiler ya, tapi ada yang seperti dejavu di sini, seperti persis banget hal yang kami rasakan ketika kami masih bertiga ada di sini. Jadi ini benar-benar film yang menurut saya, buat saya terutama, adalah film yang komplit banget. Ya lengkap sekali, berbicara banyak banget di film ini, seperti juga Warkop zaman dulu gitu.
4: Nah, tapi kan yang menariknya, walaupun Pak D. Indro terlibat tapi tidak memainkan karakter asli dari Pak D. Indro, justru dimainkan oleh pemeran-pemeran baru, komedi-komedian baru yang cukup muda ya, Tora Sudiro, kemudian Vino Gebastian, dan juga ada Desta. Ini bagaimana Pak D. Indro sendiri melihat ketiganya ini, apakah cukup sukses untuk kembali mengembalikan gitu ya memori masa lalu?
5: Ya, kalau bicara ini gini loh, saya selalu mentargetkan mereka untuk melestarikan, bukan menduplikasi, bukan meniru lah gitu, tetapi melestarikan. Dan menurut saya mereka tahu persis ini. Oleh karena itu tadi saya bilang kerjasamanya bukan main kalau yang ini, yang bertiga ini. Dan satu hal, bahwa saya justru sekarang udah mulai main sedikit aja, kalau yang lain kan masih agak lebih banyak, sedikit aja. Karena apa? Karena saya setiap hari ada di sana, justru lebih menemani mereka. Saya lebih ini kalau kasino begini nih, dono begini nih, dono begini, intro gini gitu, gitu. Jadi lebih, saya kebetulan salah satunya juga bertugas sebagai karakter konsultan gitu ya. Jadi karakter itu saya jaga betul. Apalagi kan Desta baru kali ini, dan sejujurnya saya mungkin nggak bisa dibilang puas atau apa ya, tapi saya lebih punya istilah selalu. Saya happy banget dengan keadaan ini gitu.
4: Ya, tadi dikatakan untuk melestarikan ya, bukan untuk menduplikasi. Satu lagi pertanyaan Pak Dindo, ini harapannya apa ke depan dengan adanya film dari Warkop DKI, apakah kenangan indah dari masa lalu ini akan terus ada begitu sampai kapanpun?
5: Selama penggemar kami masih menginginkan, kami itu seniman. Nafas kami adalah karya kami. Selama masih dibutuhkan, kami akan selalu bernafas, kami akan selalu berkarya. Dan itu merupakan sebuah apa ya, sebuah amal kami. Insya Allah, kalau ngelihat seperti ini, saya kok lebih apa ya, optimis untuk bisa selalu saya lestarikan. Kalau kita ngelihat betapa hebatnya James Bond gitu, walaupun diganti gimana masih tetap bagus. Walaupun mungkin karakternya gak persis banget, cuma 80%, tapi itulah sebuah seni gitu. Dan terus terang saya iri terhadap itu. Saya kepengen seperti itu. Bukan kepengen topnya doang Warkop, enggak. Tapi kepengen bahwa sebuah kesenian itu bisa terus berjalan sampai kapanpun. Karena berbicara mengenai kesenian sebetulnya kan berbicara mengenai kejujurannya.
4: Siap, terima kasih Pak Dino. Kita berharap ya dengan adanya Warkop DKI ini nanti kenangan-kenangan indah Warkop dari masa lalu ini akan masih terus lestari begitu ya sampai kapan. Terima kasih Pak Dino. Semoga film ini dapat mengobati rasa kangen kita ya dengan jokes-jokes Warkop DKI dari masa lalu lah ya gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dino. Nah betul sekali Victor ya, walaupun memang pemerannya ini berganti semua, tapi tadi ketika menonton juga nyatanya ini jokesnya juga tidak jauh ya. Kita semua bernostalgia, bahkan yang datang ini tidak hanya generasi-generasi milenial atau generasi 90-an yang dulu familiar dengan sitkom dari Warkop DKI, tapi juga banyak sekali Gen Z yang kemudian juga nonton. Nah, kalau misalkan Anda tertarik nanti nonton, bisa nonton di bioskop pada tanggal 11 Juni 2026. Kembali kepada Anda, Victor.
2: Iya, ini tampaknya menarik ya kalau Dono Kasino Indro gak alih profesi jadi konten kreator. Ini seperti ada Warkop DKI edisi kekinian begitu. Terima kasih Adi Dwinanda atas laporan Anda dari sana. Selamat bertugas kembali, Adi. Berikutnya, Bali International Film Festival 2026 atau Bali Nail kembali digelar di Sanur Denpasar, Bali. Bali Nail edisi ke-19 kali ini menghadirkan 94 film dari 38 negara. Film yang memenangi festival akan diikutkan dalam Academy Award Piala Oscar di Amerika Serikat.
0: Bali Nail sejak 1 hingga 7 Juni 2026 ini melakukan penjurian 94 film yang terkurasi dari ribuan film yang masuk. Semua film akan dinilai tim juri Bali International Film Festival di Sanur, Bali. Dalam festival kali ini juga menghadirkan 20 World Premiere, 10 International Premiere, serta 26 ASEAN Premiere. Bali Nail kali ini mengusung semangat Stories Worth Experiencing. Film yang terkurasi terdiri dari 6 film dokumenter, 7 film narasi, 14 film dokumenter pendek, 21 film animasi pendek, serta 34 film narasi pendek. Salah satu karya peserta dari Indonesia adalah film narasi pendek buatan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta yang berjudul Holy Soul. Film yang dibuat sebagai tugas kuliah ini didaftarkan dan lolos dalam kurasi Bali Nail 2026.
6: Dan kami juga tujuan bikin film itu sebenarnya untuk belajar kan. Tetapi dosen kami itu mengerjakan bahwa distribusi itu penting. Karena kita coba iseng-iseng. Ini sebenarnya Bali Nail itu juga keisengan aku dan produser gitu. Bahkan aku juga nggak tahu kayak ini bakal masuk atau nggak gitu. Karena ini kan Oscar qualified kan, yang dimana film-film masuknya pasti sangat-sangat bergengsi dong ya. Nah tapi ternyata masuk, itu waktu film kami masuk Bali Nail, satu kelompok kita langsung diem-dieman. Langsung bingung, ini beneran nggak sih gitu. Karena kami ngerasa kami itu sebenarnya ini baru belajar aja, tiba-tiba udah masuk Bali Nail gitu.
0: Di luar penjurian dan pemutaran film juga digelar Bali Film Forum yang menjadi platform industri penting untuk mempertemukan pembuat film, produser, profesional industri, dan mitra kreatif. Forum ini sekaligus membuka peluang kolaborasi produksi pasca produksi film, pengembangan talenta hingga peluang yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perfilman global.
7: Mendorong tumbuhnya semakin kuatnya ekosistem film di Indonesia ya berkat dengan teman-teman sinias lokal juga termasuk karena teman-teman sinias lokal ini kan mengangkat berbagai kultur kebudayaan lokal di tiap-tiap daerah. Ini sebuah kekayaan luar biasa dari mega diversity kebudayaan Indonesia. Jadi kita tentu supportnya.
0: Berlinale 2026 diprediksi menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai negara. Festival ini diharapkan tidak hanya berdampak pada para sinias film, tetapi juga pada perputaran ekonomi dan pariwisata.
8: I think film festivals in general are extremely important for any destination. If you look at somewhere like Busan and the amount of exposure that the film festival gives to Busan, if you look at like Cannes Film Festival and the increase in visitors that come to Cannes during that week.
0: Pada penutupan Berlinale mendatang akan diputar film berjudul The End karya Joshua Lincoln serta pengumuman film juara Berlinale 2026. Salah satu karya terbaik akan diikutkan pada Academy Award Piala Oscar di Hollywood, Amerika Serikat. IGD Nyoman Wiradinata, Denpasar, Bali.
2: Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan strategis antara ASEAN dan Eurasia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam Forum Ekonomi Internasional SPIF 2026 di Saint Petersburg, Rusia. Menko AHY menekankan bahwa tantangan global mulai dari gangguan rantai pasok hingga ketahanan energi, pangan, dan air hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang erat antar negara. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, terbuka, dan inklusif. AHY juga mendorong penguatan kerjasama ASEAN dan Eurasian Economic Union di bidang transportasi rendah karbon, energi bersih, logistik berbasis teknologi, serta ekonomi maritim berkelanjutan.
9: ASEAN and the EAEU occupy important strategic spaces. ASEAN brings market dynamisms, manufacturing depth, young population, and maritime connectivity. While the EAEU brings energy, resources, engineering, agriculture, logistics, and continental reach. Indonesia connects these worlds not only by geography but also by strategic choice.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetap di CNN Indonesia Newsroom.

0: dan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
2: Kembali Made Duta on three.
1: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026.

0: Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Kepastian itu datang hanya 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles, di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara. Sebelumnya Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazal Pasandideh, sempat mengungkapkan pada Kamis malam waktu setempat bahwa skuad Iran belum menerima visa dari otoritas Amerika Serikat. Namun menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada Reuters pada Jumat, dokumen perjalanan tersebut diterbitkan pada Kamis malam. Sementara pemberitaan sejumlah media menyebut ada beberapa official team yang visanya belum keluar hingga Jumat. Akibat permasalahan visa ini, timnas Iran memindahkan home base mereka dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Skuad timnas Iran pun dijadwalkan mendarat di Meksiko pada Minggu waktu setempat.
1: ما واقعا تلاش میکنیم که ملت امریکا رو قانع کنیم که ما به دنبال بم نیستیم و این اقدام ما که اومدیم برای فوتبال به دنیا نشون میده که ایران دنبال صلحه، کینه‌ورز نیست. تیم فوتبالمون هم همینطوره. تا آخرین لحظه تلاشمون رو میکنیم بریم تو بازی‌ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم. مثلا فلسفه ورزش این بوده که ملت‌ها به هم نزدیک بشن.
0: Trofi Piala Dunia tiba di Mexico City, kurang dari seminggu Piala Dunia 2026 bergulir. Kehadiran trofi Piala Dunia itu disambut sejumlah pejabat serta mantan pemain timnas Meksiko. Wali kota Mexico City, Clara Brugada, berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia saat tiba di Mexico City pada Jumat. Tak hanya wali kota Meksiko City yang berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia, dua legenda sepak bola dunia, yakni Roberto Carlos dan Hugo Sanchez, juga mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia. Di sela-sela acara, mantan pemain timnas Meksiko Hugo Sanchez mengucapkan kalimat bercanda bahwa dirinya iri dengan Roberto Carlos yang bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut meski bukan di negaranya.
2: Que me da envidia de Roberto Carlos, que encima se regodeaba diciendo que hay un reglamento que solamente los campeones y las altas autoridades lo pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo del 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues ahí va a estar.
0: Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu akan menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Dai Dai.
3: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy.
4: I'm donating 100% of the proceeds of Dai Dai to the FIFA Global Citizen Education Fund. So every time the song plays, starting from tonight at 8 p.m., every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
3: Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
0: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini.

0: Jika biasanya pemilik kafe khawatir makanan mereka dikerubuti semut, seorang pria di Bangkok, Thailand justru membuat kafe khusus untuk memamerkan ribuan ekor semut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.

0: punten aya nomor Babinsa atau nomor polisi Alfamart Mandala Herang.
1: Seorang karyawati minimarket kawasan Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Sumedang mengalami luka sabetan pisau di tangan usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut.
2: Maju.
1: Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirende Raya Ciputat Timur Tangerang Selatan Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Dua pria terekam CCTV saat membobol sebuah gerai makanan siap saji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak sejumlah barang dan uang dengan jumlah total 9 juta rupiah. Di lokasi lain, polisi berhasil menangkap seorang pelaku pencurian yang sering beraksi di wilayah Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan 6 motor hasil curian pelaku.
1: Dua orang pria terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Batu Raya, Kecamatan Mangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Para pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba di depan gerai, kemudian merusak pintu menggunakan alat khusus. Salah satu pelaku masuk ke dalam gerai dan menggasak sejumlah barang seperti kompir, uang tunai, ponsel, serta tablet. Sementara rekannya berjaga di luar. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi.
2: Sama temannya ada dua orang, dia naik motor kak, terus pasnya masuk itu mungkin langsung diambil kompor, nah bawa mi lagi kak, kompor dua diambil kak, terus pas balik keduanya lagi itu kak, dia ambil mi yang berangkas langsung kak.
3: Apa-apa diambil di
2: itu dia ambil tape, HP, uang berangkas, dan uang kas awal kasir di sini kak.
4: Di mana? Di sini?
1: Setelah diburu selama 1 bulan lebih, seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial EA diringkus tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat di wilayah Cengkareng, Tangerang. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga dan rekaman CCTV yang memperlihatkan jelas pelaku saat beraksi sejak bulan April hingga bulan Mei 2026. Tak hanya pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor yang sempat dibawa pelaku ke daerah Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan, uang hasil menjual motor curian digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu.
5: Ini kami berhasil mengamankan 1 orang berinisial E, kurang lebih umur 46 tahun, diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora. Untuk pengakuan sendiri, dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali. Dan sejauh ini kami berhasil mendapatkan 6 laporan polisi dan 6 bukti motor yang kami kembangkan di wilayah Pandeglang, Banten.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
6: Daya siapa? Siapa di sana?
1: Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram menangkap 3 orang pemuda berinisial OF, SR, dan BM yang terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu di sebuah gang di Kelurahan Karang Taliwang, Kota Mataram pada Jumat malam. Penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigai di lokasi tersebut. Saat penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 3,34 gram dan uang tunai.
7: Tiga yang diduga pengedar yang sudah kita amankan, ya kita awal sumbernya dari informasi masyarakat. Selanjutnya kami bersama tim melakukan pengecekan, ternyata memang benar seperti ada informasi masyarakat. Jadi di wilayah Karangbalu kita amankan 2, dan di Karang Taliwang kita amankan.
1: Kini ketiga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lain, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki hingga kepala

0: terikat tali.
1: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
2: Kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah, ya, satu sekolah. Dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
1: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II, Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
3: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat. Tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
1: Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, 3 pelaku spesialis curi motor milik driver ojek online di Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Para pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur. Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, aksi perampokan nekat dilakukan 4 pelaku yang diduga membawa senjata api. Mereka pun menyasar sebuah rumah mewah.
4: Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik aksi perampokan di sebuah rumah yang terletak di Desa Ciberung, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat siang. Total ada 4 pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan. Dari rekaman CCTV, para pelaku berbagi peran. Satu pelaku berpura-pura menanyakan tanaman bunga untuk mengalihkan perhatian pembantu, sementara pelaku lain langsung masuk ke dalam rumah. Ia mengobrak-abrik kamar dan menggasak puluhan gram emas, uang tunai 7 juta rupiah, serta BPKB motor. Pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku panik dan segera masuk ke dalam rumah. Sementara itu, saksi mata yang sempat melakukan pengejaran mengaku melihat senjata yang dibawa oleh salah satu pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Viral di media sosial, aksi 3 pelaku curanmoran dilumpuhkan oleh tim unit Resmo Polrestabes Surabaya. Petugas menembak ketiga pelaku karena mencoba melawan dan kabur saat penggerebekan. Tersangka berinisial ASA, H, dan AE merupakan komplotan yang beraksi di beberapa titik di kawasan Surabaya Barat. Dikonfirmasi pada Jumat, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyebut sasaran kelompok ini adalah motor warga dan kendaraan milik ojek online. Mereka beraksi menggunakan kunci T modifikasi. Dalam penangkapan, petugas juga menyita barang bukti berupa kunci T, ponsel, serta helm dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Seorang pengedar narkoba di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menangis saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Padang Sidimpuan, Batuna II Polres Padang Sidimpuan. Polisi menyergap pelaku di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ditemui pada Jumat sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ida Meri mengatakan, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial I yang saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan

0: Barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 40 gram serta 1 paket ganja kering. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Sidimpuan dan ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah di Cilacap, Jawa Tengah hanya berselang 1 hari usai menjamret kalung emas nenek pemilik warung, seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
2: Makan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
3: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang 1 hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk bui paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
4: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
3: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor usai menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Simak informasinya sesaat lagi.
5: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
6: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan

0: generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit sepeda motor.
2: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
3: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
2: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, di antaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Berdasarkan hasil penyelidikan, Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah setiap hari Jumat.
4: Kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat.
2: Pada Kamis pagi, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim pun keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi pukul 8:30 dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Silmi langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Hasil gelar perkara memutuskan penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapatkan jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 hingga 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 ini kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagi

0: diberikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: KPK juga mengungkap bahwa Silmi dan komplotannya menggunakan kode-kode untuk menyamarkan pemberian uang seperti istilah malaikat untuk pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Impas, serta alat konser musik seperti vokalis hingga gitaris untuk menyamarkan jatah pembagian uang.
0: Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser. Gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian gitu ya, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu.
1: Sementara hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
3: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
2: Kita ke kasus lain, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalani pemeriksaan di Kejari Jakarta Selatan. Dadan Hindayana datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memakai rompi pink dan dikawal oleh petugas dari Kejaksaan pada Kamis. Pemeriksaan Dadan ini dilakukan sehari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dan berlangsung selama 5 jam. Sementara itu, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya berencana mengajukan permohonan menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 hingga 2026. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut keputusan itu muncul saat kliennya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Menurut Krisna, Sony ingin membantu penyidik mengungkap perkara secara terang benderang sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya menjadi aktor utama dalam dugaan penyimpangan program MBG. Krisna mengatakan Sony siap menyampaikan berbagai informasi dan fakta yang diketahuinya kepada penyidik.
4: Kenapa Bang Injisi? Dia bilang bahwa saya tidak mau disudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Ya kan, bahwa saya lah yang mengendalikan titik-titik ini. Ya kan, dia nggak mau bahwa saya disangkakan saya menjual titik ini, ya kan, lalu mengadakan yayasan seperti hal yang dituduhkan yang berkembang narasi-narasi di luar seperti itu, saya nggak mau. Ya kan, saya GC. Saya lakukan ini atas atensi-atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani ke menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Ya, saya bilang kalau memang abang punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang.

0: senang-senang saja, ya kan, melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya.
1: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
2: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani SD Yang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
3: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
2: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
4: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
2: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan pengelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pura-pura jadi pembeli, seorang pria membawa kabur emas batangan seberat 70 gram dari toko emas di Pasar Pajak Horas Pematang Siantar. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
5: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
6: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
7: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
2: Enggak.
1: Sekarang yuk diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia.

0: Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas milik seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
1: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
2: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
1: Harapan ya Allah, Tuhan, kemudahan dengan izin Allah, itu kalung bisa kembali lagi.
2: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang, pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden itu bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan ponpes lantaran sering merundung korban.
2: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
3: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya. Teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marahlah dia, dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya, dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu, ada rapat hari Rabu kita pergi, hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
2: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
4: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di KPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini, tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi di keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar 3 temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
5: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, kan? Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
2: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Seorang pencuri sawit di Labuhan Batu, Sumatera Utara babak belur dihajar massa usai tertangkap saat melarikan diri dari kejaran petugas keamanan dan warga.
4: Kamera warga merekam detik-detik massa menghajar M, pengemudi minibus hingga babak belur di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Jumat 29 Mei lalu. Peristiwa ini bermula saat si pengemudi yang ternyata pelaku pencuri sawit panik dikejar petugas keamanan, perkebunan, dan warga. Saat berusaha kabur dengan kecepatan tinggi, ia justru menabrak sejumlah pengendara motor hingga alami pecah ban dan terlepas. Massa yang mengejar berhasil menangkap pelaku usai mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam lumpur bekas galian pipa. Beruntung, nyawa M berhasil diselamatkan polisi yang kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian.
5: Maling motor kepegang nih, jangan pulang sebesi nih. Maling motor kepegang.
4: Pelaku curanmor di Bandar Lampung babak belur akibat dihajar dan

0: menjadi sasaran amukan massa di belakang UIN Raden Intan Lampung pada Senin tanggal 1 kemarin. Pelaku menjadi sasaran amukan massa setelah kepergok saat akan mencuri motor milik warga. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terlihat pelaku juga diseret oleh sejumlah warga yang geram atas aksinya. Warga yang emosi secara bergantian menghujani pelaku dengan pukulan dan tendangan. Saat diperiksa dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan senjata tajam jenis badi. Setelah babak belur dihajar massa, pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Sukarame. Saat ini, polisi masih memburu rekan pelaku berinisial HN yang berhasil melarikan diri saat peristiwa pencurian motor terjadi. Petugas Satgas Penerangan Jalan Umum Jatinegara menangkap seorang pencuri kabel lampu penerangan jalan umum yang sedang beraksi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, petugas menerima laporan dari warga yang melihat aksi pelaku. Petugas lantas mendapati pelaku sedang memotong kabel tembaga milik PJU. Petugas pun menemukan barang bukti berupa tang potong, kunci, dan karung untuk membawa kabel curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sempat memotong kabel sepanjang 1 meter dari jalur yang terhubung ke panel penerangan jalan. Menurut petugas, kabel tembaga ini bernilai jual tinggi. Kasus pencurian kabel jaringan listrik ini pun kerap terjadi, bahkan ada 7 panel penerangan jalan raib akibat ulah sejumlah pencuri. Pelaku kini diperiksa di Polsek Jatinegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

0: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan, besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
1: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
0: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
2: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
0: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Jajaran Kabinet Presiden Prabowo berulang kali terjerat kasus rasuah. Dan dalam kurun waktu 20 bulan ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok menegak hukum. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Gina Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Dan hingga kini para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
1: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
2: Biasanya 400.000 misalnya ya, sekarang 8.000 masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
1: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
3: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
1: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan, mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48, hingga turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open. Tak hanya itu, ajang internasional Grand Final PUBG Mobile, Festival Outdoor Indofest, serta perayaan 10 tahun band Reality Club juga turut menyedot perhatian massa. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini telah menurunkan personel tambahan di titik-titik rawan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Informasi lainnya, kebocoran pipa milik PDAM Tirta Asasta Depok Jawa Barat yang terjadi sejak Kamis malam berdampak pada layanan air bersih di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Warga mengeluh karena aliran air mati total hingga lebih dari 24 jam. Pada Sabtu pagi, warga tampak mengantri air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi

0: memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca, Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan memakan lebih dari 24 jam. Warga pun berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi pun masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan juga motif kejadian.
1: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Seragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
2: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
3: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
2: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
1: Sementara itu, Kepala Desa Daung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
4: Kayaknya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD, pramuka.
5: Kelas berapa?
4: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
6: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
4: Sepeda motor.
6: Sepeda motor.
4: Vario warna biru. Semintas nih, saya cuma lihat semintas karena tak perlu menutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
1: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Seragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Harjo Kusumo, Seragen, Jawa Tengah.
0: Informasi selanjutnya, detik-detik aksi pencurian sepeda motor di lingkungan SPPG Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan terekam jelas oleh kamera CCTV pada Sabtu pagi. Sementara itu sebuah video rekaman kamera pengintai atau CCTV viral di media sosial memperlihatkan aksi pencurian di sebuah gerai es krim di Cimahi.
7: Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke area SPPG dengan cara merusak gembok pagar. Sementara seorang rekannya menunggu di luar untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak motor milik salah seorang karyawan. Para karyawan sedang sibuk memasak di dapur sehingga tidak menyadari adanya tindak pencurian di area parkir. Pihak SPPG telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti dan petugas tengah menyelidiki untuk mengungkap identitas serta keberadaan pelaku. Rekaman video amatir memperlihatkan gerak-gerik seseorang yang tidak dikenal saat memasuki gerai es krim di Jalan Kerkhof, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan membobol plafon. Berdasarkan keterangan pegawai, aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari. Menurut pegawai toko, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, toko ini telah disatroni pencuri sebanyak 3 kali. Bahkan pada kejadian pertama, uang tunai sebanyak 11 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku.
8: Kejadian kalau di CCTV jam berapa itu?
9: Jam 4.30-an. 4.30.
8: Yang diambil?
9: yang diambil uang sama HP-nya toko.

0: Informasinya dari media sosial ini kejadian yang kedua ya?
1: Iya, kedua.
0: Kalau yang pertama itu gimana boleh?
1: Yang pertama itu lewat gerbang di bongkar itunya. Terus hal itu yang hilang uangnya 11 juta.
2: Hingga saat ini pihak kepolisian Cimahi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Petugas juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diamankan. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua pria terjadi pada Jumat dini hari di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Patuwaraya, Kecamatan Manggala Kota, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi nekat sang pelaku dilakukan dua kali dalam semalam dengan mengambil barang berbeda. Pelaku awalnya mengambil dua buah kompor, kemudian menyasar sejumlah perangkas yang berisi uang, ponsel dan tablet, serta uang tunai yang berada di kasir. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat aksi pencurian ini, total kerugian ditaksir hingga 9 juta rupiah.
3: Berarti pelaku ini dua kali masuk ke dalam ini ya?
4: Iya, sepertinya dua kali kak,
3: jam
4: soalnya
3: berapa,
4: naik motor.
3: Oh, jam berapa awalnya?
4: Kalau jamnya itu sekitaran jam 1.
3: Pertama?
4: Iya.
3: Jam kedua?
4: Jam keduanya itu jam 4.
3: Jam 4 subuh?
4: Iya. Jadi dia nak tutup biasa saja pagar kak.
3: Iya. Baru kembali lagi?
4: Iya.
2: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah pohon besar tumbang melintang di tengah jalan Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Pohon tersebut menimpa satu unit mobil minibus serta sebuah gerobak kopi. Dan akibat kejadian ini pemilik gerobak kopi mengalami luka, sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah.
6: Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
7: Kalau yang terkena itu 3 orang. Yang di atas mobil tidak bukan dia. Ini dia punya ini.
8: Yang punya gerobak kopi ya?
7: Iya.
8: Kalau yang punya gerobak kopi gimana Pak? Apakah ada luka atau gimana?
7: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
9: Sekarang dia dibawa kemana?
7: Dibawa di rumah sakit tadi.
6: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Mengingat ukuran batang pohon yang besar, petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
10: Proses evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran, menggerakkan ada beberapa anggota personil, ada tim personil, dibantu dengan BPBD.
6: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
5: Tumpukan sampah hingga membentuk daratan menyerupai pulau di pesisir Jakarta dibersihkan petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, aliran Sungai Cigaluhur dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air.
11: Tumpukan sampah menyerupai pulau ini dibersihkan oleh petugas gabungan dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kamis siang. Selain menggunakan cara manual, petugas juga menerjunkan alat berat ke lokasi di Teluk Jakarta untuk mempermudah proses pengangkutan sampah. Ditargetkan 50 meter kubik sampah dapat diangkut perharinya dengan bantuan alat berat. Pembersihan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan oleh petugas. Sampah rencananya akan dibawa ke TPST Bantar Gebang agar ketika pasang air laut terjadi, sampah tidak kembali menumpuk di lokasi.
12: Untuk pengerjaannya itu kita hanya mengerjakan sampahnya aja, untuk lumpurnya udah ada instansi yang mungkin punya tugasnya sendiri yang untuk mengangkut lumpurnya ya. Tapi kalau kita hanya sampahnya, dari kemarin tuh kita mengangkut kurang lebih 20 meter kubik. Lalu untuk hari ininya belum bisa dipastikan karena hari ini dengan menggunakan alat berat, belum bisa dihitung untuk jumlah estimasi sampahnya.
11: Sementara itu, aliran sungai Cigalugur di Purwakarta, Jawa Barat dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan program rutin Ngosprek atau Gotong Royong Kelurahan Nagri Tengah yang digelar setiap hari Selasa dan Jumat.
13: Kita rutinitas dalam pesanan kegiatan Ngosprek sesuai arahan dan himbauan Bupati Purwakarta bahwa kami punya jadwal tersendiri yaitu pelaksanaan kegiatan Ngosprek di hari Selasa dan Jumat. Ini kita rutin dilaksanakan di Cigalugur dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita melaksanakan di tiap-tiap lingkungan, termasuk di tempat-tempat yang lain di lingkungan warga Nagri Tengah. Kami bergerak hari ini bersama RT dan warga melaksanakan kegiatan kebersihan Ngosrek bersama di Kali Cigalugur.
11: Kelurahan juga menekankan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai ataupun selokan. Langkah ini sengaja dilakukan sebagai upaya pencegahan penyumbatan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir serta mencegah penyebaran penyakit di permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum belakangan ini. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
5: Kembali Made Duta on three.
4: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Nah, setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor.
8: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil BRIMO bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
9: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
8: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, diantaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menggemakan semangat anti korupsi. Dalam 20 bulan masa pemerintahannya, setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum. Dan apakah hal ini kontras dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden atau justru wujud Presiden tak cawe-cawe soal penegakan hukum? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama pengajar hukum pidana FHUI Ganjar Laksmana. Selamat malam Pak Ganjar.
1: Selamat malam.
7: Pak Ganjar, ini ada Wamen Imipas Silmi Karim, kemudian Kepala BG Dadan Hindayana, ya. Dua Wakil Kepala BG ada Sony Sunjaya dan juga Lodwik Pusung. Dan juga kalau kita ingat beberapa bulan lalu ada Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Intinya ada 5 pejabat kabinet yang masuk dalam pusaran kasus korupsi. Angka ini, Pak Ganjar, ini sebenarnya sama dengan jumlah pejabat di era Presiden Jokowi periode kedua yang terkena kasus hukum. Sebenarnya Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah hal ini sebenarnya selaras dengan semangat anti korupsi Presiden?
1: Baik, terima kasih. Pertama begini, pejabat dijerat kasus korupsi itu di Indonesia saya pikir bukan sesuatu yang luar biasa ya. Kita sama-sama tahu kejahatan korupsi ini sebetulnya sudah sedemikian masif, bahkan boleh dibilang terang-benderang. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara pejabat dijerat, apalagi misalnya tadi dibandingkan di periode Pak Jokowi dengan periode Pak Prabowo, ya periode Pak Prabowo ini kan baru mulai ya, sudah 2 tahun sih ya, tapi boleh dibilang belum selesai. Sementara Pak Jokowi sudah selesai dengan 5 tadi ada bilang. Pertama begini, karena belum selesai jangan-jangan bisa bertambah. Ya. Cuma kan arah pertanyaannya belum-belum sudah 5 gitu. Kalau saya pikir malah gini, harusnya lebih banyak lagi. Ya, harusnya bisa lebih banyak lagi, jangan-jangan. Termasuk juga saat periode Pak Jokowi, gitu. Cuma kan begini ya, di periode kedua Pak Jokowi itu, kita sama-sama tahu dimulai tahun 2019, terus saya menilai ada upaya pelemahan KPK. Ya, jadi KPK-nya mulai tumpul, kejaksaannya mulai tumbuh, gitu. Ya. Kepolisiannya fokus pada pidana umum. Jadi kita tidak mendengar kasus korupsi yang diungkap oleh kepolisian, apalagi yang besar-besar. Tuh, nah di periode Pak Prabowo, pertama kita begini, bagaimanapun kita apresiasi dulu ya kepada KPK, kepada kejaksaan, termasuk kepada Presiden Prabowo yang saya menilai, tanda kutip ya, ikhlas ini orang-orang dekatnya, orang kepercayaannya kena jerat. Gitu.
7: Oke.
1: Okay. Jadi saya melihat ya memang sesuatu yang secara hukum seharusnya Presiden tidak perlu ikut campur gitu, tidak perlu tahu menahu.
7: Saya setuju Pak kalau Presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi kalau kita bicara soal pejabat dan juga kasus korupsi, tentu ini berkaitan sama integritas. Apakah ini artinya sebenarnya standar integritas pejabat, utamanya menteri begitu ya, ketika kabinet ini terbentuk itu bisa kita pertanyakan saat ini?
1: Ya, saya pikir publik tidak sedikit yang menilai ya, sejak awal pemerintahan Pak Prabowo itu banyak yang mempertanyakan masuknya figur-figur yang integritasnya tidak cukup clear ya, tidak cukup bisa jadi jaminan untuk menopang upaya Pak Prabowo yang ya sementara ini kita percaya mau berantas korupsi ya. Walaupun di beberapa lini terlihat bahwa kejahatan korupsi juga terjadi terang benderang, tapi dibiarkan. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak aneh kalau kemudian ada yang jerat gitu. Dan saya pikir ini kan memang yang namanya kejahatan korupsi ya, ada kewenangan, ada kesempatan, pengawasannya lemah. Nah, maka ini kalau kita korek lebih jauh, saya yakin ini banyak yang berpotensi ya bakal kena jerat juga gitu.
7: Ini artinya kan bahwa penindakan yang meningkat ini tidak semata-mata membuat publik berpuas diri begitu ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ini harusnya lebih jauh lagi memperketat standar integritas tersebut. Saya bicara soal penindakan terlebih dahulu Pak Ganjar, penindakan kan meningkat. Menurut Anda sebenarnya apakah publik akan menambah persepsi keberanian untuk menindak kasus korupsi dan kepercayaan masyarakat terutama pada aparatur penegak hukum begitu ya, sebut saja tadi yang Anda sampaikan ada KPK, ada Kejaksaan Agung begitu.
1: Ya, jadi begini, proses hukum yang terjadi kepada 5 pejabat ini itu buat saya pertama sekedar membuktikan bahwa penegak hukum bekerja. Ya. Nah, tapi apakah bekerjanya sudah maksimal? Menurut saya harusnya bisa lebih maksimal. Makanya saya selalu bilang dari tadi, harusnya bisa lebih banyak lagi nih yang kena. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi pola rekrutmennya ya, saya khawatir yang dipilih bukan orang yang cukup berintegritas, pertama itu. Kedua, setelah dipilih kan kita sama-sama tahu pejabat ini masuk barak militer. Ya. Lalu saya pertanyakan, nih di barak militer ngapain aja jadinya nih? Gitu ya. Karena di luar kasus korupsi juga banyak hal-hal menyangkut kompetensi pejabat yang kita pertanyakan, orang-orang yang tidak sesuai bidangnya gitu ya. Jadi saya bilang gini, ini sih menunggu waktu aja nih ya, penegak hukumnya berani, dapat dukungan politik atau presiden tidak cawe-cawe, ini pasti bakal kejadian gitu. Nah tentu masyarakat mendukung ya, masyarakat harus mendukung kalau penegak hukum kita bekerja tanpa tendeng aling-aling ya, artinya siapa saja yang memang terlibat korupsi harus dijerat. Dan Bareskrim juga sekarang kalau saya tidak salah ada kasus yang cukup besar juga yang sedang diusut ya, di beberapa kasus. Jadi ya kita dorong supaya gini, bahkan kalau perlu begini ya, kalau tiga institusi ini bersaing, publik kok yang diuntungkan ya, bersaing atau katakanlah bagi tugas korupsi yang model begini oleh kejaksaan, yang model begini oleh KPK, yang model begini oleh Bareskrim. Jadi saya yakin publik akan mendukung, cuma jangan lupa di kasus yang sudah berjalan, terutama BGN, itu kan publik sudah mengendus dan warning sejak lama. Itu makanya tidak sedikit yang bereaksi, kok baru sekarang? Bukankah indikasinya sudah ada sejak lama? Sedangkan kita kan gini, publik ini sudah cukup ramai bilang hati-hati potensi korupsinya, ya. Beberapa pakar, pakar ekonomi, pakar hukum bahkan sudah mengidentifikasi di mana-mana saja yang kira-kira akan menjadi titik lemah ya, menjadi potensi terjadinya korupsi. Nah, jadi tanpa bermaksud mengurangi apa kinerja para penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK dan kepolisian, ya ini boleh dibilang sebetulnya terlambat gitu ya, harusnya bisa dicegah lebih cepat lagi gitu, diproses lebih cepat tempo hari.
7: Tentu kita apresiasi para penegak hukum begitu ya, Kejaksaan Agung, Bareskrim dan juga KPK. Mungkin publik diuntungkan, tapi mungkin wartawan ataupun media, teman-teman media yang mungkin agak modar sedikit begitu ya Pak Ganjar, karena sehari ada dua breaking news gitu ya. Tapi bicara soal penegakan hukum begitu ya Pak Ganjar, tadi kan Anda menyampaikan bahwa kompetisi ini sebenarnya menciptakan iklim sehat di area penegakan hukum kita, publik yang akan lebih banyak diuntungkan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ada beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, itu juga beberapa kali menimbulkan perdebatan publik begitu ya. Khususnya soal apakah perdebatan soal murni tipikor sebenarnya atau persoalan kebijakan. Nah sebenarnya apa sih yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan efisiensi penegakan hukum ini? Karena kita tahu semakin banyak yang ditindak tentu publik diuntungkan. Tapi optimalisasinya Pak, efisiensinya supaya ujungnya publik tidak mempertanyakan lagi misalnya kinerja jaksa lah ataupun kinerja penyidik begitu.
1: Jadi begini, kita perlu luruskan dulu ya, bukan berarti kalau proses hukum bekerja di publik diuntungkan. Yang saya bilang tadi publik senang, karena berarti orang jahat diproses gitu ya. Kita tentu akan diuntungkan kalau korupsinya tidak terjadi, artinya proses pelayanan publik, proses pembangunan dan lain-lain, upaya mesejahteraan rakyat itu tercapai dengan benar gitu. Nah maka begini, kalau kita melihat dari proses yang berjalan, memang pertama, secara hukum selalu akan ada perdebatan ya, dan publik ini kan sekarang pinter ya, sudah dan informasi sedemikian terbuka sehingga bisa menilai ya, dan saya pikir

publik bebas menilai dengan pengetahuan yang mereka punya masing-masing. Tapi begini, tapi tetap perlu ada yang membantu, yang meluruskan atau memberi framing yang paling tepat bagaimana seharusnya proses ini berjalan, gitu ya.

0: penggunaan kewenangannya juga makin besar. Dan ya publik harus dicerdaskan terus. Makanya begini, kalau saya pribadi misalnya, saya nggak mau buru-buru menilai kasus itu dari pemberitaan. Saya menunggu keterangan pers dari humasnya KPK, humasnya Kejaksaan, humasnya Bareskrim. Nah, kalau keterangannya itu keluar dari institusi yang resmi, gitu ya, nah, baru kita melakukan analisis, gitu ya, baru saya share tuh ya di medsos, di mana-mana, gitu. Karena kalau sekedar baca pemberitaan, mohon maaf nih, saya khawatir wartawannya yang salah menyerap atau salah pemberitaan, gitu. Jadi saya menunggu betul, misalnya ada rekamannya ketika konferensi pers. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan publik tetap ini, kita tidak bisa menghalangi publik memberi penilaian, ya, karena pada dasarnya rasa keadilannya itu ada di publik, terlepas mereka punya pengetahuan hukum atau tidak. Nah, inilah yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Makanya dikasih nama penegak hukum, karena dia bukan sekedar menjalankan undang-undang, ya, ada wise-nya di situ. Ya, maka kita bicara mengenai hukum yang lebih dari sekedar menjalankan undang-undang, karena pada prakteknya banyak nih undang-undang dijalankan sekedar justru terjadi apa ketidaktertiban, ya, seperti beberapa kasus itu kan, wah, publik bereaksi terlepas dari benar dan salah, ya, artinya kan ada proses yang publik tidak bisa menerima dengan baik, ya, proses seperti ini. Kok kenapa sih yang begini dibilang korupsi? Kok begini, kok begitu, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Kita pingin korupsi yang betul-betul apa ya, yang betul-betul jahat, gitu ya, didasari itikad jahat, itu yang diproses. Sehingga gini, penegak hukum harus punya prioritas, ya, yang seperti apa yang betul-betul mau dikejar, gitu.
1: Kepuasan masyarakat kepada penegak hukum kan tercermin begitu ya Pak, entah itu dari di media sosial ataupun tren dari pencapaian dari kasus-kasus yang ditegakkan begitu ya, terutama kasus-kasus korupsi. Tapi kan kita tahu betul bahwa Presiden Prabowo beberapa kali itu memberikan pengecualian seperti ya memang itu adalah hak Presiden, amnesti, abolisi dan lain sebagainya. Dan hal itulah yang sebenarnya juga turut dipertentangkan. Apa catatan Anda sebenarnya ketika Presiden Prabowo ingin menegakkan hukum tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, tetapi beberapa kali memberikan amnesti ataupun abolisi. Catatan Anda soal hal ini?
0: Ya, jadi begini, saya pribadi menilai begini ya, Pak Prabowo ini tipe pemimpin yang kupingnya tipis ya. Begitu publik rame, gitu ya, terus bereaksi. Nah, saya ini nggak tahu nih, siapa sih pembisik-pembisik terdekatnya bidang hukum, gitu ya. Karena kan ya ada Menko bidang hukum, ada Menteri Hukumnya, bahkan ada Wamen yang juga profesor gitu ya. Apakah mereka ini menjadi pembisik? Karena begini, beberapa kebijakan yang diambil Pak Presiden itu menurut saya misalnya terlalu cepat karena proses hukum sedang berjalan. Kecuali memang ada keinginan menghentikan proses hukum karena Presiden menilai prosesnya tidak benar. Gitu. Jadi di satu sisi begini, ada langkah-langkah Presiden yang tampak seperti upaya apa ya, menenangkan ya supaya tidak gaduh gitu ya. Tapi di sisi lain langkah yang dilakukan Presiden justru malah menjadi gaduh. Maka buat saya begini, hormati saja keputusan pengadilan dulu, silakan berproses gitu ya. Nanti di ujung kan Presiden punya seperangkat kewenangan ya. Untuk apakah nanti diberi ampun kalau memang yang bersangkutan minta ampun, atau apakah kecuali tadi itu ya memang ada proses yang berjalan yang harus dihentikan karena mengganggu keseimbangan. Nah, saya melihat sih begini, biarkan saja publik berpendapat ya, karena akan selalu begitu, seperti apa, seperti pisau dengan dua mata yang akan selalu berbeda cara pandang itu. Jadi bagaimana memastikan Presiden menentukan langkah yang benar secara hukum tanpa harus terkesan melakukan intervensi baik terhadap prosesnya maupun terhadap hasil putusan pengadilannya. Nah, ini yang saya khawatir lebih tampak Presiden ini kok seperti ada hitung-hitungan politiknya ya. Misalnya gini, kasih ke Pak Tom Lembong, kasih juga ke Pak Hasto. Ini sebetulnya titik beratnya yang mana ya? Tuh ya. Ini yang murni hukum atau jangan-jangan ada hitung-hitungan politik gitu ya. Nah, itu kan kita tidak bisa menghindar bahwa saya bahkan termasuk yang menilai itu. Ini kenapa begini, kenapa nggak satu-satu ya? Gitu, kalau satu-satu kan jelas kenapa kasih. Jangan-jangan saat itu bukan cuma Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, hanya ada yang lain yang tidak terekspos ya. Nah, itu kan kita juga harus hati-hati. Gitu.
1: Pak Ganjar, saya mau kembali ke masalah integritas. Kita tahu betul ketika awal mula Presiden Prabowo membentuk kabinet yang saat ini begitu ya, itu ada fakta integritas yang ditandatangani, termasuk soal jujur.

0: adil dan lain sebagainya. Menurut Anda sebenarnya ketika pemilihan para pembantu presiden, dan kita tahu betul bahwa citra dari Presiden Prabowo pada saat itu adalah tegas, ex-militer, sehingga punya disiplin yang tinggi, juga punya kekesalan kepada koruptor-koruptor yang mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Anda itu saja tidak cukup ya untuk membuat para pembantunya itu segan ataupun takut begitu untuk berbuat hal serupa?
1: Pertama begini, integritas itu bukan barang yang sekali masuk barak militer terus jadi. Ya, integritas itu berproses, ya, diuji. Jadi diisi, dilaksanakan, diimplementasikan, diuji, terus-terusan diuji, gitu ya, sehingga sampai akhirnya lulus. Kita menganggap seseorang punya integritas. Nah, kan prosesnya begini, presiden kan harus sadar bahwa masuk barak militer itu bukan jaminan bahwa integritasnya akan segera sempurna, gitu ya. Saya yakin presiden dan jajarannya cukup paham ini. Nah, maka pertanyaannya tadi saya bilang begini, terus masuk barak militer kemarin tuh ngapain aja sih, gitu. Tahu nggak sih bahwa kejahatan-kejahatan korupsi itu rentan terjadi pada bagian-bagian mana, gitu ya. Dan gini, kalau kita bicara integritas, saya bahkan berani bilang, ada pejabat-pejabat yang tampaknya presiden tidak mengedepankan integritasnya, itu. Jadi mungkin dia kompeten, tapi integritasnya tidak terukur atau belum teruji. Nah, kan presiden harus hati-hati. Dan begini, kalau kita bicara integritas, apalagi dalam konteks kejahatan korupsi, memang sudah cukup yakin Pak Presiden dan jajarannya ngerti kejahatan korupsi itu seperti apa aja, gitu ya. Dan apakah presiden memang cukup bulat ya untuk memberantas korupsi secara apa, kalau beliau bilang kan dikejar sampai ke Antartika, gitu ya. Ternyata di antar kita aja masih banyak yang bermasalah. Jadi presiden jangan jauh-jauh nih orang sekitarnya. Maka kan saya gini ya, waktu memilih jajaran menteri misalnya ya, itu masukan dari badan intelijen ya, jadi track recordnya itu betul-betul dilihat nggak ya. Kita kan pingin orang yang jangankan pernah terkait kasus hukum, kalau perlu nih kasarnya, orang yang nggak pernah diomongin orang, gitu ya. Kita publik tuh pingin sedemikian orang yang clean, gitu ya. Kemampuan untuk mengelola negara, menangani bidang tertentu, itu saya yakin sambil berjalan bisa, apalagi kalau menteri ini kan di backup oleh jajaran pejabat, dirjen, eselon 2 dan kebawahnya yang cukup profesional, sehingga figur top manajemen yang apa yang bersih itu jadi satu keharusan, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri kira-kira mencontohkan itu atau enggak? Ya kan anak buahnya juga harus mencontoh. Apa yang Pak Prabowo sampaikan, apa yang Pak Prabowo lakukan itu kira-kira sejalan tidak ya dengan kebijakan yang dia bilang mau berantas korupsi, mau kejar sampai ke Antartika gitu ya. Saya khawatir banyak juga nih titik-titik lemah di sekitarnya. Kalau kita bicara misalnya, mungkin ada juga inefisiensi. Yang jadi isu kemarin kan misalnya presiden sering keluar negeri. Saya nggak mau bicara urusan sering atau jarangnya ya. Tapi kita kan tahu kita sedang efisiensi. Gitu ya. Nah, lalu publik mempertanyakan hasilnya. Lalu kemarin jadi polemik gitu ya. Dan saya pikirkan itu juga gini, makin banyak program, makin banyak proyek, makin banyak anggaran keluar, itu kan berarti makin rentan, gitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah presiden sudah memastikan jajarannya ini orang-orang yang memang kompeten? Satu, kedua, bagaimana presiden melakukan pengawasan? Siapa sih yang membantu presiden melakukan pengawasan? Dan ditegur nggak sih? Gitu ya. Jangan nunggu orang melakukan kesalahan, begitu ada indikasi, tegur dulu, gitu. Jadi jangan berharap penegak hukum melakukan pencegahan dong. Penegak hukum yang tugasnya yang utama ya menindak. Ya, walaupun ada fungsi pencegahan, tapi yang utama nindak. Makanya gini, kalau tidak mau ditindak, bagaimana jajaran eksekutif memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar, gitu.
0: Tertarik soal preventif itu, Pak Ganjar. Yeah. Ini kan artinya sebenarnya kerap kali begitu ya, publik merasa preventif itu mungkin hampir tidak mungkin dilakukan. Kalau tidak dibenahi dari sistemnya begitu ya, seperti misalnya kasus Pak Silmi Karim saja begitu ya, imigrasi itu kan sebenarnya sudah melakukan reformasi pembaruan sistem digital yang gunanya untuk meminimalisir, prevent, mencegah adanya celah-celah untuk bisa ada suap atau pemerasan itu, tetapi tetap saja terjadi. Menurut Anda sebenarnya hal-hal preventif konkret seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang sistem digital reformasi dan lain sebagainya itu hingga saat ini masih dalam tahap omon-omon?
1: Ya gini, sebetulnya ada dua hal besar ya. Pertama, bagaimana upaya pencegahan. Kedua, bagaimana upaya edukasi. Ya, edukasi saya maksud di sini tentu memastikan bahwa pejabatnya ini memang punya kompetensi, ya, paham pekerjaan. Sehingga begini, kita membangun sistem yang baik. Perlu, itu harus. Karena dalam sistem yang baik, orang jahat kehilangan ruang gerak. Ya. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kita juga perlu membangun manusianya. Kasih pemahaman, lakukan induksi pada pejabat-pejabat, terutama yang posisi-posisinya rentan, anggarannya besar, ini kan bahaya nih. Ya, diinduksi, kasih pengetahuan mengenai anti korupsi, sehingga jadi orang baik. Nah, orang baik tidak akan menyalahgunakan kelemahan sistem, sistem yang baik mempersempit ruang gerak koruptor, gitu. Kalau diedukasi sudah, dicegah sudah masih bandel, ya masuklah penindakan, kan gitu. Maka sekarang kalau saya tanya, apa sih yang sudah dilakukan eksekutif, terutama Presiden Prabowo dan jajarannya, untuk melakukan upaya pencegahan, untuk melakukan upaya edukasi, gitu. Ya. Masih terlalu banyak saya pikir pejabat yang dengan sikap tindaknya itu kok tidak sejalan dengan apa yang jangankan Presiden Prabowo, ya, yang publik kehendaki ya. Ini kok ada pejabat yang kaya raya sekali ya? Dari mana ini kekayaannya? Gitu ya. Nah, itu kan artinya begini, presiden tidak cukup memperhatikan bahwa latar belakang kekayaan orang itu juga menjadi concern publik, ya. Apalagi orang misalnya dengan track record, ini kan dia nih dari dulu pegawai negeri, kok bisa sekaya ini? Dia dari dulu TNI, dia dari dulu Polri, kok bisa sekaya ini? Gitu ya. Bahkan ada pengusaha yang kalah kaya, kan kita bingung jadinya. Ini apa yang jadi pertimbangan presiden? Okay. Gitu. Apakah kompetensinya sedemikian rupa sehingga hal-hal seperti ini dikesampingkan saja? Nah, kan nggak bisa, gitu ya. Jadilah, saya yakin nih, publik jadi apa ya? Jadi gatel ya, pengen menyoroti semua satu-satu. Dan kita lihat sekarang. Seperti apa ya, publik itu seperti senang menelanjangin, bahkan pemberitaan-pemberitaan media sering pejabat gitu dilantik, isi garasinya, hartanya, itu kan sering sekali tuh jadi judul berita ya, kalau udah pejabat kena masalah, atau pejabat baru dilantik, atau jadi omongan, salah ngomong gitu kan, langsung itu dikorek sama netizen gitu ya, sama media, isi garasinya, rumahnya, gitu ya, hedonismenya, gitu. Nah itu kan harusnya, apa ya, harusnya presiden, wakil presiden yang utama ya, itu sensitif dengan hal-hal seperti itu.
0: Oke, terakhir Pak Ganjar, kalau Anda boleh menyarankan kepada para penegak hukum ataupun mungkin bahkan sekelas Presiden Prabowo begitu ya, dengan adanya tren positif ini, persaingan positif antara aparat penegak hukum begitu, Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian juga ada KPK, untuk bisa memperkuat kepercayaan publik bahwa ada optimisme soal penegakan hukum di Indonesia, apa yang mau Anda sarankan?
1: Gini, pertama saya mau memastikan dulu ya bahwa yang terjadi bukan persaingan, okay. Ya, karena bisa dipadukan. Seperti saya bilang tadi itu, bagi tugas aja deh. Misalnya kejaksaan menargetkan, memprioritaskan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. KPK fokus pada suap pemerasan gratifikasi gitu ya, karena KPK punya apa sarana penyadapan yang bisa apa ya telak gitu ya, valid gitu ya. Nah, kepolisian pada sisanya, gitu ya, misalnya penyalahgunaan kewenangan yang dalam bentuk pemerasan juga bisa, ya, atau markup, benturan kepentingan, itu bisa dilakukan. Nah, cuma kan begini, kita juga perlu penegak hukum yang bersih, ya, bukan rahasia juga, proses penegakan hukum ini juga punya masalah hukum, ya, jadi publik harus mengawal juga. Jadi masing-masing penegak hukum bekerja, bersaing boleh, kompetisi boleh, apapun. Karena buat saya gini, kalau boleh pilih daripada mereka akur gitu ya, antara tunjuk-tunjukkan dan lepas tangan, mendingan mereka bersaing, rebutan gitu ya, atau adu jago. Ya walaupun itu juga bukan pilihan yang utama sebetulnya ya. Yang utama tetap tadi itu berdasarkan prioritas masing-masing. Dan publik akan mengawasi terus. Jadi penegak hukum ini memang harus hati-hati karena publik kita mulai pintar. Punya tidak punya pengetahuan hukum, setiap orang itu punya naluri benar salah dan baik buruk, dan biarkan publik menilai itu ya. Jangan penegak hukum jadi capek-capek ikut berkomentar, oh ini begini sih, ini kan begitu, ngapain itu kan, buktikan saja di pengadilan sepanjang prosesnya benar gitu ya, pasti yang seperti itu akan reda dengan sendirinya. Tapi kan itu publik terjadi karena apa yang dilakukan publik itu karena publik menilai kok ada tebang pilih ya, kok yang ini kena, yang ini enggak, yang ini berat, yang ini ringan, dan lain-lain. Belum lagi kalau kita bicara kesalahan-kesalahan yang dilakukan internal, jaksa nakal, polisi nakal, oknum KPK nakal, itu diapain sih selama ini? Gitu kan? Nah, jadi terlepas dari itu semua, kita sama-sama mengawal bahwa proses yang dilakukan ini sudah benar atau belum. Kalau saya boleh bilang, memang masih banyak masalah. Okay. Ya. Penangkapannya, penggeledahannya, penyitaannya, masih banyak masalah. Itu yang boleh dibilang bahkan tidak sepenuhnya sesuai aturan hukum acara yang ada.
0: Oke, okay. Tidak perlu sampai ke Antartika, tapi justru antar kita yang harus diperketat pengawasannya.
1: Antar kita.
0: Baik, terima kasih pengajar hukum pidana FHUI, Pak Ganjar Laksmana malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelayanan kepabeanan di tempat pemeriksaan fisik terpadu di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer menumpuk akibat lonjakan importasi dan pembiaran barang tetap berada di pelabuhan oleh importir. Menkyu Purbaya mengungkapkan jumlah dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer sehingga meningkatkan dwelling time dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi dunia usaha. Meski jumlah antrian telah berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer, pemerintah menilai perlu adanya langkah tambahan untuk mempercepat pelayanan. Dalam peninjauan tersebut, Menkyu juga menemukan adanya kontainer yang telah menyelesaikan proses kepabeanan, namun belum dikeluarkan oleh importir sehingga memperparah kepadatan di pelabuhan.
2: Satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importirnya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat, tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian, kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan peluang kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur berketahanan iklim termasuk proyek Giant Seawall. AHY juga membuka peluang kolaborasi di bidang maritim, pelabuhan logistik, dan perkeretaapian. Hal ini disampaikannya saat berbicara dalam sesi EAEU ASEAN pada rangkaian St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2026 di St. Petersburg, Rusia pada Kamis 4 Juni 2026.
3: Climate Resilient Infrastructure. For Indonesia, climate adaptation is already a daily reality. Floods, flash floods, landslides make up more than 90% of our natural disasters. They displace communities, damage infrastructure, and disrupt livelihoods. Along Java's northern coast, land subsidence and sea level rise are threatening millions of people and a number of big ports, industry, agriculture, and special critical economic zones and infrastructure. This is why Indonesia is advancing the Giant Sea Wall Project and a broader coastal resilience agenda, not only to build protection, but to safeguard lives, livelihoods, and coastal cities. This open opportunities in engineering, barrier technology, operations, early warning systems, as well as joint research. As the world's largest archipelagic nation with more than 17,000 islands, connectivity is what binds Indonesia together, expands opportunity, and strengthens our competitiveness. We are strengthening strategic ports, integrating logistics, and advancing rail development from high-speed rail to future and a better and expanded corridors across Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. These, once again, open opportunities in joint manufacturing of rail and equipment, technology transfer in signaling and digital logistics, and integrated rail, port, and logistics corridors. Our aim is simple: to move people, goods, and opportunities more efficiently across the archipelago.
0: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar acara puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 dengan menggagas gerakan Indonesia Asri. Targetnya Indonesia bisa tetap mengejar net zero emission pada 2030 dan bisa menyelesaikan permasalahan krisis lingkungan lainnya. Tidak terkecuali penanganan masalah sampah dengan melibatkan seluruh unsur termasuk generasi muda.
4: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah menjadi tema utama perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Event akbar yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta. Tidak hanya terdiri dari anggota PPSU, komunitas, pelajar, dan influencer, sejumlah pejabat dan menteri kabinet juga hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, serta Duta Besar Slovakia Thomas Verko. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan beberapa poin khusus yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Di antaranya penanganan permasalahan sampah dan target pengurangan emisi yang masih terus menjadi tujuan utama mencapai net zero emission pada 2030 mendatang.
5: Soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana, mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik, salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping, sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mills effluent dari sawit, ya, dan banyak-banyak lagi sumber metan yang menimbulkan emisi, serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik, dan sebagainya. Itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan masalah mengurangi emisi.
4: Pada kesempatan kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat menjadi bagian dari aksi iklim. Karena krisis lingkungan dan iklim tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda. Di antaranya dengan program menanam 2 miliar pohon sebagai bentuk perwujudan taubat ekologis.
6: Tema besar peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini adalah aksi. Nah, salah satu ujung tombak Indonesia untuk menjalankan aksi lingkungan adalah Gen Z. Kita akan tanya mereka, oke? Okay? Apa kabar?
7: Baik.
6: Ngobrol-ngobrol dulu ya, ini Gen Z Indonesia nih. Oke, okay. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah solusi. Siapa yang jadi masalah, siapa solusi? Oke, okay. Sebutkan masalah lingkungan di Indonesia saat ini, satu aja.
8: Yang saya alami saat ini adalah di mana di lingkungan saya sendiri itu sering terjadi yang namanya buang sampah sembarangan, Pak.
6: Buang sampah? Ya. Berarti masalahnya sampah ya?
9: Iya.
6: Setuju?
9: Setuju.
6: Oke, kita tanya sebelah, solusinya apa kalau masalah sampah?
10: Menurut saya sih mungkin itu juga balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus sadar akan sampah yang semakin banyak. Dan itu harus dimulai dari diri kita ya. Betul. Dari rumah, kita harus mulai pilah sampah dari rumah supaya okay. Saat pembuangan nanti bisa terurai sesuai jenisnya masing-masing tanpa ada penumpukan okay. Sampah.
6: Jadi sampahnya di pilah. Setuju?
10: Setuju. Setuju okay. Banget.
6: Jadi masalah lingkungan tidak akan selesai tanpa solusi. Dan solusi terbalik adalah solusi yang bukan hanya obat perda nyeri. Yogito Juliarto, Evan Askam, Jakarta.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta. Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan juga polusi ibu kota.
11: 3. Dengan ini kampanye
12: Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta di Menara Astra Jakarta Jumat sore. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap visi Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini mengajak karyawan Astra untuk beralih menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja. Astra juga menyiapkan berbagai insentif seperti cashback melalui aplikasi Astra Pay yang terintegrasi dengan layanan transportasi publik, serta beragam program apresiasi bagi karyawan yang aktif menggunakan transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam peluncuran program ini menyambut positif langkah Astra. Menurutnya, meski konektivitas transportasi umum di Jakarta sudah mencapai lebih dari 93%, pengguna aktif transportasi umum masih di bawah 30%.
7: ketahui, konektivitas di Jakarta sekarang sebenarnya sudah lebih dari 93%. Tetapi orang yang terus-menerus menggunakan transportasi umumnya masih di bawah angka 30%. Saya memang mentargetkan kalau bisa tahun depan sudah di atas 30%, sehingga dengan demikian pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habitnya, kebiasaannya, budayanya dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum.
12: Pramono menilai keterlibatan Astra sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut mendorong budaya penggunaan transportasi umum. Ia berharap gerakan serupa dapat diadopsi oleh lebih banyak perusahaan di Jakarta.
7: Adalah Astra ini nama besar. Dan Astra ini sebuah perusahaan yang dianggap legend, credible. Dan apa yang dilakukan Astra pasti akan mempunyai pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka harapan saya perusahaan-perusahaan lain juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Astra karena
12: Presiden Direktur Astra, Rudi, menyatakan program ini merupakan bentuk partisipasi Astra dalam mendukung berbagai inisiatif Pemprov DKI Jakarta. Astra berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
9: Dukungan terhadap visi Pemprov DKI untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kita juga menyadari bahwa konektivitinya sudah sangat baik. Dan apa yang lawan Astra ini, kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengubah perilaku orang mendukung menggunakan transportasi umum untuk kegiatan kesehatan.
12: Pada tahap awal, program ini akan diterapkan bagi karyawan di kantor pusat Astra di kawasan Menara Astra dan Sunter. Pelaksanaannya dimulai pada Juni ini dengan dukungan voucher transportasi dan berbagai program apresiasi untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
0: Di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
10: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
11: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
12: Pernah.
11: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
12: Tensi 150.
11: Kolesterol sempat tinggi?
12: Kolesterol pernah tinggi.
11: Di atas 200?
12: 260.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
13: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
14: Kecerdasan buatan atau AI digadang membuka akses bagi semua orang, namun penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari

0: di ruang keputusan. Lantas bagaimana menjadikan AI benar-benar inklusif? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari Kota Meksiko.
1: Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain. Kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global.
2: We need to consider that persons with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity, and that's why it needs to be mainstream in all different fields, such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the basic knowledge about AI.
1: Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas, hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi.
2: And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. Not only we are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders.
1: Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal.
3: First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that, for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other, you know, groups that are often marginalized, sometimes need further support in order to be able to access a program.
1: Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem.
4: Kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism. Jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal.
1: Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko.
0: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari destinasi liburan keluarga yang edukatif, inspiratif sekaligus ramah di kantong, Jakarta Future Festival 2026 bisa jadi pilihan menarik akhir pekan ini.

0: Lokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
1: Jadi di booth Dishub DKI Jakarta ini kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
0: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
2: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburan ya Pak ya. Jadi bisa kesini untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
3: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat mengedukasi lah bagi orang tua, apalagi lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget, jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian mengedukasi.
4: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo. Cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali. Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
0: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
5: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
6: Dan di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Hal ini membuktikan animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
7: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
8: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
7: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
9: 389, kita 80%.
10: Ayan kan?
11: Biar ganteng kalau naik gunung.
7: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
12: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
7: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
13: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure

0: tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu, kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
1: Dan sambutannya bagus lah ya.
0: Iya, sambutannya bagus banget karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
2: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23 ribu orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
3: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
2: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Museum Negeri Sonowudoyo Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026 di Nusawan Nustau Wastra, Living Patterns of Nusantara. Pameran ini diikuti puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
5: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusa Wastra, Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonowudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonowudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan Wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif Wastra Nusantara melalui ruang imersif.
6: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik gitu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat, dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik. Dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan, bagaimana kreasi-kreasi baru, respon-respon baru terhadap wastra kita ini bisa menjadikan ini juga modal budaya untuk ekonomi budaya, ya, untuk industri budaya bahkan. Ya, kita berharap ada kain-kain kita yang semakin banyak dikenal di dunia dan semakin familiar.
5: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wastra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
7: Sonowudoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran, dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
5: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
8: Pak Menteri langsung usul, dengan kualitas tata pamer, setting, dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan, supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
5: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusawastra

0: masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Oh, okay. Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
4: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
5: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
7: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
8: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
9: Pernah.
8: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
9: Tensi 150.
8: Kolesterol sempat tinggi?
9: Kolesterol pernah, tinggi.
8: Di atas 200?
9: 260.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
10: Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
11: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sang Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
12: Lama mcina, mesin, وصلنا شفنا الجبات على حاجز 17. جبات وجيش من بعيد بعيد عنا، وقفنا سيارة، وقفنا. والغير هم بيضحكوا علينا، أنا فكرت بحمل تحذيري. الغير هو قتلي جاية السيارة رصاصة في ابن ابني في حفيدي جاية وفي أمه. وطابة في إيد أبوه. بس في اصبع ايده يعني ما كان في اختلاف بس هذا طاب في الولد في وجهه طلعت من وجهه استقرت في خد امه هيها امه هون نايمه يعني هذا اللي بصير معنا يعني مش معقول احنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لان احنا موجودين في دورنا ما بينفعش.
11: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera

0: Bendera tersebut berkibar di area bundaran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem Timur dan tepi barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
1: Sejumlah aktivis Armada Bantuan Global Sebut Flotilla mengaku pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan pelecehan saat mencegat kapal mereka dalam perjalanan menuju Gaza pada April lalu.
0: Pasca pembebasan para aktivis Global Sumut Flotilla pada April lalu menyisakan cerita suram yang dialami oleh para aktivis. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Spanyol. Para aktivis mengaku mengalami pemukulan, ancaman senjata, serta penahanan bahkan kekerasan seksual. Aktivis Alberto Andres Mantecon memperlihatkan hasil ronsen yang menunjukkan luka-luka yang diduga dialaminya selama penangkapan pada 29 April. Akibat perlakuan militer Zionis, ia menderita 8 tulang rusuk patah, peradangan sebagian pada diafragma, dan cedera hati yang masih memerlukan perawatan.
2: Royat, yang bersama di Salalto, van conduir de nit a un barco militar bastant gran, tipus fragata, i dintre d'aquest barco hi havia una part del barco que des de fora no es veia, però a dintre havia una mena de campo de concentració.
0: Aktivis lain Maria Garcia Ahumada juga menyampaikan tuduhan adanya kekerasan fisik berupa sengatan listrik menggunakan taser dan kekerasan seksual terhadap sejumlah peserta flotilla.
3: En este barco había dos personas perdieron el conocimiento, 5 contusiones craneales, 37 fisuras de huesos, hubo varias hemorragias internas, a uno se lo llevaron al hospital que le acompañó otro compañero y no sabíamos nada de ellos, varias personas con disparos, taser en la cara, o sea, descargas eléctricas por diferentes partes.
0: Pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut. Dinas Pemasyarakatan Israel menyebut klaim kekerasan fisik dan seksual tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Menurut militer Israel, seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan berada di bawah pengawasan profesional. Pencegatan armada bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini kembali memicu perdebatan internasional mengenai blokade wilayah tersebut dan perlakuan terhadap para aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis sampah di jalur Gaza kini jadi ancaman bagi kesehatan warga. Banyaknya tempat pembuangan sampah sementara yang berada tepat di dekat permukiman dan juga tenda pengungsi membuat jutaan warga kini berada dalam risiko tinggi tertular penyakit. Gunungan sampah setinggi 13 meter kini menjadi pemandangan kelam di jantung kota Gaza. Di pasar Firas diketahui ada sekitar 350 ribu kubik sampah yang menumpuk. Dan meski Badan Pembangunan PBB atau UNDP telah memulai proses pemindahan ratusan ribu kubik sampah tersebut, situasi di lapangan tetap berada dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan lokasi pembuangan baru masih berstatus sementara dan sangat dekat dengan posisi para pengungsi. Proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan utama di wilayah Jur Altik hingga kini masih dihadang oleh pihak otoritas Israel.
4: Our colleagues working on sanitation in Gaza report that solid waste management continues to rely on temporary dump sites that are near or where displaced people live, and therefore has an immediate negative impact on public health. Over the past 3 months, our partners have transferred about 100,000 cubic meters of waste from the Firas market in Gaza to a newly identified dump site in Abu Jarad. But the new site cannot be fully developed or effectively utilized without specific fabrics, also called geotextiles, that have not only now been approved to be brought into Gaza and are in the procurement.
1: Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Sementara itu, tragedi kebakaran di sebuah panti jompo di Sri Lanka menelan 13 korban jiwa. Informasi ini kami pilih sebagai penutup Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Ledakan dahsyat mengguncang sebuah lokasi penyimpanan truk tangki gas LPG. Satu ledakan awal memicu rentetan ledakan pada 4 truk tangki lainnya, sehingga menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak jauh di TPAK negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan personel darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang berkobar. Mengantisipasi adanya ledakan susulan, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi. Meski belum ada pernyataan resmi terkait korban jiwa, Gubernur Puebla melaporkan sedikitnya 3 orang mengalami luka-luka. Kini area kejadian telah diamankan, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Kebakaran maut terjadi di Anguruatota, Sri Lanka pada Rabu sore. Setidaknya merenggut nyawa 13 penghuni sebuah panti jompo. Rekaman video memperlihatkan bangunan dilalap si jago merah hingga menyisakan dinding yang menghitam, atap runtuh, dan puing-puing berserakan di seluruh area. Saat api berkobar, puluhan lansia dan penghuni berkebutuhan khusus berada di dalam fasilitas tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan listrik. 10 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan dan kekacauan, petugas berhasil menyelamatkan 51 penghuni, namun 7 orang lain masih menjalani perawatan akibat luka-luka. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti jompo atas dugaan kelalaian, seraya menyelidiki penyebab kebakaran dan standar keselamatan fasilitas tersebut.

0: Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke area SPPG dengan cara merusak gembok pagar. Sementara seorang rekannya menunggu di luar untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak motor milik salah seorang karyawan. Para karyawan sedang sibuk memasak di dapur sehingga tidak menyadari adanya tindak pencurian di area parkir. Pihak SPPG telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti dan petugas tengah menyelidiki untuk mengungkap identitas serta keberadaan pelaku. Rekaman video amatir memperlihatkan gerak-gerik seseorang yang tidak dikenal saat memasuki gerai es krim di Jalan Kerkhof, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan membobol plafon. Berdasarkan keterangan pegawai, aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari. Menurut pegawai toko, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, toko ini telah disatroni pencuri sebanyak 3 kali. Bahkan pada kejadian pertama, uang tunai sebanyak 11 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku.
1: Kejadian kalau di CCTV jam berapa itu?
2: Jam 4.30-an.
1: 4.30. Yang diambil?
2: Yang diambil uang sama HP toko.
1: Informasinya dari media sosial ini kejadian yang kedua ya?
2: Ya, kedua.
1: Kalau yang pertama itu gimana boleh diceritain?
2: Yang pertama itu lewat gerbang di bongkar itunya. Terus hal itu yang hilang uangnya 11 juta.
0: Hingga saat ini pihak kepolisian Cimahi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Petugas juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diamankan. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua pria terjadi pada Jumat dini hari di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Patuwaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi nekat sang pelaku dilakukan dua kali dalam

0: Rp9 juta.
1: Berarti pelaku ini dua kali masuk ke dalam ini ya?
2: Iya, sepertinya dua kali kak,
1: jam
2: soalnya naik motor.
1: Oh, jam berapa awalnya?
2: Kalau jamnya itu sekitaran jam 1.
1: Pertama?
2: Iya.
1: Jam kedua?
2: Jam keduanya itu jam 4.
1: Jam 4 subuh?
2: Iya. Jadi dia nak tutup biasa saja pagar kak.
1: Iya. Baru kembali lagi?
2: Iya.
0: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Redaksi Malam selengkapnya. Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lainnya, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang, akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki, hingga kepala terikat tali.
3: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
4: Kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
3: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II, Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
5: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat. Tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
3: Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi pun masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian.
6: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
7: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
8: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban.

0: ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap, dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
1: Sementara itu, Kepala Desa Daung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
0: Intinya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD pramuka.
2: Kelas berapa?
0: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
3: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
0: Sepeda motor.
3: Sepeda motor.
0: Vario warna biru. Sementara sih, saya cuma lihat sementara karena tak turun motor lagi. Itu sini bekas benda tajam. Hidungnya itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
1: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Ragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Hadjokusumo, Sragen, Jawa Tengah.
4: Informasi selanjutnya, pabrik minyak goreng di Jambi ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar membumbung tinggi bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
5: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan, besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
6: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
5: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
7: Itu diperkirakan itu ada korslet listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
5: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
4: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura, Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung.
8: Tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar. Mau bongkar ada percikan api dari konsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama saya ada mobil pakai super sabang ini pas keluar. Langsung saya keluar ke sini.
9: Itu gimana kejadiannya, Pak?
8: Kejadiannya ada konsleting di dalam, tapi kan tertutup semua.
4: Bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang sekiranya sedang mencari destinasi liburan keluarga yang edukatif, inspiratif, sekaligus ramah di kantong, Jakarta Future Festival 2026 bisa jadi pilihan menarik akhir pekan ini.
10: Berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
11: Jadi di Butisub DKI Jakarta ini kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
10: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
12: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburannya Pak ya. Jadi bisa kesini untuk menghemat waktu, menghemat biaya, sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
13: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat edukasi lah bagi orang tua, apalagi lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget, jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian edukasi.
14: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo. Cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali.
15: Perlu gak sih mas, acara seperti ini buat rutin mas?
14: Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
10: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
16: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
4: Berkemah jadi salah satu tren berlibur yang sedang banyak digemari belakangan. Menikmati suasana alam terbuka sambil bercengkrama bersama keluarga memberikan sensasi liburan yang tentunya berbeda. Namun ada bahaya mengancam jika tidak memperhatikan berbagai aspek keselamatan.

0: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
1: Terus kalau misalnya camping itu biasanya cuacanya dingin, itu yang harus dipersiapkan berarti kayak peralatan untuk penghangat diri gitu, kayak misalnya jaket yang tebal, kaos kaki, kaos tangan, terus peralatan-peralatan juga kayak misalnya yang tadi obat-obatan itu harus dibawa juga. Terus untuk anak-anak juga itu harus menyesuaikan ya, maksudnya kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita juga jangan ego karena, oh kita mampu nih. Tapi kita harus lihat, kita kesana bareng anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor, kan biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati.
0: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang

0: harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat, hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
1: Gas itu kan, apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
2: Betul.
1: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Ah, bisa kalau tenda itu kan di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau ada terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
2: Okay.
1: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
0: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Redaksi Malam.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
5: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
6: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
4: Pernah.
6: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
4: Tensi 150.
6: Kolesterol sempat tinggi?
4: Kolesterol pernah, tinggi.
6: Di atas 200?
4: 260.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Seekor anak jaguar betina bernama Shiva akhirnya menjalani operasi darurat di Lapas Bolivia. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia resmi dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah tersebut. Dua harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur

0: jauh Rusia, serta dua anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan dua harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Shiva ditemukan dalam kondisi terluka parah di wilayah Santa Cruz pada Maret lalu. Pemeriksaan menunjukkan lebih dari 90 butir peluru timah bersarang di berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan patah tulang dan infeksi berat.
1: Estos estudios que se hicieron nos derivaron a un procedimiento quirúrgico en el cual mediante un equipo multidisciplinario que son aproximadamente 12 profesionales los que hemos intervenido ha estado satisfactoriamente, tienen muy buen pronóstico. Ahora lo único que tenemos pendiente es el tema de la cantidad de la toxina de plomo en la sangre, pues acorde a eso ya estaríamos bien con Shiva.
0: Namun menurut tim medis, kondisi Shiva memburuk karena penanganannya yang terlambat. Blokade jalan yang terjadi di berbagai wilayah Bolivia membuat proses evakuasi dan pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Meski kondisinya terus membaik, para dokter menyatakan Shiva tidak akan pernah bisa kembali hidup di alam liar. Cedera pada kaki dan kerusakan gigi membuatnya kehilangan kemampuan untuk berburu dan bertahan hidup secara mandiri.
2: Lego merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara itu di London, sebuah pameran mengusung tema bunga popi Arktik sebagai dasar karya seniman Baya Patridge yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatannya.
3: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi Arktik sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
2: Setelah sempat absen, Jennifer Lopez atau J.Lo kembali menyapa penggemarnya lewat film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Sementara itu film petualangan fantasi He-Man siap membawa nuansa nostalgia bagi para penggemar. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
4: She's tough.
5: She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to, try to take a quick gasp through the side of your mouth like this.
6: Dalam film produksi salah satu platform berbayar, J.Lo beradu akting dengan Brad Goldstein yang juga menjadi penulis skenario film tersebut. Menariknya, Goldstein mengaku sejak awal hanya membayangkan J.Lo untuk memerankan tokoh

0: utama perempuan. Film Office Romance mengisahkan hubungan asmara rahasia antara dua rekan kerja di sebuah maskapai penerbangan yang memicu berbagai konflik dan kejadian lucu.
1: I'm not just a CEO, Veracruz, I'm also a pilot.
2: I've never called her Jackie before.
0: Jennifer Lopez memerankan Jackie Cruz, seorang CEO sekaligus presiden maskapai penerbangan Air Cruz yang dikenal perfeksionis dan sangat disiplin. Jackie bahkan menerapkan aturan ketat yang melarang hubungan asmara antar karyawan di perusahaannya.
3: Then fire me. I think I fucked up her whole life. Not sure I can do anything now.
4: It seems the prodigal prince has returned.
5: I am a devil, but I mean to be a god.
0: Sementara itu, dari dunia film fantasi, karakter ikonik He-Man kembali hadir lewat film Master of the Universe. Aktor Nicholas Galitzine didapuk memerankan Pangeran Adam yang berubah menjadi He-Man untuk melindungi planet Eternia dari ancaman Skeletor. Meski tidak tumbuh besar dengan serial He-Man, Galitzine mengaku semakin jatuh cinta pada karakter tersebut setelah mempelajari kisah dan pengaruhnya bagi para penggemar.
6: Mekanek.
0: Film ini juga dibintangi oleh Idris Elba dan Camila Mendes. Keduanya meyakini kisah He-Man masih relevan dan mampu menarik perhatian generasi baru. Kedua film akan mulai tayang pada 5 Juni dan siap memperebutkan perhatian pecinta film di seluruh dunia.
7: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
8: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi ya komplikasi terjadi.
9: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
7: Pernah.
9: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
7: Tensi 150.
9: Kolesterol sempat tinggi?
7: Kolesterol pernah tinggi.
9: Di atas ya. 200?
7: 260.
9: Welcome to Check It Out with me, Aditya Herpavi. Cara jitu meretas kode error tubuhmu. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Kita akan kupas, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana gaya hidup dan juga kesibukan yang padat. Ini bisa perlahan menjadi kode error buat tubuh kita semua. Tapi saya nggak sendirian, karena sudah ada Bapak Wawan Purwanto di sebelah saya. Ya. Terima kasih banyak,
7: sama-sama.
9: Pak. Dan juga ada dokter yang super baik hati tentunya, Dok Jo. Apa kabar, Dok Johannes?
10: Kabar baik, luar biasa.
9: Kita ngobrol tentang cara jitu meretas kode error tubuhmu. Ya. Wah, ini kalau dari bahasanya kayaknya serius banget ya. Ini intermezzo ya, teman-teman ya. Pasti semua, emang siapa sih Bapak itu? Cah, elah. Perlu kita spill-spill sedikit, boleh gak? Ketawa aja tuh ya. Kalau ketawa bisa iya, bisa gak boleh.
7: Boleh, boleh.
9: Boleh. Boleh. Jadi, Pak Wawan yang baik hati ini masih aktif toh?
7: Ya, saya pengamat intelijen. Saya juga masih ngajar.
9: Dosen,
7: ya. Dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Saya dulu mantan gubernur ya, Mas. Rektornya di situ.
9: Siap.
7: Saya juga masih ngajar di Universitas Indonesia, kemudian di Unhas, kemudian Sesbimti Polri,
9: wow.
7: Kemudian di Pusjemen Pertahanan Kemhan, kemudian juga di Lemhanas ya, dan lain-lain.
9: Waduh,
10: banyak banget.
9: Siap salah. Jangan dihukum loh. Siap salah. Ini udah pasti sangat familiar dengan yang namanya kode-kode
7: ya,
9: atau
7: ya.
9: Sandi-sandi.
7: Ya, ya. Ya.
9: Ini karena profesi Bapak ini kan sangat erat kaitannya sama hubungan bilateral ya Pak, sama hubungan internasional ya Pak.
7: Ya betul.
9: Itu capek lah pasti ya Pak ya.
7: Capek ya, karena yang menghubungi kami kan tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri.
9: Nah itu.
7: Nah luar negeri itu tengah hari, kita tengah malam.
9: Oh iya benar, perbedaan makanya, waktu itu ya Pak ya.
7: Betul.
9: Ini nggak bisa nolak nih Pak ya. Lo tahu nggak sih jam segini di sini gitu, nggak bisa ya Pak ya?
7: Nggak bisa. Kadang juga dari Inggris ya, kemudian dari Turki, dari Jepang, dari Korea, Australia.
9: Ya pasti, kebayang Pak.
7: Eropa. Dan ya, kita nggak bisa menolak ya. Dan tentu saja ini juga harus alert of intellectually ya. Begitu. Dan itu tentu juga berbasis dengan stamina yang baik.
9: Ya pastilah Pak. Ya. Mereka kan nggak perlu tahu kondisi kesehatan kita apalagi stabil, apalagi kurang stabil itu kan. Yang namanya tugas.
7: Makanya harus ada stamina.

0: Stabilo.
1: Stabilo. Di garis bawahi. Bapak menjalani profesi Bapak ini sudah berapa dekade? Sudah puluhan tahun udah pasti ya Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Tantangan terbesarnya apa Pak?
0: Ya intinya kita kan selalu update. Selalu update terhadap kondisi terkini, perkembangan yang ada. Ipolesis Hankam maupun geopolitik.
1: Yes.
0: Antar negara. Dan itu kalau sampai ditanya tidak tahu kan malu ya. Sehingga oleh karenanya kita tidak boleh abai ataupun juga tidak mengikuti perkembangan yang ada. Karena memang situasi berkembang cepat. Kita tentu juga harus, tadi saya sampaikan gitu, siaga. Untuk bisa selalu memberikan yang terbaik. Termasuk kalau ada pertanyaan bagaimana solusi. Karena intinya itu kan semua masalah harus
1: ada solusi
0: diatasi. Ya. Ya. Ada hitung, ya? Ada hitung dihitung, ada rembuk dirembuk. Begitu.
1: Tadi ada yang menarik tuh kalimat dari Bapak. Bapak bilang kita kan nggak boleh abai nih.
0: Ya, ya
1: kan?
0: Betul.
1: Nah tapi terkadang sampai harus mengabaikan kesehatan pribadi Bapak nggak dalam menjalankan tugas?
0: Harusnya tidak. Karena idealnya tidak ya.
1: Iya.
0: Mungkin kadang-kadang kita kan karena terlalu exciting gitu, kadang-kadang kebablasan sehingga istirahatnya menjadi kurang. Makanan yang disukai saja, padahal nggak tahu itu mengandung sesuatu yang berlebih. Nah ini yang perlu adanya kontrol gitu ya.
1: Berarti ya. semua orang ya? Saya pikir cuma orang-orang kayak kami aja nih Pak. Ternyata Bapak pun mengalami hal tersebut ya? Sama ya. Lah ya Pak ya?
0: Oh sama. Boleh sebetulnya, tapi tidak boleh berlebihan.
1: Itu yang penting susah, itu. Pak. Ya. Yang susah ngerem Pak.
0: Betul.
1: Paling gampang kalau suruh ngegas itu udah paling gampang. Ngerem yang orang-orang ini kadang-kadang suka ditinggal di rumah.
0: Maka ada istilah Jawa, ngemut gulo kroso legi diuntal sak pabrike.
1: Tahu enggak artinya?
2: Enggak tahu.
1: Kamu orang Semarang juga tahu harus.
0: Artinya itu nyicipin gula rasanya manis ditelen sepabrik-pabriknya.
1: Oh iya benar. Padahal enggak perlu ya?
0: Enggak perlu. Kita harus membatasi sebab ada risiko. Risiko yang ditanggung terhadap kesehatan. Kita hidup dengan raga kita. Maka raga kalau istilah Jawa rogo. Rogo itu artinya dirok tapi juga dijogo. Artinya dirok itu digerak kenapa saja, tapi juga harus dijaga. Kalau sampai sudah ambruk, kita hidup sama siapa? Nah, dengan raga kita ikut ambruk gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong menjaga nih Pak Wawan nih, udah kebayang lah ya, tekanan dari profesi yang Bapak jalankan, tanggung jawab yang begitu besar, pasti kan sedikit banyak mempengaruhi kesehatan Pak.
0: Betul.
1: Bukan hanya mental, tapi juga tekanan darah, tensi, dan sebagainya. Pernah juga mengalami pergolakan di hal masalah kesehatan itu, Pak?
0: Pernah. Ya, kalau kurang tidur, otomatis tensi kan naik.
1: Itulah.
0: Ya, itu. Dan itu perlu menjaga bagaimana ritmenya bisa normal kembali. Ya,
1: itu kan ilmu pengalaman, Pak.
0: Betul.
1: Nggak semua orang langsung pandai bisa mengantisipasi itu.
0: Kemudian makanan kan otomatis kalau yang kita suka itu.
1: Iya.
0: Akhirnya naiklah ini yang namanya.
2: Ya, terlihat juga dari aktivitas Pak Wawan ya, mengajar di beberapa universitas, belum lagi pekerjaan utamanya ya, di intelijen, terus pola makan tadi juga sudah disampaikan. Tetapi ada satu hal yang saya tertarik nih dengan perkataan Pak Wawan tadi di awal, bahwa kondisi politik setiap negara itu dalam satu detik akan
1: berubah.
2: Iya. Sama seperti kondisi kesehatan kita.
1: Iya lagi.
2: Setiap detik itu pasti berubah. Jadi ketika seseorang itu punya alarm masing-masing ya, sudah ada keluhan yang dirasakan, harusnya tanggap tuh terhadap keluhan yang dirasakan. Nah tapi ngomongin masalah kesehatan, ini kan pasti faktornya banyak yang menentukan. Salah satunya stres. Stres itu tidak hanya stres akibat masalah ekonomi, masalah pekerjaan juga bisa. Kurang tidur, belum lagi pola makan yang tidak benar. Apabila tidak sadar terhadap alarm tubuh kita, ya tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
1: Apa yang barusan disampaikan sama Dok Yo, Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
0: Pernah.
1: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya. Pernah sampai berapa gitu?
0: Tensi 150.
2: Oh tinggi.
0: Nah, masuk tinggi.
1: Kolesterol sempat tinggi?
0: Kolesterol pernah tinggi.
1: Di atas 200?
0: Waktu itu 260.
1: Yang dirasakan apa tuh Pak di badan ketika
0: ya, pegel lagi semua sini pegel kan kaku-kaku.
1: Iya, ya, semua. Apa yang sempat terlintas di benak Pak Wawan saat itu dengan apa yang Bapak rasakan di badan ketidaknyamanan itu?
0: Ya, akhirnya saya juga mencari cara bagaimana supaya normal kembali. Baik itu melalui olahraga maupun dengan

0: teknologi. Dan kita kebetulan ada yang bagus, yang laser itu, saya juga pakai. Dan alhamdulillah itu sangat menolong.
1: Apa Pak, yang kalau boleh sharing nih sama teman-teman, sama Dok Yo, sama saya. Yang pertama, Bapak rasakan perubahan apa di badan yang mengenakan itu?
0: Yang jelas pegel-pegel hilang. Pegel-pegel hilang, kaku-kaku juga hilang. Terasa kita lebih enteng lah. Aktivitas juga nyaman. Tensi juga normal sehingga apa-apa menjadi lebih fresh lah. Kita
1: tidur Bapak lebih berkualitas?
0: Lebih berkualitas.
1: Di rumah? Selain Bapak ada juga yang pakai laser juga?
0: Istri.
1: Istri tercinta cerita apa?
0: Ya merasa lebih nyaman gitu, lebih fresh.
1: Menjalani sekarang, keseharian tuh ya?
0: Gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya kita sama-sama menjaga dan rasa nyaman itu akhirnya terasa.
1: Manfaat dari laser sudah dirasakan. Nah saya punya data yang mungkin boleh saya share nih karena ini menyangkut kesehatan masyarakat juga nih. Jadi contoh yang baik ya, before sama after. Nah, ini hasil pemeriksaan kesehatan Bapak ini. Sebelum pakai laser nih Pak saat itu, Pak.
0: Ya.
1: Ini tensi Bapak ya?
0: Ya.
1: Masih 170/92 saat itu. Tinggi Pak ini, Pak.
0: Tinggi ya.
1: Lalu setelah Bapak Wawan rutin pakai laser, nah itu dari senyumannya udah kelihatan beda itu. 130/80. Ini sudah terkendali. Ya.
0: Iya,
1: sudah iya. Oke. Sebelum pakai laser, angka kolesterol Bapak ini masih di atas ya Pak ya?
0: Iya.
1: 231. Setelah rutin pakai laser, berubah jadi 188. Senyumnya makin sumringah. Ini asam urat nih kayaknya ya Pak ya? Oh iya, ini angkanya mirip-mirip sama saya ini. 9,2. Sebelum pakai laser, setelah rutin pakai laser jadi 6,8.
0: Ini gara-gara istri saya yang selalu ngasih jeruan.
1: Oh, nyalain istri lo. Kalau nggak ada ibu berani ngomong gini, coba. Kalau ada istrinya nggak, saya yakin nggak berani.
0: Jangan disampaikan. Nanti saya nyampein sendiri.
1: Ternyata sama aja ya. Seserem-seremnya orang di rumah, ada yang lebih takut lagi. Yang paling berkesan apa sih Pak Wawan selama sekian lama ini menggunakan laser, coba.
0: Ya, ada proses perubahan yang lebih signifikan. Prosesnya lebih cepat.
1: Teknologi intranasal digunakan
0: pake,
1: juga?
0: Saya pakai.
1: Itu apa yang dirasakan?
0: Kita mengalami kebugaran. Dia pakai itu, bugar.
1: Berasa ya. Lebih terang nggak Pak?
0: Betul. Nah itulah yang tujuan kita. Ya makin usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa, masih manggut-manggut.
1: Bisa. Lama-lama keluar juga.
2: Aslinya keluar.
1: Iya dong.
2: Nah, pertahankan Pak nilai yang seperti betul. Ini. Terus teknologi lasernya juga harus rutin digunakan ya Pak ya. Betul. Karena nanti kalau pakai teknologi laser, ini kan gula darah distabilkan, kolesterol, asam urat, tensinya juga distabilkan. Nah, kalau semuanya terkendali, nanti komplikasi juga terhindari. Karena kan kalau misalkan orang gula darah atau kolesterolnya masih tinggi, itu bawaannya lemes. Buat ngelakuin apapun, males.
1: Iya, ya. Betul.
2: Tapi dengan menggunakan teknologi laser, si gula, si kolesterol, si asam urat ini akan diubah nih menjadi energi. Nah, energi ini nih yang diperlukan tubuh kita supaya bisa produktif, bisa aktivitas sehari-hari. Dan kalau semuanya ini normal, aktivitas juga optimal gitu ya Pak ya. Jadi tetap harus fokus pada kesehatan, jangan sampai lengah. Teknologi laser tetap harus digunakan, pola hidup sehat tetap harus dijalankan.
1: Betul. Jadi memang kita nih harus memprioritaskan lah, gitulah, sisihkan lah ya agar kita bisa punya alat kesehatan Aku Laser ini supaya Anda sekeluarga juga bisa lebih sehat. Kenapa? Karena Aku Laser ini alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Tuh, alatnya satu, tapi dalam alat ini terdapat teknologi laser, teknologi intranasal, sama NMES. Nah itu yang bisa menstimulasi otot-otot yang mulai jarang digunakan. Nah ini yang dibutuhkan untuk Anda sekeluarga ya, sebagai upaya mencegah termasuk mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunanya harus rutin supaya bisa mencegah kita dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga komplikasi lainnya. Ayo, pemesanan Aku Laser ini hanya di GoGo Mall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Nikmati juga fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0%. Tuh, bunganya 0% Pak. ini sudah kemudahan yang Masya Allah, bagus sekali ya. Dari Bank BCA, juga Bank Nasional lainnya. Ini kalau dihitung-hitung nih pemirsa, ya, Anda cukup menyisihkan uang sekitar hampir Rp20.000 saja setiap harinya. Untuk bisa punya teknologi laser. Nah ini ibu-ibu pasti senang nih Pak, kalau dengar-dengar cicilan, apalagi 0% ini Pak ya. Jadi perlu kita sampaikan ya, kita tekankan lagi ya. Ini GoGoMall luar biasa baik memberikan kemudahan cicilan ini, supaya Anda semua sekeluarga nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Jadi tunggu apa lagi? Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga.
3: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.
1: Check it out. Check it out. Masih bersama saya Aditya Herpavi. Nah, kita mau ngebahas perkembangan isu keamanan negara. Gak boleh ya, Pak?
4: Mukanya langsung serius gitu.
1: Boleh ya. Yang boleh aja deh, kalau yang gak boleh gak usah. Sejauh ini gimana? Biar kita tidurnya lebih nyaman, Pak, lebih tentrem.
0: Kalau keamanan selalu diupayakan supaya kondusif. Aparat selalu siaga.
1: Di tengah polemik ini terjadi masalah perminyak-minyakan lah di dunia.
0: Polemik pasti akan terjadi karena memang dinamika tidak bisa dipungkiri di Indonesia maupun di berbagai kawasan.
1: Kemarin Hormuz, sekarang Malaka lagi nih Pak.
0: Betul. Tapi memang tidak bisa dihindari perkembangan itu. Dan kita yang penting kita ikuti dan tetap menjaga kondusivitas dari wilayah ini. Oleh karenanya kerjasama dari seluruh aparat keamanan maupun juga masyarakat sendiri itu diperlukan, saling give and take. Dan kita ada terbuka kalau misalnya ada sesuatu ya disampaikan sehingga bisa cepat diupayakan untuk mengatasinya.
1: Banyak yang minta disapa nih, pasti murid-murid Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama murid-muridnya seputar kesehatan atau wejangan atau apapun lah Pak, silakan.
0: Kesehatan tetap nomor satu, kalaupun ada keluhan ini memang kita tidak boleh mudah menyerah, tidak boleh gampang mengeluh, tapi menjaga adalah menjadi sebuah tradisi yang baik. Di kita tetap ada baik pengobatan secara tradisional maupun juga penggunaan teknologi laser yang terkini, karena kita tidak bisa meninggalkan teknologi terbaru. Kadang-kadang di tengah kesempitan kita ingin beradu cepat, oleh karenanya menjaga lebih baik daripada mengobati. Khusus untuk Pak Prabowo, Bapak kesehatan tetap Bapak jaga, saya lihat Bapak luar biasa, tadinya juga operasi lutut, di tengah kesibukan di dalam maupun luar negeri, jangan lupa bahwa di tengah kesibukan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran nomor satu. Dan semoga Bapak dikaruniai hidayah untuk tetap kuat, baik fisik maupun mental, sehingga tetap mampu menjalankan roda pemerintahan ini secara baik dan maksimal.
1: Luar biasa Pak Wawan Wulanto nih. Emang harus begini ya. Beda kalau orang yang sekolahnya panjang sama yang gak sekolah-sekolah.
0: Ya kalau sekolah cuma sampai gerbang ya repot.
1: Bapak jangan nyindir saya begitu. Ini ngomongin olahraga nih Pak, aktivitas ya. Bapak banyak sekali menghabiskan waktu beraktivitas maupun olahraga di luar ruangan. Bapak pasti tahu yang namanya paparan radikal bebas.
0: Betul.
1: Kira-kira bagus apa kurang bagus?
0: Untuk radikal bebas ya rata-rata pengaruh lah kepada kesehatan kita.
1: Nah,
0: apalagi radiasi-radiasi sinar kosmis ini tetap ada tidak bisa dihindari.

0: Akan tetapi tetap kita menjaga dengan cara-cara yang ada, asupan gizi yang cukup, melakukan cek kesehatan secara berkala.
1: Benar.
0: Yang penting adalah ada keseimbangan. Begitu angka-angkanya tinggi, ya kita nggak bisa lepas dari upaya-upaya penggunaan teknologi, iya, maupun juga.
2: Soalnya nggak bisa dihindari, Pak Wawan. Karena zaman sekarang ini ya, benar nggak dok ya?
3: Benar.
2: Kayaknya di mana, kayaknya di ruangan ini pun aja kita nggak bisa menghindari.
3: Nah, ya. Pak, Bapak kan kerjanya di intelijen. Kalau dengar kata radikal pasti kan jelek ya Pak ya. Hmm. Sama aja sama radikal bebas. Hmm. Radikal bebas itu partikel yang nggak kelihatan.
0: Betul.
3: Nah, dampaknya itu kan mengganggu kesehatan tubuh kita nih Pak. Betul. Bisa naikin tensi, gula darah, kolesterol, hingga terjadinya kanker, Pak. Hmm. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah si radikal bebas supaya tidak berkembang biak di dalam tubuh kita, itu harus ditangkal, Pak.
0: Betul.
3: Nah, ditangkalnya dengan antioksidan. Hmm. Itu lawannya, Pak. Ya. Supaya dia tidak mengganggu kesehatan tubuh kita, kemudian si antioksidan juga mengoptimalkan kerja dari tubuh kita, fungsi organ kita, dan mencegah terjadinya komplikasi.
2: Tapi kan antioksidan itu kan banyak macamnya.
3: Benar.
2: Dan kalau kita harus mengumpulin satu persatu itu kan jadi PR juga itu, Pak. Nggak gampang itu kan.
3: Iya.
2: Coba apa aja sih kandungan yang pasti itu?
3: Pertama, rajanya antioksidan itu astaxanthin. Diambil dari alga merah di Laut Mediterania sana.
2: Susah lah di
3: sini. Nah, kemudian ada pine bark, itu kulit pohon pinus. Nah, itu kan susah tuh dapatnya ya. Belum lagi inositol, belum lagi marigold, belum lagi resveratrol. Nah, tiap-tiap antioksidan ini punya fungsinya masing-masing. Ada yang untuk pembuluh darah, ada yang otak, ada yang jantung, ada yang otot, ada yang saraf. Oleh karena itu, untuk keoptimalan kesehatan tubuh kita seluruh tubuh, maka dibutuhkan 10 antioksidan. Nah, kemudian ditambah lagi selain antioksidan, ada multivitamin, multimineral.
2: Iya.
3: Nah, ini harus dibutuhin semua nih Mas Adit dan Pak Wawan. Dipermudah dengan suplementasi.
2: Teknologi?
3: Ya, suplementasi itu dalam satu suplemen sudah mencakup 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral.
2: Ya, kita bersyukur hidup di zaman sekarang, Pak.
0: Iya.
2: Dengan kemajuan teknologi, ya kan, seperti laser yang kita gunakan saat ini, ya kan. Kelihatannya simple, sederhana, menjadi pertanyaan buat banyak orang, tapi ternyata begitu dicoba, dipraktekin, manfaatnya baru terasa.
0: Luar biasa.
2: Luar biasa, Pak. Ini perpaduan teknologi barat sama timur. Betul. Kan? Baratnya laser, timurnya akupuntur.
0: Ya, ya.
2: Jelas itu.
0: Ya, ya.
2: Nah, ini sekarang ada lagi teknologi tambahan lagi selain laser. Teknologi suplementasi antioksidan. Awalnya memang diciptakan sedemikian rupa untuk menopang kebutuhan para astronot. Dengan berjalannya waktu, ternyata ada kelonggaran. Yang hanya bisa dimanfaatkan untuk para astronot, bisa juga dimanfaatkan untuk para atlet di dunia.
3: Nah, karena dibutuhkan oleh astronot ini, maka suplementasi yang antioksidan, multivitamin, dan multimineral ini ada syarat-syaratnya tuh. Komposisinya harus lengkap. Yang 10 antioksidan, multivitamin, multimineral, dosisnya sesuai harian tubuh kita. Terus ada daya larutnya tinggi nih. Jadi ketika dikonsumsi, dia larutnya sempurna, yang diserap optimal.
2: Benar.
3: Terus bebas dari bahan kimia obat.
0: Yeah.
3: Karena kan suplemen ini dikonsumsi atlet.
2: Yes.
3: Gitu ya. Jadi itu harus bebas tuh dari bahan kimia obat. Kemudian sudah lulus uji, dan ini ujinya dilakukan berkali-kali, hingga 50 kali. Kemudian karena kita di Indonesia dong, ini kan harus lulus uji BPOM.
2: Namanya apa suplemennya? Nah, ini. Suplemen Evo Life AS10 atau AS10. Nah, sekarang sudah hadir di Indonesia. Biar kita semua nih, termasuk saya, Pak Wawan, Dok Jo, bisa merasakan manfaatnya. Termasuk juga Anda yang sedang menyaksikan saat ini. Nah, perlu ini ya, pembuktian ya, bahwasanya memang suplemen Evo Life AS10 ini mencakupi kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin tubuh kita sehari-hari. Tapi sama seperti laser, harus berkomitmen rutin mengkonsumsi. Nah, itu jangan nyoba sekali tok, habis itu udah lupa, ditaruh aja jadi pajangan, sayang. Nah, ini kalau menurut Bapak tanggapannya bagaimana?
0: Radikal itu ada 3. Radikal kanan, radikal kiri, dan radikal bebas.
2: Baru tahu lagi nih. Menurut Pak Wawan kita butuh gak nih?
0: Menurut saya iya, karena memang dasarnya sudah ada teknologi yang diriset.
3: Ya,
0: hasil riset yang dilakukan oleh para ahli, tentu ini akan memberikan satu yang bisa dipertanggungjawabkan.
3: Ya.
0: Nah, kita harapkan supaya masyarakat memahami bahwa di era modern ini ada sesuatu yang praktis, tidak perlu capek mengumpulkan di banyak itu dan di dalam satu kemasan, dan itu bisa memberikan dampak ikutan yang luar biasa, termasuk menjaga kebutuhan asumsi yang diperlukan oleh badan, oleh tubuh kita.
2: Kita ngomongin kembali ke laser nih ya. Ini laser ini kan memang efektif bekerja dari luar untuk mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Yang penting apa? Kita gunakan rutin.
3: Rutin. Bapak pakai yang di hidung ya, Pak?
0: Ya.
3: Rutin ya?
0: Rutin.
3: Setiap hari ya?
0: Ya.
3: Ya, bagus, Pak. Apalagi nanti usia senior kan yang dikhawatirkan pikun.
0: Ya.
3: Jadi
0: ya,
3: dengan menggunakan intranasal kan aliran darah ini lebih optimal ke otak. Fungsi otak makin optimal, mencegah kepikunan. Terus juga yang dikhawatirkan kan terjadi stroke.
0: Betul. Nah,
3: dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah lancar, stroke itu dapat dicegah, Pak, terjadi.
0: Betul.
3: Kemudian kalau yang sudah sampai stroke, ini bisa membantu pemulihan lebih optimal
0: lebih
3: lagi.
0: Cepat.
3: Yang sering sakit kepala juga, vertigo juga, ini bisa dibantu karena aliran darah lancar, fungsinya lebih optimal otaknya.
2: Kalau yang Bapak rasakan apa manfaat yang paling-paling ini dari rutin pakai intranasal?
0: Kita rasanya fresh dan tidak cepat lelah.
2: Okay.
0: Rasanya itu sehingga semua menjadi cepat bugar, tidak gampang lantas kita ngeluh-ngeluh. Kita jauhi lah keluhan-keluhan itu. Sehingga kalaupun misalnya kita durasi dalam bekerja itu lebih, itu sangat penopang. Itu yang saya rasakan.
2: Kira-kira kalau dari Bapak, setuju nggak kalau aku laser ini bisa menjadi upaya ini, solusi untuk meretas kode error tubuh kita?
0: Saya setuju. Dan karena saya sudah melaksanakannya, sehingga saya sendiri merasa manfaat langsung ya.
2: Nah.
0: Dan itu sebaiknya masyarakat juga mengenal ini secara lebih cepat.
2: Monggo, dan Pak Wawan, ajakannya Pak, buat ya, teman-teman kita yang mungkin masih merasa sehat lah, kita teman-teman gugah hatinya.
0: Menjaga lebih baik daripada mengobati, dan akulaser ini selama ini efektif ya, untuk bisa menurunkan segala sesuatu yang selama ini dipandang tidak normal. Oleh karenanya, cobalah untuk memanfaatkan teknologi ini dengan tentu dengan disiplin dan rutin dipakai, insya Allah badan akan terasa lebih segar, lebih tidak gampang lelah, dan kalau ada sesuatu yang tanda-tanda yang ada di dalam tubuh kita di mana ada tensi tinggi ataupun kolesterol yang tinggi ataupun asam urat dan lain sebagainya, bisa cepat teratasi sebelum menjadi sebuah musibah yang tidak kita inginkan. Demikian.
2: Tuh, jangan cuma didengerin aja, kita lagi gak didongeng sini ya. Ini semua harus dipahami dan yang terpenting dilakoni atau dilakukan ya Pak Wawan ya.
0: Betul.
2: Kenapa sih? Karena alat kesehatan aku laser dan suplemen Evo Life AS10 ini merupakan solusi yang tepat loh untuk meningkatkan kesehatan Anda pemirsa. Kombinasi sinergis ya antara laser dan kandungan 10 antioksidan termasuk vitamin serta mineral lengkap terbukti lebih efektif menjaga kesehatan Anda dan juga membantu mencegah serta mengatasi kolesterol yang tinggi, hipertensi, termasuk gula darah tinggi. Kalau semuanya terkendali, komplikasi pun bisa terhindari. Tuh, ayo, tunggu apa lagi ya? Dapatkan informasi seputar alat kesehatan aku laser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di GoGo Mall. Karena apa? Karena GoGo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. GoGo Mall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif ya, selama 30 hari demi memaksimalkan kesehatan Anda pemirsa. Dan Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan. Nah ini ibu-ibu ya, coba ya. Ini cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0% loh. Sekali lagi ya, bunganya 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Untuk itu, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau silakan untuk bisa langsung mendapatkan aku laser, Anda bisa mengunjungi cafe showroom GoGo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat, segera gunakan aku laser dan konsumsi suplemen Evo Life AS10 untuk solusi sehat dari luar dan dari dalam.

0: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
1: Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir hingga tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Kata siapa, mobil listrik cuma punya desain yang gitu-gitu aja. Nah, kali ini ada satu mobil listrik yang baru dan berdesain SUV boxy yang gak cuma cocok dipakai di jalanan kota, tapi juga bisa diajak menerabas jalanan ekstrim. CNN Indonesia Drive, kebetulan saya sendiri berkesempatan untuk menjajal mobil bergaya culture ini buat ngerasain bagaimana impresi kendaraan satu ini. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda.

Versi Pro Plus-nya kemarin udah langsung laku sebanyak 23 unit. Dan versi OG-nya ini yang paling ditunggu-tunggu. Kali ini CNN Indonesia Drive berkesempatan buat menjajal langsung iCar V23. Dimana gue sendiri pernah ngerasain secara langsung waktu di China dengan menggunakan setir kiri. Nah, kira-kira versi setir kanannya ini di Indonesia kayak gimana ya? Kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bogor dengan mobil-mobil yang tampangnya lucu-lucu, ganteng-ganteng di belakang ini. Kita rasain gimana impresi berkendaranya, fiturnya apa aja, dan worth it nggak buat dibeli. Yes, ini adalah V23, mobil listrik terbaru dari brand asal China, yakni iCar, yang masih berada dalam naungan Chery Group. Secara desain, iCar V23 diakui memang terinspirasi dari sejumlah mobil-mobil SUV legendaris, kayak Land Rover, Mercedes-Benz G-Class, dan juga Toyota Land Cruiser FJ Series. Sehingga mobil listrik ini tuh mengadopsi gaya retro klasik khas SUV lawas, tapi dengan sejumlah fitur-fitur yang modern. Bisa dilihat nih, dari bentuk lampu LED proyektornya dengan cover membulat di area depan. Terus juga ada konde pada bagian belakang. Tapi bukan berfungsi sebagai tempat ban serep. Melainkan ini tuh adalah ruang penyimpanan yang bisa diakses dari bagian dalam kalau pintunya dibuka. iCar yang kita kendarai saat ini adalah varian original atau mereka nyebutnya OG dengan penggerak IWD atau Intelligent Wheel Drive. Sekarang kita udah di jalan tol Jagorawi. Nah, impresi berkendaranya ketika menggunakan iCar V23 di jalan tol, kita bisa merasakan suspensinya nyaman ya. Karena kan memang mobil-mobil SUV boxy kayak gini tuh sebenarnya rugged gitu. Jadi nggak yang terlalu mengayun banget, nggak empuk banget, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi kayak medium gitulah, masih bisa dinikmatin. Nah, di mobil iCar V23 ini ada beberapa drive mode. Totalnya ada 6 yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi jalan ataupun gaya berkendara kita, mulai itu eco, comfort, terus juga ada sport, ada slippery, dan juga ada off-road. Nah, kalau misalnya kita punya gaya berkendara sendiri juga bisa kita set ke individual mode, di mana kita bisa setting mulai dari pedalnya karakternya seperti apa, terus juga pengeremannya seperti apa. Karakter ayunan mobil ini dihasilkan dari penyematan suspensi double wishbone atau MacPherson setup di bagian

0: perjalanan sejauh 360 km dalam uji NEDC. Nah, untuk opsi kedua, mobil ini juga dibekali baterai listrik 82 kWh dengan motor listrik bertenaga 208 horsepower dan torsi 292 Nm yang juga diklaim bisa menempuh jarak sejauh 430 km melalui uji NEDC. Yang menarik lagi dari iCar V23 ini adalah setirnya cuman bisa diatur secara tilt. Jadi cuman bisa digeser atas ataupun bawah. Nah, biasanya saya itu kalau nyetir dengan tinggi badan 176 cm ini, kaki itu harus selonjoran supaya relax. Apalagi kalau misalnya perjalanan jauh, jangan sampai kaki itu jadi pegel ataupun kram. Nah, konsekuensi daripada kita mundurin jok sampai mundur supaya kita bisa dapat kaki yang relax, itu adalah posisi tangan yang jauh kalau misalnya belum ada teleskopik. Tapi, surprisingly, kemudi setirnya itu ini masih deket sama kita, tangan juga masih nekuk, jadi buat manuver gerakin setir ke kanan ke kiri ini masih sangat-sangat proper dan gak kejauhan, gak sampai lurus gitu, karena posisi daripada dashboard dan juga kacanya nih deket banget sama pengemudi, jadi kita gak perlu khawatir dan gak butuh itu yang namanya teleskopik di mobil ini. Posisi duduknya juga commanding, tinggi, visibilitasnya bagus, lihat ke depan enak, kanan kiri enak, bahkan kita ngeliat ke belakang lewatin kaca spion ini juga benar-benar visibilitasnya cukup baik. Urusan interiornya, mobil ini juga punya kapasitas penumpang 5 orang. Kursi depannya untuk pemudi dan juga penumpang juga udah bisa diatur secara elektrik. Bahkan posisinya bisa diset sampai rebah banget, bisa pakai buat tiduran dan dibikin sofa mode. Ada pula nih layar head unit berukuran 15,4 inci yang bisa mengatur banyak hal. Menariknya, nggak kayak kebanyakan mobil China lain, iCar V23 akhirnya dilengkapi sama tombol-tombol fisik buat pengaturan AC, volume suara, sampai pengaturan kaca spion. Nah, ada beberapa catatan dari iCar V23 selama perjalanan media trip kali ini. Mungkin positifnya dulu ya. Positifnya itu adalah posisi duduknya itu tadi commanding, kita bisa ngelihat visibilitas juga dengan baik. Banyak tombol-tombol fisik, mulai dari tombol volume, tombol AC, termasuk dengan kipas, tombol hazard, bahkan tombol spion pengaturannya bisa kita klik dari tempat di mana pengaturannya itu harusnya diletakkan gitu ya. Nggak kayak kebanyakan mobil-mobil China lain yang biasanya itu menjadikan layar head unit sebagai central controlnya. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara sendiri agak susah gitu buat mengakses baik itu AC, spion, volume, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya tombol fisik ini, terbantulah kayak gitu. Nah, tapi ada catatan minusnya juga dari iCar V23 ini. Yang pertama adalah spion. Emang sih, spionnya itu punya karakter layaknya sebuah SUV off-road. Dia memanjang atas bawah gitu, tapi kurang lebar. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya mau masuk ke lajur kiri pas lagi di kanan, ini nggak terlalu kelihatan di sebelah kiri tuh mobilnya ada di sebelah mana sih, seberapa jaraknya gitu. Blind spotnya masih ada, termasuk juga yang spion kanannya. Ya, kira-kira itu sih catatan dari iCar V23 selama perjalanan media trip kali ini. Dari iCar V23 ini sudah dirilis kebetulan, yakni mulai 389 jutaan rupiah yang ditawarkan dalam dua varian. Dan calon mobil culture ini udah dirakit di Indonesia secara penuh. Punya stance yang gagah, tampilannya boxy, ala SUV off-road klasik, tapi dibumbui oleh fitur-fitur modern yang sangat kekinian. Kira-kira iCar V23 ini bakal disikat atau dilewat? Albi Pratama, Bogor, Jawa Barat. Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski mencekik, namun sejumlah konsumen mengaku terpaksa mengganti suku cadang kendaraan mereka agar bisa digunakan untuk mencari nafkah.
1: Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan seperti ban dan pelumas sepeda motor. Sejumlah merek ban, baik impor dan lokal di toko ban yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau

0: oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kisaran Rp7.000 hingga Rp12.000. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan tingginya harga ban dan oli mesin kendaraan. Konsumen terpaksa tetap mengganti oli dan ban yang sudah tak layak pakai agar kendaraan mereka bisa kembali digunakan untuk mencari nafkah.
1: Sebagai konsumen ya mau nggak mau kita terpaksa ya harus ngikutin kenaikan ini kan, karena kalau nggak diikutin bannya nggak ganti. Iya, karena kebutuhan kan ngojek.
2: Oh, dipakai buat ngojek.
1: Iya.
2: Ya, nah kalau keinginannya seperti apa nih Pak, harapannya kepada pemerintah?
1: Ya harapannya sih ya seperti kemarin-kemarin lagi, ban harga-harga semua kenaikan, bukan cuma ban doang ya, semua kebutuhan bisa turun lagi.
0: Kenaikan harga suku cadang habis pakai yang terjadi sejak awal Mei lalu membuat volume konsumen menurun. Akibatnya omset penjualan pun menurun hingga 12%.
3: Makin sepi dong.
4: Makin sepi. Berkurang banget, Bang.
2: Apa aja itu yang naik harganya?
4: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20.000. Terus
2: yang impor?
4: Untuk yang impor juga sama. Sama, Bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal. Kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
2: Kalau oli berapa naik?
4: Oli rata-rata 7.000 sampai 12.000.
0: Jika nilai tukar rupiah terus melemah, maka bukan tidak mungkin harga suku cadang kendaraan akan terus mengalami kenaikan. Para konsumen maupun pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah agar harga suku cadang kendaraan bisa kembali normal. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
5: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara disambut positif oleh sejumlah warga Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial ini dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Bandung. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
2: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara disambut positif oleh sejumlah wargi Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Wargi Bandung, siap-siap pada mau kemana nih?
3: Wacana reaktivasi Bandara

0: Husein Sastranegara kembali menguat setelah adanya arahan Presiden untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein bagi penerbangan komersial. Sejumlah warga menilai kehadiran kembali Bandara Husein dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor transportasi dan jasa. Selain memberikan peluang ekonomi, reaktivasi Bandara Husein juga dinilai dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat yang selama ini harus berangkat melalui bandara di luar kota Bandung.
1: Oke, untuk aktivasi Bandara Husein yang akan dibuka lagi itu merupakan kabar gembira ya bagi kami, apalagi kami di sini sebagai driver Grab juga. Mungkin itu jadi lebih banyak customer yang akan didapat oleh kami.
2: Waduh, bahagia banget sih kalau memang Husein sekarang mau diaktivasi lagi, karena memudahin banget ya untuk kalau misalnya kita mau keluar kota, karena sekarang ini kan keterbatasan mau keluar kota itu harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang kalau memang Husein kembali aktif, enak sekali sih Kak, jadi lebih mudah, karena bandara yang sekarang yang ada juga terlalu jauh untuk warga Bandung itu, ke Kertajati harus 1 jam dulu.
0: Pemerintah Kota Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pemerintah kota tengah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang akses menuju bandara agar siap mendukung kembali aktivitas penerbangan komersial. Terutama persiapan difokuskan kepada perbaikan akses dari dan menuju Bandara Husein Sastranegara.
3: Pak Presiden sudah menurunkan instruksi untuk 2 bandara dalam kota segera diaktifkan. Yang pertama ada Sucipto, yang kedua adalah Husein. Kenapa beliau sangat percaya diri? Kalau menurut saya ini bukan alasan apa-apa. Analisis saya menunjukkan bahwa satu, memang dibutuhkan lompatan untuk pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung adalah sektor transportasi, khususnya Bandara Husein. Demikian juga Yogyakarta. Dan dua-duanya berada di pengawasan dari TNI AU yang sekarang memang serang sangat kuat-kuatnya.
4: Kapan Pak?
3: Nah, kita kirang terang. Pokoknya mah kita siap-siap aja. Kita beresin jalannya dulu, sarana prasarana, tempat parkir dan akses yang baik.
0: Reaktivasi Bandara Husein dinilai memiliki dampak positif bagi berbagai sektor usaha di Kota Bandung. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi mengungkapkan, kehadiran penerbangan langsung dari dan menuju Kota Bandung, meski secara ekonomi akan memberi dampak positif. Namun, jika tidak dibarengi dengan penataan transportasi yang baik, bisa berdampak besar terhadap kemacetan.
5: Kalau kita bicara hari ini hotel udah banyak, restoran udah banyak, tambah kunjungan, itu sangat luar biasa. Belum dari MICE, dari meeting, insentif, ya, sampai dengan juga exhibition itu ya, itu potensi sangat besar. Bandung itu adalah kota jasa, ya, dan tentu saya kira dengan adanya kota jasa, maka di situ akan berkembang aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Banyaknya orang luar Bandung datang ke Bandung melalui akses yang lebih mudah, maka hotel akan tumbuh, ya, restoran-restoran akan hidup, ya, perdagangan akan berkembang kembali, dan itu kue ekonomi yang sangat besar.
0: Sementara, PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara belum mau memberikan keterangan terkait sejauh mana persiapan dan kesiapan mereka dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Setelah meluncurkan boxy SUV untuk petualang lewat produk T2, brand otomotif asal China yakni Jetour kembali memperkenalkan SUV terbarunya bernama Jetour T1. Masih mengusung boxy SUV seperti pada Jetour T2, T1 kini hadir dengan tampilan yang lebih urban dengan masih mempertahankan aura petualangannya. Rabu siang, brand otomotif asal China, yakni Jetour meluncurkan produk terbaru mereka, yakni Jetour T1. Mobil bergaya boxy SUV ini hadir untuk memberikan kesan adventure, namun dengan pendekatan yang lebih urban jika dibandingkan dengan Jetour T2 yang sudah lebih dulu dijual di Indonesia dari tahun 2025 lalu. Secara desain, Jetour T1 masih mempertahankan karakter SUV kotak dengan ground clearance tinggi serta aksen yang mendukung aktivitas berpetualang. Jetour T1 hadir dalam 2 pilihan teknologi penggerak, yaitu mesin pembakaran internal atau ICE dan varian plug-in hybrid yang mengusung teknologi IDM. Untuk varian ICE, Jetour T1 dibekali mesin 1500cc turbo 4 silinder dengan tenaga 170 daya kuda dan torsi 270 Nm. Sementara varian IDM menggabungkan mesin 1500cc turbo dengan motor listrik dan baterai listrik.

0: Jetour mengklaim varian IDM mampu menempuh jarak hingga 1200 km dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh. Untuk pasar Indonesia, Jetour T1 ICE ditawarkan dengan harga Rp408 juta, sedangkan T1 IDM dipasarkan dengan harga Rp558 juta on the road Jakarta. Tetapi untuk menarik minat konsumen awal, Jetour juga menyiapkan harga perkenalan bagi 1000 pembeli pertama. Masing-masing 500 pembeli pertama T1 ICE dan T1 IDM akan mendapatkan potongan harga lebih kurang Rp20 jutaan, sehingga harga T1 ICE menjadi Rp388 juta dan T1 IDM menjadi Rp538 juta on the road Jakarta. Sementara itu, mobil Polytron G3 Plus menjadi official car dalam acara Polytron Indonesia Open 2026. Kenyamanan yang ditawarkan akan mengantarkan para tamu maupun atlet yang berlaga dalam turnamen bulu tangkis tingkat internasional ini.
1: Pergelaran Polytron Indonesia Open 2026 seru banget ya, apalagi animo warga yang datang langsung ke Istora Senayan banyak banget. Tapi dari semua keseruan itu, ada yang lebih menarik nih, yaitu mobil listrik keluarga Polytron G3 Plus.
2: Di panggung bulu tangkis dunia, setiap atlet selalu mengejar kesempurnaan, kecepatan, presisi, dan kenyamanan untuk mendukung performa terbaik. Turnamen internasional bertajuk Polytron Indonesia Open 2026, kenyamanan kelas dunia hadir bersama Polytron G3 Plus sebagai official car untuk mobilisasi para tamu dan atlet. Mobil listrik keluarga ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman premium bagi para atlet, official, dan tamu istimewa turnamen. Dilihat dari luar, mobil berdimensi panjang hampir 5 meter dan lebar hampir 2 meter ini terlihat futuristik dan menawarkan kenyamanan. Velg ukuran 20 inch, pintu belakang elektrik, lampu LED, serta terdapat tulisan Polytron di belakang menegaskan SUV listrik ini merupakan mobil listrik yang populer di Indonesia. Dibekali baterai hampir 52 kWh, mobil ini mampu berjalan hingga 402 km dan tentunya sudah didukung fast charging. Fitur keamanan pun juga disematkan dengan 21 sensor pada sistem ADAS mobil ini.
1: Nah, sekarang kita masuk yuk buat rasakan kenyamanannya. Lihat nih dalamnya, mewah kan? Pantes aja mobil ini didapuk untuk mengantar para atlet Indonesia Open.
2: Kesan mewah terpancar dari panel kayu yang terlihat natural, sunroof yang memanjang dari depan hingga belakang, serta ambience light pada setiap pintunya. Tak berhenti di situ, kecanggihan pun disematkan, mulai dari head unit 12,8 inci, electric seat, wireless charging, purifikasi udara, dan XBR audio system yang mengeluarkan suara imersif melalui 8-way surround speaker. Untuk Anda yang punya anak kecil, tenang aja, jok bagian belakang sudah bisa dipasang baby car seat. Sementara, untuk yang butuh power listrik, mobil ini sudah dilengkapi dengan USB Type-C, USB-A, dan bahkan ada colokan listrik.
1: Buat Anda yang masih ragu dengan baterai kendaraan listrik, tenang aja, Anda bisa beli mobil ini dengan skema sewa baterai yang tentunya lebih murah. Apalagi, Polytron menjamin buyback sebesar 70% selama 3 tahun. Rivaldi Widianto, Bara Maestro, Jakarta.
0: Harga BBM yang terus naik membuat seorang pria di Amerika Serikat punya solusi yang tidak biasa. Ia mengubah mobil mainan Barbie menjadi kendaraan sesungguhnya yang bisa melaju di jalan raya dan cuma butuh sedikit bahan bakar saja.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah

0: upaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: MotoGP Italia di sirkuit Mugello pada akhir pekan lalu menyajikan pertarungan yang sengit antar para pembalap. Marco Bezzecchi berhasil keluar sebagai juara dan hal ini merupakan kemenangan pertamanya bersama tim Aprilia Racing di balapan kandang. Kelas utama MotoGP menghadirkan persaingan ketat sejak bendera start dimulai. Marco Bezzecchi yang start di posisi pertama langsung melesat mengamankan posisinya. Keunggulan Bezzecchi sempat diambil alih oleh Pecco Bagnaia saat balapan masih berjalan 3 lap pertama. Bagnaia pun memimpin balapan hingga 10 lap terakhir sebelum akhirnya direbut kembali oleh Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu pun akhirnya bisa menyentuh garis finish pertama disusul oleh rekan setimnya di Aprilia Racing yakni Jorge Martin di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Kemenangan ini pun sekaligus yang pertama bagi Marco Bezzecchi bersama Aprilia di balapan kandang Italia.
1: First of all, thank you very much because from Thursday I was thinking about this but I didn't want to think about it too much. Because you know, it's something that can makes you obsessed. And it was a tough weekend because the pressure was high. The fans were amazing, but also the responsibility was a lot because everyone was telling me, "You have to win, go! You have to win. We are here for you." And it was tough for the first time. I really felt the pressure from this.
0: Sementara itu di kelas Moto2 Manuel Gonzalez mempertahankan juaranya setelah tak terkalahkan dari lap pertama hingga akhir balapan. Dan di kelas Moto3 juara bertahan Moto Junior dan Red Bull Rookies Cup Brian Uriarte berhasil keluar sebagai juara setelah melalui pertarungan sengit di lap terakhir. Kenaikan harga bahan bakar membuat banyak orang mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Namun, seorang pria di Amerika Serikat punya solusi yang tidak biasa. Ia mengubah mobil mainan Barbie menjadi kendaraan sesungguhnya yang bisa melaju di jalan raya dan cuma butuh sedikit bahan bakar saja.
2: Inilah Barbie Dream Camper berwarna merah muda yang mencuri perhatian di Ellenwood, Georgia, Amerika Serikat. Kendaraan unik ini bukan sekedar mainan, melainkan mobil sungguhan yang dapat digunakan untuk berpergian sehari-hari. Pemiliknya, Mali Hightower, seorang tukang serba bisa berusia 30 tahun, memodifikasi mobil mainan anak-anak menjadi kendaraan bermesin yang legal digunakan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
3: Well, I am inside my infamous Barbie camper, the Barbie Jeep. I've always kind of just had a niche for like building goat carts and little things, and once I started seeing how gas prices were and things like that, I was like, you know what, I'm gonna start making little mini cars, and this is just one of them that I kept as my personal creation.
2: Mobil Barbie tersebut menggunakan mesin atau silinder berkapasitas kecil yang diambil dari bekas mesin pompa bertekanan tinggi. Meski ukuran mungil, kendaraan ini mampu melaju di jalan yang digunakan untuk aktivitas harian. Saat mengisi bahan bakar di SPBU, Hightower hanya membeli bensin senilai $1 Amerika Serikat atau sekitar belasan ribu rupiah.
3: I have multiple cars, so putting gas in my car never really was like a issue. I was just like, I have to do it. But now I'm starting to see like, whoa, I don't know, my minivan is taking $60 to fill up. Like, that's kind of crazy. So, it's definitely has been an eye-opener. Throughout this administration, I know previous administration gas has always been an issue. It goes up, it goes down, things like that. But this time is when I'm actually starting to feel it.
2: Menurut Hightower, biaya mengisi penuh tangki mobil Barbie jauh lebih murah dibanding kendaraan biasa yang ia miliki. Selain hemat bahan bakar, kendaraan ini juga dilengkapi lampu, sistem audio, layar tablet, hingga berbagai fitur yang bisa ditemukan pada mobil sungguhan. Berawal dari hobi merakit mobil go-kart, Hightower terus mengembangkan kemampuannya hingga berhasil mengubah rangkaian mobil mainan menjadi kendaraan fungsional yang menarik perhatian banyak orang.
3: Quite easier than you would think. I started with a go-kart, then I found the power wheel frames and then just kind of went to upgrading it from there as far as making the motor bigger and faster, adding lights, music, a tablet screen, everything that you would pretty much see in a real regular car. You can buy it and throw it in one of these and make it like a real car for you. So that's just kind of been my process throughout the whole time I've been building them.
2: Di tengah tingginya biaya hidup dan harga bahan bakar yang terus menjadi perhatian masyarakat, Kreativitas Bali Hightower membuktikan bahwa solusi unik terkadang bisa lahir dari barang yang tak terduga.
0: Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.

0: Sabtu pagi, kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah. Karyawan yang tengah bekerja pun panik. Kaum emak-emak dan sejumlah artis ramai-ramai protes soal rupiah yang terus melemah. Sejumlah artis unggah keprihatinan soal kondisi ekonomi saat ini. Kudapan manis dan legit ini dikenal dengan nama mochi. Kerap dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi. Ternyata ada proses panjang untuk membuatnya. Kiki Haryadi berbagi cerita soal cara pembuatan mochi dalam segmen Sehari Menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Air Pekan Mendalam Terpercaya. Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura, Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum ada aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu armored water cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
1: Tadi ada laporan ke security, langsung mau

0: Diduga mengalami kebocoran, sebuah kapal kargo bermuatan ratusan kontainer tenggelam di perairan Selat Singapura yang berbatasan dengan Batam, Kepulauan Riau. 9 orang anak buah kapal berhasil dievakuasi.
1: Sembilan anak buah kapal kargo Golden Star 1 dievakuasi petugas KN 376 Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Jumat malam. Mereka menyelamatkan diri setelah sempat terapung di laut akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Kapal naas berbendera Tanzania tenggelam saat dalam perjalanan dari Singapura menuju Pasir Gudang, Malaysia. Tercatat 107 kontainer hanyut di perairan Batam dan Selat Singapura. Sabtu pagi, petugas pangkalan penjagaan laut dan pantai Tanjung Uban mengerahkan sejumlah kapal, diantaranya KN Sarotama P112, KN Rantos P20, dan KN 546. Pengerahan ini dilakukan untuk mengamankan alur pelayaran karena kontainer yang hanyut tersebar hingga ke perairan Nongsa dan Pulau Sambu, Kota Batam. Sejumlah kontainer telah ditemukan dan dievakuasi ke daratan. Petugas otoritas tempat berupaya memastikan alur pelayaran di perairan Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura terjamin keselamatannya mengingat lalu lintas di jalur ini sangat padat. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanik mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Gunung Lewotobi Laki-Laki memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak Sabtu pagi. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramat bergerak ke barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis menutupi permukiman warga di Kecamatan Ulanggitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan masyarakat, pengunjung maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau selalu menggunakan masker. Kita bergeser ke Yogyakarta, kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Dua pekan telah berlalu, kemunculan api misterius di rumah warga tidak kunjung mereda. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, warga Padukuhan Kasuran Seyengan Sleman ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan hanya dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potong yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80% karena banyak pembeli takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi lalu bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya. Kemunculan api misterius ini kini tidak hanya terjadi di rumah milik Agus, dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Kita kembali ke Jakarta, tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim dan menyita dua mobil dan 7 motor mewah. Nah, mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi Brimob bersenjata lengkap, penyidik menyisir sejumlah bagian bangunan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan rumah Silmi Karim sebelumnya disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Selain mencari barang bukti tambahan, dalam penggeledahan penyidik KPK menyita sejumlah barang mewah diduga hasil korupsi. Di antara barang mewah yang disita adalah 2 mobil sport mewah, 3 motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Dampak melemahnya rupiah perlahan dirasakan masyarakat. Sejumlah industri terpukul hingga memicu protes kaum emak-emak dan para artis. Sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sindiran sarkas soal rupiah yang terus melemah.
2: Belum juga menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sentra produksi tahu di Pekanbaru terpukul. Bagaimana tidak, bahan baku kedelai impor yang harganya naik 30% akibat dampak melemahnya rupiah. Demi menjaga pabrik tahu tempe tetap berjalan dan pelanggan tidak pergi, pemilik tidak menaikkan harga meski untung mereka semakin menipis.
3: Udah nyampe 30% ini Pak, 30%. Sementara di kisaran harga itu untuk bertahan ini udah payah kan.
2: Melemahnya rupiah hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari membuat masyarakat prihatin. Sejumlah kaum emak-emak bahkan ikut melakukan aksi keprihatinan rupiah melemah di Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore. Meski mama tidak menggunakan dolar saat pergi ke pasar, melemahnya rupiah dirasakan dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.
4: Jadi ada banyak banget kejutan-kejutan yang itu bukan kejutan yang membahagiakan, tapi bikin kita semakin bikin kita semakin hopeless, tapi kan kita nggak boleh hopeless ya.
2: Tidak hanya kaum emak-emak, sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sarkasme soal melemahnya nilai tukar rupiah. Seperti aktor dan komedian Kemal Palevi yang mengunggah sindiran dirinya akan berpesta jika rupiah tembus Rp20.000. Sementara artis perempuan Hesti Purwadinata juga mengkritik pemerintah yang belum juga bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Hesti mendesak pemerintah bisa mengembalikan daya beli masyarakat saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rupiah terus melemah, bahkan sempat menyentuh di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga anjlok ditinggalkan para investor asing. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar dan pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
1: Perlahan rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran Rp18.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe, membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
5: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18.000 ya, hampir 18.000. Itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
6: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih Mas. Kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan-nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
5: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana. Tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan. Cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya. Jadi masih aku tahan lagi. Nah, itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
1: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
7: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang, yeah, begitu ya, tetapi yeah, kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya yeah, kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, yeah, makanan, minuman, hiburan, okay, entertainment, yeah, dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
1: Baik. Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Keuangan Purubaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Sufmi mengungkapkan sepakat melakukan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang akan diumumkan segera. Diharapkan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter direspons baik oleh para investor dan mengembalikan posisi rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap gemerlap busana dan kilau emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Usai jeda ada keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pembuat mochi khas Sukabumi. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Kudapan manis dan legit ini dikenal dengan nama mochi. Kerap dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi, ternyata ada proses panjang untuk membuatnya. Kiki Haryadi berbagi cerita soal cara pembuatan mochi ini dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat, sayang rasanya kalau tidak membeli mochi. Kudapan kenyal dan manis ini mudah ditemukan di kota wisata ini. Salah satu toko penjual mochi yang legendaris ada di pusat kota. Nah, jangan heran, toko oleh-oleh ini tidak pernah sepi dari pelanggan.
1: Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan coba membuat mochi, salah satu kudapan khas dari wilayah ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Mochi Sukabumi.
0: Sebelum memulai proses pembuatan, setiap pekerja wajib mengikuti aturan kebersihan yang ketat. Mulai dari menggunakan apron, sarung tangan hingga penutup kepala atau hair cap. Aturan ini diterapkan untuk menjaga kebersihan produk agar mochi higienis dan aman dikonsumsi.
1: Oke, gimana penampilan saya udah oke? Dan memang ini merupakan SOP dari perusahaan sebelum nantinya kita membuat mochi. Kalau udah gini, berarti udah boleh bikin mochi dan kita langsung masuk ke gudang untuk membuatnya. Yuk!
0: Tepung ketan merupakan bahan baku utama pembuatan mochi. Saya langsung mengambil beberapa dus bahan baku untuk diolah. Satu persatu tepung ketan dimasukkan ke dalam alat khusus.
1: Masukin aja ini.
0: Setelah itu tepung ketan dicampur air takaran tertentu sampai tercampur sempurna.
1: Nah, yang menarik dari tempat produksi ini ternyata semuanya dipikirkan dengan baik, termasuk juga kualitas air. Jadi air yang kemudian dimasukkan ke dalam adonan ini sudah melewati penyulingan, artinya pH-nya juga sudah seimbang dan benar-benar higienis untuk menghasilkan kudapan yang maksimal untuk dinikmati. Keren.
0: Adonan diaduk mesin selama 20 menit. Dalam satu kali pengadukan memang hanya 10 kg. Namun dalam sehari, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat untuk memenuhi permintaan pasar.
2: Untuk produksi itu nanti sesuai dengan penjualan di store juga, ya. Jadi kita produksi misalkan 100

0: kilo untuk hari itu.
1: Oke.
0: Okay. Misalkan pengunjungnya banyak lagi, kita tambah lagi.
1: Langsung bikin.
0: Ya, karena nah, di sini tuh fresh bikin hari itu juga, dijual hari itu juga.
2: Setelah semua bahan tercampur merata, adonan mochi diaduk hingga kalis dan lembut. Agar hasil akhir teksturnya kenyal dan khas. Lanjut, pindahkan adonan ke dalam wadah khusus.
1: Sini ya, Kang ya. Iya, proses pengadukannya sudah selesai sekitar 15 menit sampai 20 menitan dan akhirnya adonannya sudah berubah menjadi kalis seperti ini. Dan kalau misalkan bentukannya sudah seperti ini, tidak menempel, ini sudah bisa masuk ke proses berikutnya untuk kemudian kita masak. Yuk, kita lihat langsung. Bulat-bulat ukurannya segitu nih, Mas.
2: Satu persatu adonan halis yang sudah dibentuk dimasukkan kuali air panas. Perusahaan bertujuan agar adonan matang sempurna dan membentuk tekstur mochi kenyal serta lembut. Hati-hati ya, agar bentuk adonan tetap terjaga saat direbus. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Bentuk adonan akan berubah saat air benar-benar mendidih. Kalau sudah kenyal, adonan sudah mulai matang secara merata.
1: Nah, kalau misalkan Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya bentuk adonan ketika sudah 15 menit dalam proses perebusan, Anda bisa bandingkan sendiri ya dari yang kemudian kuali pertama dan juga kuali kedua. Kalau kuali kedua ini lebih lebar, lebih mengembang, dan kalau seperti ini berarti sudah siap diangkat untuk masuk ke proses berikutnya. Let's go!
2: Setelah direbus selama sekitar 15 hingga 30 menit, adonan mochi yang sudah matang akan berubah. Warna adonan menjadi mengkilap dengan tekstur kenyal, angkat segera saat sudah matang. Hati-hati ya mengangkatnya, karena suhunya masih panas. Lanjut tiriskan.
1: Aduh, ternyata ini ketika diangkat, dipindahkan ke sini, ke tempatnya ini berat ya. Karena dia udah mengandung air kayaknya. Ini saya sampai keringetan, tapi aman. Saya mau coba lagi. Oke. Sip.
2: Adonan mochi kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan dalam kondisi masih panas ya, agar teksturnya lebih halus dan elastis. Saya pun sempat mencoba, meski kelihatannya mudah, nyatanya ini butuh tenaga dan ketelatenan. Adonan masuk ke dalam tahap pencampuran di alat khusus. Tambahkan pasta makanan untuk memberikan aroma dan warna pada mochi. Kali ini kita akan memilih varian mocha, sehingga adonan berubah menjadi coklat muda dengan aroma khas kopi. Selagi menunggu adonan tercampur sempurna, berikutnya adalah membuat campuran gula untuk mochi. Gula dicampur air, lalu dimasak hingga meleleh dan menyatu. Setelah siap, larutan gula kemudian dipindahkan ke dalam ember khusus, lalu disatukan dengan adonan yang sebelumnya sudah digiling. Giling bersamaan agar rasa manis dapat tercampur merata. Sambil menunggu proses penggilingan selesai, saya menyiapkan loyang. Lebih dahulu taburi tepung tapioka yang sudah diolah agar aman dan layak konsumsi. Tepung tapioka bertujuan agar adonan mochi tidak menempel dan lebih mudah saat masuk tahap pembentukan berikutnya. Setelah penggilingan selesai, adonan mochi kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Di atasnya, adonan kembali taburi tepung tapioka agar tidak lengket.
1: Ini benar-benar panas, saya nggak bohong. Tadi udah kasih tahu sama Akangnya, kata hati-hati Kang, panas. Dan saya kayak, udah nggak apa-apa Kang, tapi beneran, ini panas banget ya Kang ya. Ini dipindahin ya. Oke.
2: Setelah ditaburi tepung tapioka, loyang-loyang kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rak penyimpanan. Penataannya dilakukan dengan rapi sesuai aroma pasta yang digunakan agar tidak tertukar di tahap berikutnya. Ada beberapa susun loyang yang disiapkan dalam satu rak. Tahap ini adonan didinginkan agar siap diberi isian. Setelah suhu adonan menurun dan mengering, mochi siap potong. Potong, memanjang, dan bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang hampir sama. Ini agar pemberian isian menjadi lebih mudah. Saya mencoba memotong, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
1: Waduh, ini si Akang udah selesai, saya masih setengah jalan Kang, daripada lama. Akang lanjut ya Kang ya? Oke.
2: Adonan yang sudah dipotong kemudian pindah ke ruang lain untuk masuk tahap pengisian. Di sini banyak pekerja yang duduk berderet sesuai tugas masing-masing.

0: Ada yang menyiapkan adonan, memasukkan isian hingga membentuk mochi agar rapi. Isian yang digunakan pun beragam, mulai dari kacang tanah hingga varian rasa lain yang jadi favorit pelanggan.
1: Waduh, dari sekian banyak proses ternyata ini cukup lumayan menantang juga. Kenapa menantang? Karena ini dibutuhkan kecepatan untuk memasukkan apa namanya ini kacang ya ke dalam adonan mochinya. Jadi kalau Akang-Akang ini bisa dalam 2 menit 50, Kang. Kalau saya juga bisa, Kang. 1 menit 1. Iya. 1 menit 1 udah gitu bentuknya nggak sama lagi kayak Kang yang dibawa sama Akang-Akangnya nih. Tuh, lihat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pemula ya.
0: Besek bambu jadi salah satu ciri khas mochi Sukabumi. Wadah tradisional ini terbuat dari anyaman bambu yang ringan namun cukup kuat. Selain memberikan kesan tradisional, penggunaan besek juga memberikan tampilan khas oleh-oleh Sukabumi. Mochi kemudian dikemas dengan besek bambu. Saya pun mencoba mengambil dan menyusun besek ke area pengemasan. Meski terlihat sederhana, proses penataannya tetap harus rapi agar mochi aman dan tidak berubah bentuk saat dibawa.
1: Meskipun dia bentukannya pakai apa namanya ini besek seperti ini, tapi tidak perlu khawatir akan kemana-mana atau seperti apa, karena memang nanti dia akan dibungkus lagi seperti ini ya, menggunakan mika. Jadi tinggal dimasukkan seperti ini, kemudian tinggal ditutup lagi. Jadi aman lah ya, nanti si putih-putihnya tidak akan melebar kemana-mana. Waduh, saya kalah cepat lagi sama si Bapak nih. Saya baru kloter pertama, Bapak udah masuk ke kloter berapa itu? 5, 4? 15 bahkan ya. Waduh, saya ketinggalan, Pak. Oke, kita coba lagi.
0: Setelah lengkap, besek kemudian diikat menjadi satu dan disusun rapi agar lebih mudah dibawa. Saya pun mencoba mengangkut, tapi ternyata bobotnya sangat berat. Apalagi dalam satu hari, para pekerja harus memindahkan banyak paket mochi. Nah, ini butuh tidak hanya ketelatenan, tapi juga kekuatan fisik.
1: Ini dia mochi yang kemudian sudah siap untuk di display dan juga dijual kepada para pelanggan ya. Ini ada banyak banget, berbagai varian dan juga berbagai rasa. Kita coba jualan kali ya untuk melayani para pengunjung di sini, mumpung lagi ramai banget. Yuk, let's go.
0: Kondisi toko cukup ramai pelanggan. Saya pun ikut belajar melayani.
1: Udah coba tadi beberapa?
2: Udah tadi tes keras, udah coba beberapa.
1: Yang mana aja dicoba tadi?
2: Aku tadi coba yang kacang hijau.
1: Terus?
2: Tadi aku coba yang tiramisu.
1: Oke, kira-kira mau ngambil yang mana nih?
2: Aku udah beli yang paketan sih.
1: Oh gitu?
2: Itu bundel gitu.
1: Tapi rasanya gimana, Kak?
2: Enak.
1: Enak ya?
2: Mochi udah terkenal enak sama lembut ya.
3: Ada kali mau coba yang otentik.
0: Mochi yang dijual di toko ini memiliki 10 varian rasa. Ada kacang, coklat, keju, hingga matcha dan rasa lainnya.
3: Matchanya mungkin ada satu
0: rasa juga. Banyak pilihan ini jadi daya tarik tersendiri. Nah, tidak hanya sekedar menjual produk, saya pun harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Inovasi juga harus dilakukan. Tidak hanya klasik, mereka juga menghadirkan jenis mochi lain seperti Daifuku dengan beragam isian modern. Salah satunya varian pistachio. Di tengah-tengah berjualan, saya mau coba dulu ah. Sekalian istirahat.
1: Yang jelas, lembut banget dari setiap varian rasa yang kemudian dinikmati oleh saya tadi. Dari mulai mochi yang original, termasuk juga yang inovasi. Yang seperti ini nih. Daifuku mochi ini ya, campuran dari mochinya termasuk juga dari buah stroberinya. Wah, ini ngeblend banget. Saya juga pengen coba lagi. Kita coba lagi ya. Dingin.
0: Semakin siang kondisi toko semakin ramai. Lahir pekan dan musim liburan, antrean pun bertambah. Di tengah tingginya permintaan, menjaga kualitas produk tentu jadi tantangan tersendiri.
1: Gimana caranya untuk tetap eksis, menjaga trust dari konsumen, dan rasanya konsisten? Karena udah 40 tahun ini.
4: Betul, kuncinya satu, konsistensi itu. Dari mulai dulu, mochi lampion itu rasanya dari dulu sampai sekarang sama. Ya, konsistensinya itu. Makanya pecinta mochi lampion itu, dari dulu yang merasakan sampai sekarang juga rasanya tetap sama.
1: Tetap
0: sama. Mochi khas Sukabumi dijual mulai dari Rp50.000 tergantung jenis dan varian. Meski harganya beragam, minat pembeli tetap tinggi. Setelah berkeliling, saya pun kembali ikut melayani para pelanggan.

0: Udah semua kak?
1: Oke. Waduh, ternyata ngelayanin tamu itu kalau misalnya lagi rame seperti ini ada tantangannya ya. Tapi seru banget tadi saya melayani beberapa customer yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan mochi-mochinya. Dan ternyata ini jadi pengalaman yang

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya marodul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ratusan warga dua dusun di Ngawi, Jawa Timur menggelar acara bersih-bersih desa menguras sendang. Kegiatan juga diramaikan dengan lomba tangkap lele. Sementara di Kabupaten Bogor, ratusan warga yang terdiri dari pelajar hingga orang dewasa rame-rame merawat aliran sungai Ciliwung dengan kegiatan menanam pohon hingga menebar benih ikan.

0: warga Dusun Kliteh dan Spre Desa Selopuro, Kecamatan Pitungawi saat mengikuti acara bersih desa. Mereka rela berbasah-basahan di dalam sendang gupe untuk berebut ribuan ikan lele. Warga semakin antusias karena ada iming-iming hadiah uang Rp50.000 bagi warga yang berhasil menangkap ikan lele yang memiliki tali pita.
1: Rebutan ikan, seru.
2: Ikan apa ini?
1: Lele.
2: Tadi bisa dapat, sulit nggak?
1: Lumayan sulit.
2: Terus bisa dapat ya?
1: Iya.
2: Yang dirubahkan ikan lele yang ada tanda apa?
1: Ada pitanya.
2: Terus dapat dari apa, Dik?
1: Uang Rp50.000.
0: Tradisi bersih desa ini digelar setahun sekali untuk merawat dan menjaga sendang gupe.
3: Mas Putra bisa dibersihkan jiwa dan hatinya, itu bisa tersesat ini air ini, itu loh Mas. Jadi melambangkan itu air kehidupan kita jadi uri-uri, supaya ini menjadi berkah bagi masyarakat di sekitar sendang ini.
0: Untuk menjaga kebersihan air sendang, warga dari Dusun Spre dan Kliteh rutin menguras air sendang dari kotoran dan endapan lumpur. Ratusan warga yang terdiri dari anak sekolah hingga dewasa berkumpul merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Acara diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari aksi menanam benih pohon, membersihkan sampah, hingga menebar benih ikan tawas di aliran Sungai Ciesek. Para pelajar yang turut dilibatkan dalam kegiatan ini diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.
4: Menurut saya di sini sangat banyak sekali sampah berserakan. Kedepannya mohon jangan buang sampah sembarangan. Sangat bagus karena membersihkan lingkungan sangatlah penting.
0: Jaga hulu Sungai Ciliwung yang dilakukan warga peserta dengan Muspika Kecamatan Megamendung merupakan upaya untuk merawat aliran Sungai Ciliwung yang kerap meluap menuju Jakarta di kala musim penghujan tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah menyulap limbah batang pohon pisang menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan hingga merambah pasar ekspor. Nah, ya tidak kalah cuan kalau yang ini usaha musiman. Penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat banjir pesanan jelang Piala Dunia.
6: Deretan aneka souvenir seperti gantungan kunci, ID card holder, sampul buku, pouch, tas dan dompet ini sekilas terlihat seperti terbuat dari kulit sapi ya. Siapa sangka, kerajinan cantik dan elegan ini terbuat dari limbah batang pisang atau bio leather. Aneka kerajinan ramah lingkungan ini merupakan hasil karya dari Syarifuddin Mustafa, seorang pemuda 34 tahun asal Desa Kaunganten, Cilacap,

0: Berawal dari keprihatinannya melihat banyak limbah batang pohon pisang usai dipanen, yang menyulapnya menjadi ragam kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Untuk membuat bio leather, batang pohon pisang yang telah dipanen dicacah lalu direbus hingga lunak. Setelah di blender hingga menjadi bubur, adonan dicampur dengan biopolimer yang terdiri dari rumput laut, lateks, glycerin, pewarna, hingga cairan anti jamur. Setelah itu, adonan dicetak dan dikeringkan hingga menjadi lembaran yang siap jahit. Satu batang pohon pisang bisa diolah menjadi 20 lembar bioleather dan dibuat menjadi 100 buah ragam produk kerajinan. Usaha yang digeluti sejak tahun 2021 ini tak hanya laku di pasar lokal saja, namun juga tersebar ke seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan produk Mustaf & Co. telah merambah pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Eropa, Inggris, Prancis, hingga Afrika. Tak heran Syarifuddin mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah per bulan.
1: Semuanya saya dapat dari penelitian saya sendiri, yang saya kembangkan dari beberapa jurnal internasional, terus dijadikan sebuah lembaran yang akhirnya dijahit mirip kayak proses pembuatan produk-produk dari kulit sapi.
0: Untuk pemasaran, 95% dilakukan secara daring. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan desain. Souvenir kecil seperti gantungan kunci dihargai Rp25.000. Ukuran sedang seperti sampul buku seharga Rp55.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk produk tas atau pouch dibanderol Rp155.000. Jelang gelaran pesta olahraga Piala Dunia, penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kebanjiran orderan. Hal ini dirasakan oleh Muhammad Yusuf, warga desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Sejak sepekan terakhir, Yusuf sudah mulai mengerjakan pesanan jahit bendera negara peserta Piala Dunia. Untuk memenuhi pesanan, Yusuf pun menjahit dari pagi hingga malam untuk menyelesaikan pesanan bendera yang berdatangan dari sejumlah daerah. Profesi musiman ini mulai ditekuni Yusuf sejak tahun 1990. Dalam setiap musim perhelatan Piala Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan cuan puluhan juta rupiah.
2: Tahun lalu Pak, berapa omset yang diperoleh dari hasil jualan bendera ini?
3: Mencapai kapan? 20 juta.
2: Satu bulan itu Pak, atau selama Piala Dunia?
3: Iya, selama Piala Dunia.
2: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera Pak ya?
3: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
2: pesanan.
3: Yang pesan.
0: Bendera hasil jahitannya dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan proses pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1.000.000. Selain itu, Yusuf juga menjual jersey negara peserta Piala Dunia untuk anak-anak yang mulai ramai diburu warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Lego merilis set mahakarya terbesar yang terdiri dari 12.060 elemen. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Lego merilis set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara di London, pameran mengusung tema bunga popi arktik sebagai dasar karya seniman yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatannya.
6: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi arktik sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
5: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan edisi hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan, besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
1: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
0: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
2: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
0: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Jajaran Kabinet Presiden Prabowo berulang kali terjerat kasus rasuah. Dan dalam kurun waktu

0: Kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Dan hingga kini para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
1: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
2: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
1: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
3: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
1: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan, mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48, hingga turnamen bulu tangkis Indonesia Open. Tak hanya itu, ajang internasional Grand Final PUBG Mobile, Festival Outdoor Indofest, serta perayaan 10 tahun band Reality Club juga turut menyedot perhatian massa. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini telah menurunkan personel tambahan di titik-titik rawan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Ke informasi lainnya, kebocoran pipa milik PDAM Tirta Asasta Depok, Jawa Barat yang terjadi sejak

0: Ya, Kamis malam berdampak pada layanan air bersih di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Warga mengeluh karena aliran air mati total hingga lebih dari 24 jam. Pada Sabtu pagi, warga tampak mengantri air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca, Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan memakan lebih dari 24 jam. Warga pun berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi pun masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan juga motif kejadian.
1: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
2: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
3: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
2: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
1: Sementara itu, Kepala Desa Daung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
4: Kayaknya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD pramuka.
5: Kelas berapa?
4: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
6: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
4: Sepeda motor.
6: Sepeda motor.
4: Vario warna biru. Semintas, saya cuma lihat semintas karena tak belum nutup lagi. Itu sini bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya dicacah itu.
1: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
0: Informasi selanjutnya, detik-detik aksi pencurian sepeda motor di lingkungan SPPG Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan terekam jelas oleh kamera CCTV pada Sabtu pagi. Sementara itu sebuah video rekaman kamera pengintai atau CCTV viral di media sosial memperlihatkan aksi pencurian di sebuah gerai es krim di Cimahi.
7: Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke area SPPG dengan cara merusak gembok pagar. Sementara seorang rekannya menunggu di luar untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak motor milik salah seorang karyawan. Para karyawan sedang sibuk memasak di dapur sehingga tidak menyadari adanya tindak pencurian di area parkir. Pihak SPPG telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti dan petugas tengah menyelidiki untuk mengungkap identitas serta keberadaan pelaku. Rekaman video amatir memperlihatkan gerak-gerik seseorang yang tidak dikenal saat memasuki gerai es krim di Jalan Kerkhof, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan membobol plafon. Berdasarkan keterangan pegawai, aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari. Menurut pegawai toko, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir,

0: ini telah disatroni pencuri sebanyak 3 kali. Bahkan pada kejadian pertama, uang tunai sebanyak 11 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku.
1: Kejadian kalau di CCTV jam berapa itu?
2: Jam 4.30-an.
1: 4.30. Yang diambil?
2: Yang diambil uang sama HP-nya toko.
1: Informasinya dari media sosial ini kejadian yang kedua ya?
2: Ya, kedua.
1: Kalau yang pertama itu gimana boleh?
2: Yang pertama itu lewat gerbang di bongkar itunya. Terus hal itu yang hilang uangnya 11 juta.
0: Hingga saat ini pihak kepolisian Cimahi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Petugas juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diamankan. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua pria terjadi pada Jumat dini hari di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Patuaraya, Kecamatan Manggala Kota, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi nekat sang pelaku dilakukan 2 kali dalam semalam dengan mengambil barang berbeda. Pelaku awalnya mengambil 2 buah kompor kemudian menyasar sejumlah perangkas yang berisi uang, ponsel dan tablet serta uang tunai yang berada di kasir. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat aksi pencurian ini, total kerugian ditaksir hingga 9 juta rupiah.
3: Berarti pelaku ini 2 kali masuk ke dalam ini ya?
4: Iya, sepertinya 2 kali kak,
3: jam
4: soalnya
3: berapa,
4: naik motor.
3: Oh, jam berapa awalnya?
4: Kalau jamnya itu sekitaran jam 1.
3: Pertama?
4: Iya.
3: Jam kedua?
4: Jam keduanya itu jam 4.
3: Jam 4 subuh?
4: Iya. Jadi dia nak tutup biasa saja pagar kak.
3: Iya. Baru kembali lagi?
4: Iya.
0: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah pohon besar tumbang melintang di tengah jalan Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Pohon tersebut menimpa 1 unit mobil minibus serta sebuah gerobak kopi. Dan akibat kejadian ini pemilik gerobak kopi mengalami luka, sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah.
6: Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans-Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
7: Kalau yang terkena itu 3 orang. Yang di atas mobil tidak bukan dia. Ini dia punya ini.
8: Dia punya gerobak kopi ya? Iya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana Pak? Apakah ada luka atau gimana?
7: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
9: Sekarang dia dibawa kemana?
7: Dibawa di rumah sakit tadi.
6: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Mengingat ukuran batang pohon yang besar, petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
10: Proses evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran, menggerakkan ada beberapa anggota personil, ada tim personil, dibantu dengan BPBD.
6: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari 2 arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans-Sulawesi telah kembali normal. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
5: Tumpukan sampah hingga membentuk daratan menyerupai pulau di pesisir Jakarta dibersihkan petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, aliran Sungai Cigaluhur dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air.
11: Tumpukan sampah menyerupai pulau ini dibersihkan oleh petugas gabungan dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kamis siang. Selain menggunakan cara manual, petugas juga menerjunkan alat berat ke lokasi di Teluk Jakarta untuk mempermudah proses pengangkutan sampah. Ditargetkan 50 meter kubik sampah dapat diangkut perharinya dengan bantuan alat berat. Pembersihan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan oleh petugas. Sampah rencananya akan dibawa ke TPST Bantar Gebang agar ketika pasang air laut terjadi, sampah tidak kembali menumpuk di lokasi.
12: Untuk pengerjaannya,

0: itu kita hanya mengerjakan sampahnya aja. Untuk lumpurnya udah ada instansi yang mungkin punya tugasnya sendiri yang untuk mengangkut lumpurnya ya. Tapi kalau kita hanya sampahnya, dari kemarin tuh kita mengangkut kurang lebihnya 20 meter kubik. Lalu untuk hari ininya belum bisa dipastikan karena hari ini dengan menggunakan alat berat, belum bisa dihitung untuk jumlah estimasi sampahnya.
1: Sementara itu, aliran sungai Cigalugur di Purwakarta, Jawa Barat dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan program rutin Ngosprek atau Gotong Royong Kelurahan Nagri Tengah yang digelar setiap hari Selasa dan Jumat.
2: Kita rutinitas dalam pesanan kegiatan Ngosprek sesuai arahan dan himbauan Bupati Purwakarta bahwa kami punya jadwal tersendiri yaitu pelaksanaan kegiatan Ngosprek di hari Selasa dan Jumat. Ini kita rutin dilaksanakan di Cigalugur dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita melaksanakan di tiap-tiap lingkungan, termasuk di tempat-tempat yang lain di lingkungan warga Nagri Tengah. Kami bergerak hari ini bersama RT dan warga melaksanakan kegiatan kebersihan Ngosrek bersama di Kali Cigalugur.
1: Kelurahan juga menekankan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai ataupun selokan. Langkah ini sengaja dilakukan sebagai upaya pencegahan penyumbatan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir serta mencegah penyebaran penyakit di permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum belakangan ini. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2-3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Nah, setelah 5 jam penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor.
6: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
7: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
6: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, diantaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menggemakan semangat anti korupsi. Dalam 20 bulan masa pemerintahannya, setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum. Dan apakah hal ini kontras dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden atau justru wujud Presiden tak cawe-cawe soal penegakan hukum? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama pengajar hukum pidana FHUI Ganjar Laksmana. Selamat malam Pak Ganjar.
8: Malam.
3: Pak Ganjar, ini ada Wamen IMIPAS Silmi Karim, kemudian Kepala BG ada Dan Hindayana, ya. Dua Wakil Kepala BG ada Sony Sunjaya dan juga Lodwik Pusung. Dan juga kalau kita ingat beberapa bulan lalu ada Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Intinya ada 5 pejabat kabinet yang masuk dalam pusaran kasus korupsi. Angka ini, Pak Ganjar, ini sebenarnya sama dengan jumlah pejabat di era Presiden Jokowi periode kedua yang terkena kasus hukum. Sebenarnya Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah hal ini sebenarnya selaras dengan semangat anti korupsi Presiden?
8: Baik, terima kasih. Pertama begini, pejabat dijerat kasus korupsi itu di Indonesia saya pikir bukan sesuatu yang luar biasa ya. Kita sama-sama tahu kejahatan korupsi ini sebetulnya sudah sedemikian masif, bahkan boleh dibilang terang-benderang. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara pejabat dijerat, apalagi misalnya tadi dibandingkan di periode Pak Jokowi dengan periode Pak Prabowo, ya periode Pak Prabowo ini kan baru mulai ya, sudah 2 tahun sih ya, tapi boleh dibilang belum selesai. Sementara Pak Jokowi sudah selesai dengan 5 tadi ada bilang. Pertama begini, karena belum selesai jangan-jangan bisa bertambah. Ya, cuma kan arah pertanyaannya belum-belum sudah 5 gitu. Kalau saya pikir malah gini, harusnya lebih banyak lagi. Ya, harusnya bisa lebih banyak lagi, jangan-jangan. Termasuk juga saat periode Pak Jokowi, gitu. Cuma kan begini ya, di periode kedua Pak Jokowi itu, kita sama-sama tahu dimulai tahun 2019, terus saya menilai ada upaya pelemahan KPK. Ya, jadi KPK-nya mulai tumpul, kejaksaannya mulai tumbuh, gitu. Ya. Kepolisiannya fokus pada pidana umum. Jadi kita tidak mendengar kasus korupsi yang diungkap oleh kepolisian, apalagi yang besar-besar. Tuh, nah di periode Pak Prabowo, pertama kita begini, bagaimanapun kita apresiasi dulu ya, kepada KPK, kepada kejaksaan, termasuk kepada Presiden Prabowo, yang saya menilai, tanda kutip ya, ikhlas ini orang-orang dekatnya, orang kepercayaannya, kena jerat. Gitu.
3: Oke.
8: Okay. Jadi saya melihat ya memang sesuatu yang secara hukum seharusnya presiden tidak perlu ikut campur gitu. Tidak perlu tahu menahu.
3: Saya setuju Pak kalau presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi kalau kita bicara soal pejabat dan juga kasus korupsi, tentu ini berkaitan sama integritas. Apakah ini artinya sebenarnya standar integritas pejabat utamanya menteri begitu ya? Ketika kabinet ini terbentuk itu bisa kita pertanyakan saat ini.
8: Ya, saya pikir publik tidak sedikit yang menilai ya, sejak awal pemerintahan Pak Prabowo itu banyak yang mempertanyakan masuknya figur-figur yang integritasnya tidak cukup clear ya, tidak cukup bisa jadi jaminan untuk menopang upaya Pak Prabowo yang ya sementara ini kita percaya mau berantas korupsi ya. Walaupun di beberapa lini terlihat bahwa kejahatan korupsi juga terjadi terang benderang, tapi dibiarkan. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak aneh kalau kemudian ada yang jerat gitu. Dan saya pikir ini kan memang yang namanya kejahatan korupsi ya, ada kewenangan, ada kesempatan, pengawasannya lemah. Nah, maka ini kalau kita korek lebih jauh, saya yakin ini banyak yang berpotensi ya bakal kena jerat juga gitu.
3: Ini artinya kan bahwa penindakan yang meningkat ini tidak semata-mata membuat publik berpuas diri begitu ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ini harusnya lebih jauh lagi memperketat standar integritas tersebut. Saya bicara soal penindakan terlebih dahulu Pak Ganjar, penindakan kan meningkat. Menurut Anda sebenarnya apakah publik akan menambah persepsi keberanian untuk menindak kasus korupsi dan kepercayaan masyarakat terutama pada aparatur penegak hukum begitu ya, sebut saja tadi yang Anda sampaikan ada KPK, ada Kejaksaan Agung begitu.
8: Ya, jadi begini, proses hukum yang terjadi kepada 5 pejabat ini itu buat saya pertama sekedar membuktikan bahwa penegak hukum bekerja. Ya, Nah, tapi apakah bekerjanya sudah maksimal? Menurut saya harusnya bisa lebih maksimal. Makanya saya selalu bilang dari tadi, harusnya bisa lebih banyak lagi nih yang kena. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi pola rekrutmennya ya, saya khawatir yang dipilih bukan orang yang cukup berintegritas, pertama itu. Kedua, setelah dipilih kan kita sama-sama tahu pejabat ini masuk barak militer. Ya. Lalu saya pertanyakan, ini di barak militer ngapain aja jadinya nih? Gitu ya. Karena di luar kasus korupsi juga banyak hal-hal menyangkut kompetensi pejabat yang kita pertanyakan, orang-orang yang tidak sesuai bidangnya gitu ya. Jadi saya bilang gini, ini sih menunggu waktu aja nih ya, penegak hukumnya berani, dapat dukungan politik atau presiden tidak cawe-cawe, ini pasti bakal kejadian gitu. Nah tentu masyarakat mendukung ya, masyarakat harus mendukung kalau penegak hukum kita bekerja tanpa tendeng aling-aling ya, artinya siapa saja yang siang memang terlibat korupsi harus dijerat. Dan Bareskrim juga sekarang kalau saya tidak salah ada kasus yang cukup besar juga yang sedang diusut ya, di beberapa kasus. Jadi ya kita dorong supaya gini, bahkan kalau perlu begini ya, kalau tiga institusi ini bersaing, publik kok yang diuntungkan ya, bersaing atau katakanlah bagi tugas korupsi yang model begini oleh kejaksaan, yang model begini oleh KPK, yang model begini oleh Bareskrim. Jadi saya yakin publik akan mendukung, cuma jangan lupa di kasus yang sudah berjalan, terutama BGN, itu kan publik sudah mengendus dan warning sejak lama. Itu makanya tidak sedikit yang bereaksi, kok baru sekarang? Bukankah indikasinya sudah ada sejak lama? Sedangkan kita kan gini, publik ini sudah cukup ramai bilang hati-hati potensi korupsinya, ya. Beberapa pakar, pakar ekonomi, pakar hukum bahkan sudah mengidentifikasi di mana-mana saja yang kira-kira akan menjadi titik lemah, ya, menjadi potensi terjadinya korupsi. Nah, jadi tanpa bermaksud mengurangi apa kinerja para penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK dan kepolisian, ya ini boleh dibilang sebetulnya terlambat gitu ya, harusnya bisa dicegah lebih cepat lagi, itu diproses lebih cepat tempo hari.
3: Tentu kita apresiasi para penegak hukum begitu ya, Kejaksaan Agung, Bareskrim dan juga KPK. Mungkin publik diuntungkan, tapi mungkin wartawan ataupun media, teman-teman media yang mungkin agak modar sedikit begitu ya Pak Ganjar, karena sehari ada dua breaking news gitu ya. Tapi bicara soal penegakan hukum begitu ya Pak Ganjar, tadi kan Anda menyampaikan bahwa kompetisi ini sebenarnya menciptakan iklim sehat di area penegakan hukum kita, publik yang akan lebih banyak diuntungkan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ada beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, itu juga beberapa kali menimbulkan perdebatan publik begitu ya. Khususnya soal apakah perdebatan soal murni tipikor sebenarnya atau persoalan kebijakan. Nah sebenarnya apa sih yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan efisiensi penegakan hukum ini? Karena kita tahu semakin banyak yang ditindak tentu publik diuntungkan. Tapi optimalisasinya Pak, efisiensinya supaya ujungnya publik tidak mempertanyakan lagi misalnya kinerja jaksa lah ataupun kinerja penyidik begitu.
8: Jadi begini, kita perlu luruskan dulu ya, bukan berarti kalau proses hukum bekerja di publik diuntungkan. Yang saya bilang tadi publik senang, karena berarti orang jahat diproses gitu ya. Kita tentu akan diuntungkan kalau korupsinya tidak terjadi, artinya proses pelayanan publik, proses pembangunan dan lain-lain, upaya mesejahteraan rakyat itu tercapai dengan benar gitu. Nah maka begini, kalau kita melihat dari proses yang berjalan, memang pertama, secara hukum selalu akan ada perdebatan ya, dan publik ini kan sekarang pinter ya, sudah dan informasi sedemikian terbuka sehingga bisa menilai ya, dan saya pikir publik bebas menilai dengan pengetahuan yang mereka punya masing-masing. Tapi begini, tapi tetap perlu ada yang membantu ya, meluruskan atau memberi framing yang paling tepat bagaimana seharusnya proses ini berjalan gitu ya. Maka ketika terjadi beberapa kasus, terutama di kejaksaan ya, tapi di KPK juga ada kemarin ya, yang sempat jadi kontroversi gitu, misalnya ramai pembicaraan di publik. Di satu sisi begini, itu pembelajaran bagi publik ya. Sebetulnya bagaimana duduk masalahnya, apakah ini betul ada korupsi atau tidak. Potensi kriminalisasi menurut saya ada, dan tidak sedikit ya, dan bukan cuma di kejahatan korupsi, karena ini makin besar kewenangan, potensi penyalahgunaan kewenangannya juga makin besar. Dan ya publik harus dicerdaskan terus. Makanya begini, kalau saya pribadi misalnya, saya nggak mau buru-buru menilai kasus itu dari pemberitaan. Saya menunggu keterangan pers dari humasnya KPK, humasnya Kejaksaan, humasnya Bareskrim. Nah, kalau keterangannya itu keluar dari institusi yang resmi, gitu ya, nah, baru kita melakukan analisis gitu ya, baru saya share tuh ya di medsos, di mana-mana gitu. Karena kalau sekedar baca pemberitaan, mohon maaf nih, saya khawatir wartawannya yang salah menyerap atau salah pemberitaan gitu. Jadi saya menunggu betul misalnya ada rekamannya ketika konferensi pers. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan publik tetap ini, kita tidak bisa menghalangi publik memberi penilaian ya, karena pada dasarnya rasa keadilannya itu ada di publik, terlepas mereka punya pengetahuan hukum atau tidak. Nah, inilah

0: ya menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Makanya dikasih nama penegak hukum, karena dia bukan sekedar menjalankan undang-undang. Ya, ada wise-nya di situ. Ya, maka kita bicara mengenai hukum yang lebih dari sekedar menjalankan undang-undang, karena pada prakteknya banyak nih undang-undang dijalankan sekedar justru terjadi apa ketidaktertiban ya, seperti beberapa kasus itu kan, wah publik bereaksi terlepas dari benar dan salah ya, artinya kan ada proses yang publik tidak bisa menerima dengan baik ya, proses seperti ini kok kenapa sih yang begini dibilang korupsi, kok begini kok begitu gitu ya. Nah itu yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Kita pingin korupsi yang betul-betul apa ya, yang betul-betul jahat gitu ya, didasari itikad jahat itu yang diproses. Sehingga gini, penegak hukum harus punya prioritas ya, yang seperti apa yang betul-betul mau dikejar gitu.
1: Kepuasan masyarakat kepada penegak hukum kan tercermin begitu ya Pak, entah itu dari di media sosial ataupun tren dari pencapaian dari kasus-kasus yang ditegakkan begitu ya, terutama kasus-kasus korupsi. Tapi kan kita tahu betul bahwa Presiden Prabowo beberapa kali itu memberikan pengecualian seperti ya memang itu adalah hak presiden, amnesti, abolisi dan lain sebagainya, dan hal itulah yang sebenarnya juga turut dipertentangkan. Apa catatan Anda sebenarnya ketika Presiden Prabowo ingin menegakkan hukum tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, tetapi beberapa kali memberikan amnesti ataupun abolisi. Catatan Anda soal hal ini?
0: Ya, jadi begini, saya pribadi menilai begini ya, Pak Prabowo ini tipe pemimpin yang kupingnya tipis ya. Begitu publik rame, gitu ya, terus bereaksi. Nah, saya ini nggak tahu nih, siapa sih pembisik-pembisik terdekatnya bidang hukum, gitu ya. Karena kan ya ada Menko bidang hukum, ada Menteri Hukumnya, bahkan ada Wamen yang juga profesor gitu ya. Apakah mereka ini menjadi pembisik? Karena begini, beberapa kebijakan yang diambil Pak Presiden itu menurut saya misalnya terlalu cepat karena proses hukum sedang berjalan. Kecuali memang ada keinginan menghentikan proses hukum karena Presiden menilai prosesnya tidak benar. Gitu. Jadi di satu sisi begini, ada langkah-langkah Presiden yang tampak seperti upaya apa ya, menenangkan ya supaya tidak gaduh gitu ya. Tapi di sisi lain langkah yang dilakukan Presiden justru malah menjadi gaduh. Maka buat saya begini, hormati saja keputusan pengadilan dulu, silakan berproses gitu ya. Nanti di ujung kan Presiden punya seperangkat kewenangan ya. Untuk apakah nanti diberi ampun kalau memang yang bersangkutan minta ampun, atau apakah kecuali tadi itu ya memang ada proses yang berjalan yang harus dihentikan karena mengganggu keseimbangan. Nah saya melihat sih begini, biarkan saja publik berpendapat ya, karena akan selalu begitu, seperti apa, seperti pisau dengan dua mata yang akan selalu berbeda cara pandang itu. Jadi bagaimana memastikan Presiden menentukan langkah yang benar secara hukum tanpa harus terkesan melakukan intervensi baik terhadap prosesnya maupun terhadap hasil putusan pengadilannya. Nah ini yang saya khawatir lebih tampak Presiden ini kok seperti ada hitung-hitungan politiknya ya. Misalnya gini, kasih ke Pak Tom Lembong, kasih juga ke Pak Hasto. Ini sebetulnya titik beratnya yang mana ya? Gitu ya. Ini yang murni hukum atau jangan-jangan ada hitung-hitungan politik gitu ya. Nah itu kan kita tidak bisa menghindar bahwa saya bahkan termasuk yang menilai itu. Ini kenapa begini, kenapa nggak satu-satu ya? Gitu, kalau satu-satu kan jelas kenapa kasih. Jangan-jangan saat itu bukan cuma Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, jangan ada yang lain yang tidak terekspos ya. Nah itu kan kita juga harus hati-hati. Gitu.
1: Pak Ganjar, saya mau kembali ke masalah integritas. Kita tahu betul ketika awal mula Presiden Prabowo membentuk kabinet yang saat ini begitu ya, itu ada fakta integritas yang ditandatangani, termasuk soal jujur, adil dan lain sebagainya. Menurut Anda sebenarnya ketika pemilihan para pembantu Presiden, dan kita tahu betul bahwa citra dari Presiden Prabowo pada saat itu adalah tegas, ex-militer, sehingga punya disiplin yang tinggi, juga punya kekesalan kepada koruptor-koruptor yang mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Anda itu saja tidak cukup ya untuk membuat para pembantunya itu segan ataupun takut begitu untuk berbuat hal serupa?
0: Pertama begini, integritas itu bukan barang yang sekali masuk barak militer terus jadi. Ya. Integritas itu berproses, ya, diuji, jadi diisi, dilaksanakan, diimplementasikan, diuji, terus-terusan diuji gitu ya, sehingga sampai akhirnya lulus, kita menganggap seseorang punya integritas. Nah, kan prosesnya begini, presiden kan harus sadar bahwa masuk barak militer itu bukan

0: jaminan bahwa integritasnya akan segera sempurna, gitu ya. Saya yakin Presiden dan jajarannya cukup paham ini. Nah, maka pertanyaannya tadi saya bilang begini, terus masuk barang militer kemarin tuh ngapain aja sih, gitu? Tahu nggak sih bahwa kejahatan-kejahatan korupsi itu rentan terjadi pada bagian-bagian mana, gitu ya? Dan gini, kalau kita bicara integritas, saya bahkan berani bilang ada pejabat-pejabat yang tampaknya Presiden tidak mengedepankan integritasnya. Itu jadi mungkin dia kompeten tapi integritasnya tidak terukur atau belum teruji. Nah, kan Presiden harus hati-hati. Dan begini, kalau kita bicara integritas apalagi dalam konteks kejahatan korupsi, memang sudah cukup yakin Pak Presiden dan jajarannya ngerti kejahatan korupsi itu seperti apa aja, gitu ya. Dan apakah Presiden memang cukup bulat ya untuk memberantas korupsi secara apa, kalau beliau bilang kan dikejar sampai ke Antartika, gitu ya. Ternyata di antar kita aja masih banyak yang bermasalah. Jadi Presiden jangan jauh-jauh nih orang sekitarnya. Maka kan saya gini ya, waktu memilih jajaran menteri misalnya ya, itu masukan dari badan intelijen, ya, jadi track recordnya itu betul-betul dilihat nggak ya? Kita kan pingin orang yang jangankan pernah terkait kasus hukum, kalau perlu nih kasarnya, orang yang nggak pernah diomongin orang, gitu ya. Kita publik tuh pingin sedemikian orang yang clean, gitu ya. Kemampuan untuk mengelola negara, menangani bidang tertentu, itu saya yakin sambil berjalan bisa, apalagi kalau menteri ini kan di backup oleh jajaran pejabat dirjen, eselon 2 dan kebawahnya yang cukup profesional, sehingga figur top manajemen yang apa yang bersih itu jadi satu keharusan, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri kira-kira mencontohkan itu atau enggak? Ya kan anak buahnya juga harus mencontoh. Apa yang Pak Prabowo sampaikan, apa yang Pak Prabowo lakukan itu kira-kira sejalan tidak? Ya, dengan kebijakan yang dia bilang mau berantas korupsi, mau kejar sampai ke Antartika, gitu ya. Saya khawatir banyak juga nih titik-titik lemah di sekitarnya. Kalau kita bicara misalnya, mungkin ada juga inefisiensi. Yang jadi isu kemarin kan misalnya Presiden sering ke luar negeri. Saya nggak mau bicara urusan sering atau jarangnya ya. Tapi kita kan tahu kita sedang efisiensi, gitu ya. Nah, lalu publik mempertanyakan hasilnya, lalu kemarin jadi polemik gitu ya. Dan saya pikirkan itu juga gini, makin banyak program, makin banyak proyek, makin banyak anggaran keluar, itu kan berarti makin rentan. Gitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah Presiden sudah memastikan jajarannya ini orang-orang yang memang kompeten? Satu. Kedua, bagaimana Presiden melakukan pengawasan? Siapa sih yang membantu Presiden melakukan pengawasan? Dan ditegur nggak sih? Gitu ya. Jangan nunggu orang melakukan kesalahan, begitu ada indikasi tegur dulu. Gitu. Jadi jangan berharap penegak hukum melakukan pencegahan dong. Penegak hukum yang tugasnya yang utama ya menindak. Gitu ya. Walaupun ada fungsi pencegahan, tapi yang utama menindak. Makanya gini, kalau tidak mau ditindak, bagaimana jajaran eksekutif memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar? Gitu.
1: Tertarik soal preventif itu, Pak Ganjar. Yeah. Ini kan artinya sebenarnya kerap kali begitu ya publik merasa preventif itu mungkin hampir tidak mungkin dilakukan kalau tidak dibenahi dari sistemnya begitu ya. Seperti misalnya kasus Pak Silmi Karim saja begitu ya. Imigrasi itu kan sebenarnya sudah melakukan reformasi pembaruan sistem digital yang gunanya untuk meminimalisir. Prevent, mencegah adanya celah-celah untuk bisa ada suap atau pemerasan itu, tetapi tetap saja terjadi. Menurut Anda sebenarnya hal-hal preventif konkret seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang sistem digital, reformasi dan lain sebagainya itu hingga saat ini masih dalam tahap omon-omon?
0: Ya gini, sebetulnya ada dua hal besar ya. Pertama, bagaimana upaya pencegahan. Kedua, bagaimana upaya edukasi. Ya, edukasi saya maksud di sini tentu memastikan bahwa pejabatnya ini memang punya kompetensi, ya, paham pekerjaan. Sehingga begini, kita membangun sistem yang baik, perlu itu, harus. Karena dalam sistem yang baik, orang jahat kehilangan ruang gerak. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kita juga perlu membangun manusianya. Kasih pemahaman, lakukan induksi pada pejabat-pejabat, terutama yang posisi-posisinya rentan, anggarannya besar, ini kan bahaya nih. Ya, diinduksi, kasih pengetahuan mengenai anti korupsi, sehingga jadi orang baik. Nah, orang baik tidak akan menyalahgunakan kelemahan sistem, sistem yang baik mempersempit ruang gerak koruptor, gitu.

0: Kalau diedukasi sudah, dicegah sudah masih bandel, ya masuklah penindakan, kan gitu. Maka sekarang kalau saya tanya, apa sih yang sudah dilakukan eksekutif, terutama Presiden Prabowo dan jajarannya, untuk melakukan upaya pencegahan, untuk melakukan upaya edukasi, gitu. Ya. Masih terlalu banyak saya pikir pejabat yang dengan sikap tindaknya itu kok tidak sejalan dengan apa yang jangankan Presiden Prabowo, ya, yang publik kehendaki ya. Ini kok ada pejabat yang kaya raya sekali ya? Dari mana ini kekayaannya? Gitu ya. Nah, itu kan artinya begini, presiden tidak cukup memperhatikan bahwa latar belakang kekayaan orang itu juga menjadi concern publik ya, apalagi orang misalnya dengan track record, ini kan dia nih dari dulu pegawai negeri, kok bisa sekaya ini? Dia dari dulu TNI, dia dari dulu Polri, kok bisa sekaya ini? Gitu ya. Bahkan ada pengusaha yang kalah kaya, kan kita bingung jadinya. Ini apa yang jadi pertimbangan presiden? Okay. Gitu. Apakah kompetensinya sedemikian rupa sehingga hal-hal seperti ini dikesampingkan saja? Nah, kan nggak bisa, gitu ya. Jadilah saya yakin nih publik jadi apa ya? Jadi gatel ya, pengen menyoroti semua satu-satu. Dan kita lihat sekarang kan. Seperti apa ya, publik itu seperti senang menelanjangin, bahkan pemberitaan-pemberitaan media sering pejabat gitu dilantik isi garasinya, hartanya itu kan sering sekali tuh jadi judul berita ya, kalau udah pejabat kena masalah atau pejabat baru dilantik atau jadi omongan salah ngomong gitu kan, langsung dia tuh dikorek sama netizen gitu ya, sama media, isi garasinya, rumahnya gitu ya, hedonismenya gitu. Nah itu kan harusnya apa ya, harusnya presiden, wakil presiden yang utama ya, itu sensitif dengan hal-hal seperti itu.
1: Oke, terakhir Pak Ganjar, kalau Anda boleh menyarankan kepada para penegak hukum ataupun mungkin bahkan sekelas Presiden Prabowo begitu ya, dengan adanya tren positif ini, persaingan positif antara aparat penegak hukum begitu, Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian juga ada KPK, untuk bisa memperkuat kepercayaan publik bahwa ada optimisme soal penegakan hukum di Indonesia, apa yang mau Anda sarankan?
0: Gini, pertama saya mau memastikan dulu ya bahwa yang terjadi bukan persaingan, okay. Ya karena bisa dipadukan seperti saya bilang tadi itu, bagi tugas aja deh. Misalnya kejaksaan menargetkan memprioritaskan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara, KPK fokus pada suap pemerasan gratifikasi gitu ya, karena KPK punya apa sarana penyadapan yang bisa apa ya telak gitu ya, valid gitu ya. Nah kepolisian ada sisanya gitu ya, misalnya penyalahgunaan kewenangan yang dalam bentuk pemerasan juga bisa ya, atau markup, benturan kepentingan itu bisa dilakukan. Nah cuma kan begini, kita juga perlu penegak hukum yang bersih ya, bukan rahasia juga proses penegakan hukum ini juga punya masalah hukum ya, jadi publik harus mengawal juga. Jadi masing-masing penegak hukum bekerja, bersaing boleh, kompetisi boleh, apapun, karena buat saya gini, kalau boleh pilih daripada mereka akur gitu ya, antara tunjuk-tunjukkan dan lepas tangan, mendingan mereka bersaing, rebutan gitu ya, atau adu jago ya, walaupun itu juga bukan pilihan yang utama sebetulnya ya. Yang utama tetap tadi itu berdasarkan prioritas masing-masing, dan publik akan mengawasi terus. Jadi penegak hukum ini memang harus hati-hati karena publik kita mulai pintar. Punya tidak punya pengetahuan hukum, setiap orang itu punya naluri benar salah dan baik buruk, dan biarkan publik menilai itu ya. Jangan penegak hukum jadi capek-capek ikut berkomentar, oh ini begini sih, ini kan begitu, ngapain itu kan, buktikan saja di pengadilan sepanjang prosesnya benar gitu ya, pasti yang seperti itu akan reda dengan sendirinya. Tapi kan itu publik terjadi karena apa yang dilakukan publik itu, karena publik menilai kok ada tebang pilih ya, kok yang ini kena, yang ini enggak, yang ini berat, yang ini ringan, dan lain-lain. Belum lagi kalau kita bicara kesalahan-kesalahan yang dilakukan internal, jaksa nakal, polisi nakal, oknum KPK nakal, itu diapain sih selama ini? Gitu kan? Nah jadi terlepas dari itu semua, kita sama-sama mengawal bahwa proses yang dilakukan ini sudah benar atau belum. Kalau saya boleh bilang memang masih banyak masalah, okay. Ya. Penangkapannya, penggeledahannya, penyitaannya, masih banyak masalah, itu yang boleh dibilang bahkan tidak sepenuhnya sesuai aturan hukum acara yang ada.
1: Oke, okay. Tidak perlu sampai ke Antartika, tapi justru antar kita yang harus diperketat pengawasannya.
0: Antar kita.
1: Baik, terima kasih pengajar hukum pidana FHUI, Pak Ganjar Laksmana malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelayanan kepabeanan di tempat pemeriksaan fisik terpadu di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer menumpuk akibat lonjakan importasi dan pembiaran

barang tetap berada di pelabuhan oleh importir. Menkyu Purbaya mengungkapkan jumlah dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer.

0: importernya ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari, yang udah nggak wajar baru itu kita beresin. Dalam pengertian ya kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya, nanti terus kita denda yang lebih besar lagi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan peluang kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur berketahanan iklim termasuk proyek Giant Seawall. AHY juga membuka peluang kolaborasi di bidang maritim, pelabuhan logistik, dan perkeretaapian. Hal ini disampaikannya saat berbicara dalam sesi EAEU ASEAN pada rangkaian St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2026 di St. Petersburg, Rusia pada Kamis 4 Juni 2026.
2: Climate Resilient Infrastructure. For Indonesia, climate adaptation is already a daily reality. Floods, flash floods, landslides make up more than 90% of our natural disasters. They displace communities, damage infrastructure, and disrupt livelihoods. Along Java's northern coast, land subsidence and sea level rise are threatening millions of people and a number of big ports, industry, agriculture, and special critical economic zones and infrastructure. This is why Indonesia is advancing the Giant Sea Wall Project and a broader coastal resilience agenda, not only to build protection, but to safeguard lives, livelihoods, and coastal cities. These open opportunities in engineering, barrier technology, operations, early warning systems, as well as joint research. As the world's largest archipelagic nation with more than 17,000 islands, connectivity is what binds Indonesia together, expands opportunity, and strengthens our competitiveness. We are strengthening strategic ports, integrating logistics, and advancing rail development from high-speed rail to future and a better and expanded corridors across Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. These, once again, open opportunities in joint manufacturing of rail and equipment, technology transfer in signaling and digital logistics, and integrated rail, port, and logistics corridors. Our aim is simple: to move people, goods, and opportunities more efficiently across the archipelago.
1: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar acara puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 dengan menggagas gerakan Indonesia Asri. Targetnya Indonesia bisa tetap mengejar net zero emission pada 2030 dan bisa menyelesaikan permasalahan krisis lingkungan lainnya. Tidak terkecuali penanganan masalah sampah dengan melibatkan seluruh unsur termasuk generasi muda.
3: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah menjadi tema utama perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Event akbar yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta. Tidak hanya terdiri dari anggota PPSU, komunitas, pelajar, dan influencer, sejumlah pejabat dan menteri kabinet juga hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, serta Duta Besar Slovakia Thomas Verko. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan beberapa poin khusus yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia, di antaranya penanganan permasalahan sampah dan target pengurangan emisi yang masih terus menjadi tujuan utama mencapai net zero emission pada 2030 mendatang.
4: Soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana, mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik. Salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mills effluent dari sawit, ya, dan banyak-banyak lain.

0: sumber metan yang menimbulkan emisi serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik dan sebagainya, itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan masalah mengurangi emisi.
1: Pada kesempatan kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat menjadi bagian dari aksi iklim. Karena krisis lingkungan dan iklim tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda. Di antaranya dengan program menanam 2 miliar pohon sebagai bentuk perwujudan taubat ekologis.
2: Tema besar peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini adalah aksi. Nah, salah satu ujung tombak Indonesia untuk menjalankan aksi lingkungan adalah Gen Z. Kita akan tanya mereka, oke? Apa kabar?
3: Baik.
2: Ngobrol-ngobrol dulu ya, ini Gen Z Indonesia nih. Oke, saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah solusi. Siapa yang jadi masalah, siapa solusi? Oke, sebutkan masalah lingkungan di Indonesia saat ini, satu aja.
4: Yang saya alami saat ini adalah di mana di lingkungan saya sendiri itu sering terjadi yang namanya buang sampah sembarangan, Pak.
2: Buang sampah, ya. Berarti masalahnya sampah ya?
5: Iya,
2: setuju?
5: Setuju.
2: Oke, kita tanya sebelah, solusinya apa kalau masalah sampah?
6: Menurut saya sih mungkin itu juga balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus sadar akan sampah yang semakin banyak. Dan itu harus dimulai dari diri kita ya.
2: Betul.
6: Dari rumah, kita harus mulai pilah sampah dari rumah supaya saat pembuangan nanti bisa terurai sesuai jenisnya masing-masing tanpa ada penumpukan sampah.
2: Jadi sampahnya di
6: pilah.
2: Setuju?
6: Setuju. Setuju banget.
2: Oke. Jadi masalah lingkungan tidak akan selesai tanpa solusi. Dan solusi terbalik adalah solusi yang bukan hanya obat perda nyeri. Yogito Juliarto, Evan Askam, Jakarta.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta. Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan juga polusi ibu kota.
8: 3. Dengan ini kampanye
9: Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta di Menara Astra Jakarta Jumat sore. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap visi Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini mengajak karyawan Astra untuk beralih menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja. Astra juga menyiapkan berbagai insentif seperti cashback melalui aplikasi Astra Pay yang terintegrasi dengan layanan transportasi publik, serta beragam program apresiasi bagi karyawan yang aktif menggunakan transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam peluncuran program ini menyambut positif langkah Astra. Menurutnya, meski konektivitas transportasi umum di Jakarta sudah mencapai lebih dari 93%, pengguna aktif transportasi umum masih di bawah 30%.
10: Ketahui, konektivitas di Jakarta sekarang sudah lebih dari 93%. Tetapi orang yang terus-menerus menggunakan transportasi umumnya masih di bawah angka 30%. Saya memang mentargetkan kalau bisa tahun depan sudah di atas 30%, sehingga dengan demikian pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habitnya, kebiasaannya, budayanya dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum.
9: Pramono menilai keterlibatan Astra sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut mendorong budaya penggunaan transportasi umum. Ia berharap gerakan serupa dapat diadopsi oleh lebih banyak perusahaan di Jakarta.
10: Adalah Astra ini nama besar. Dan Astra ini sebuah perusahaan yang dianggap legend, credible. Dan apa yang dilakukan Astra pasti akan mempunyai pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka harapan saya perusahaan-perusahaan lain juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Astra karena
9: Presiden Direktur Astra, Rudi, menyatakan program ini merupakan bentuk partisipasi Astra dalam mendukung berbagai inisiatif Pemprov DKI Jakarta. Astra berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
11: Dukungan terhadap visi Pemprov DKI untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kita juga menyadari bahwa konektivitinya sudah sangat baik. Dan apa yang lakukan Astra ini, kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengundang perilaku orang mendukung menggunakan transportasi umum untuk kegiatan kesehatan.
9: Pada tahap awal, program ini akan diterapkan bagi karyawan di kantor pusat Astra di kawasan Menara Astra dan Sunter. Pelaksanaannya dimulai pada Juni ini dengan dukungan voucher transportasi dan berbagai program apresiasi untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Provinsi DKI Jakarta.
7: Di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Tetaplah di Prime News.

0: Kecerdasan buatan atau AI digadang membuka akses bagi semua orang, namun penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari ruang keputusan. Lantas bagaimana menjadikan AI benar-benar inklusif? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari Kota Meksiko.
1: Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain. Kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global.
2: We need to consider that persons with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation, because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity, and that's why it needs to be mainstream in all different fields such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the basic knowledge about AI.
1: Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi.
2: And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. Not only we are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders.
1: Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal.
3: First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that, for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other, you know, groups that are often marginalized, sometimes need further support in order to be able to access a program.
1: Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem.

0: kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism, jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh diharap di sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal.
1: Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko.
2: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari destinasi liburan keluarga yang edukatif, inspiratif sekaligus ramah di kantong, Jakarta Future Festival 2026 bisa jadi pilihan menarik akhir pekan ini.
3: Berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta, game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
4: Jadi di booth di sub DKI Jakarta ini kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
3: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
5: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburannya Pak ya. Jadi bisa kesini untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
6: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat edukasi lah bagi orang tua, apalagi lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget, jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian edukasi.
7: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo, cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali.
8: Perlu gak sih mas, ada restu lebih buat rutin mas?
7: Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
3: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
9: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
2: Dan di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Hal ini membuktikan animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
10: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
11: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
10: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
12: halaman 9 sekitar
11: 80%. Ayan kan? Biar ganteng kalau naik gunung.
10: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
13: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
10: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
14: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
11: Dan sambutannya bagus lah ya?
14: Iya, sambutannya bagus banget karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
10: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
15: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running, apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
10: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Museum Negeri Sonowudoyo Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026 di Nusawastra, Living Patterns of Nusantara. Pameran ini diikuti puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
16: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusawastra Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif wastra Nusantara melalui ruang imersif.
17: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik gitu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik. Dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan, bagaimana kreasi-kreasi baru, respon-respon baru terhadap wastra kita ini bisa menjadikan ini juga modal budaya untuk ekonomi budaya, ya, untuk industri budaya bahkan. Ya, kita berharap ada kain-kain kita yang semakin banyak dikenal di dunia dan semakin familiar.
16: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wasra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
18: Sono Budoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran, dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
16: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
19: Pak Menteri langsung usul, dengan kualitas tata pamer, setting, dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan, supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
16: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wasra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
20: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu, pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
16: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sang Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
21: Lalu mencina, mesin, usilna, syufna jibat ala hajiz 17. Jibat, ujesh, min ba'id, ba'id anna. Waafna sayara, waafna. Walgairhum betuhu alayna. Ana fakart bih mal tahdiri. Ilgairhu atali jaya di sayara safi ibni, fi hafidi jaya, wfi imu. Utab fi id abu. بس في اصبع ايده يعني ما كان في اختلاف بس هذا طاب في الولد في وجهه طلعت من وجهه استقرت في خد امه هيها امه هون نايمه يعني هذا اللي بصير معنا يعني مش معقول احنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لان احنا موجودين في دورنا ما بينفعش.
16: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera-bendera tersebut berkibar di area bundaran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem Timur dan tepi barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
2: Sejumlah aktivis armada bantuan global Subut Flotilla mengaku pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan pelecehan saat mencegat kapal mereka dalam perjalanan menuju Gaza pada April lalu.
16: Pasca pembebasan pada aktivis global Subut Flotilla pada April lalu, menyisakan cerita suram yang dialami oleh para aktivis. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Spanyol. Para aktivis mengaku mengalami pemukulan, ancaman senjata, serta penahanan bahkan kekerasan seksual. Aktivis Alberto Andres Mantecon memperlihatkan hasil ronsen yang menunjukkan luka-luka yang diduga dialaminya selama penangkapan pada 29 April. Akibat perlakuan militer Zionis, ia menderita 8 tulang rusuk patah, peradangan sebagian pada diafragma, dan cedera hati yang masih memerlukan perawatan.
0: Yang merasa manjal alto, van conduir a nit a un barco militar bastant gran, tipus fragata, i dintre d'aquest barco hi havia una part del barco que des de fora no es veia, però a dintre havia una mena de campo de concentració.
16: Aktivis lain Maria Garcia Ahumada juga menyampaikan tuduhan adanya kekerasan fisik berupa sengatan listrik menggunakan taser dan kekerasan seksual terhadap sejumlah peserta flotilla.
1: En este barco había dos personas perdieron el conocimiento, 5 contusiones craneales, 37 fisuras de huesos, hubo varias hemorragias internas, a uno se lo llevaron al hospital que le acompañó otro compañero y no sabíamos nada de ellos, varias personas con disparos, taser en la cara, o sea, descargas eléctricas por diferentes partes.
16: Pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut. Dinas Pemasyarakatan Israel menyebut klaim kekerasan fisik dan seksual tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Menurut militer Israel, seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan berada di bawah pengawasan profesional. Pencegatan armada bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini kembali memicu perdebatan internasional mengenai blokade wilayah tersebut dan perlakuan terhadap para aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis sampah di jalur Gaza kini jadi ancaman bagi kesehatan warga. Banyaknya tempat pembuangan sampah sementara yang berada tepat di dekat permukiman dan juga tenda pengungsi membuat jutaan warga kini berada dalam risiko tinggi tertular penyakit. Gunungan sampah setinggi 13 meter kini menjadi pemandangan kelam di jantung kota Gaza. Di pasar Firas diketahui ada sekitar 350 ribu kubik sampah yang menumpuk. Dan meski Badan Pembangunan PBB atau UNDP telah memulai proses pemindahan ratusan ribu kubik sampah tersebut, situasi di lapangan tetap berada dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan lokasi pembuangan baru masih berstatus sementara dan sangat dekat dengan posisi para pengungsi. Proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan utama di wilayah Jur Altik hingga kini masih dihadang oleh pihak otoritas Israel.
22: Our colleagues working on sanitation in Gaza report that solid waste management
4: continues to rely on temporary dump sites that are near where displaced people live, and therefore has an immediate negative impact on public health. Over the past three

0: months, our partners have transferred about 100,000 cubic meters of waste from the Fieras market in Gaza to a newly identified dump site in Abu Jarad. But the new site cannot be fully developed or effectively utilized without specific fabrics, also called geotextiles, that have only now been approved to be brought into Gaza and are in the procurement.
1: Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Sementara itu, tragedi kebakaran di sebuah panti jompo di Sri Lanka menelan 13 korban jiwa. Informasi ini kami pilih sebagai penutup Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Ledakan dahsyat mengguncang sebuah lokasi penyimpanan truk tangki gas LPG. Satu ledakan awal memicu rentetan ledakan pada 4 truk tangki lainnya, sehingga menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak jauh di TPAK negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan personil darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang berkobar. Mengantisipasi adanya ledakan susulan, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi. Meski belum ada pernyataan resmi terkait korban jiwa, Gubernur Puebla melaporkan sedikitnya 3 orang mengalami luka-luka. Kini area kejadian telah diamankan, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Kebakaran maut terjadi di Anguruatota, Sri Lanka pada Rabu sore. Setidaknya merenggut nyawa 13 penghuni sebuah panti jompo. Rekaman video memperlihatkan bangunan dilalap si jago merah hingga menyisakan dinding yang menghitam, atap runtuh, dan puing-puing berserakan di seluruh area. Saat api berkobar, puluhan lansia dan penghuni berkebutuhan khusus berada di dalam fasilitas tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan listrik. 10 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan dan kekacauan, petugas berhasil menyelamatkan 51 penghuni, namun 7 orang lain masih menjalani perawatan akibat luka-luka. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti jompo atas dugaan kelalaian, seraya menyelidiki penyebab kebakaran dan standar keselamatan fasilitas tersebut.

0: Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke area SPPG dengan cara merusak gembok pagar. Sementara seorang rekannya menunggu di luar untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak motor milik salah seorang karyawan. Para karyawan sedang sibuk memasak di dapur sehingga tidak menyadari adanya tindak pencurian di area parkir. Pihak SPPG telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti dan petugas tengah menyelidiki untuk mengungkap identitas serta keberadaan pelaku. Rekaman video amatir memperlihatkan gerak-gerik seseorang yang tidak dikenal saat memasuki gerai es krim di Jalan Kerkhof, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan membobol plafon. Berdasarkan keterangan pegawai, aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari. Menurut pegawai toko, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, toko ini telah disatroni pencuri sebanyak 3 kali. Bahkan pada kejadian pertama, uang tunai sebanyak 11 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku.
1: Kejadian kalau di CCTV jam berapa itu?
2: Jam 4.30-an.
1: 4.30. Yang diambil?
2: Yang diambil uang sama HP toko.
1: Informasinya dari media sosial ini kejadian yang kedua ya?
2: Ya, kedua.
1: Kalau yang pertama itu gimana boleh diceritain?
2: Yang pertama itu lewat gerbang di bongkar itunya. Terus hal itu yang hilang uangnya 11 juta.
0: Hingga saat ini pihak kepolisian Cimahi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Petugas juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diamankan. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua pria terjadi pada Jumat dini hari di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Patua Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi nekat sang pelaku dilakukan dua kali dalam semalam dengan mengambil barang berbeda. Pelaku awalnya mengambil dua buah kompor, kemudian menyasar sejumlah perangkas yang berisi uang, ponsel dan tablet serta uang tunai yang berada di kasir. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat aksi pencurian ini, total kerugian ditaksir hingga 9 juta rupiah.
3: Berarti pelaku ini dua kali masuk ke dalam ini ya?
4: Iya, sepertinya dua kali kak,
3: jam
4: soalnya naik motor.
3: Oh, jam berapa awalnya?
4: Kalau jamnya itu sekitaran jam 1.
3: Pertama?
4: Iya.
3: Jam kedua?
4: Jam keduanya itu jam 4.
3: Jam 4 subuh?
4: Iya. Jadi dia nak tutup biasa saja pagar kak.
3: Iya. Baru kembali lagi?
4: Iya.
0: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lainnya, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang, akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki, hingga kepala terikat tali.

0: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
1: Kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah, ya satu sekolah, dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
0: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II, Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
2: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat. Tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
0: Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi pun masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian.
4: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
5: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
6: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
5: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap, dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
4: Sementara itu, Kepala Desa Dawung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
5: Intinya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD pramuka.
7: Kelas berapa?
5: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
8: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
5: Sepeda motor. Vario warna biru. Sementas nih, saya cuma lihat sementas karena tak burung nutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
4: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Hadjokusumo, Sragen, Jawa Tengah.
3: Informasi selanjutnya, pabrik minyak goreng di Jambi ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar membumbung tinggi bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa

0: kali.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan, besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
2: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
1: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
3: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
1: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
0: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura, Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung.
4: Tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari konsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil pakai super sabam ini pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
5: Itu gimana kejadiannya Pak?
4: Kejadiannya ada konsleting di dalam, tapi kan tertutup semua.
0: Bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang sekiranya sedang mencari destinasi liburan keluarga yang edukatif, inspiratif, sekaligus ramah di kantong, Jakarta Future Festival 2026 bisa jadi pilihan menarik akhir pekan ini.
6: Berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
7: Jadi di booth Dishub DKI Jakarta ini kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
6: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
8: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburannya Pak ya. Jadi bisa ke sini untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
9: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan
7: sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat edukasi lah bagi orang tua, apalagi lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian edukasi.
9: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo. Cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali.
10: Perlu nggak sih mas acara seperti ini buat rutin mas?
9: Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
6: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
11: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
0: Berkema jadi salah satu tren berlibur yang sedang banyak digemari belakangan. Menikmati suasana alam terbuka sambil bercengkrama bersama keluarga memberikan sensasi liburan yang tentunya berbeda. Namun ada bahaya mengancam jika tidak memperhatikan berbagai aspek keselamatan.

0: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
1: Terus kalau misalnya camping itu biasanya cuacanya dingin, itu yang harus dipersiapkan berarti kayak peralatan untuk penghangat diri gitu, kayak misalnya jaket yang tebal, kaos kaki, kaos tangan, terus peralatan-peralatan juga kayak misalnya yang tadi obat-obatan itu harus dibawa juga. Terus untuk anak-anak juga itu harus menyesuaikan ya, maksudnya kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita juga jangan ego karena, oh kita mampu nih. Tapi kita harus lihat, kita kesana sebarang anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor, kan biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati.
0: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat, hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
2: Gas itu kan apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
3: Betul.
2: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Bisa kalau tenda itu kan di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau betul, ada terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
3: Okay.
2: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
0: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Seekor anak jaguar betina bernama Shiva akhirnya menjalani operasi darurat di Lapas Bolivia. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia resmi dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah tersebut.
3: Dua harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta dua anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan dua harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Shiva ditemukan dalam kondisi terluka parah di wilayah Santa Cruz pada Maret lalu. Pemeriksaan menunjukkan lebih dari 90 butir peluru timah bersarang di berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan patah tulang dan infeksi berat.
4: Estos estudios que se hicieron nos derivaron a un procedimiento quirúrgico en el cual mediante un equipo multidisciplinario que son aproximadamente 12 profesionales los que hemos intervenido estado satisfactoriamente, tienen muy buen pronóstico. Ahora lo único que tenemos pendiente es el tema de la cantidad de la toxina de plomo en la sangre, pues acorde a eso ya estaríamos bien con Shiva.
3: Namun menurut tim medis, kondisi Shiva memburuk karena penanganannya yang terlambat. Blokade jalan yang terjadi di berbagai wilayah Bolivia membuat proses evakuasi dan pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Meski kondisinya terus membaik, para dokter menyatakan Shiva tidak akan pernah bisa kembali hidup di alam liar. Cedera pada kaki dan kerusakan gigi membuatnya kehilangan kemampuan untuk berburu dan bertahan hidup secara mandiri.
2: Lego merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara itu di London, sebuah pameran mengusung tema bunga popi Arktik sebagai dasar karya seniman Maya Patridge yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatannya.
5: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan.

0: Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
1: Setelah sempat absen, Jennifer Lopez atau J.Lo kembali menyapa penggemarnya lewat film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Sementara itu, film petualangan fantasi He-Man siap membawa nuansa nostalgia bagi para penggemar. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
2: She's tough. She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to, try to take a quick gasp through the side of your mouth like this.
3: Dalam film produksi salah satu platform berbayar, J.Lo beradu akting dengan Brad Goldstein yang juga menjadi penulis skenario film tersebut. Menariknya, Goldstein mengaku sejak awal hanya membayangkan J.Lo untuk memerankan tokoh utama perempuan. Film Office Romance mengisahkan hubungan asmara rahasia antara dua rekan kerja di sebuah maskapai penerbangan yang memicu berbagai konflik dan kejadian lucu.
4: I'm not just a CEO, Veracruz, I'm also a pilot.
5: I've never called her Jackie before.
3: Jennifer Lopez memerankan Jackie Cruz, seorang CEO sekaligus presiden maskapai penerbangan Air Cruz yang dikenal perfeksionis dan sangat disiplin. Jackie bahkan menerapkan aturan ketat yang melarang hubungan asmara antar karyawan di perusahaannya.
6: Then fire me. I think I fucked up her whole life. Not sure I can do anything now.
7: It seems the prodigal prince has returned.
8: I am a devil, but I mean to be a god.
3: Sementara itu, dari dunia film fantasi, karakter ikonik He-Man kembali hadir lewat film Master of the Universe. Aktor Nicholas Galitzine didapuk memerankan Pangeran Adam yang berubah menjadi He-Man untuk melindungi planet Eternia dari ancaman Skeletor. Meski tidak tumbuh besar dengan serial He-Man, Galitzine mengaku semakin jatuh cinta pada karakter tersebut setelah mempelajari kisah dan pengaruhnya bagi para penggemar.
9: Mechanic.
3: Film ini juga dibintangi oleh Idris Elba dan Camila Mendes. Keduanya meyakini kisah He-Man masih relevan dan mampu menarik perhatian generasi baru. Kedua film akan mulai tayang pada 5 Juni dan siap memperebutkan perhatian pecinta film di seluruh dunia.

Fenomena api misterius di Sleman yang tak kunjung padam membuat publik penasaran. Banyak teori bermunculan, mulai dari yang ilmiah hingga yang mistis. Untuk meluruskan informasi ini, kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Di tengah beredarnya kabar pengunduran dirinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak pernah berniat mundur dan menyebut informasi yang beredar telah diputarbalikkan sehingga menimbulkan spekulasi di pasar. Di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita, stok minyak kita semakin sulit ditemukan. Kalaupun ada, harganya sudah menembus Rp21.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Sepuluh hari jelang Piala Dunia, timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Kepastian itu datang sebelum laga pertama mereka di Los Angeles di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara.

0: Kebocoran pipa milik PDAM Tirta Sasta Depok, Jawa Barat yang terjadi sejak Kamis malam berdampak pada layanan air bersih di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Warga mengeluh karena aliran air mati total hingga lebih dari 24 jam. Pada Sabtu pagi, warga tampak mengantre air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca, Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan lebih dari 24 jam. Warga berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanis mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Gunung Lewotobi laki-laki memuntahkan kolom abu vulkanis tinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak pada Sabtu pagi. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati bergerak ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis telah menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau untuk selalu menggunakan masker.
1: Ini pengaruh gunung, abu dari gunung Lewotobi.
2: Ini seluruh rumah dan tanaman tertutup?
1: Ya, semua. Rumah, tanaman sudah tidak bisa difungsikan lagi. Tutup semua.
0: Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lain, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki hingga kepala terikat tali.
3: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
4: Kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah, ya satu sekolah, dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali ya anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
3: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II, Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
5: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Itu kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia, karena memang posisi tangannya diikat, tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang, nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
3: Kini kasus penyekapan tersebut

0: masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor.
2: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
3: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
2: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, diantaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
4: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
1: Ke informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diputuskan bulan ini. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
6: Untuk tarif TJ Blok M, Trans Jabodetabek bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
5: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut, sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap

0: penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
1: Kemunculan api misterius di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Kemunculan api misterius di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Hingga kini, para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
1: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan, Sleman, tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
2: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut, kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik.
1: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
3: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah. Ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah, ketika dia sudah jenuh, akan pelan-pelan lepas ke udara.
1: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Fenomena api misterius di Sleman yang tak kunjung padam membuat publik penasaran. Banyak teori bermunculan, mulai dari yang ilmiah hingga yang mistis. Untuk meluruskan informasi ini melalui sambungan Zoom, sudah ada Profesor Alfa Edi Tontowi, Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Pelambatan Entropi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat sore Prof. Alfa, apa kabar?
4: Selamat sore Mas.
0: Oke, baik. Prof, semoga baik-baik saja ya. Prof, ini langsung saja, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi seperti yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Sementara di lokasi atau rumah lainnya disebut berasal dari gas metana. Nah, ini bagaimana menurut Prof. Alfa, apa yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya gas seperti apa yang bisa muncul sehingga bisa menyebabkan terbakarnya seperti itu? Hanya benda-benda tertentu saja yang terbakar.
4: Ya, Mas. Dugaan sementara memang ini kan bergerak terus ya, dugaan awal metan, kemudian dugaan berikutnya itu hidrogen. Nah, tetapi kedua bahan bakar tadi atau dua gas tadi itu tidak bisa diterbakar sendiri atau nyala sendiri di suhu kamar. Sementara kejadian ini di suhu kamar.
0: Okay.
4: Gas metana itu kan nyala sendiri di 530-an derajat Celcius. Kemudian hidrogen juga harus perlu pemantik. Tetapi kejadian ini kan tidak ada pemantiknya.
0: Yep.
4: Nah, dugaan berikutnya adalah itu adalah munculnya gas difosfin atau gas fosfin dan difosfin yang itu terbentuknya karena biodekomposisi ya, dekomposisi limbah-limbah dari ayam itu kan itu ayam perusahaan ayam potong ya.
0: Okay.
4: Ada bulu, ada tulang dan sebagainya itu kan mengandung fosfor. Nah, ini dugaannya ya. Nah, gas-gas ini itu nyala sendiri di suhu 20 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, itu kan suhu kamar itu. Suhu di mana kita sebagai manusia ada di suatu ruang.
0: Okay.
4: Jadi itu kemungkinan itu dugaan kami dari tim itu adalah pemicunya.
0: Oke, okay. Tapi kalau menurut Prof. Alfa mengatakan bahwa ini mungkin bersumber dari limbah dari ayam itu sendiri, tetapi kalau kita melihat di luar sana seperti tempat pemotongan hewan ataupun di tempat sampah seperti itu, sepertinya jarang begitu ya ada muncul tiba-tiba api begitu dari barang-barang tertentu yang mungkin ada di sana. Tapi kenapa di sini bisa seperti itu, Prof?
4: Nah, ini dugaan sementara memang salah satunya itu, Mas. Salah satunya adalah di belakang itu kan memang ada kolam untuk penampungan limbah, limbah itu. Nah, kemudian kejadian-kejadian itu kan ada di rumah itu. Jadi dugaannya memang di situ. Tapi juga bisa dipicu dengan selain ada gas-gas itu juga ada pemicu-pemicu lain yang ini masih dalam pencarian, pendalaman ini.
0: Oke.
4: Tetapi semua anu Mas, semua yang kebakaran itu adalah bahan-bahan yang memang mudah terbakar. Jadi kalau misalnya di satu ruangan itu dipindahkan ke tempat yang lebih aman, saya kira proses kebakaran itu akan berkurang juga karena nggak ada yang dibakar.
0: Tetapi kenapa baru sekarang itu munculnya ini? Kenapa kalau misalnya memang ini proses yang sudah mungkin berlangsung cukup lama begitu, tetapi baru sekarang begitu yang cukup ramai dan akhirnya viral begitu Pak? Ini apa yang terjadi?
4: Nah, proses pembentukan gas-gas itu kan butuh waktu juga ya, butuh waktu. Nah, bisa juga memang di waktu-waktu ini itu memang waktu yang optimum, di mana semua parameter yang melibatkan itu terjadi. Nah, titik api itu sebenarnya kan ada tiga elemen yang terlibat. Satu ada bahan bakar, yang kedua ada panas, dan yang ketiga ada oksigen. Nah, oksigen itu kan dari udara. Tapi bahan bakar tadi ada gas tadi, kemudian ada bahan atau material yang bisa terbakar, itu. Nah, yang panas itu ada di suhu kamar ini. Ini yang pemicunya dugaan dari tim adalah salah satunya adalah gas itu fosfin sama difosfin yang itu mengandung fosfor. Nah, fosfor itu sumbernya dari material-material limbah di pemotongan itu.
0: Dan menarik ini yang mudah terbakar itu seperti tadi ada kita lihat bersama ada sendal, lalu ada bantal, ada tikar. Apakah memang seperti itu yang mudah-mudah terbakar seperti itu atau justru ini sebenarnya bisa berkembang ke barang-barang lainnya gitu yang mudah terbakar atau yang tidak mudah terbakar juga patut diwaspadai akan terbakar juga atau bagaimana Pak?
4: Kan pasti pakai urutan prioritas kebakaran ya, mana yang paling mudah terbakar. Ada meja kayu, di atasnya ada bahan yang lebih mudah terbakar. Yang terbakar yang lebih mudah tadi, Mas. Kayunya baru berikutnya, begitu. Nah, kalau sandal yang bahannya dari polimer, kemudian ada bahan-bahan dari katen atau dari bahan lain, itu kan memang yang mudah terbakar, begitu. Jadi mitigasinya ya bahan-bahan itu adalah dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih aman di situ. Nah. Ada kayu di belakang rumah itu juga, plastik juga. Itu ya memang pemicu-pemicu. Dan ini kalau kebakaran nyala itu, itu kan secondary indicator itu. Karena gasnya tadi sudah nyala, karena itu adalah apa yang bisa kita lihat itu ya nyala dari bahan yang terbakar.
0: Baik Prof, tetapi ini kan kalau misalnya kita berbicara terhadap satu rumah yang memang memproduksi atau memang usahanya dalam hal rumah pemotongan ayam begitu ya. Tetapi ternyata apinya ini juga muncul di rumah-rumah lainnya, di rumah tetangga. Ini bagaimana Pak? Apakah memang sampai seperti itu?
4: Di belakang kiri rumah itu kan ada kolam yang ukurannya kira-kira berapa ya? Hampir 4 meter kali 2 meter ya. Kedalamannya 2 meter itu untuk limbah itu. Nah gas itu kan bisa ke atas, tapi bisa juga merasuk lewat ke di dalam. Ya di dalam ya merasuk ke pori-pori tanah itu. Nah kalau tetangga

0: itu kebagian itu, itu karena memang gas-gas itu mungkin sampai ke sana juga. Di belakang rumah yang inti sekarang itu iya, belakang rumah yang sebelah-sebelah itu juga iya, karena ada material yang memang kebakar. Jadi gas itu mungkin sudah ke kemana-mana, tapi ada satu syarat ya, itu hanya 1,2% volume itu nyala. Itu mas. Tapi, dan itu nyala itu kan mulai dari titik yang kecil kok itu nyalanya. Saya sendiri sudah nyaksikan di situ waktu kejadian.
1: Saya
0: pegang yang nyala, ya.
1: Tetapi menurut pengetahuan dari Prof. Alfa sendiri, sebenarnya kejadian seperti ini apakah pernah terjadi? Mungkin di Indonesia atau di negara lain begitu?
0: Nah, kami belum melihat di tempat-tempat lain, mas. Ya. Tapi anggota tim kami juga pernah menangani tempat-tempat lain. Tetapi mungkin case-nya beda. Nanti kita konfirmasi dengan anggota tim kami kalau tempat-tempat lain.
1: Tapi kalau misalnya kita melihat dari daya untuk terbakarnya begitu ya Prof ya. Ini seberapa bahayanya sih bagi kita, bagi warga yang tinggal di sana yang tentunya mungkin nantinya harus dievakuasi semuanya atau bagaimana ini Prof?
0: Nah, kalau kejadian itu memang apinya mulainya kan kecil nyalanya. Gitu. Nah, memang kalau kemudian ada material lain yang membuat itu mudah terbakar sih, sehingga apinya memang besar. Nah, satu mitigasi yang dilakukan tuan rumah disediakan apar. Jadi begitu kelihatan apar. Tapi selama bahan-bahan atau material itu berada di area yang memang area gas itu, ya itu kecenderungan untuk terjadi nyala api baru akan muncul. Tidak hanya 100 mungkin ya, tapi lebih dari 100. Tapi kalau bahan-bahan di area itu memang dipindahkan tempat aman, saya kira juga berkurang. Karena gas itu kan volumenya kan kecil sekali, hanya 1,2%. Itu sudah terbakar. Ya.
1: Ini itu. jangka waktunya berapa lama gas ini akan ada di sana, Prof? Mengingat bahwa ternyata ini masih muncul begitu apinya dan tentunya kan warga juga memang tinggal di sana begitu, segala macam aktivitas juga dilakukan di sana. Ini kira-kira berapa lama bertahannya gas itu?
0: Tim peneliti sekarang sedang kerja keras untuk mencari sumbernya. Sebenarnya sumbernya itu dari mana? Kalau nanti ketemu sumbernya ya mungkin kita bisa tangani. Tetapi di saat ini dan beberapa hari yang akan datang, tim kami sedang kerja keras untuk mendapatkan jawaban sebenarnya sumbernya dari mana. Kalau sumbernya sudah ketemu ya. Tapi sekarang ini adalah tahapnya mitigasi dulu aja. Sambil para peneliti itu melakukan pendalamannya untuk mendapatkan data-data yang secara ilmiah mudah bisa dipertanggungjawabkan. Begitu mas.
1: Untuk rekomendasi Anda apa Prof? Untuk warga ataupun penghuni rumah yang ada di sana. Selain memindahkan barang-barang yang mudah terbakar.
0: Kalau saat ini kan masih satu rumah sama sebelahnya pun itu masih di belakang ya. Itu. Jadi salah satunya ya kita ada apar itu aja. Sekarang ada beberapa apar di tempatnya Mbak Muftiah itu. Jadi begitu ada kejadian ya. Tetapi yang saya lihat di rumahnya Mbak Muftiah itu, itu kan masih ada barang-barang yang memang ada di tempat yang kemungkinan akan terjadi kebakaran yang belum dipindahkan. Sore ini tim kami, saya, Prof. Din sama Prof. Sarto itu ini mau ke lokasi untuk ngupdate kondisi lapangannya.
1: Baik Prof. Prof terakhir Prof, ini jadi apa pesaran Anda untuk warga mungkin ya jangan sampai terjadi ke daerah-daerah lainnya ataupun warga lainnya. Kalau misalnya punya usaha pemotongan hewan yang punya limbahnya ini bagaimana Prof sebaiknya?
0: Nah salah satunya ya, tempat pembuangan limbah terutama hewan ya. Hewan yang ada tulang, ada bulu dan lain-lain itu kan sumber fosfor ya. Itu diolah aja di maksudnya tidak ditampung dengan waktu yang lama, tetapi harus didistribusikan gitu. Tidak sampai menggenang lama. Karena menggenang lama itu ada bakteri yang kita kenal, bakteri namanya Clostridium, Mas. Bakteri itu yang karena kebutuhan metabolisme si bakteri itu, tapi hasil dari metabolisme itu adalah gas tadi. Gas pH 3 atau fosfin atau difosfin P2H4. Itu kerjaannya bakteri itu.
1: Ini ibaratnya septic tank gitu, harus ada sirkulasi udaranya begitu Prof atau beda ini?
0: Ini bakteri itu ada dua, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Mm-hmm.

0: Yang septic tank itu kan kenapa harus ditaruh apa untuk pipa udara keluar itu ya. Kan aerob itu butuh udara. Tapi yang anaerob itu kan tidak butuh udara di tempat yang tertutup.
1: Oke. Baik Prof. Baik Prof. Profesor Alfa Edi Tontowi, Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami. Semoga bisa menjadi perhatian buat kita semua agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih Prof.
0: Ya. Salam sehat. Ya, tentunya masyarakat nggak usah panik dulu aja.
1: Baik.
0: Tangani aja.
1: Baik Prof. Terima kasih banyak Prof.
0: Sama-sama.
1: Informasi berikutnya, dampak melemahnya rupiah perlahan dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah industri terpukul hingga memicu protes kaum mak-mak dan para artis. Sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sindiran sarkas soal rupiah yang terus melemah.
2: Belum juga menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sentra produksi tahu di Pekanbaru terpukul. Bagaimana tidak, bahan baku kedelai impor yang harganya naik 30% akibat dampak melemahnya rupiah. Demi menjaga pabrik tahu tempe tetap berjalan dan pelanggan tidak pergi, pemilik tidak menaikkan harga meski untung mereka semakin menipis.
3: Ada udah nyampe 30% ini Pak, 30%. Sementara di kisaran harga itu untuk bertahan ini udah payah.
2: Melemahnya rupiah hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari membuat masyarakat prihatin. Sejumlah kaum emak-emak bahkan ikut melakukan aksi keprihatinan rupiah melemah di Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore. Meski emak-emak tidak menggunakan dolar saat pergi ke pasar, melemahnya rupiah dirasakan dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.
4: Jadi ada banyak banget kejutan-kejutan yang itu bukan kejutan yang membahagiakan, tapi bikin kita semakin bikin kita semakin hopeless. Tapi kan kita nggak boleh hopeless ya.
2: Tidak hanya kaum emak-emak, sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sarkasme soal melemahnya nilai tukar rupiah. Seperti aktor dan komedian Kemal Palevi yang mengunggah sindiran dirinya akan berpesta jika rupiah tembus Rp20.000. Sementara artis perempuan Hesti Purwadinata juga mengkritik pemerintah yang belum juga bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Hesti mendesak pemerintah bisa mengembalikan daya beli masyarakat saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Selain meningkatkan daya tarik investasi, BI juga akan mengkaji penyesuaian remunerasi dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan otoritas moneter dan fiskal tengah menyiapkan langkah bersama untuk meningkatkan kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di tengah tekanan arus keluar modal akibat tingginya suku bunga global. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengkaji besaran remunerasi atas dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia.
5: Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dididik, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Dalam pertemuan Sabtu pagi di DPR, menurutnya sinergi kebijakan diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar.
6: Yang ini bisa adjust, yang ini bisa adjust, jadi nggak usah takut.
7: Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Sementara itu, di tengah beredarnya kabar pengunduran dirinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara. Ia menegaskan tidak pernah berniat mundur dan menyebut informasi yang beredar telah diputarbalikkan sehingga menimbulkan spekulasi di pasar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan. Purbaya menegaskan dirinya tetap menjalankan tugas dan komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden. Ia juga menilai isu tersebut kemungkinan dimunculkan untuk menciptakan goncangan di pasar.
8: Saya tuh orangnya nggak suka mundur.
9: Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mundur, maju lagi.
8: Nggak ada itu isu-itu. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan, yang itu yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang di, kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya serulah buat gonjang-gonjang pasar kali. Tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus.
9: Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita.
1: Hal senada diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan tidak ada rencana pergantian pejabat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Mensesnek menekankan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengganti pejabat di bidang ekonomi. Ia juga meminta publik tidak termakan oleh informasi yang tidak benar.
10: Loh, siapa yang mau mengganti? Enggak ada.
11: Enggak ada.
10: Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut.
1: Akhir pekan, saatnya kami ajak Anda untuk refreshing melihat keramaian berbagai event di kawasan Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda.
12: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
13: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar acara puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 dengan menggagas gerakan Indonesia Asri. Targetnya Indonesia bisa tetap mengejar net zero emission pada 2030 dan bisa menyelesaikan permasalahan krisis lingkungan lainnya. tidak terkecuali penanganan masalah sampah dengan melibatkan seluruh unsur termasuk generasi muda.
16: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah menjadi tema utama perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Event akbar yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta. Tidak hanya terdiri dari anggota PPSU, komunitas, pelajar, dan influencer, sejumlah pejabat dan menteri kabinet juga hadir. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, serta Duta Besar Slovakia Thomas Verko. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan beberapa poin khusus yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Di antaranya penanganan permasalahan sampah dan target pengurangan emisi yang masih terus menjadi tujuan utama mencapai net zero emission pada 2030 mendatang.
17: Soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana, mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik. Salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping, sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mills effluent dari sawit, ya, dan banyak-banyak lagi sumber metan yang menimbulkan emisi, serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik dan sebagainya. Itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan masalah mengurangi emisi.
16: Pada kesempatan kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat menjadi bagian dari aksi iklim. Karena krisis lingkungan dan iklim tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda. Di antaranya dengan program menanam 2 miliar pohon sebagai bentuk perwujudan taubat ekologis. Tema besar peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini adalah aksi. Nah, salah satu ujung tombak Indonesia untuk menjalankan aksi lingkungan adalah Gen Z. Kita akan tanya mereka, oke? Okay? Apa kabar?
18: Baik.
16: Ngobrol-ngobrol dulu ya, ini Gen Z, Gen Z Indonesia nih. Oke, okay. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah solusi. Siapa yang jadi masalah, siapa solusi? Oke, okay. Sebutkan masalah lingkungan di Indonesia saat ini, satu aja.
18: Yang saya alami saat ini adalah di mana di lingkungan saya sendiri itu sering terjadi yang namanya buang sampah sembarangan, Pak.
16: Buang sampah? Ya. Berarti masalahnya sampah ya?
18: Iya.
16: Setuju?
18: Setuju.
16: Oke, kita tanya sebelah, solusinya apa kalau masalah sampah?
19: Menurut saya sih mungkin itu juga balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus sadar akan sampah yang semakin banyak. Dan itu harus dimulai dari diri kita ya. Betul. Dari rumah, kita harus mulai pilah sampah dari rumah supaya okay. Saat pembuangan nanti bisa terurai sesuai jenisnya masing-masing tanpa ada penumpukan okay. Sampah.
16: Jadi sampahnya di pilah. Setuju?
19: Setuju. Setuju. Oke. Okay.
16: Jadi masalah lingkungan tidak akan selesai tanpa solusi. Dan solusi terbalik adalah solusi yang bukan hanya obat perda nyeri. Yogito Juliarto, Evan Askam, Jakarta.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta. Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan polusi di ibu kota.
20: Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta di Menara Astra Jakarta, Jumat sore. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap visi Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini mengajak karyawan Astra untuk beralih menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja. Astra juga menyiapkan berbagai insentif seperti cashback melalui aplikasi Astra Pay yang terintegrasi dengan layanan transportasi publik, serta beragam program apresiasi bagi karyawan yang aktif menggunakan transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam peluncuran program ini menyambut positif langkah Astra. Menurutnya, meski konektivitas transportasi umum di Jakarta sudah mencapai lebih dari 93%, pengguna aktif transportasi umum masih di bawah 30%.
21: Ketahui, konektivitas di Jakarta sekarang sudah lebih dari 93%. Tetapi orang yang terus-menerus menggunakan transportasi umumnya masih di bawah angka 30%. Saya memang mentargetkan kalau bisa tahun depan sudah di atas 30%, sehingga dengan demikian pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habitnya, kebiasaannya, budayanya dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum.
20: Pramono menilai keterlibatan Astra sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut mendorong budaya penggunaan transportasi umum. Ia berharap gerakan serupa dapat diadopsi oleh lebih banyak perusahaan di Jakarta.
21: Adalah Astra ini nama besar. Dan Astra ini sebuah perusahaan yang dianggap legend, credible. Dan apa yang dilakukan Astra pasti akan mempunyai pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka harapan saya perusahaan-perusahaan lain juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Astra karena...
20: Presiden Direktur Astra, Rudy, menyatakan program ini merupakan bentuk partisipasi Astra dalam mendukung berbagai inisiatif Pemprov DKI Jakarta. Astra berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
0: Dukungan terhadap visi Pemprov DKI untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kita juga menyadari bahwa konektivitinya sudah sangat baik. Dan apa yang dilakukan Astra ini, kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengundang pelaku orang mendukung menggunakan transportasi umum untuk kegiatan kesehatan.
20: Pada tahap awal, program ini akan diterapkan bagi karyawan di kantor pusat Astra di kawasan Menara Astra dan Sunter. Pelaksanaannya dimulai pada Juni ini dengan dukungan voucher transportasi dan berbagai program apresiasi untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Provinsi DKI Jakarta.
1: Industri wisata outdoor semakin digemari. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung di acara Indonesia Outdoor Festival di Jakarta pada Sabtu siang. Indonesia Outdoor Festival ini digelar sejak Kamis kemarin di Jakarta Convention Center. Dalam dua hari pameran, jumlah pengunjung telah mencapai 23 ribu orang. Diperkirakan pada Sabtu dan Minggu ini jumlahnya makin meningkat. Jumlah peserta pameran juga bertambah tiap tahunnya. Di tahun ini ada sekitar 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 70 peserta. Capek atau lelah dengan segala masalah pribadi atau negara saat ini. Akhir pekan saatnya kami ajak Anda untuk refreshing, melihat keramaian berbagai event di kawasan Senayan, Jakarta. Dan tentunya sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Rizky Ikhtiar Yahya yang ada di kawasan Senayan. Halo, selamat sore Rizky. Bisa Anda jelaskan kepada kami, waduh ini suasananya sepertinya sedang ada di jalanan yang macet total ya, karena memang beberapa hari belakangan banyak informasi yang beredar bahwa Anda patut waspada nih dengan kemacetan dan kepadatan yang ada di kawasan Senayan di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah Rizky, bisa Anda jelaskan kepada kami sebenarnya ada event apa saja sih sampai macet seperti itu?
22: Selamat sore Iqbal dan juga pemirsa. Memang kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat pada akhir pekan ini patut diwaspadai bagi Anda yang ingin berpergian di sekitaran kawasan ini. Kenapa begitu Iqbal? Karena ada 6 event besar yang menyedot banyak pengunjung di kawasan ini hingga membuat arus lalu lintas di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno Senayan ini mengalami kemacetan. Memang tadi kami sempat menelusuri ruas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Gerbang Timur Senayan, ke Gerbang Timur Senayan, Iqbal, di mana memang kondisinya pas kami amati itu memang sangat macet gitu Iqbal ya. Dan untuk yang mengarah ke kawasan Senayan sendiri cukup padat, dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tepat di belakang saya juga di area pintu masuk jelas gitu ya, Gelora Bung Karno Jakarta juga tampak masih dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ini masuk ke area Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Memang seperti tadi yang saya sempat feel di awal, di kawasan Gelora Bung Karno ini kenapa cukup ramai dan macet gitu ya Iqbal, karena memang ada 6 event besar yang diselenggarakan di hari Sabtu dan hari Minggu ini. Dari 6 event tersebut diantaranya bisa kami jelaskan, yakni ada pelaksanaan kegiatan lari, yellow run, konser EXO, konser Raisa, konser JKT48, Indonesian Open, Grand Final PUBG Mobile Global, dan Indofest, serta perayaan 10 tahun Reality Club. Itu ikal.
1: Luar biasa sekali ya kemacetannya saya lihat di sini dengan 6 event besar begitu ya. Tetapi Anda bisa jelaskan juga kepada kami, ini sebenarnya waktu-waktu yang cukup krusial yang patut kita waspadai ini dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin

0: ada sebagian dari kita yang memang ingin ke sana untuk melihat langsung event-event yang ada begitu. Ini mungkin Anda ada tips kepada pemirsa begitu ya. Ini jam berapa saja nih sebaiknya kita datang ke sana?
1: Ya memang jadwal yang digelar dari siang sampai dengan malam nanti memang membuat kawasan ini menjadi cukup macet gitu Iqbal ya. Dan memang kemacetan sendiri terjadi menjelang sore hingga malam hari begitu Iqbal. Dan seperti yang saya bisa sampaikan tadi juga sebelumnya, untuk penonton yang ingin datang gitu ya, ingin menyaksikan untuk menghadiri acara event-event besar di kawasan Gelora Bung Karno Senayan ini bisa datang mungkin lebih siang hari gitu Iqbal, untuk menghindari kemacetan yang terjadi di area baik di sekitaran Gelora Bung Karno maupun di dalam area di sekitaran Gelora Bung Karno juga begitu Iqbal.
0: Oke, baik. Rizky Ikhtiar Yahya, jurnalis Transmedia, terima kasih atas laporannya. Jadi ini bisa menjadi tips dan juga apa ya, bisa dikatakan sebagai informasi bagi pemirsa yang akan ke kawasan Senayan untuk lebih waspadai, mewaspadai begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan untuk berlama-lama di jalanan. Terima kasih sekali lagi Rizky. Dan informasi terkini dari mancanegara akan kami hadirkan saat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu, pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
1: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sang Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
2: لما مشينا ماشيين وصلنا شفنا الجبات على حاجز 17 جبات وجيش من بعيد بعيد عنا وقفنا سيارة وقفنا والغيرهم بيطخوا علينا أنا فكرت بحمل تحذيري الغير هو أتلي جاية السيارة رصاصة في ابني في حفيدي جاية وفي أمه وطب في إيد أبوه بس في أصبع إيده يعني ما كان في اختلاف بس هذا طب في الولد في وجهه طلعت من وجهه استقرت في خد أمه هيها أمه هون نايمة يعني هذا اللي بصير معنا يعني مش معقول إحنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لأن إحنا موجودين في دورنا ما بنفعش.
1: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera-bendera tersebut berkibar di area bundaran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem.

0: Timur dan Tepi Barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
1: Sejumlah aktivis Armada Bantuan Global

0: aktivis. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Spanyol. Para aktivis mengaku mengalami pemukulan, ancaman senjata, serta penahanan bahkan kekerasan seksual. Aktivis Alberto Andres Mantecón memperlihatkan hasil ronsen yang menunjukkan luka-luka yang diduga dialaminya selama penangkapan pada 29 April. Akibat perlakuan militer Zionis, ia menderita 8 tulang rusuk patah, peradangan sebagian pada diafragma, dan cedera hati yang masih memerlukan perawatan.
1: Ya merasa mencari alto, van conduir de nit a un barco militar bastant gran, tipus fragata, i dintre d'aquest barco hi havia una part del barco que des de fora no es veia, però a dintre havia una mena de campo de concentració.
0: Aktivis lain Maria Garcia Ahumada juga menyampaikan tuduhan adanya kekerasan fisik berupa sengatan listrik menggunakan taser dan kekerasan seksual terhadap sejumlah peserta flotila.
2: En este barco había dos personas perdieron el conocimiento, cinco contusiones craneales, 37 fisuras de huesos, hubo varias hemorragias internas, a uno se lo llevaron al hospital, que la acompañó otro compañero y no sabíamos nada de ellos, varias personas con disparos, taser en la cara, o sea, descargas eléctricas por diferentes partes.
0: Pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut. Dinas Pemasyarakatan Israel menyebut klaim kekerasan fisik dan seksual tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Menurut militer Israel, seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan berada di bawah pengawasan profesional. Pencegatan armada bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini kembali memicu perdebatan internasional mengenai blokade wilayah tersebut dan perlakuan terhadap para aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan.
3: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Victor Pangaribuan. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetaplah bersama kami.
4: Tang Duku. Jam.
5: Tapi. Pabrik minyak goreng di Kabupaten Muaro Jambi ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar, membumbung tinggi, bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik itu diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personel berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
6: Tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil pakai super sabang ini pas keluar, langsung saya keluar.
7: Kejadiannya Pak?
6: Kejadiannya ada outlet dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
5: Ya, sebelumnya pabrik minyak goreng di Jambi ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar, membumbung tinggi, bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
8: Kebakaran hebat melanda pabrik

0: Pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan, besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
1: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
0: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
2: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
0: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
3: Di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita, stok minyak kita semakin sulit ditemukan. Kalaupun ada, harganya sudah menembus Rp21.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

0: Stok minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita kembali sulit didapat pada Sabtu siang. Di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur misalnya, stok minyak kita dari Bulog sudah tak ada pengiriman sekitar 2 bulan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan harga minyak kita ukuran seliter di tingkat agen mencapai Rp245.000 per dus atau Rp21.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi minyak kita hanya Rp15.700 seliternya.
1: Stoknya nggak ada, harganya mahal.
2: Sulit ya, Bu?
1: Iya.
2: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
1: Dari Bulog itu 1,5 bulan kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulanan.
2: Kosong ya, Bu, ya, tanpa amalan.
1: Adanya 1 liter.
0: Langkanya minyak kita membuat banyak konsumen beralih ke minyak goreng curah.
2: Tapi ini tadi milih yang timbangan itu ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Dari Bu. Bu, ini kan pemerintah rencananya mau menaikkan lagi, Bu, untuk minyak kita. Gimana, Bu?
3: Ya, sekarang semuanya ikut ya, kita aja, Mas. Kalian sendiri kan nggak bisa.
2: Gitu. Harapannya apa, Bu, pada pemerintah ini, Bu? Semua kok dinaikkan ini?
3: Kasih anak yang lebih kecil, kalau aku loh ya.
0: Hal serupa terjadi di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis, sehingga banyak pedagang hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak yang menembus Rp21.000 per liter.
4: Yeah. Murah Bulog.
5: Oh, murah Bulog ini tapi langka.
4: Tapi langka, yeah. Tidak banyak, cuma 10 dos untuk yang RPK pasar, 5 dos untuk RPK di luar pasar.
5: Tapi itu pun jarang, kadang tidak ada.
4: Kadang juga tidak ada, kalau tidak ada stok dari kantor. Ya mengeluh lah.
5: Mengeluh?
4: Pasti mengeluh.
5: Tapi tetap beli juga?
4: Tetap beli juga karena namanya bahan pokok.
0: Hingga saat ini, harga eceran tertinggi minyak kita yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp15.700 per liter. Namun dalam waktu seminggu hingga 2 minggu ke depan, pemerintah berencana menaikkan HET minyak kita. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Masih di sektor ekonomi, rupiah terus melemah, bahkan sempat menyentuh di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga anjlok ditinggalkan para investor asing. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar dan pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
7: Perlahan, rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran Rp18.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
8: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18.000 ya, hampir 18.000, itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
9: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih, Mas. Kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
8: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana, tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan, cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya. Jadi masih aku tahan lagi, nah itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
7: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
10: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang begitu ya, tetapi kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, makanan, minuman, hiburan, entertainment dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
7: Baik. Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Keuangan Purubaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Sufmi mengungkapkan, sepakat melakukan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang akan diumumkan segera. Diharapkan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter direspons baik oleh para investor dan mengembalikan posisi rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Bagi badminton lovers, ajang Indonesia Open 2026 lebih dari sekadar turnamen, melainkan sebuah perayaan. Ajang yang digelar sejak 1982 ini juga jadi inspirasi untuk anak-anak pencinta bulu tangkis agar suatu hari mereka ada di arena yang sama, membawa lambang negara di dada. Turnamen berlevel Super 1000 ini didesain inklusif, terbuka untuk semua, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki tiket pertandingan.
1: Bagi badminton lovers cilik asal Bekasi ini, tunggal putra muda Indonesia Alwi Farhan selalu jadi inspirasi. Namanya Faiz dan baru berusia 7 tahun. Ia bercita-cita ingin seperti Alwi yang bisa membuat Indonesia Raya berkumandang lewat bulu tangkis. Untuk menggapai itu, raket sudah jadi teman Faiz sejak balita. Turnamen demi turnamen ia ikuti untuk menambah jam terbang. Beruntung, Faiz punya orang tua yang sangat mendukung hobi dan cita-cita anaknya.
2: Mang, gua nonton Indonesia Open yuk.
1: Ajang Polytron Indonesia Open 2026 jadi kesempatan Faiz untuk melihat sang idola lebih dekat. Sorak-sorai khas Istora membuat Faiz terpukau. Mimpi untuk bisa melihat Alwi yang tengah berhadapan dengan Jonathan Christie pun terlaksana. Meski langkah Alwi harus terhenti, Faiz tetap senang karena bisa berinteraksi langsung dengan sang idola.
3: Alwi.
4: Paling suka sama?
3: Alwi.
4: Kenapa?
3: Karena orangnya ganteng, mainnya juga bagus.
4: Oke, terus apa lagi?
3: Tengil juga orangnya.
4: Tengil orangnya? Dari usia berapa ya? 4 tahun itu memang suka kita ajak ke sini. Jadi tambah senang, dimasukin ke klub, tambah senang lagi. Seperti itu. Jadi ya motivasi kita ya biar dia termotivasi untuk semangat olahraga dan bisa suatu saat nanti membela Indonesia insya Allah ya. Pertama ya biar dia tahu ya bahwa semangat kebangsaan itu memang harus diangkat ya dari kecil gitu kan. Jadi dia cinta Indonesia, selain cinta olahraga, cinta Indonesia. Jadi termotivasi membela, ayolah deh gitu kan. Jadi ini nih jadi apa namanya pahlawan olahraga lah kalau bisa seperti itu. Jadi ya karena dia sering nonton, terus oke, mah aku mau jadi pahlawan Indonesia.
1: Polytron Indonesia Open 2026 bukan hanya panggung bagi para atlet, tapi juga arena untuk merayakan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis. Ajang Polytron Indonesia Open 2026 tidak hanya sekedar menjadi turnamen bulu tangkis level tertinggi di dunia, tapi event ini juga menjadi perayaan bagi para badminton lovers tanah air. Karena di event ini, para pencinta bulu tangkis tanah air dari semua kalangan bisa datang melihat langsung dan berinteraksi dengan para pemain idolanya tanpa harus membeli tiket pertandingan terlebih dahulu. Jadi, datang langsung ke Istora, ketemu langsung dengan pemain idola Anda. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026, ajang ini memang didesain inklusif untuk mengembalikan lagi euforia badminton lovers yang sempat menurun seiring dengan tersendatnya prestasi badminton Indonesia di kancah dunia.
5: Kita juga memikirkan bagaimana bulu tangkis ini menjadi suatu olahraga ekosistem yang sustainable, yang berkelanjutan. Dan untuk bisa membangun olahraga berkelanjutan pasti dimulai dari keluarga-keluarga. Disitulah kita membangun satu event di mana sifatnya lebih ke family gathering. Diharapannya nanti ke depannya mereka betul-betul menjadi pemain-pemain yang handal untuk negara dan bangsa.
1: Tapi bagaimana pendapat dari para pencinta bulu tangkis Indonesia terkait dengan pelaksanaan Polytron Indonesia Open 2026? Kita tanya nih salah satunya nih, lalu dengan Mbak siapa nih Mbak?
6: Selvina.
1: Mbak Selvina, gimana menurut Mbak pelaksanaan Indonesia Open 2026 kali ini?
6: Keren banget, tahun ini aku akuin dari bertahun-tahun aku nonton, ini venue ter-effort sepanjang aku nonton Indonesian Open. Keren banget sumpah, luar dalam keren. Keren banget pokoknya.
1: Mbak, tapi kan ini sekarang nih para penonton nih gak harus beli tiket pertandingan masuk ke dalam venue ya untuk bisa berinteraksi dengan pemain. Menurut Mbak itu kayak gimana Mbak?
6: Betul, itu buat para bel pasti happy banget sih karena tanpa beli tiket bisa masuk dan bisa ketemu para atlet-atlet kesayangan kita. Aduh, itu keren banget. Pokoknya para bel ayo datang ke Istora. Hari ini, besok, sampai hari Minggu. Pokoknya datang.
1: Tapi Mbak Selvina beli tiket kan nih?
6: Beli, kalau tahu saya nggak perlu beli tiket. Nggak, tapi tetap saya beli karena saya mau nonton. Mungkin besok walaupun pulang kerja saya bisa masuk kan tanpa beli tiket, tapi mau ketemu atlet kesayangan saya dong.
1: Jagoannya siapa Mbak dari pemain Indonesia?
6: Sabareza. Untuk men single, Jojo. Jojo kemau.
1: Bukan Alwi?
6: Jojo. Oke.
1: Terima kasih ya Mbak Selvina dan semua para badminton lover, pencinta bulu tangkis tanah air. Silakan nikmati ajang Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta.
0: Ya, empat wakil merah putih sukses mengamankan tiket ke babak semifinal Indonesia Open 2026. Sektor ganda putra menjadi sorotan utama karena Indonesia telah memastikan satu tempat di partai final. Sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Istora Senayan Jakarta. Selamat sore, Angga. Hari ini timnas Indonesia yang akan bertanding ada ganda putri Rahel Febi, ganda putra Sabareza yang melawan timnas Indonesia juga, melawan Raymond dan juga Niklaus. Tapi yang bikin beda adalah yang satu memang tergabung di pelatnas PBSI, yang satu tidak begitu ya. Dan Jonathan Christie yang menjadi satu-satunya harapan tunggal putra satu-satunya. Siapa saja yang sudah bermain sampai sore ini dan bagaimana ulasan Anda tentang pertandingan semifinal di Indonesia Open 2026 di sana, Angga?
1: Ya, selamat sore Victor. Betul, hari ini Polytron Indonesia Open 2026 sudah memasuki babak semifinal. Dan kembali tahun ini tentunya para pencinta bulu tangkis tanah air kembali berharap bahwa pebulu tangkis Indonesia dapat mengakhiri puasa gelar pemain tuan rumah di turnamen Indonesia Open. Karena seperti kita ketahui, terakhir kali pemain Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open adalah dilakukan di tahun 2021 lewat pasangan The Minions, Kevin Sanjay dan Marcus Fernaldi Gideon. Dan kalau kita berbicara pertandingan hari ini, benar tuan rumah hari ini menempatkan 4 wakilnya di semifinal dan kita sudah memastikan satu tempat di

0: partai puncak nomor ganda putra karena dua pasangan ganda putra kita yaitu Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani harus berhadapan dengan rekan senegaranya Raymond Indra Nicholas Jokin. Pasangan muda yang penampilannya belakangan ini memang terus meningkat. Dan kalau kita berbicara bagaimana peluang dari kedua pemain Indonesia ini, satu adalah pemain pelatnas Cipayung, satu lagi berlatih di luar pelatnas Cipayung. Kalau kita melihat rekor pertemuan keduanya, ini Sabar Reza dan Raymond Jokin berbagi angka sama kuat dari dua kali pertemuan sebelumnya. Keduanya bermain satu kali menang dan satu kali kalah. Namun yang menjadi catatan, di pertemuan terakhir ini Raymond Indra dan Nicholas Jokin menang di saat semifinal Indonesia Masters 2026 yang berlangsung awal tahun ini. Tentunya menarik siapa yang akan melaju ke partai puncak, karena seperti kita ketahui di edisi terakhir Indonesia Open tahun lalu Sabar Reza juga berhasil melaju ke partai final walaupun akhirnya harus puas dengan gelar runner up. Sementara saat ini tengah bertanding wakil kita yang lain di nomor tunggal putra, ada Jonathan Christie yang harus berhadapan dengan pemain Thailand Panit Chapon Terarat Sakul. Kalau kita lihat dari segi peringkat, sebenarnya Jojo di atas kertas semestinya lebih unggul karena Jojo merupakan pemain diunggulkan di peringkat kelima dengan menduduki peringkat lima dunia, sementara pemain Thailand ini ada di peringkat 22. Namun game pertama baru saja usai, sayangnya Jojo harus mengakui keunggulan pemain Thailand dengan skor 16-21, sementara game kedua masih berlangsung. Harapannya tentu Jojo dapat membalikkan keadaan dan memaksakan pertandingan berjalan dan harus diselesaikan lewat rubber game. Yang menjadi catatan tentunya adalah pemain Thailand ini walaupun hanya menempati peringkat 22 dunia, ini di pertandingan perempat final kemarin, pemain Thailand ini mampu mengalahkan pemain Prancis Alex Lanier yang notabene adalah merupakan juara di turnamen Singapura Open Super 750 yang berlangsung minggu lalu. Namun, selain di nomor ganda putra dan di nomor tunggal putra, kita juga masih memiliki satu wakil lagi yang akan tampil di babak semifinal hari ini, yaitu di nomor ganda putri, di mana pasangan ganda putri kita Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum yang diunggulkan atau berada di peringkat 14 dunia ini harus berhadapan dengan lawan berat unggulan utama asal Tiongkok Liu Shengsu Tan Ning. Dan tentunya harapannya walaupun mungkin secara peringkat pasangan ganda putri Indonesia ini kalah atau berada jauh di bawah pasangan Tiongkok nomor 1 dunia ini, harapannya tentunya kita bisa memberikan kejutan, apalagi kita, pemain-pemain kita tampil di hadapan pendukungnya sendiri yang memadati Istora Senayan Jakarta, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana hasil pertandingan, karena terakhir menjadi juara satu Indonesia Open itu tahun 2021, di tahun kemarin 2025, Sabar Reza sempat menjadi juara tapi runner up begitu ya. Semoga nanti hasilnya sangat baik sesuai prediksi. Terima kasih Erlangga Wisnuaji atas laporan Anda di Istora Senayan Jakarta. Selamat bertugas kembali, Angga. Ya, tim nasional sepak bola Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas saat bertemu Oman pada FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mendominasi pertandingan sejak kick-off dimulai. Pertandingan baru berjalan 13 menit, tendangan bebas Nathan Chue Aon berhasil diselesaikan oleh Justin Hubner untuk membawa timnas Garuda unggul 1-0. 14 menit berselang, kesalahan koordinasi lini pertahanan Oman mampu dimanfaatkan oleh Romney untuk menggandakan skor bagi timnas Indonesia. Oman mempunyai peluang mencetak gol pada menit 37 setelah mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dibuat Hubner. Namun eksekusi penalti pemain Oman berhasil digagalkan Emil Audero. Di babak kedua, pasukan John Hartman menambah keunggulan. Kali ini giliran Ragnar Oratmangun yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk bertahan hingga usai. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertemu Mozambik pada FIFA Match Day selanjutnya pada Selasa 9 Juni mendatang. Juara dan runner-up Liga Indonesia Persib Bandung dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di Asian Club Championship musim 2026-2027. Kompetisi klub utama sepak bola Asia Tenggara itu rencananya akan dimulai bergulir pada Agustus mendatang. Dari hasil drawing yang digelar Jumat pagi di Jakarta, Persib Bandung tergabung di grup neraka, grup B, bersama klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim, dan klub papan atas Thailand, Port FC. Sementara di grup A, wakil Indonesia Borneo FC harus bersaing dengan Buriram United, klub Thailand yang juga adalah juara bertahan di dua edisi terakhir ASEAN Club Championship. Total ada 16 klub teratas di Liga Sepak Bola negaranya masing-masing yang menjadi peserta di ASEAN Club Championship musim ini. Selain tampil di ASEAN Club Championship, di musim depan Persib dan Borneo FC juga akan berlaga di Playoff Asian Champions League 2 dan AFC Challenge League.
2: Ya pasti di Liga tetap akan jadi prioritas, kenapa? Karena untuk bisa bermain di Shopee Cup dan ACL 2 kan kita memang harus juara di Liga Domestik kan. Dan ACL 2 mungkin bisa jadi karena kita masih penasaran untuk bisa melangkah jauh lebih ke depan lagi di masa berikutnya.
3: Kalau saya sebagai pemain ya mungkin senang karena makin banyak kompetisi, makin banyak pengalaman tentunya ya, yang intinya yang kembali ke pribadi masing-masing. Gimana menyikapi itu ya tentunya ya kita mempersiapkan mental untuk itu.
1: Dari cabang olahraga basket, 10 tim basket putra dan 8 tim basket putri akan saling bersaing di kampus League Basketball Seri Nasional 2026. Tim peserta di Seri Nasional ini merupakan tim teratas Kampus League Basketball Seri Regional yang sudah digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Kampus League Basketball Seri Nasional 2026 rencananya akan bergulir 7 hingga 13 Juni di lapangan kampus UPH Karawaci, Tangerang. Di seri nasional nanti 10 tim putra dan 8 tim putri yang menjadi peserta masing-masing dibagi menjadi 2 grup. Saat ini kampus League Basketball Season 1 memang baru menjangkau 5 regional, namun tahun depan rencananya akan ada tambahan 2 regional lagi, yaitu Semarang dan Malang. Tim putra yang menjadi juara di seri nasional tahun ini juga berhak mewakili Indonesia di kompetisi basket antar kampus tingkat Asia di pertengahan tahun 2026.
4: Kita harapkan yang terbaik dari yang terbaik bisa berkumpul di sini dan menunjukkan skillnya ya untuk menjadi kampus nomor satu di Indonesia. Terutama untuk yang pria, kami juga ada kelanjutannya di mana nanti juara nomor satu di Indonesia akan langsung melanjut ke Asian University Basketball League melawan 9 negara dari kampus-kampus tersebut.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang petani di Kabupaten Semarang sukses membudidayakan vanili yang menghasilkan cuan sekitar 100 juta rupiah. Cuan dari emas hijau Indonesia juga datang dari petani di wilayah pelosok Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah petani membudidayakan tanaman nilam yang disuling menjadi minyak atsiri yang punya nilai fantastis hingga jutaan rupiah.
1: Setiap pagi, Hawari berada di ladangnya yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya di Bergas, Kabupaten Semarang. Ia harus datang pagi-pagi sebelum matahari terbit karena sekitar 250 tanaman vanili miliknya membutuhkan perawatan setiap hari. Kegiatan ini ia lakukan sejak 5 tahun lalu setelah memulai menanam vanili. Karena vanili baru berbuah saat usia sekitar 3 tahun dan ia pun baru merasakan panen vanili 3 kali. Yang ketiga, tahun lalu ia mendapatkan hasil sampai 67 juta rupiah. Hawari mulai menanam vanili saat mendapat informasi di YouTube betapa tinggi harga bahan perasa makanan ini. Pada 2013 sampai 2017, harga vanili kering di tingkat petani mencapai 4 atau 5 juta rupiah per kilogram. Lewat seorang kerabat, ia mendapat bibit dari eksportir vanili dari Badungan, Kabupaten Semarang. Meski cuannya menggiurkan, namun perawatan vanili butuh kesabaran dan konsistensi.
2: Masalahnya urusan siji sabar, telaten, dan kecermatan. Dicermati tenan, harus cermat. Masalahnya wayahe ngrumat harus dirumat. Terus wayahe napa niku nyiram kudu disiram. Terus wayahe napa niku motong harus dipotong.
1: Untuk proses penjualan vanili, Hawari juga mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi penjualan ekspor. Hawari menuturkan ia mendapat bonus $10 bagi setiap kilogram vanili bersertifikat. Selain itu, sertifikasi membuat vanili dari ladangnya diterima di manapun. Cuan dari emas hijau juga datang dari petani di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Wanuwaru. Tanaman nilam menjadi salah satu komoditas emas hijau yang hasilkan cuan melimpah. Nilam ini diolah menjadi minyak atsiri yang jadi salah satu bahan baku pembuat parfum hingga kosmetik. Setiap 4 bulan, tanaman ini sudah bisa dipanen, lalu dikeringkan selama 1 hari, selanjutnya disuling menjadi minyak nilam yang harga per kilogramnya saat ini mencapai 1 juta rupiah. Imran, salah satu petani milenial di desa ini, mengaku telah bergelut dengan budidaya nilam sejak 5 tahun terakhir. Selain menanam sendiri, ia juga menyiapkan jasa penyulingan agar harga nilam petani bisa lebih tinggi.
3: Pengolahannya panciku ini kurang lebih sudah beroperasi 5 tahunan lah. Kita prosesnya itu kurang lebih 12 jam sampai proses penyulingan nilam selesai. Di panci saya ini prosesnya itu kurang lebih nilam kering itu butuh 300-an kilo nilam kering. Dan itu menghasilkan minyak kurang lebih 10 kilo lah.
1: Dalam sepekan di tempat penyulingan milik Imran mampu memproduksi minyak sebanyak 100 kilogram. Mulai dari nilam miliknya sendiri hingga nilam milik petani lain di desa ini. Jika dirata-rata, omset pembuatan minyak nilam ini mencapai 100 juta rupiah per minggu. Bahkan omset ini bisa lebih tinggi. Seperti setahun lalu, harga minyak nilam tembus di angka 2,3 juta rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih soal cuan nih pemirsa, momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah jadi ladang cuan bagi para perajin buket. Dalam sehari mereka bisa meraup omset hingga 5 juta rupiah. Sementara itu perhelatan Piala Dunia juga membawa berkah bagi penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penjahit bendera kebanjiran pesanan bendera negara peserta Piala Dunia.
4: Momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha buket di Pandeglang, Banten untuk meraup cuan. Berbagai jenis buket, dari buket bunga segar, makanan ringan, boneka, hingga buket uang, menjadi favorit para siswa dan orang tua sebagai hadiah simbolis kelulusan. Harga buket yang ditawarkan beragam, dari belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaan buket. Pada momen perpisahan siswa seperti ini, pedagang bisa meraup omset antara 1 juta hingga 5 juta rupiah per hari. Jumlah ini naik berkali lipat dibanding omset di hari biasa yang hanya mencapai 500 ribu rupiah per hari.
5: Karena kita jual ya, jadi tergantung sekolah, tergantung juga tempat. Kalau rate-nya biasanya kalau kita pukul rata aja, kalau sekolahnya sekolah negeri itu bisa sampai 3 juta sampai 5 juta.
6: Itu dalam satu hari?
5: Dalam satu hari sekali ngelapak.
6: Nah kalau untuk hari-hari biasa?
5: Kalau hari-hari biasa mah paling 500 ribu juga udah jago.
7: Kalau omset sehari itu kalau lagi rame gitu ya, ya kisaran 1 juta atau 1 juta setengah kalau rame itu ya. Kalau lagi sepi, saya paling juga dapat 500 atau 400 lah, lumayan aja.
4: Di antara beragamnya produk buket yang ditawarkan, buket uang menjadi yang paling diminati karena menarik secara visual dan memiliki nilai manfaat langsung. Di tahun 2026, gelaran Pesta Bola Dunia juga menjadi ladang cuan bagi penjahit bendera. Muhammad Yusuf salah satunya. Warga Desa Pambusuang, Kecamatan Bani, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mulai kebanjiran pesanan menjahit bendera negara peserta Piala Dunia. Ada beragam ukuran yang ia jahit berdasarkan pesanan. Dari ukuran 1,5 meter hingga ukuran 7 meter. Yusuf menuturkan sehari-hari ia bekerja menjahit bendera untuk kapal-kapal nelayan. Namun sejak tahun 1990, ia mulai menerima pesanan menjahit bendera negara peserta Piala Dunia. Dalam setiap musim perhelatan Pesta Bola Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan omset puluhan juta rupiah.
8: Mencapai kapan? 20 juta.
9: Satu bulan itu Pak Yato, selama Piala Dunia?
8: Iya, selama Piala Dunia.
9: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera,
8: iya,
9: Pak
8: ya? Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
9: pesanan.
8: Yang pesan.
4: Harga bendera dibanderol bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1 juta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke pasar terkadang bukan hanya soal belanja saja, pemirsa. Di Teluk Gong, Jakarta Utara ada dua tempat wisata kuliner yang bisa membuat orang rela datang pagi-pagi antre untuk sekadar mencicipi cita rasa yang otentik. Kita simak liputannya berikut.

0: Pagi hari di Pasar Teluk Gong yang berlokasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, selalu saja punya cerita sendiri. Di sela-sela gang sempit pasar, ada dua spot kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi, mengantre, dan pulang dengan membawa cerita.
1: Yang viral memang selalu mengundang banyak orang. Nah ini di Pasar Teluk Gong, siapa sangka ada kue cucur yang viral banget dan orang-orang pengen datang karena rasanya katanya spesial. Ini kue cucur khas Madura. Saya pengen coba deh, kayaknya seru juga ya.
0: Aroma gula aren yang kental menyeruak di antara barisan antrean para pembeli yang datang silih berganti. Sejak dini hari, dapur kecil di gerobak Budian ini sudah mengepul.
2: Enak, terus fresh, gulanya wangi, pokoknya enak aja. Udah. Sering hampir tiap minggu kesini, ngantri begini tiap hari, nggak apa-apa.
3: Pengen mengejar viralnya, pengen nyobain tesnya, ini kan makanan Nusantara ya. Gitu.
1: Nah biasanya nih kalau apa untungnya buat para penjual kayak gini nih dengan adanya viral kayak gini?
3: Mensejahterakan UMKM ya.
0: Tangan terampil Dian menggoreng adonan di atas wajan berisi minyak panas. Aksi ini seolah menjadi atraksi selama pembeli menunggu.
1: Bu Dian, ini antrian panjang banget, setiap hari emang sepanjang ini antrinya Bu?
4: Iya.
1: Biasanya habis berapa banyak kalau sehari?
4: 3 ember ini yang 40 liter.
1: 40 liter, itu biasanya se-ember kurang lebih ada ribuan kayak gitu atau gimana?
4: Enggak juga, enggak ini bang, dari ngembangnya tergantung.
1: Oke. Sejak viral memang udah rame yang beli atau sebelumnya seperti apa Ibu? Dari jam berapa sih biasanya di sini?
4: Dari jam 1 malam.
1: Sampai?
4: Sehabisnya, jam 12 siang.
0: Dengan harga Rp10.000 untuk 3 buah, kue cucur ini jadi camilan pasar yang naik kelas karena cerita, rasa, dan antreannya.
1: Thank you, Mbak. Ini kalau masih panas memang mantep, Bang. Kita langsung coba aja. Katanya yang viral-viral itu pasti mantep. Langsung. Oh iya sih. Memang crunchy banget di bagian pinggirnya. Tadi kalau dibilang gula arennya mantep, karena emang pasti nggak terlalu manis, saya suka yang nggak terlalu manis kayak gini, mantep. Jadi nggak yang heboh, pas semuanya. Mantep banget. Nah yang berikutnya ini kuliner rujak. Ini agak keluar sedikit menjorok dari Pasar Teluk Gong, tapi masih di sekitar jalan Teluk Gong ini. Katanya antrian juga banyak. Kita cek dulu ya. Sudah nyampe.
0: Rujak Bagan Yusing sudah dikelola generasi kedua. Kehadiran banyak pelanggan lantaran rujak ini tidak hanya menjual rasa, tapi juga nostalgia.
5: Wah, seenak. Gak bisa dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, dikecap.
1: Dari kapan?
5: Dari tahun 80-an lah. Ya. Wah, rasanya tetap sama, gak berubah.
1: Nanas, timun, tahu. Yang bikin mantep kuahnya ya. Ada gorengan juga. Oh, ini apa ini? Potong. Saya pikir ini kayak makanan-makanan Korea.

0: Okay.
1: Sambal tuh buat dikasih sambal juga buat yang mau pedes. Saya mau deh Bu, ini sambal ini ya, berarti ya. Coba lagi. Karena saya suka pedes, jadi kita coba langsung aja. Ini agak unik sih, ada gorengan-gorengan di dalam rujak. Tapi aroma yang paling mantap yang saya coba kecium dari baru masuk itu tuh aroma bumbunya, kuahnya. Coba.
2: Ini sama sama ini.
1: Ini enggak bohong. One of the best. Ini enak banget.
2: Mentah aja ya.
3: Dengan harga Rp25.000 per porsi, rujak ini memberikan pengalaman yang layak mengisi jalan pagi. Jalan pagi ke Teluk Gong bukan cuma soal menemukan makanan viral atau legendaris, tetapi juga melihat ritme pasar yang hidup, pedagang kecil, dan rasa-rasa lama yang masih punya tempat di tengah kota. Roni Satria, Nedi Pranidia, Jakarta.

0: Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta akan menggelar acara, tapi kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
1: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
2: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya maradul maut.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Waris untuk Keluarga, Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
0: Film Warkop DKI Viralin Dong akan segera tayang di bioskop pada 11 Juni 2026. Namun ada jadwal meet and greet Warkop DKI yang diiringi dengan nonton lebih dahulu dari jadwal tayang resmi. Mengutip dari situs imdb.com, Warkop DKI 2026 bercerita tentang tiga orang sahabat, Dono, Kasino, Indro, yang nekat beralih profesi menjadi konten kreator dari permasalahan ekonomi yang menimpa mereka. Di film terbaru ini, karakter Dono diperankan Desta, seorang komedian sekaligus presenter ternama. Desta menggantikan Abimana Arya Satya yang selama ini memerankan karakter Dono.
4: Lu tinggal lurus belok kiri. Kakak, kas, kas. Yang baju hijau, jangan sampai lolos, Don.
0: Lalu bagaimana suasana gala premier film Warkop DKI 2026? Kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwi Nanda di Plaza Senayan, Jakarta. Selamat malam Adi. Adi, bagaimana gala premier Warkop DKI Reborn 2026? Dan apakah banyak sekali yang datang untuk sekedar menonton atau antusias untuk menyaksikannya, Adi?
5: Iya, sore Victor, betul sekali. Tadi Anda bertanya ya, seperti apa keseruannya. Mungkin bagi saya ataupun Anda, ini adalah momen nostalgia untuk kembali menyaksikan aksi-aksi kelucuan ya dari trio Warkop DKI, yaitu adalah Dono, Kasino, Indro. Nah, saat ini saya langsung saja mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan di original one, yaitu adalah Pak Di Indro. Selamat malam, Pak Di Indro.
6: Selamat malam.
5: Gimana nih Pak Di Indro, tadi kan sudah nonton gitu ya. Sebetulnya kalau dari Pak Di Indro sendiri, apa sih yang paling dikangenin dari Warkop sendiri?
6: Ya, kerjasamanya ya. Mungkin Warkop sekarang ini menjadi dikenal persahabatannya, kerjasamanya, kekompakannya. Itu sih sebetulnya kalau dibilang kerinduan terhadap Warkop. Tapi juga alhamdulillah bisa tergambarkan di sini semua. Mungkin dari beberapa film yang justru stressingnya, ya walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi betapa kerjasama antar mereka itu bagus banget. Jadi antar anunya ya, apa bintangnya ya, ada Desta, ada Vino dan Tora, itu bukan main sih. Di lapangan saya merasakan sekali karena saya mendampingi terus. Dan ada satu hal yang kepingin kita bilang, bahwa film ini selain juga ada komedi, juga ada horornya sedikit, tetapi juga ada kekhasan dari Warkop, misalnya kritik sosial. Sebagai rakyat kami pengen bilang bahwa kami juga punya kewajiban untuk kontrol sosial. Sebagai rakyat kami juga kepengen bilang bahwa kami menginginkan sebuah negara seperti idaman kami. Tentunya itu bukan hanya ini, tapi juga harus memberikan masukan terhadap penguasa, kan seperti itu. Itu terjadi di sini, di film ini. Demikian juga persahabatannya itu kelihatan sekali. Bahkan yang saya nggak sangka ada yang kayak dejavu di sini. Tapi kalau saya bilang sekarang spoiler ya, tapi ada yang seperti dejavu di sini, seperti persis banget hal yang kami rasakan ketika kami masih bertiga ada di sini. Jadi ini benar-benar film yang menurut saya, buat saya terutama, adalah film yang komplit banget. ya lengkap sekali, berbicara banyak banget di film ini, seperti juga warkop zaman dulu gitu.
5: Nah tapi kan yang menariknya, walaupun Pak Dindo terlibat tapi tidak memainkan karakter asli dari Pak Dindo, justru dimainkan oleh pemeran-pemeran baru, komedi-komedian baru yang cukup muda ya, Tora Sudiro, kemudian Vino Gebastian, dan juga ada Desta. Ini bagaimana Pak Dindo sendiri melihat ketiganya ini, apakah cukup sukses untuk kembali mengembalikan begitu ya memori masa lalu?
6: Ya kalau bicara ini gini loh, saya selalu mentargetkan mereka untuk melestarikan, bukan menduplikasi, bukan meniru lah gitu, tetapi melestarikan. Dan menurut saya mereka tahu persis ini. Oleh karena itu tadi saya bilang kerjasamanya bukan main kalau yang ini, yang bertiga ini. Dan satu hal bahwa saya justru sekarang udah mulai main sedikit aja, kalau yang lain kan masih agak lebih banyak, sedikit aja. Karena apa? Karena saya setiap hari ada di sana justru lebih menemani mereka. Saya lebih, ini kalau kasino begini nih, dono begini nih, dono begini, intro gini, gitu, gitu. Jadi lebih, saya kebetulan salah satunya juga bertugas sebagai karakter konsultan gitu ya. Jadi karakter itu saya jaga betul. Apalagi kan Desta baru kali ini, dan sejujurnya saya mungkin nggak bisa dibilang puas atau apa ya, tapi saya lebih punya istilah selalu, saya happy banget dengan keadaan ini gitu.
5: Ya tadi dikatakan untuk melestarikan ya, bukan untuk menduplikasi. Satu lagi pertanyaan Pak Dindo, ini harapannya apa ke depan dengan adanya film dari Warkop DKI, apakah kenangan indah dari masa lalu ini akan terus ada begitu sampai kapanpun?
6: Selama penggemar kami masih menginginkan, kami itu seniman, nafas kami adalah karya kami. Selama masih dibutuhkan, kami akan selalu bernafas, kami akan selalu berkarya. Dan itu merupakan sebuah amal kami. Insya Allah, kalau ngelihat seperti ini, saya kok lebih optimis untuk bisa selalu saya lestarikan. Kalau kita ngelihat betapa hebatnya James Bond gitu, walaupun diganti gimana masih tetap bagus, walaupun mungkin karakternya gak persis banget, cuma 80%, tapi itulah sebuah seni gitu. Dan terus terang saya iri terhadap itu, saya kepengen seperti itu, bukan kepengen topnya doang Warkop, enggak, tapi kepengen bahwa sebuah kesenian itu bisa terus berjalan sampai kapanpun. Karena berbicara mengenai kesenian sebetulnya kan berbicara mengenai kejujurannya.
5: Siap, terima kasih Pak Dino. Kita berharap ya dengan adanya Warkop DKI ini, nanti kenangan-kenangan indah Warkop dari masa lalu ini akan masih terus lestari begitu ya sampai kapan. Terima kasih Pak Dino. Semoga film ini dapat mengobati rasa kangen kita ya dengan jokes-jokes Warkop DKI dari masa lalu lah ya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dindo. Nah betul sekali Victor ya, walaupun memang pemerannya ini berganti semua, tapi tadi ketika menonton juga nyatanya ini jokesnya juga tidak jauh ya. Kita semua bernostalgia, bahkan yang datang ini tidak hanya generasi-generasi milenial atau generasi 90-an yang dulu familiar dengan sitkom dari Warkop DKI, tapi juga banyak sekali Gen Z yang kemudian juga nonton. Nah kalau misalkan Anda tertarik, nanti nonton, bisa nonton di bioskop pada tanggal 11 Juni 2026. Kembali kepada Anda Victor.
0: Iya, ini nampaknya menarik ya kalau Dono Kasino Indro gak alih profesi jadi konten kreator. Ini seperti ada Warkop DKI edisi kekinian begitu. Terima kasih Adi Dwinanda atas laporan Anda dari sana. Selamat bertugas kembali Adi. Berikutnya Bali International Film Festival 2026 atau Bali Nail kembali digelar di Sanur Denpasar, Bali. Bali Nail edisi ke-19 kali ini menghadirkan 94 film dari 38 negara. Film yang memenangi festival akan diikutkan dalam Academy Award Piala Oscar di Amerika Serikat.
7: Bali Nail sejak 1 hingga 7 Juni 2026 ini melakukan penjurian 94 film yang terkurasi dari ribuan film yang masuk. Semua film akan dinilai tim juri Bali International Film Festival di Sanur, Bali. Dalam festival kali ini juga menghadirkan 20 World Premiere, 10 International Premiere, serta 26 Asian Premiere. Bali Nail kali ini mengusung semangat Stories Worth Experiencing. Film yang terkurasi terdiri dari 6 film dokumenter, 7 film narasi, 14 film dokumenter pendek, 21 film animasi pendek, serta 34 film narasi pendek. Salah satu karya peserta dari Indonesia adalah film narasi pendek buatan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta yang berjudul Holy Song. Film yang dibuat sebagai tugas kuliah ini didaftarkan dan lolos dalam kurasi Balinil 2026.
8: Dan kami juga tujuan bikin film itu sebenarnya untuk belajar kan. Tetapi dosen kami itu mengerjakan bahwa distribusi itu penting. Karena kita coba iseng-iseng. Ini sebenarnya Balinil itu juga keisengan aku dan produser gitu. Bahkan aku juga nggak tahu kayak ini bakal masuk atau nggak gitu. Karena ini kan Oscar qualified kan, yang dimana film-film masuknya pasti sangat-sangat bergengsi dong ya. Nah tapi ternyata masuk, itu waktu film kami masuk Balinil, satu kelompok kita langsung diem-dieman. Langsung bingung, ini beneran nggak sih gitu. Karena kami ngerasa kami itu sebenarnya ini baru belajar aja, tiba-tiba udah masuk Balinil gitu.
7: Di luar penjurian dan pemutaran film juga digelar Bali Film Forum yang menjadi platform industri penting untuk mempertemukan pembuat film, produser, profesional industri, dan mitra kreatif. Forum ini sekaligus membuka peluang kolaborasi produksi pasca produksi film, pengembangan talenta hingga peluang yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perfilman global.
9: Mendorong tumbuhnya semakin kuatnya ekosistem film di Indonesia yang berkat dengan teman-teman sinias lokal juga termasuk, karena teman-teman sinias lokal ini kan mengangkat berbagai kultur kebudayaan lokal di tiap-tiap daerah. Ini sebuah kekayaan luar biasa dari mega diversity kebudayaan Indonesia. Jadi kita tentu supportnya.
7: Balinil 2026 diprediksi menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai negara. Festival ini diharapkan tidak hanya berdampak pada para sinias film, tetapi juga pada perputaran ekonomi dan pariwisata.
10: I think film festivals in general are extremely important for any destination. If you look at somewhere like Busan and the amount of exposure that the film festival gives to Busan, if you look at like Cannes Film Festival and the increase in visitors that come to Cannes during that week.
7: Pada penutupan Balinil mendatang akan diputar film berjudul The End karya Joshua Lincoln serta pengumuman film juara Balinil 2026. Salah satu karya terbaik akan diikutkan pada Academy Award Piala Oscar di Hollywood, Amerika Serikat. IGD Nyoman Wiradinata, Denpasar, Bali.
0: Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan strategis antara ASEAN dan Eurasia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam Forum Ekonomi Internasional SPIF 2026 di Saint Petersburg, Rusia. Menko AHY menekankan bahwa tantangan global mulai dari gangguan rantai pasok hingga ketahanan energi, pangan, dan air hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang erat antar negara. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, terbuka, dan inklusif. AHY juga mendorong penguatan kerjasama ASEAN dan Eurasian Economic Union di bidang transportasi rendah karbon, energi bersih, logistik berbasis teknologi, serta ekonomi maritim berkelanjutan.
11: Make up more than 90% of our ASEAN and the EAEU occupy important strategic spaces. ASEAN brings market dynamisms, manufacturing depth, young population, and maritime connectivity. While the EAEU brings energy, resources, engineering, agriculture, logistics, and continental reach. Indonesia connects these worlds, not only by geography, but also by strategic choice.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetap di CNN Indonesia Newsroom.

0: Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Kepastian itu datang hanya 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara. Sebelumnya Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazal Pasandideh, sempat mengungkapkan pada Kamis malam waktu setempat bahwa skuad Iran belum menerima visa dari otoritas Amerika Serikat. Namun menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada Reuters pada Jumat, dokumen perjalanan tersebut diterbitkan pada Kamis malam. Sementara pemberitaan sejumlah media menyebut ada beberapa official team yang visanya belum keluar hingga Jumat. Akibat permasalahan visa ini, timnas Iran memindahkan home base mereka dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Skuad timnas Iran pun dijadwalkan mendarat di Meksiko pada Minggu waktu setempat.
1: Ma waqan talash mikonim ki millat Amerika ro qane' konim ki ma be donbal bomb nistim va in eqdam ma ki umadim bar futbol be dunya neshun mide ki Iran donbal sulh kinavarz nist tim futbolmon ham hamintore ta akharin lahze talashmon ro mikonim berim tu bazi ha vali agar nadadan dige ma moqassir nistim azam falsafe varzesh in bude ki millat ha be ham nazdik beshan.
0: Trofi Piala Dunia tiba di Mexico City, kurang dari seminggu Piala Dunia 2026 bergulir. Kehadiran trofi Piala Dunia itu disambut sejumlah pejabat serta mantan pemain timnas Meksiko. Wali kota Mexico City, Clara Brugada, berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia saat tiba di Mexico City pada Jumat. Tak hanya wali kota Meksiko City yang berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia, dua legenda sepak bola dunia, yakni Roberto Carlos dan Hugo Sanchez, juga mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia. Di sela-sela acara, mantan pemain timnas Meksiko Hugo Sanchez mengucapkan kalimat bercanda bahwa dirinya iri dengan Roberto Carlos yang bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut meski bukan di negaranya.
2: Que me da envidia de Roberto Carlos, que encima se regodeaba diciendo que hay un reglamento que solamente los campeones y las altas autoridades lo pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo del 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues ahí va a estar.
0: Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu akan menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Dai Dai.
3: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi

0: bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
1: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitabola.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini.

0: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai asap melambung tinggi ke awan, besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tak berani berupaya memadamkan karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian.
1: Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan.
0: Humas PT Budi Nabati Perkasa Winsar Simalango menduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
2: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di

0: cara produksi refill minyak kemasan.
1: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arven Kennedy, Jambi.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Jajaran Kabinet Presiden Prabowo berulang kali terjerat kasus rasuah. Dan dalam kurun waktu 20 bulan ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok menegak hukum. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Gina Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Sudah dua pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Dan hingga kini para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
1: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
2: Biasanya 400 ribu misalnya ya, sekarang 8 ribu masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
1: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
3: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
1: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan, mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48, hingga turnamen bulu tangkis Indonesia Open. Tak hanya itu, ajang internasional Grand Final PUBG Mobile, Festival Outdoor Indofest, serta perayaan

0: peresmian 10 tahun band Reality Club juga turut menyedot perhatian massa. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini telah menurunkan personel tambahan di titik-titik rawan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Ke informasi lainnya, kebocoran pipa milik PDAM Tirta Asasta Depok Jawa Barat yang terjadi sejak Kamis malam berdampak pada layanan air bersih di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Warga mengeluh karena aliran air mati total hingga lebih dari 24 jam. Pada Sabtu pagi, warga tampak mengantri air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca, Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan memakan lebih dari 24 jam. Warga pun berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi pun masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan juga motif kejadian.
1: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Seragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
2: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
3: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
2: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
1: Sementara itu, Kepala Desa Daung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
4: Kayaknya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD, pramuka.
5: Kelas berapa?
4: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
6: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
4: Sepeda motor.
6: Sepeda motor.
4: Vario warna biru. Semintas nih, saya cuma lihat semintas karena tak belum nutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh privatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
1: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Seragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Harjo Kusumo, Seragen, Jawa Tengah.
0: Informasi selanjutnya, detik-detik aksi pencurian sepeda motor di lingkungan SPPG Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan terekam jelas oleh kamera CCTV pada Sabtu pagi. Sementara itu sebuah video rekaman kamera pengintai atau CCTV viral di media sosial memperlihatkan aksi pencurian di sebuah gerai es krim di Cimahi.
7: Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke area SPPG dengan cara merusak gembok pagar. Sementara seorang rekannya menunggu di luar untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak motor milik salah seorang karyawan. Para karyawan sedang sibuk memasak di dapur sehingga tidak menyadari adanya tindak pencurian di area parkir. Pihak SPPG telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti dan petugas tengah menyelidiki untuk mengungkap identitas serta keberadaan.

0: pelaku. Rekaman video amatir memperlihatkan gerak-gerik seseorang yang tidak dikenal saat memasuki gerai es krim di Jalan Kerkhof, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan membobol plafon. Berdasarkan keterangan pegawai, aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari. Menurut pegawai toko, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, toko ini telah disatroni pencuri sebanyak 3 kali. Bahkan pada kejadian pertama, uang tunai sebanyak 11 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku.
1: Kejadian kalau di CCTV jam berapa itu?
2: Jam 4.30-an.
1: 4.30. Yang diambil?
2: Yang diambil uang sama HP-nya toko.
1: Informasinya dari media sosial ini kejadian yang kedua ya?
2: Iya, kedua.
1: Kalau yang pertama itu gimana boleh?
2: Yang pertama itu lewat gerbang di bongkar itunya. Terus hal itu yang hilang uangnya 11 juta.
0: Hingga saat ini pihak kepolisian Cimahi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Petugas juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diamankan. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua pria terjadi pada Jumat dini hari di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Patuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi nekat sang pelaku dilakukan dua kali dalam semalam dengan mengambil barang berbeda. Pelaku awalnya mengambil dua buah kompor, kemudian menyasar sejumlah perangkas yang berisi uang, ponsel dan tablet serta uang tunai yang berada di kasir. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat aksi pencurian ini, total kerugian ditaksir hingga 9 juta rupiah.
3: Berarti pelaku ini dua kali masuk ke dalamnya?
4: Iya, sepertinya dua kali, Kak.
3: Jam
4: soalnya
3: berapa?
4: Naik motor.
3: Oh, jam berapa awalnya?
4: Kalau jamnya itu sekitaran jam 1.
3: Pertama?
4: Iya.
3: Jam kedua?
4: Jam keduanya itu jam 4.
3: Jam 4 subuh?
4: Iya. Jadi dia nakutup biasa saja pagar, Kak.
3: Iya. Baru kembali lagi?
4: Iya.
0: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah pohon besar tumbang melintang di tengah jalan Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Pohon tersebut menimpa satu unit mobil minibus serta sebuah gerobak kopi. Dan akibat kejadian ini pemilik gerobak kopi mengalami luka, sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah.
6: Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
7: Kalau yang terkena itu 3 orang, tapi yang di atas mobil tidak, bukan dia. Ini dia punya
8: punya gerobak kopi ya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana, Pak? Apakah ada luka atau gimana?
7: Ada dia luka di pinggangnya, di belakang.
9: Sekarang dia dibawa kemana, Pak?
7: Dibawa di rumah sakit tadi.
6: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Mengingat ukuran batang pohon yang besar, petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
10: Proses evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran menggerakkan beberapa anggota personel, ada 5 personel dibantu dengan BPBD.
6: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
5: Tumpukan sampah hingga membentuk daratan menyerupai pulau di pesisir Jakarta dibersihkan petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, aliran Sungai Cigaluhur dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air.
11: Tumpukan sampah menyerupai pulau ini dibersihkan oleh petugas gabungan dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kamis siang. Selain menggunakan cara manual, petugas juga menerjunkan alat berat ke lokasi di Teluk Jakarta untuk mempermudah proses pengangkutan sampah. Ditargetkan 50 meter kubik sampah dapat diangkut perharinya dengan bantuan alat berat. Pembersihan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan oleh petugas. Sampah rencananya akan dibawa ke TPST Bantar Gebang agar ketika pasang air laut terjadi, sampah tidak kembali menumpuk di lokasi.
12: Untuk pengerjaannya, itu kita hanya mengerjakan sampahnya aja. Untuk lumpurnya, udah ada instansi yang mungkin punya tugasnya sendiri yang untuk mengangkut lumpurnya ya. Tapi kalau kita hanya sampahnya, dari kemarin tuh kita mengangkut kurang lebihnya 20 meter kubik. Lalu untuk hari ininya, belum bisa dipastikan karena hari ini dengan menggunakan alat berat, belum bisa dihitung untuk jumlah estimasi sampahnya.
11: Sementara itu, aliran sungai Cigalugur di Purwakarta, Jawa Barat dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan program rutin Ngosprek atau Gotong Royong Kelurahan Nagri Tengah yang digelar setiap hari Selasa dan Jumat.
13: Kita rutinitas dalam pesanan kegiatan Ngosrek sesuai arahan dan himbauan Bupati Purwakarta bahwa kami punya jadwal tersendiri yaitu pelaksanaan kegiatan Ngosrek di hari Selasa dan Jumat. Ini kita rutin dilaksanakan di Cigalugur dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita melaksanakan di tiap-tiap lingkungan termasuk di tempat-tempat yang lain di lingkungan warga Nagri Tengah. Kami bergerak hari ini bersama RT dan warga melaksanakan kegiatan kebersihan Ngosrek bersama di Kali Cigalugur.
11: Kelurahan juga menekankan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai ataupun selokan. Langkah ini sengaja dilakukan sebagai upaya pencegahan penyumbatan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir serta mencegah penyebaran penyakit di permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum belakangan ini. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Pembagian waris sering menjadi persoalan dalam keluarga.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya maradul maut.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Fikih Waris untuk Keluarga Minggu 7 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat siang menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Dan setelah 5 jam, penyidik keluar dengan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor.
4: Enam mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi personil Brimob bersenjata lengkap, penyidik langsung memasuki area rumah dan menyisir sejumlah bagian bangunan. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum Silmi Karim yang berdatangan ke lokasi hanya bisa menunggu di halaman luar tanpa bisa ikut masuk ke dalam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, rumah Silmi Karim sebelumnya telah disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pasca penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan keimigrasian di kantor imigrasi Jakarta Barat, penyidik kembali datang untuk mencari bukti-bukti tambahan.
5: Dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
4: Setelah 5 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akhirnya keluar dari dalam rumah pada Jumat malam. Petugas membawa sejumlah dokumen terkait tindak pidana korupsi sekaligus menyita sejumlah barang, di antaranya 2 unit mobil sport mewah, 3 unit motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Seluruh aset tersebut langsung diangkut menuju gedung Merah Putih KPK untuk proses penyitaan dan pendalaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menggemakan semangat anti korupsi. Dalam 20 bulan masa pemerintahannya, setidaknya ada 5 pejabat di lingkar kekuasaan yang dicokok penegak hukum. Dan apakah hal ini kontras dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden atau justru wujud Presiden tak cawe-cawe soal penegakan hukum? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama pengajar hukum pidana FHUI Ganjar Laksmana. Selamat malam Pak Ganjar.
6: Selamat malam.
3: Pak Ganjar, ini ada Wamen IMIPAS Silmi Karim, kemudian Kepala BGEDA dan Hindayana, ya. Dua Wakil Kepala BGEDA ada Sony Sunjaya dan juga Lodwik Pusung. Dan juga kalau kita ingat beberapa bulan lalu ada Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Intinya ada 5 pejabat kabinet yang masuk dalam pusaran kasus korupsi. Angka ini, Pak Ganjar, ini sebenarnya sama dengan jumlah pejabat di era Presiden Jokowi periode kedua yang terkena kasus hukum. Sebenarnya Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah hal ini sebenarnya selaras dengan semangat anti korupsi Presiden?
6: Baik, terima kasih. Pertama begini, pejabat dijerat kasus korupsi itu di Indonesia saya pikir bukan sesuatu yang luar biasa ya. Kita sama-sama tahu kejahatan korupsi ini sebetulnya sudah sedemikian masif, bahkan boleh dibilang terang benderang. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara pejabat dijerat, apalagi misalnya tadi dibandingkan di periode Pak Jokowi dengan periode Pak Prabowo, ya periode Pak Prabowo ini kan baru mulai ya, sudah 2 tahun sih ya, tapi boleh dibilang belum selesai. Sementara Pak Jokowi sudah selesai dengan 5 tadi Anda bilang. Pertama begini, karena belum selesai jangan-jangan bisa bertambah ya, cuma kan arah pertanyaannya belum-belum sudah 5 gitu. Kalau saya pikir malah gini, harusnya lebih banyak lagi ya, harusnya bisa lebih banyak lagi jangan-jangan. termasuk ya saat periode Pak Jokowi itu. Cuma kan begini ya, di periode kedua Pak Jokowi itu kita sama-sama tahu dimulai tahun 2019 terus ada apa, ada yang kami, saya menilai ada upaya pelemahan KPK ya, jadi KPK-nya mulai tumpul, kejaksaannya mulai tumbuh gitu ya, kepolisiannya fokus pada pidana umum, jadi kita tidak mendengar kasus korupsi yang diungkap oleh kepolisian apalagi yang besar-besar. Nah, di periode Pak Prabowo pertama kita begini, bagaimanapun kita apresiasi dulu ya kepada KPK, kepada kejaksaan, termasuk kepada Presiden Prabowo yang saya menilai, tanda kutip ya, ikhlas ini orang-orang dekatnya, orang kepercayaannya kena jerat gitu.
3: Oke.
6: Okay. Jadi saya melihat ya memang sesuatu yang secara hukum seharusnya Presiden tidak perlu ikut campur gitu. Tidak perlu tahu menahu.
3: Saya setuju Pak kalau Presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi kalau kita bicara soal pejabat dan juga kasus korupsi, tentu ini berkaitan sama integritas. Apakah ini artinya sebenarnya standar integritas pejabat, utamanya menteri begitu ya, ketika kabinet ini terbentuk itu bisa kita pertanyakan saat ini?
6: Ya, saya pikir publik tidak sedikit yang menilai ya, sejak awal pemerintahan Pak Prabowo itu banyak yang mempertanyakan masuknya figur-figur yang integritasnya tidak cukup clear ya, tidak cukup bisa jadi jaminan untuk menopang upaya Pak Prabowo yang ya sementara ini kita percaya mau berantas korupsi ya. Walaupun di beberapa lini terlihat bahwa kejahatan korupsinya juga terjadi terang benderang, tapi dibiarkan. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak aneh kalau kemudian ada yang jerat gitu. Dan saya pikir ini kan memang yang namanya kejahatan korupsi ya, ada kewenangan, ada kesempatan, pengawasannya lemah. Nah, maka ini kalau kita kita korek lebih jauh, saya yakin ini banyak yang berpotensi ya bakal kena jerat juga gitu.
3: Ini artinya kan bahwa penindakan yang meningkat ini tidak semata-mata membuat publik berpuas diri begitu ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ini harusnya lebih jauh lagi memperketat standar integritas tersebut. Saya bicara soal penindakan terlebih dahulu Pak Ganjar. Penindakan kan meningkat. Menurut Anda sebenarnya apakah publik

0: akan menambah persepsi keberanian untuk menindak kasus korupsi dan kepercayaan masyarakat, terutama pada aparatur penegak hukum begitu ya. Sebut saja tadi yang Anda sampaikan ada KPK, ada Kejaksaan Agung begitu.
1: Ya, jadi begini, proses hukum yang terjadi kepada 5 pejabat ini, itu buat saya pertama sekedar membuktikan bahwa penegak hukum bekerja. Ya. Nah, tapi apakah bekerjanya sudah maksimal? Menurut saya harusnya bisa lebih maksimal. Makanya saya selalu bilang dari tadi, harusnya bisa lebih banyak lagi nih yang kena. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi pola rekrutmennya ya, saya khawatir yang dipilih bukan orang yang cukup berintegritas, pertama itu. Kedua, setelah dipilih kan kita sama-sama tahu pejabat ini masuk barak militer. Ya. Lalu saya pertanyakan nih di barak militer ngapain aja jadinya nih, gitu ya. Karena di luar kasus korupsi juga banyak hal-hal menyangkut kompetensi pejabat yang kita pertanyakan orang-orang yang tidak sesuai bidangnya gitu ya. Jadi saya bilang gini, ini sih menunggu waktu aja nih ya, penegak hukumnya berani dapat dukungan politik atau presiden tidak cawe-cawe, ini pasti bakal kejadian gitu. Nah, tentu masyarakat mendukung ya, masyarakat harus mendukung kalau penegak hukum kita bekerja tanpa tedeng aling-aling ya, artinya siapa saja yang memang terlibat korupsi harus dijerat. Dan Bareskrim juga sekarang kalau saya tidak salah ada kasus yang cukup besar juga yang sedang diusut ya, di beberapa kasus. Jadi ya kita dorong supaya gini, bahkan kalau perlu begini ya, kalau tiga institusi ini bersaing, publik kok yang diuntungkan ya, bersaing atau katakanlah bagi tugas, korupsi yang model begini oleh Kejaksaan, yang model begini oleh KPK, yang model begini oleh Bareskrim. Jadi saya yakin publik akan mendukung, cuma jangan lupa di kasus yang sudah berjalan, terutama BGN, itu kan publik sudah mengendus dan warning sejak lama. Itu makanya tidak sedikit yang bereaksi, kok baru sekarang? Bukankah indikasinya sudah ada sejak lama? Dan kan kita kan gini, publik ini sudah cukup ramai bilang hati-hati potensi korupsinya, ya. Beberapa pakar, pakar ekonomi, pakar hukum bahkan sudah mengidentifikasi di mana-mana saja yang kira-kira akan menjadi titik lemah, ya, menjadi potensi terjadinya korupsi. Nah, jadi tanpa bermaksud mengurangi apa kinerja para penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK dan kepolisian, ya ini boleh dibilang sebetulnya terlambat gitu ya, harusnya bisa dicegah lebih cepat lagi, gitu, diproses lebih cepat tempo hari.
0: Tentu kita apresiasi para penegak hukum begitu ya, Kejaksaan Agung, Bareskrim dan juga KPK. Mungkin publik diuntungkan, tapi mungkin wartawan ataupun media, teman-teman media yang mungkin agak modar sedikit begitu ya Pak Ganjar, karena sehari ada dua breaking news gitu ya. Tapi bicara soal penegakan hukum begitu ya Pak Ganjar, tadi kan Anda menyampaikan bahwa kompetisi ini sebenarnya menciptakan iklim sehat di area penegakan hukum kita, publik yang akan lebih banyak diuntungkan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ada beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, itu juga beberapa kali menimbulkan perdebatan publik begitu ya. Khususnya soal apakah perdebatan soal murni tipikor sebenarnya atau persoalan kebijakan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan efisiensi penegakan hukum ini? Karena kita tahu semakin banyak yang ditindak tentu publik diuntungkan. Tapi optimalisasinya Pak, efisiensinya supaya ujungnya publik tidak mempertanyakan lagi misalnya kinerja jaksa lah ataupun kinerja penyidik begitu.
1: Jadi begini, kita perlu luruskan dulu ya, bukan berarti kalau proses hukum bekerja di publik diuntungkan. Yang saya bilang tadi publik senang, karena berarti orang jahat diproses gitu ya. Kita tentu akan diuntungkan kalau korupsinya tidak terjadi, artinya proses pelayanan publik, proses pembangunan dan lain-lain, upaya mesejahteraan rakyat itu tercapai dengan benar gitu. Nah, maka begini, kalau kita melihat dari proses yang berjalan, memang pertama, secara hukum selalu akan ada perdebatan ya, dan publik ini kan sekarang pinter ya, sudah, dan informasi sedemikian terbuka sehingga bisa menilai ya, dan saya pikir publik bebas menilai dengan pengetahuan yang mereka punya masing-masing. Tapi begini, tapi tetap perlu ada yang membantu ya, meluruskan atau memberi framing yang paling tepat bagaimana seharusnya proses ini berjalan gitu ya. Maka ketika terjadi beberapa kasus, terutama di kejaksaan ya, tapi di KPK juga ada kemarin ya, yang sempat jadi kontroversi gitu, misalnya ramai pembicaraan di publik. Di satu sisi begini, itu pembelajaran bagi publik ya, sebetulnya bagaimana duduk masalahnya, apakah ini betul ada korupsi atau tidak. Potensi kriminalisasi menurut saya ada, dan tidak sedikit ya, dan bukan cuma di kejahatan korupsi, karena ini makin besar kewenangan, potensi penyalahgunaan kewenangannya juga makin besar.

0: dan ya publik harus dicerdaskan terus. Makanya begini, kalau saya pribadi misalnya, saya nggak mau buru-buru menilai kasus itu dari pemberitaan. Saya menunggu keterangan pers dari humasnya KPK, humasnya Kejaksaan, humasnya Bareskrim. Nah, kalau keterangannya itu keluar dari institusi yang resmi, gitu ya, nah, baru kita melakukan analisis, gitu ya, baru saya share tuh ya di medsos, di mana-mana, gitu. Karena kalau sekedar baca pemberitaan, mohon maaf nih, saya khawatir wartawannya yang salah menyerap atau salah pemberitaan, gitu. Jadi saya menunggu betul, misalnya ada rekamannya ketika konferensi pers. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan publik tetap ini, kita tidak bisa menghalangi publik memberi penilaian ya, karena pada dasarnya rasa keadilannya itu ada di publik, terlepas mereka punya pengetahuan hukum atau tidak. Nah, inilah yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Makanya dikasih nama penegak hukum, karena dia bukan sekedar menjalankan undang-undang. Ya, ada wise-nya di situ. Ya, maka kita bicara mengenai hukum yang lebih dari sekedar menjalankan undang-undang, karena pada prakteknya banyak nih undang-undang dijalankan sekedar justru terjadi apa ketidaktertiban ya, seperti beberapa kasus itu kan, wah publik bereaksi terlepas dari benar dan salah ya, artinya kan ada proses yang publik tidak bisa menerima dengan baik ya, proses seperti ini. Kok kenapa sih yang begini dibilang korupsi? Kok begini, kok begitu, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya penegak hukum harus hati-hati. Kita pengen korupsi yang betul-betul, apa ya, yang betul-betul jahat, gitu ya, didasari etikat jahat, itu yang diproses. Sehingga gini, penegak hukum harus punya prioritas, ya, yang seperti apa yang betul-betul mau dikejar, gitu.
1: Kepuasan masyarakat kepada penegak hukum kan tercermin begitu ya Pak, entah itu dari di media sosial ataupun tren dari pencapaian dari kasus-kasus yang ditegakkan begitu ya, terutama kasus-kasus korupsi. Tapi kan kita tahu betul bahwa Presiden Prabowo beberapa kali itu memberikan pengecualian seperti ya memang itu adalah hak Presiden, amnesti, abolisi dan lain sebagainya, dan hal itulah yang sebenarnya juga turut dipertentangan. Apa catatan Anda sebenarnya ketika Presiden Prabowo ingin menegakkan hukum tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, tetapi beberapa kali memberikan amnesti ataupun abolisi. Catatan Anda soal hal ini?
0: Ya, jadi begini, saya pribadi menilai begini ya, Pak Prabowo ini tipe pemimpin yang kupingnya tipis ya, begitu publik rame gitu ya, terus bereaksi. Nah, saya ini nggak tahu nih, siapa sih pembisik-pembisik terdekatnya bidang hukum gitu ya. Karena kan ya ada Menko bidang hukum, ada Menteri Hukumnya, bahkan ada Wamen yang juga profesor gitu ya. Apakah mereka ini menjadi pembisik? Karena begini, beberapa kebijakan yang diambil Pak Presiden itu menurut saya misalnya terlalu cepat karena proses hukum sedang berjalan. Kecuali memang ada keinginan menghentikan proses hukum karena Presiden menilai prosesnya tidak benar. Gitu. Jadi di satu sisi begini, ada langkah-langkah Presiden yang tampak seperti upaya apa ya, menenangkan ya supaya tidak gaduh gitu ya. Tapi di sisi lain langkah yang dilakukan Presiden justru malah menjadi gaduh. Maka buat saya begini, hormati saja keputusan pengadilan dulu, silakan berproses gitu ya. Nanti di ujung kan Presiden punya seperangkat kewenangan ya. Tuh, apakah nanti diberi ampun kalau memang yang bersangkutan minta ampun, atau apakah kecuali tadi itu ya memang ada proses yang berjalan yang harus dihentikan karena mengganggu keseimbangan. Nah, saya melihat sih begini, biarkan saja publik berpendapat ya, karena akan selalu begitu, seperti apa, seperti pisau dengan dua mata yang akan selalu berbeda cara pandang itu. Jadi bagaimana memastikan Presiden menentukan langkah yang benar secara hukum tanpa harus terkesan melakukan intervensi baik terhadap prosesnya maupun terhadap hasil putusan pengadilannya. Nah, ini yang saya khawatir lebih tampak Presiden ini kok seperti ada hitung-hitungan politiknya ya. Misalnya gini, kasih ke Pak Tom Lembong, kasih juga ke Pak Hasto. Ini sebetulnya titik beratnya yang mana ya? Gitu ya. Ini yang murni hukum atau jangan-jangan ada hitung-hitungan politik gitu ya. Nah, itu kan kita tidak bisa menghindar bahwa saya bahkan termasuk yang menilai itu. Ini kenapa begini, kenapa nggak satu-satu ya? Gitu, kalau satu-satu kan jelas kenapa kasih. Jangan-jangan saat itu bukan cuma Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, kayaknya ada yang lain yang tidak terekspos ya. Nah, itu kan kita juga harus hati-hati. Gitu.
1: Pak Ganjar, saya mau kembali ke masalah integritas. Kita tahu betul ketika awal mula Presiden Prabowo membentuk kabinet yang saat ini begitu ya, itu ada fakta integritas yang ditandatangani, termasuk soal jujur, adil dan lain sebagainya. Menurut Anda sebenarnya ketika pemilihan para pembantu presiden, dan kita tahu betul bahwa citra dari Presiden Prabowo pada saat itu adalah tegas, ex-militer, sehingga punya disiplin yang tinggi, juga punya kekesalan kepada koruptor-koruptor yang mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Anda itu saja tidak cukup ya untuk membuat para pembantunya itu segan ataupun takut begitu untuk berbuat hal serupa?
0: Pertama begini, integritas itu bukan barang yang sekali masuk barak militer terus jadi. Ya. Integritas itu berproses, ya, diuji. Jadi diisi, dilaksanakan, diimplementasikan, diuji, terus-terusan diuji gitu ya, sehingga sampai akhirnya lulus kita menganggap seseorang punya integritas. Nah, kan prosesnya begini. Presiden kan harus sadar bahwa masuk barak militer itu bukan jaminan bahwa integritasnya akan segera sempurna. Itu ya, saya yakin presiden dan jajarannya cukup paham ini. Nah, maka pertanyaannya tadi saya bilang begini, terus masuk barak militer itu kemarin tuh ngapain aja sih? Gitu. Tahu nggak sih bahwa kejahatan-kejahatan korupsi itu rentan terjadi pada bagian-bagian mana? Gitu ya. Dan gini, kalau kita bicara integritas, saya bahkan berani bilang ada pejabat-pejabat yang tampaknya presiden tidak mengedepankan integritasnya. Itu jadi mungkin dia kompeten, tapi integritasnya tidak terukur atau belum teruji. Nah, kan presiden harus hati-hati. Dan begini, kalau kita bicara integritas, apalagi dalam konteks kejahatan korupsi, memang sudah cukup yakin Pak Presiden dan jajarannya ngerti kejahatan korupsi itu seperti apa aja, gitu ya. Dan apakah Presiden memang cukup bulat ya untuk memberantas korupsi secara apa, kalau beliau bilang kan dikejar sampai ke Antartika, gitu ya. Ternyata di antar kita aja masih banyak yang bermasalah. Jadi Presiden jangan jauh-jauh nih orang sekitarnya. Maka kan saya gini ya, waktu memilih jajaran menteri misalnya ya, itu masukan dari badan intelijen ya, jadi track recordnya itu betul-betul dilihat nggak ya. Kita kan pingin orang yang jangankan pernah terkait kasus hukum, kalau perlu nih kasarnya orang yang nggak pernah diomongin orang gitu ya. Kita publik tuh pingin sedemikian orang yang clean gitu ya. Kemampuan untuk mengelola negara, menangani bidang tertentu, itu saya yakin sambil berjalan bisa, apalagi kalau menteri ini kan di backup oleh jajaran pejabat, dirjen, eselon 2 dan ke bawahnya yang cukup profesional, sehingga figur top manajemen yang apa yang bersih itu menjadi satu keharusan, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri kira-kira mencontohkan itu atau enggak? Ya kan anak buahnya juga harus mencontoh. Apa yang Pak Prabowo sampaikan, apa yang Pak Prabowo lakukan itu kira-kira sejalan tidak ya dengan kebijakan yang dia bilang mau berantas korupsi, mau kejar sampai ke Antartika gitu ya. Saya khawatir banyak juga nih titik-titik lemah di sekitarnya. Kalau kita bicara misalnya mungkin ada juga inefisiensi yang jadi isu kemarin kan, misalnya presiden sering keluar negeri. Saya nggak mau bicara urusan sering atau jarangnya ya, tapi kita kan tahu kita sedang efisiensi gitu ya. Nah, lalu publik mempertanyakan hasilnya, lalu kemarin jadi polemik gitu ya. Dan saya pikirkan itu juga gini, makin banyak program, makin banyak proyek, makin banyak anggaran keluar, itu kan berarti makin rentan. Gitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah Presiden sudah memastikan jajarannya ini orang-orang yang memang kompeten? Satu. Kedua, bagaimana Presiden melakukan pengawasan? Siapa sih yang membantu presiden melakukan pengawasan dan ditegur nggak sih itu ya? Jangan nunggu orang melakukan kesalahan, begitu ada indikasi tegur dulu itu. Jadi jangan berharap penegak hukum melakukan pencegahan dong. Ya, penegak hukum yang tugasnya yang utama ya menindak gitu ya, walaupun ada fungsi pencegahan tapi yang utama menindak. Makanya gini, kalau tidak mau ditindak, bagaimana jajaran eksekutif memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar gitu.
1: Tertarik soal preventif itu, Pak Ganjar. Yeah. Ini kan artinya sebenarnya kerap kali begitu ya publik merasa preventif itu mungkin hampir tidak mungkin dilakukan kalau tidak dibenahi dari sistemnya begitu ya. Seperti misalnya kasus Pak Silmi Karim saja begitu ya. Imigrasi itu kan sebenarnya sudah melakukan reformasi pembaruan sistem digital yang gunanya untuk meminimalisir. Mencegah adanya celah-celah untuk bisa ada suap atau pemerasan itu, tetapi tetap saja terjadi. Menurut Anda sebenarnya hal-hal preventif konkret seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang sistem digital, reformasi dan lain sebagainya itu hingga saat ini masih dalam tahap omon-omon?
0: Ya gini, sebetulnya ada dua hal besar ya. Pertama, bagaimana upaya pencegahan. Kedua, bagaimana upaya edukasi. Ya, edukasi yang saya maksud di sini tentu memastikan bahwa pejabatnya ini memang punya kompetensi, yang paham pekerjaannya. Sehingga begini, kita membangun sistem yang baik. Perlu, itu harus. Karena dalam sistem yang baik, orang jahat kehilangan ruang gerak. Ya. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kita juga perlu membangun manusianya. Kasih pemahaman, lakukan induksi pada pejabat-pejabat, terutama yang posisi-posisinya rentan, anggarannya besar, ini kan bahaya nih. Ya, diinduksi, kasih pengetahuan mengenai anti korupsi, sehingga jadi orang baik. Nah, orang baik tidak akan menyalahgunakan kelemahan sistem, sistem yang baik mempersempit ruang gerak koruptor, gitu. Kalau diedukasi sudah, dicegah sudah masih bandel, ya masuklah penindakan, kan gitu. Maka sekarang kalau saya tanya, apa sih yang sudah dilakukan eksekutif, terutama Presiden Prabowo dan jajarannya, untuk melakukan upaya pencegahan, untuk melakukan upaya edukasi, gitu. Ya. Masih terlalu banyak saya pikir pejabat yang dengan sikap tindaknya itu kok tidak sejalan dengan apa yang jangankan Presiden Prabowo, ya, yang publik kehendaki ya. Ini kok ada pejabat yang kaya raya sekali ya? Dari mana ini kekayaannya? Gitu ya. Nah, itu kan artinya begini, presiden tidak cukup memperhatikan bahwa latar belakang kekayaan orang itu juga menjadi concern publik, ya. Apalagi orang misalnya dengan track record, ini kan dia ini dari dulu pegawai negeri, kok bisa sekaya ini? Dia dari dulu TNI, dia dari dulu Polri, kok bisa sekaya ini? Gitu ya. Bahkan ada pengusaha yang kalah kaya, kan kita bingung jadinya. Ini apa yang jadi pertimbangan presiden? Okay. Gitu. Apakah kompetensinya sedemikian rupa sehingga hal-hal seperti ini dikesampingkan saja? Nah, kan nggak bisa. Gitu ya. Jadilah, saya yakin publik jadi apa ya? Jadi gatel ya, pengen menyoroti semua satu-satu. Dan kita lihat sekarang ya. Seperti apa ya, publik itu seperti senang menelanjangin, bahkan pemberitaan-pemberitaan media sering pejabat gitu dilantik isi garasinya, hartanya, itu kan sering sekali tuh jadi judul berita ya, kalau udah pejabat kena masalah atau pejabat baru dilantik atau jadi omongan, salah ngomong gitu kan, langsung dia tuh dikorek sama netizen gitu ya, sama media, isi garasinya, rumahnya gitu ya, hedonismenya gitu. Nah itu kan harusnya apa ya, harusnya presiden, wakil presiden yang utama ya, itu sensitif dengan hal-hal seperti itu.
1: Oke, terakhir Pak Ganjar, kalau Anda boleh menyarankan kepada para penegak hukum ataupun mungkin bahkan sekelas Presiden Prabowo begitu ya, dengan adanya tren positif ini, persaingan positif antara aparat penegak hukum begitu, Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian juga ada KPK, untuk bisa memperkuat kepercayaan publik bahwa ada optimisme soal penegakan hukum di Indonesia, apa yang mau Anda sarankan?
0: Gini, pertama saya mau memastikan dulu ya bahwa yang terjadi bukan persaingan, okay. Ya, karena bisa dipadukan seperti saya bilang tadi itu, bagi tugas aja deh. Misalnya kejaksaan menargetkan memprioritaskan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara, KPK fokus pada suap pemerasan gratifikasi gitu ya, karena KPK punya apa sarana penyadapan yang bisa apa ya telak gitu ya, valid gitu ya. Nah, kepolisian pada sisanya, gitu ya, misalnya penyalahgunaan kewenangan yang dalam bentuk pemerasan juga bisa, ya, atau markup, benturan kepentingan itu bisa dilakukan. Nah, cuma kan begini, kita juga perlu penegak hukum yang bersih, ya, bukan rahasia juga, proses penegakan hukum ini juga punya masalah hukum, ya, jadi publik harus mengawal juga. Jadi masing-masing penegak hukum bekerja, bersaing boleh, kompetisi boleh, apapun. Karena buat saya gini, kalau boleh pilih daripada mereka akur gitu ya, antara tunjuk-tunjukkan dan lepas tangan, mendingan mereka bersaing, rebutan gitu ya, atau adu jago. Ya walaupun itu juga bukan pilihan yang utama sebetulnya. Yang utama tetap tadi itu, berdasarkan prioritas masing-masing. Dan publik akan mengawasi terus. Jadi penegak hukum ini memang harus hati-hati karena publik kita mulai pintar. Punya tidak punya pengetahuan hukum, setiap orang itu punya naluri benar salah dan baik buruk, dan biarkan publik menilai itu ya. Jangan penegak hukum jadi capek-capek ikut berkomentar, oh ini begini sih, ini kan begitu, ngapain itu kan, buktikan saja di pengadilan sepanjang prosesnya benar gitu ya, pasti yang seperti itu akan reda dengan sendirinya. Tapi kan itu publik terjadi karena apa yang dilakukan publik itu karena publik menilai kok ada tebang pilih ya, kok yang ini kena, yang ini enggak, yang ini berat, yang ini ringan, dan lain-lain. Belum lagi kalau kita bicara kesalahan-kesalahan yang dilakukan internal, jaksa nakal, polisi nakal, oknum KPK nakal, itu diapain sih selama ini? Gitu kan? Nah, jadi terlepas dari itu semua, kita sama-sama mengawal bahwa proses yang dilakukan ini sudah benar atau belum. Kalau saya boleh bilang, memang masih banyak masalah. Okay. Ya. Penangkapannya, penggeledahannya, penyitaannya, masih banyak masalah. Itu yang boleh dibilang bahkan tidak sepenuhnya sesuai aturan hukum acara yang ada.
1: Oke, tidak perlu sampai ke Antartika, tapi justru antar kita yang harus diperketat pengawasannya.
0: Antar kita.
1: Baik, terima kasih pengajar hukum pidana FHUI, Pak Ganjar Laksmana, malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelayanan kepabeanan di tempat pemeriksaan fisik terpadu di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer menumpuk akibat lonjakan importasi dan pembiaran barang tetap berada di pelabuhan oleh importir. Menkyu Purbaya mengungkapkan jumlah dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer sehingga meningkatkan dwelling time dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi dunia usaha. Meski jumlah antrian telah berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer, pemerintah menilai perlu adanya langkah tambahan untuk mempercepat pelayanan. Dalam peninjauan tersebut, Menkyu juga menemukan adanya kontainer yang telah menyelesaikan proses kepabeanan, namun belum dikeluarkan oleh importir sehingga memperparah kepadatan di pelabuhan.
2: Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importirnya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat, tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian, kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan peluang kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur berketahanan iklim termasuk proyek Giant Seawall. AHY juga membuka peluang kolaborasi di bidang maritim, pelabuhan logistik, dan perkeretaapian. Hal ini disampaikannya saat berbicara dalam sesi EAEU ASEAN pada rangkaian St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2026 di St. Petersburg, Rusia pada Kamis 4 Juni 2026.
3: Climate Resilient Infrastructure. For Indonesia, climate adaptation is already a daily reality. Floods, flash floods, landslides make up more than 90% of our natural disasters. They displace communities, damage infrastructure, and disrupt livelihoods. Along Java's northern coast, land subsidence and sea level rise are threatening millions of people and a number of big ports, industry, agriculture, and special critical economic zones and infrastructure. This is why Indonesia is advancing the Giant Sea Wall Project and a broader coastal resilience agenda, not only to build protection, but to safeguard lives, livelihoods, and coastal cities. These open opportunities in engineering, barrier technology, operations, early warning systems, as well as joint research. As the world's largest archipelagic nation with more than 17,000 islands, connectivity is what binds Indonesia together, expands opportunity, and strengthens our competitiveness. We are strengthening strategic ports, integrating logistics, and advancing rail development from high-speed rail to future and a better and expanded corridors across Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. These, once again, open opportunities in joint manufacturing of rail and equipment, technology transfer in signaling and digital logistics, and integrated rail, port, and logistics corridors. Our aim is simple: to move people, goods, and opportunities more efficiently across the archipelago.

0: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar acara puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 dengan menggagas gerakan Indonesia Asri. Targetnya Indonesia bisa tetap mengejar net zero emission pada 2030 dan bisa menyelesaikan permasalahan krisis lingkungan lainnya. Tidak terkecuali penanganan masalah sampah dengan melibatkan seluruh unsur termasuk generasi muda.
1: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah menjadi tema utama perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Event akbar yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta. Tidak hanya terdiri dari anggota PPSU, komunitas, pelajar dan influencer, sejumlah pejabat dan menteri kabinet juga hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, serta Duta Besar Slovakia Thomas Verko. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan beberapa poin khusus yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Di antaranya penanganan permasalahan sampah dan target pengurangan emisi yang masih terus menjadi tujuan utama mencapai net zero emission pada 2030 mendatang.
2: Soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana, mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik. Salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping, sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mills effluent dari sawit, ya, dan banyak-banyak lagi sumber metan yang menimbulkan emisi, serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik dan sebagainya. Itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan masalah mengurangi emisi.
1: Pada kesempatan kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat menjadi bagian dari aksi iklim. Karena krisis lingkungan dan iklim tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda. Di antaranya dengan program menanam 2 miliar pohon sebagai bentuk perwujudan taubat ekologis.
3: Tema besar peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini adalah aksi. Nah, salah satu ujung tombak Indonesia untuk menjalankan aksi lingkungan adalah Gen Z. Kita akan tanya mereka, oke? Apa kabar?
4: Baik.
3: Ngobrol-ngobrol dulu ya, ini Gen Z Indonesia nih. Oke, saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah solusi. Siapa yang jadi masalah, siapa solusi? Oke, sebutkan masalah lingkungan di Indonesia saat ini, satu aja.
5: Yang saya alami saat ini adalah di mana di lingkungan saya sendiri itu sering terjadi yang namanya buang sampah sembarangan, Pak.
3: Buang sampah, ya. Berarti masalahnya sampah ya?
6: Iya,
3: setuju?
6: Setuju.
3: Oke, kita tanya sebelah, solusinya apa kalau masalah sampah?
7: Menurut saya sih mungkin itu juga balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus sadar akan sampah yang semakin banyak. Dan itu harus dimulai dari diri kita ya. Betul. Dari rumah, kita harus mulai pilah sampah dari rumah supaya saat pembuangan nanti bisa terurai sesuai jenisnya masing-masing tanpa ada penumpukan sampah.
3: Jadi sampahnya di pilah. Setuju?
7: Setuju. Setuju.
3: Oke. Jadi masalah lingkungan tidak akan selesai tanpa solusi. Dan solusi terbalik adalah solusi yang bukan hanya obat perda nyeri. Yogi Tujuliarto, Evan Askam, Jakarta.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta. Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan juga polusi ibu kota.
8: 3. Dengan ini kampanye
9: Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta di Menara Astra Jakarta Jumat sore. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap visi Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini mengajak karyawan Astra untuk beralih menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja. Astra juga menyiapkan berbagai insentif seperti cashback melalui aplikasi Astra Pay yang terintegrasi dengan layanan transportasi publik, serta beragam program apresiasi bagi karyawan yang aktif menggunakan transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam peluncuran program ini menyambut positif langkah Astra. Menurutnya, meski konektivitas transportasi umum di Jakarta sudah mencapai lebih dari 93%, pengguna aktif transportasi umum masih di bawah 30%.
10: Ketahui, konektivitas di Jakarta sekarang sudah lebih dari 93%. Tetapi orang yang terus-menerus menggunakan transportasi umumnya masih di bawah angka 30%. saya memang mentargetkan kalau bisa tahun depan sudah di atas 30%, sehingga dengan demikian pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan.

0: Ia berharap gerakan serupa dapat diadopsi oleh lebih banyak perusahaan di Jakarta.
1: Adalah Astra ini nama besar. Dan Astra ini sebuah perusahaan yang dianggap legend, credible. Dan apa yang dilakukan Astra pasti akan mempunyai pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka harapan saya, perusahaan-perusahaan lain juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Astra karena...
0: Presiden Direktur Astra, Rudy, menyatakan program ini merupakan bentuk partisipasi Astra dalam mendukung berbagai inisiatif Pemprov DKI Jakarta. Astra berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
2: Dukungan terhadap visi Pemprov DKI untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita juga menyadari bahwa konektivitinya sudah sangat baik. Dan apa yang dilakukan Astra ini, kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengundang pelaku orang mendukung menggunakan transportasi umum untuk kegiatan kesehatan.
0: Pada tahap awal, program ini akan diterapkan bagi karyawan di kantor pusat Astra di kawasan Menara Astra dan Sunter. Pelaksanaannya dimulai pada Juni ini dengan dukungan voucher transportasi dan berbagai program apresiasi untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Tetaplah di Prime News.

0: Kecerdasan buatan atau AI digadang membuka akses bagi semua orang, namun penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari ruang keputusan. Lantas bagaimana menjadikan AI benar-benar inklusif? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari Kota Meksiko.
1: Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain. Kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global.
2: We need to consider that person with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation, because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity, and that's why it needs to be mainstream in all different fields such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the basic knowledge about AI.
1: Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi.
2: And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. Not only we are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders.
1: Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal.

0: First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that, for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other, you know, groups often marginalized, sometimes need further support in order to be able to access a program.
1: Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem.
2: Kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism. Jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal.
1: Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko.
3: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari destinasi liburan keluarga yang edukatif, inspiratif sekaligus ramah di kantong, Jakarta Future Festival 2026 bisa jadi pilihan menarik akhir pekan ini.
4: Berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
5: Jadi di booth di Sub DKI Jakarta ini kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
4: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
6: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburan ya Pak ya. Jadi bisa kesini untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
7: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat mengedukasi lah bagi orang tua, apalagi itu lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget, jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian mengedukasi.
8: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo. Cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali.
9: Perlu nggak sih mas, acara seperti ini udah rutin mas?
8: Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
4: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
10: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
3: Dan di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Hal ini membuktikan animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
11: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
12: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
11: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
12: 389, kita 80%. Ayan kan? Biar ganteng kalau naik gunung.
11: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
13: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
11: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
14: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
12: Dan sambutannya bagus lah ya?
14: Iya, sambutannya bagus banget karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
11: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
15: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running, apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
11: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Museum Negeri Sonowudoyo Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026 di Nusawastra Living Patterns of Nusantara. Pameran ini diikuti puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
16: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusawastra Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif wastra Nusantara melalui ruang imersif.
17: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi

0: Sastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik gitu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat, dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik, dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan, bagaimana kreasi-kreasi baru, respon-respon baru terhadap wastra kita ini bisa menjadikan ini juga modal budaya untuk ekonomi budaya, ya, untuk industri budaya bahkan. Ya, kita berharap ada kain-kain kita yang semakin banyak dikenal di dunia dan semakin familiar.
1: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wastra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
2: Sono Budoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran, dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
1: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
3: Pak Menteri langsung usul, dengan kualitas tata pamer, setting, dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
1: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wastra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
1: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sang Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
2: لما مشينا ماشيين وصلنا شفنا الجبات على حاجز 17 جبات وجيش من بعيد بعيد عنا وقفنا سياره وقفنا والغيرهم بيطخوا علينا انا فكرت بتحذيري الغير هو قتلي جايه السياره رصاصه في ابني في حفيدي جايه وفي امه وطاب في ايد ابوه بس في اصبع ايده يعني ما كان في اختلاف بس هذا طاب في الولد في وجهه طلعت من وجهه استقرت في خد امه هيها امه هون نايمه يعني هذا اللي بصير معنا يعني مش معقول احنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لان احنا موجودين في دورنا ما بينفعش.
1: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera-bendera tersebut berkibar di area bundaran.

0: daran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem Timur dan tepi barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
1: Sejumlah aktivis armada bantuan global Sebut Flotilla mengaku pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan pelecehan saat mencegat kapal mereka dalam perjalanan menuju Gaza pada April lalu.
0: Pasca pembebasan para aktivis global Sumut Flotilla pada April lalu menyisakan cerita suram yang dialami oleh para aktivis. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Spanyol. Para aktivis mengaku mengalami pemukulan, ancaman senjata, serta penahanan bahkan kekerasan seksual. Aktivis Alberto Andres Mantecon memperlihatkan hasil ronsen yang menunjukkan luka-luka yang diduga dialaminya selama penangkapan pada 29 April. Akibat perlakuan militer Zionis, ia menderita 8 tulang rusuk patah, peradangan sebagian pada diafragma, dan cedera hati yang masih memerlukan perawatan.
2: Soldat yang bersama di Salalto, van conduir de nit a un barco militar bastant gran, tipus fragata, i dintre d'aquest barco hi havia una part del barco que des de fora no es veia, però a dintre havia una mena de campo de concentració.
0: Aktivis lain Maria Garcia Ahumada juga menyampaikan tuduhan adanya kekerasan fisik berupa sengatan listrik menggunakan taser dan kekerasan seksual terhadap sejumlah peserta flotilla.
3: En este barco había dos personas perdieron el conocimiento, 5 contusiones craneales, 37 fisuras de huesos, hubo varias hemorragias internas, a uno se lo llevaron al hospital que le acompañó otro compañero y no sabíamos nada de ellos, varias personas con disparos, taser en la cara, o sea, descargas eléctricas por diferentes partes.
0: Pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut. Dinas Pemasyarakatan Israel menyebut klaim kekerasan fisik dan seksual tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Menurut militer Israel, seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan berada di bawah pengawasan profesional. Pencegatan armada bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini kembali memicu perdebatan internasional mengenai blokade wilayah tersebut dan perlakuan terhadap para aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis sampah di jalur Gaza kini jadi ancaman bagi kesehatan warga. Banyaknya tempat pembuangan sampah sementara yang berada tepat di dekat permukiman dan juga tenda pengungsi membuat jutaan warga kini berada dalam risiko tinggi tertular penyakit. Gunungan sampah setinggi 13 meter kini menjadi pemandangan kelam di jantung kota Gaza. Di pasar Firas diketahui ada sekitar 350 ribu kubik sampah yang menumpuk. Dan meski Badan Pembangunan PBB atau UNDP telah memulai proses pemindahan ratusan ribu kubik sampah tersebut, situasi di lapangan tetap berada dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan lokasi pembuangan baru masih berstatus sementara dan sangat dekat dengan posisi para pengungsi. Proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan utama di wilayah Jur Altik hingga kini masih dihadang oleh pihak otoritas Israel.
4: Our colleagues working on sanitation in Gaza report that solid waste management continues to rely on temporary dump sites that are near where displaced people live and therefore has an immediate negative impact on public health. Over the past 3 months, our partners have transferred about 100,000 cubic meters of waste from the Firas market in Gaza to a newly identified dump site in Abu Jarad, but the new site cannot be fully developed or effectively utilized without specific fabrics, also called geotextiles, that have only now been approved to be brought into Gaza and are in the procurement.
1: Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Sementara itu, tragedi kebakaran di sebuah panti jompo di Sri Lanka menelan 13 korban jiwa. Informasi ini kami pilih sebagai penutup Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Ledakan dahsyat mengguncang sebuah lokasi penyimpanan truk tangki gas LPG. Satu ledakan awal memicu rentetan ledakan pada 4 truk tangki lainnya, sehingga menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak jauh di TPAK negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan personil darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang berkobar. Mengantisipasi adanya ledakan susulan, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi. Meski belum ada pernyataan resmi terkait korban jiwa, Gubernur Puebla melaporkan sedikitnya 3 orang mengalami luka-luka. Kini area kejadian telah diamankan, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Kebakaran maut terjadi di Anguruatota, Sri Lanka pada Rabu sore. Setidaknya merenggut nyawa 13 penghuni sebuah panti jompo. Rekaman video memperlihatkan bangunan dilalap si jago merah hingga menyisakan dinding yang menghitam, atap runtuh, dan puing-puing berserakan di seluruh area. Saat api berkobar, puluhan lansia dan penghuni berkebutuhan khusus berada di dalam fasilitas tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan listrik. 10 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan dan kekacauan, petugas berhasil menyelamatkan 51 penghuni, namun 7 orang lain masih menjalani perawatan akibat luka-luka. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti jompo atas dugaan kelalaian, seraya menyelidiki penyebab kebakaran dan standar keselamatan fasilitas tersebut.

Sabtu pagi kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah. Karyawan yang tengah bekerja pun panik. Kaum emak-emak dan sejumlah artis ramai-ramai protes soal rupiah yang terus melemah. Sejumlah artis unggah keprihatinan soal kondisi ekonomi saat ini. Kudapan manis dan legit ini dikenal dengan nama mochi. Kerap dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi. Ternyata ada proses panjang untuk membuatnya. Kiki Haryadi berbagi cerita soal cara pembuatan mochi dalam segmen Sehari Menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Air Pekan Mendalam Terpercaya. Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati Juwana, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang hingga Amerika Serikat. Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum ada aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil

0: berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu armored water cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
1: Tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil pakai super sabang ini pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
2: Itu gimana kejadiannya Pak?
1: Kejadiannya ada korslet di dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
0: Diduga mengalami kebocoran, sebuah kapal kargo bermuatan ratusan kontainer tenggelam di perairan Selat Singapura yang berbatasan dengan Batam, Kepulauan Riau. 9 orang anak buah kapal berhasil dievakuasi.
3: Sembilan anak buah kapal kargo Golden Star 1 dievakuasi petugas KN 376 Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Jumat malam. Mereka menyelamatkan diri setelah sempat terapung di laut akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Kapal naas berbendera Tanzania tenggelam saat dalam perjalanan dari Singapura menuju Pasir Gudang, Malaysia. Tercatat 107 kontainer hanyut di perairan Batam dan Selat Singapura. Sabtu pagi, petugas pangkalan penjagaan laut dan pantai Tanjung Uban mengerahkan sejumlah kapal, diantaranya KN Sarotama P112, KN Rantos P20, dan KN 546. Pengerahan ini dilakukan untuk mengamankan alur pelayaran karena kontainer yang hanyut tersebar hingga ke perairan Nongsa dan Pulau Sambu, Kota Batam. Sejumlah kontainer telah ditemukan dan dievakuasi ke daratan. Petugas otoritas tempat berupaya memastikan alur pelayaran di perairan Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura terjamin keselamatannya mengingat lalu lintas di jalur ini sangat padat. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanik mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Gunung Lewotobi Laki-Laki memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak Sabtu pagi. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramat bergerak ke barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis menutupi permukiman warga di Kecamatan Ulanggitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan masyarakat, pengunjung maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau selalu menggunakan masker. Kita bergeser ke Yogyakarta, kemunculan api misterius di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus menghantui warga. Dua pekan telah berlalu, kemunculan api misterius di rumah warga tidak kunjung mereda. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, warga Padukuhan Kasuran Seyengan Sleman ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan hanya dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potong yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80% karena banyak pembeli takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi

0: lalu bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya. Kemunculan api misterius ini kini tidak hanya terjadi di rumah milik Agus, dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Kita kembali ke Jakarta, tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim dan menyita dua mobil dan 7 motor mewah. Nah, mobil penyidik KPK tiba di kediaman Silmi Karim Jumat siang. Didampingi Brimob bersenjata lengkap, penyidik menyisir sejumlah bagian bangunan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan rumah Silmi Karim sebelumnya disegel dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Selain mencari barang bukti tambahan, dalam penggeledahan penyidik KPK menyita sejumlah barang mewah diduga hasil korupsi. Di antara barang mewah yang disita adalah 2 mobil sport mewah, 3 motor Harley Davidson, 4 motor Matic, serta 8 unit sepeda. Dampak melemahnya rupiah perlahan dirasakan masyarakat. Sejumlah industri terpukul hingga memicu protes kaum emak-emak dan para artis. Sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sindiran sarkas soal rupiah yang terus melemah.
1: Belum juga menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sentra produksi tahu di Pekanbaru terpukul. Bagaimana tidak, bahan baku kedelai impor yang harganya naik 30% akibat dampak melemahnya rupiah. Demi menjaga pabrik tahu tempe tetap berjalan dan pelanggan tidak pergi, pemilik tidak menaikkan harga meski untung mereka semakin menipis.
2: Udah nyampe 30% ini Pak, 30%. Sementara di kisaran harga itu untuk bertahan ini udah payah kan.
1: Melemahnya rupiah hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari membuat masyarakat prihatin. Sejumlah kaum emak-emak bahkan ikut melakukan aksi keprihatinan rupiah melemah di Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore. Meski emak-emak tidak menggunakan dolar saat pergi ke pasar, melemahnya rupiah dirasakan dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.
3: Jadi ada banyak banget kejutan-kejutan yang itu bukan kejutan yang membahagiakan, tapi bikin kita semakin bikin kita semakin hopeless, tapi kan kita nggak boleh hopeless ya.
1: Tidak hanya kaum emak-emak, sejumlah artis sejak Jumat kemarin mengunggah sarkasme soal melemahnya nilai tukar rupiah. Seperti aktor dan komedian Kemal Palevi yang mengunggah sindiran dirinya akan berpesta jika rupiah tembus Rp20.000. Sementara artis perempuan Hesti Purwadinata juga mengkritik pemerintah yang belum juga bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Hesti mendesak pemerintah bisa mengembalikan daya beli masyarakat saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rupiah terus melemah, bahkan sempat menyentuh di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga anjlok ditinggalkan para investor asing. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar dan pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Perlahan rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran Rp18.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe, membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
5: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18 ribu ya, hampir 18 ribu, itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
6: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih mas, kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan-nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
5: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana, tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan, cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya, jadi masih aku tahan lagi. Nah itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
4: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
7: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang begitu ya, tetapi kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, makanan, minuman, hiburan, entertainment dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
4: Baik. Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Keuangan Purubaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Sufmi mengungkapkan, sepakat melakukan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang akan diumumkan segera. Diharapkan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter direspons baik oleh para investor dan mengembalikan posisi rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap gemerlap busana dan kilau emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Usai jeda ada keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pembuat mochi khas Sukabumi. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia. Kudapan manis dan legit ini dikenal dengan nama mochi. Kerap dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi, ternyata ada proses panjang untuk membuatnya. Kiki Haryadi berbagi cerita soal cara pembuatan mochi ini dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat, sayang rasanya kalau tidak membeli mochi. Kudapan kenyal dan manis ini mudah ditemukan di kota wisata ini. Salah satu toko penjual mochi yang legendaris ada di pusat kota. Nah, jangan heran, toko oleh-oleh ini tidak pernah sepi dari pelanggan.
1: Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan coba membuat mochi, salah satu kudapan khas dari wilayah ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Mochi Sukabumi.
0: Sebelum memulai proses pembuatan, setiap pekerja wajib mengikuti aturan kebersihan yang ketat. Mulai dari menggunakan apron, sarung tangan, hingga penutup kepala atau hair cap. Aturan ini diterapkan untuk menjaga kebersihan produk agar mochi higienis dan aman dikonsumsi.
1: Oke, gimana penampilan saya udah oke? Dan memang ini merupakan SOP dari perusahaan sebelum nantinya kita membuat mochi. Kalau udah gini, berarti udah boleh bikin mochi dan kita langsung masuk ke gudang untuk membuatnya. Yuk!
0: Tepung ketan merupakan bahan baku utama pembuatan mochi. Saya langsung mengambil beberapa dus bahan baku untuk diolah. Satu persatu tepung ketan dimasukkan ke dalam alat khusus.
1: Masukin aja ini.
0: Setelah itu tepung ketan dicampur air takaran tertentu sampai tercampur sempurna.
1: Nah, yang menarik dari tempat produksi ini ternyata semuanya dipikirkan dengan baik, termasuk juga kualitas air. Jadi air yang kemudian dimasukkan ke dalam adonan ini sudah melewati penyulingan, artinya pH-nya juga sudah seimbang dan benar-benar higienis untuk menghasilkan kudapan yang maksimal untuk dinikmati. Keren.
0: Adonan diaduk mesin selama 20 menit. Dalam satu kali pengadukan memang hanya 10 kg. Namun dalam sehari, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat untuk memenuhi permintaan pasar.
2: Untuk produksi itu nanti sesuai dengan penjualan di store juga, ya. Jadi kita produksi misalkan 100 kilo untuk hari itu.
1: Oke.
2: Misalkan pengunjungnya banyak lagi, kita tambah lagi.
1: Langsung bikin.
2: Ya, karena di sini itu fresh, bikin hari itu juga dijual hari itu juga.
0: Setelah semua bahan tercampur merata, adonan mochi diaduk hingga kalis dan lembut agar hasil akhir teksturnya kenyal dan khas. Lanjut pindahkan adonan ke dalam wadah khusus.
1: Iya, proses pengadukannya sudah selesai sekitar 15 menit sampai 20 menitan dan akhirnya adonannya sudah berubah menjadi kalis seperti ini. Dan kalau misalkan bentukannya sudah seperti ini, tidak menempel, ini sudah bisa masuk ke proses berikutnya untuk kemudian kita masak. Yuk, kita lihat langsung. Ini bulat-bulat, ukurannya segini tuh bebas. Kita coba ya.
0: Satu persatu adonan halis yang sudah dibentuk dimasukkan kuali air panas. Perusahaan bertujuan agar adonan matang sempurna dan membentuk tekstur mochi kenyal serta lembut. Hati-hati ya, agar bentuk adonan tetap terjaga saat direbus. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Bentuk adonan akan berubah saat air benar-benar mendidih. Kalau sudah kenyal, adonan sudah mulai matang secara merata.
1: Nah, kalau misalkan Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya bentuk adonan ketika sudah 15 menit dalam proses perebusan, Anda bisa bandingkan sendiri ya dari yang kemudian kuali pertama dan juga kuali kedua. Kalau kuali kedua ini lebih lebar, lebih mengembang, dan kalau seperti ini berarti sudah siap diangkat untuk masuk ke proses berikutnya. Let's go!
0: Setelah direbus selama sekitar 15 hingga 30 menit, adonan mochi yang sudah matang akan berubah. Warna adonan menjadi mengkilap dengan tekstur kenyal, angkat segera saat sudah matang. Hati-hati ya mengangkatnya, karena suhunya masih panas. Lanjut tiriskan.
1: Aduh, ternyata ini ketika diangkat, dipindahkan ke sini, ke tempatnya ini berat ya. Karena dia udah mengandung air kayaknya. Ini saya sampai keringetan, tapi aman. Saya mau coba lagi. Oke. Sip.
0: Adonan mochi kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan dalam kondisi masih panas ya, agar teksturnya lebih halus dan elastis. Saya pun sempat mencoba, meski kelihatannya mudah, nyatanya ini butuh tenaga dan ketelatenan. Adonan masuk ke dalam tahap pencampuran di alat khusus. Tambahkan pasta makanan untuk memberikan aroma dan warna pada mochi. Kali ini kita akan memilih varian mocha, sehingga adonan berubah menjadi coklat muda dengan aroma khas kopi. Selagi menunggu adonan tercampur sempurna, berikutnya adalah membuat campuran gula untuk mochi. Gula dicampur air, lalu dimasak hingga meleleh dan menyatu. Setelah siap, larutan gula kemudian dipindahkan ke dalam ember khusus, lalu disatukan dengan adonan yang sebelumnya sudah digiling. Giling bersamaan agar rasa manis dapat tercampur merata. Sambil menunggu proses penggilingan selesai, saya menyiapkan loyang. Lebih dahulu taburi tepung tapioka yang sudah diolah agar aman dan layak konsumsi. Tepung tapioka bertujuan agar adonan mochi tidak menempel dan lebih mudah saat masuk tahap pembentukan berikutnya. Setelah penggilingan selesai, adonan mochi kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Di atasnya, adonan kembali taburi tepung tapioka agar tidak lengket.
1: Ini benar-benar panas, saya nggak bohong. Tadi udah kasih tahu sama Akang yang katanya hati-hati Kang, panas. Dan saya kayak, udah nggak apa-apa Kang, tapi beneran ini panas banget ya Kang ya. Ini dipindahin ya. Oke.
0: Setelah ditaburi tepung tapioka, loyang-loyang kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rak penyimpanan. Penataannya dilakukan dengan rapi sesuai aroma pasta yang digunakan agar tidak tertukar di tahap berikutnya. Ada beberapa susun loyang yang disiapkan dalam satu rak. Pada tahap ini adonan didinginkan agar siap diberi isian. Setelah suhu adonan menurun dan mengering, mochi siap potong. Potong, memanjang, dan bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang hampir sama. Ini agar pemberian isian menjadi lebih mudah. Saya mencoba memotong, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
1: Waduh, ini si Akang udah selesai, saya masih setengah jalan Kang, daripada lama. Akang lanjut ya Kang ya? Oke.
0: Adonan yang sudah dipotong kemudian pindah ke ruang lain untuk masuk tahap pengisian. Di sini banyak pekerja yang duduk berderet sesuai tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan adonan, memasukkan isian, hingga membentuk mochi agar rapi. Isian yang digunakan pun beragam, mulai dari kacang tanah, hingga varian rasa lain yang jadi favorit pelanggan.
1: Waduh, dari sekian banyak proses ternyata ini cukup lumayan menantang juga. Kenapa menantang? Karena ini dibutuhkan kecepatan untuk memasukkan, apa namanya ini, kacang ya, ke dalam adonan mochinya. Jadi kalau Akang-Akang ini bisa dalam 2 menit 50 Kang. Kalau saya juga bisa Kang, 1 menit 1. 1 menit 1 udah gitu bentuknya nggak sama lagi kayak Kang yang dibawa sama Akang-Akangnya nih. Tuh, lihat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pemula ya.
0: Besek bambu jadi salah satu ciri khas mochi Sukabumi. Wadah tradisional ini terbuat dari anyaman bambu yang ringan namun cukup kuat. Selain memberikan kesan tradisional, penggunaan besek juga memberikan tampilan khas oleh-oleh Sukabumi. Mochi kemudian dikemas dengan besek bambu. Saya pun mencoba mengambil dan menyusun besek ke area pengemasan. Meski terlihat sederhana, proses penataannya tetap harus rapi agar mochi aman dan tidak berubah bentuk saat dibawa.
1: Meskipun dia bentukannya pakai apa namanya ini besek seperti ini, tapi tidak perlu khawatir akan kemana-mana atau seperti apa, karena memang nanti dia akan dibungkus lagi seperti ini ya.

0: menggunakan mika. Jadi tinggal dimasukkan seperti ini, kemudian tinggal ditutup lagi. Jadi aman lah ya, nanti si putih-putihnya tidak akan melebar kemana-mana. Waduh, saya kalah cepat lagi sama si bapak nih. Saya baru kloter pertama, bapak udah masuk ke kloter berapa itu? 5, 4? 15 bahkan ya. Waduh, saya ketinggalan pak. Oke, kita coba lagi.
1: Setelah lengkap, besek kemudian diikat menjadi satu dan disusun rapi agar lebih mudah dibawa. Saya pun mencoba mengangkut, tapi ternyata bobotnya sangat berat. Apalagi dalam satu hari, para pekerja harus memindahkan banyak paket mochi. Nah, ini butuh tidak hanya ketelatenan, tapi juga kekuatan fisik.
0: Ini dia mochi yang kemudian sudah siap untuk di-display dan juga dijual kepada para pelanggan ya. Ini ada banyak banget, berbagai varian dan juga berbagai rasa. Kita coba jualan kali ya untuk melayani para pengunjung di sini, mumpung lagi ramai banget. Yuk, let's go.
1: Kondisi toko cukup ramai pelanggan. Saya pun ikut belajar melayani.
0: Udah coba tadi beberapa?
2: Udah tadi tes keras, udah coba beberapa.
0: Yang mana aja dicoba tadi?
2: Aku tadi coba yang kacang hijau.
0: Terus?
2: Tadi aku coba yang tiramisu.
0: Oke, kira-kira mau ngambil yang mana nih?
2: Aku udah beli yang paketan sih.
0: Oh gitu.
2: Itu bundel gitu.
0: Tapi rasanya gimana kak?
2: Enak
0: ya?
2: Mochi khasnya udah terkenal enak sama lembut ya.
0: Lembut.
1: Mochi yang dijual di toko ini memiliki 10 varian rasa. Ada kacang, coklat, keju, hingga matcha dan rasa lainnya. Banyaknya pilihan ini jadi daya tarik tersendiri. Nah, tidak hanya sekedar menjual produk, saya pun harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Inovasi juga harus dilakukan. Tidak hanya klasik, mereka juga menghadirkan jenis mochi lain seperti Daifuku dengan beragam isian modern. Salah satunya varian pistachio. Di tengah-tengah berjualan, saya mau coba dulu ah. Sekalian istirahat.
0: Yang jelas, lembut banget dari setiap varian rasa yang kemudian dinikmati oleh saya tadi. Dari mulai mochi yang original, termasuk juga yang inovasi. Yang seperti ini nih. Daifuku mochi ini ya, campuran dari mochinya termasuk juga dari buah stroberinya. Wah, ini ngeblend banget. Saya juga pengen coba lagi. Kita coba lagi ya. Dingin.
1: Semakin siang kondisi toko semakin ramai. Lahir pekan dan musim liburan, antrean pun bertambah. Di tengah tingginya permintaan, menjaga kualitas produk tentu jadi tantangan tersendiri.
0: Gimana caranya Ogu untuk tetap eksis, menjaga trust dari konsumen, dan rasanya konsisten? Karena udah 40 tahun ini.
3: Betul, kuncinya satu, konsistensi itu. Dari mulai dulu, mochi lampion itu rasanya dari dulu sampai sekarang sama. Ya, konsistensinya itu. Makanya pecinta mochi lampion itu, dari dulu yang merasakan sampai sekarang juga rasanya tetap sama.
1: Tetap. Mochi Sukabumi dijual mulai dari Rp50.000 tergantung jenis dan varian. Meski harganya beragam, minat pembeli tetap tinggi. Setelah berkeliling, saya pun kembali ikut melayani para pelanggan.
0: Udah semua kak? Oke. Waduh, ternyata ngelayanin tamu itu kalau misalnya lagi rame seperti ini ada tantangannya ya. Tapi seru banget tadi saya melayani beberapa customer yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan mochi-mochinya. Dan ternyata ini menjadi pengalaman yang berharga ya buat saya, dari mulai pembuatan sampai akhirnya melayani para konsumen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika Anda ingin memulai bisnis. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Yang berikut ini tidak kalah menarik, ratusan warga dua dusun di Ngawi, Jawa Timur menguras sendang sekaligus lomba tangkap lele. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

Ratusan warga dua dusun di Ngawi, Jawa Timur menggelar acara bersih-bersih desa menguras sendang. Kegiatan juga diramaikan dengan lomba tangkap lele. Sementara di Kabupaten Bogor, ratusan warga yang terdiri dari pelajar hingga orang dewasa rame-rame merawat aliran sungai Ciliwung dengan kegiatan menanam pohon hingga menebar benih ikan.

0: warga Dusun Kliteh dan Spre Desa Selopuro, Kecamatan Pitungawi saat mengikuti acara bersih desa. Mereka rela berbasah-basahan di dalam sendang gupe untuk berebut ribuan ikan lele. Warga semakin antusias karena ada iming-iming hadiah uang Rp50.000 bagi warga yang berhasil menangkap ikan lele yang memiliki tali pita.
1: Rebutan ikan, seru.
2: Ikan apa ini?
1: Lele.
2: Tadi bisa dapat, sulit gak?
1: Lumayan sulit.
2: Itu bisa dapat ya?
1: Iya.
2: Yang direbutkan ikan lele yang ada tanda apa?
1: Ada pitanya.
2: Terus dapat hadiah apa nih?
1: Uang Rp50.000.
0: Tradisi bersih desa ini digelar setahun sekali untuk merawat dan menjaga sendang gupe.
3: Mas Sultan bisa dibersihkan jiwa dan hatinya, itu bisa jernih air ini, itu loh Mas. Jadi melambangkan itu air kehidupan kita diuri-uri, supaya ini menjadi berkah bagi masyarakat di sekitar sendang ini.
0: Untuk menjaga kebersihan air sendang, warga dari Dusun Spre dan Kliteh rutin menguras air sendang dari kotoran dan endapan lumpur. Ratusan warga yang terdiri dari anak sekolah hingga dewasa berkumpul merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Acara diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari aksi menanam benih pohon, membersihkan sampah, hingga menebar benih ikan tawas di aliran Sungai Ciesek. Para pelajar yang turut dilibatkan dalam kegiatan ini diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.
4: Menurut saya di sini sangat banyak sekali sampah berserakan. Kedepannya mohon jangan buang sampah sembarangan. Sangat bagus karena membersihkan lingkungan sangatlah penting.
0: Jaga hulu Sungai Ciliwung yang dilakukan warga peserta dengan Muspika Kecamatan Megamendung merupakan upaya untuk merawat aliran Sungai Ciliwung yang kerap meluap menuju Jakarta di kala musim penghujan tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah menyulap limbah batang pohon pisang menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan hingga merambah pasar ekspor. Nah, ya tidak kalah cuan kalau yang ini usaha musiman. Penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat banjir pesanan jelang Piala Dunia.
6: Deretan aneka souvenir seperti gantungan kunci, ID card holder, sampul buku, pouch, tas dan dompet ini sekilas terlihat seperti terbuat dari kulit sapi ya. Siapa sangka, kerajinan cantik dan elegan ini terbuat dari limbah batang pisang atau bio leather. Aneka kerajinan ramah lingkungan ini

0: merupakan hasil karya dari Syarifuddin Mustafa, seorang pemuda 34 tahun asal Desa Kaunganten, Cilacap. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak limbah batang pohon pisang usai dipanen, ia menyulapnya menjadi ragam kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Untuk membuat bio leather, batang pohon pisang yang telah dipanen dicacah lalu direbus hingga lunak. Setelah di blender hingga menjadi bubur, adonan dicampur dengan biopolimer yang terdiri dari rumput laut, lateks, glycerin, pewarna, hingga cairan anti jamur. Setelah itu, adonan dicetak dan dikeringkan hingga menjadi lembaran yang siap jahit. Satu batang pohon pisang bisa diolah menjadi 20 lembar bioleather dan dibuat menjadi 100 buah ragam produk kerajinan. Usaha yang digeluti sejak tahun 2021 ini tak hanya laku di pasar lokal saja, namun juga tersebar ke seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan produk Mustaf & Co. telah merambah pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Eropa, Inggris, Prancis, hingga Afrika. Tak heran Syarifuddin mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah per bulan.
1: Semuanya saya dapat dari penelitian saya sendiri yang saya... Maksudnya yang saya kembangkan dari beberapa jurnal internasional, terus dijadikan sebuah lembaran yang akhirnya dijahit mirip kayak proses pembuatan produk-produk dari kulit sapi.
0: Untuk pemasaran, 95% dilakukan secara daring. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan desain. Souvenir kecil seperti gantungan kunci dihargai Rp25.000. Ukuran sedang seperti sampul buku seharga Rp55.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk produk tas atau pouch dibanderol Rp155.000. Jelang gelaran pesta olahraga Piala Dunia, penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kebanjiran orderan. Hal ini dirasakan oleh Muhammad Yusuf, warga desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Sejak sepekan terakhir, Yusuf sudah mulai mengerjakan pesanan jahit bendera negara peserta Piala Dunia. Untuk memenuhi pesanan, Yusuf pun menjahit dari pagi hingga malam untuk menyelesaikan pesanan bendera yang berdatangan dari sejumlah daerah. Profesi musiman ini mulai ditekuni Yusuf sejak tahun 1990. Dalam setiap musim perhelatan Piala Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan cuan puluhan juta rupiah.
2: Tahun lalu Pak, berapa omset yang diperoleh dari hasil jualan bendera ini?
3: Mencapai kapan? 20 juta.
2: Satu bulan itu Pak, atau selama Piala Dunia?
3: Iya, selama Piala Dunia.
2: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera Pak ya?
3: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
2: pesanan.
3: Yang pesan.
0: Bendera hasil jahitannya dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan proses pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1.000.000. Selain itu, Yusuf juga menjual jersey negara peserta Piala Dunia untuk anak-anak yang mulai ramai diburu warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Lego merilis set mahakarya terbesar yang terdiri dari 12.060 elemen. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Lego merilis set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara di London, pameran mengusung tema bunga popi artik sebagai dasar karya seniman yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatannya.
1: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi artik sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Patrick karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi Akhir Pekan edisi hari ini. Saya Beni Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan dan Rahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah ini? Sehat, afiat, baik Mbak Eva.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kami ingatkan kepada Anda apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan kita kali ini adalah tentang hibah harta sebagai alternatif waris. Nah ini nih Kiai, belakangan ini banyak orang tua yang kemudian melakukan hibah terhadap aset-asetnya untuk anak-anaknya di saat masih hidup. Nah, apakah kemudian pada saat hibah itu hitungannya atau porsinya nih ya Kiai? Karena kan kalau dalam waris tuh antara anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah kalau hibah ini apakah boleh disamakan Kiai?
1: Iya, jadi yang pertama Mbak Eva ya, saya ingin menyampaikan apa yang dulu saya dapatkan dari guru saya. Kata guru saya, kalau hidupmu tuh mau barokah, pokoknya soal waris terima saja. Kita ini gak ikut usaha, gak ikut apa, tinggal nerima. Itu kata guru saya. Jadi persoalan waris ini memang sensitif. Ada banyak yang terlihat rukun dan damai, tetapi saat berbagi warisan itu nanti akan kelihatan karakter masing-masing orang. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya boleh gak melakukan hibah dengan niatan memberi harta yang sama, maka kita harus mengingat dulu nih, innamal a'malu binniyat, bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu akan bergantung kepada niat. Maka dulu waktu saya belajar faraid ya, guru saya itu di Arab Saudi ya, di Madinah waktu itu pernah memberikan gambaran yang menurut hemat saya itu adalah nasihat cara mahrot fikih yang sangat bijaksana. Tidak menafikan bagian laki yang harus lebih banyak dari perempuan kalau dia satu tingkatan, kakak laki dengan adik perempuan atau kakak perempuan dengan adik laki-laki yang sederajat ini, itu kan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tetapi juga bisa meminimalisir persengketaan nih Mbak Eva yang mungkin lahir di kemudian hari. Bapak atau ibu itu biasanya mengenal betul tabiat anak-anaknya. Ya, apalagi kalau sudah dewasa, berumah tangga, ini bercampur dengan mantu, tuntutan ekonomi, kemudian karir yang tidak sama, biasanya bapak sama ibu tuh punya feeling. Ini enggak usah kita bagi, anak-anak itu ngerti agama, anak-anak itu begini. Maka ada mereka yang membiarkan itu. Dan nanti dipakai hukum waris. Walaupun pada implementasinya nih, ada yang sangat rukun betul Mbak Eva. Begitu orang tuanya meninggal, tiba-tiba semua bilang, sudahlah dibagi rata saja. Ini namanya as-sulhu. Itu boleh dalam agama. Boleh juga, ya sudah, ayo kita bagi seperti pembagian yang disyariatkan oleh Allah. Dibagi, kakak laki dapat dua bagian, adik perempuan dapat satu bagian. Kedua-duanya sama-sama ridho, sama-sama senang, itu juga mendatangkan barokah. Tapi guru saya yang ini itu bilang gini sama saya dulu. Jadi kalau orang tua itu punya feeling, tidak 100% sih, tapi 90% kayaknya anak-anak nanti ini bisa pecah nih persaudaraannya. Maka ketiga hidup itu diberikan hibah Mbak Eva. Tapi hibah ini kata guru saya itu bobotnya itu harus sama. Bukan lahiriannya pasti sama, bobotnya sama. Jadi kalau yang ini dikasih tanah, yang itu dikasih tanah. gitu loh. Yang secara nilainya kalau diapresial itu mendekati kesamaan, gitu loh. Kalaupun mau dibedakan, itu bisa saja namanya hibah kan. Oh, yang ini dikasih, kenapa? Yang ini sepertinya jalan hidupnya agak tertatih. Okay. Oh, yang ini jalan hidupnya sudah baik. Termasuk 10 besar pembayar pajak di Indonesia gitu kan ya. Hanya diberi ini hibah, boleh Mbak Eva. Tapi kata guru saya, jangan semuanya. Sisakan untuk iman. Yeah. Nih, sisakan untuk ketinggian masing-masing di sisi Allah. Apa misalnya? Rumah tinggal, mobil yang dipakai. Itu biarkanlah nanti setelah meninggal gitu ya. Itu dibagi untuk mendidik. Gitu loh. Seberapa besar keridoan masing-masing menerima apa yang menjadi bagiannya. Jadi ini konsep yang bagus banget nih Mbak Eva. Yang menjadi incaran banyak orang itu dibagi ketiga hidup. Misalnya ada ruko 10 ya. Anaknya misalnya jumlahnya katakan 5 orang. Maka dibagi dapat 2-2 nih. Kamu 2 ruko, 2 ruko, 2 ruko ya. Tanya sama mereka, Bapak kasih dengan sertifikatnya langsung atas nama kalian ya, supaya nanti alasannya jangan daripada kalian berantem jangan. Supaya Bapak turingan nanti masuk ke kuburan, sudah enggak bawa apa-apa. Kalau sudah Bapak kasih, nanti kamu kembangkan, kamu kontrakan ya, nanti zakatnya pun jadi kewajiban kamu bukan kewajiban Bapak. Nah, yang seperti ini boleh dilakukan. Nanti cara membaginya, kan itu bisa karena asluhu dibagi begini, boleh juga pakai qur'ah, undian Mbak Eva. Ruku A, siapa namanya yang keluar gitu ini. Itu
0: diperbolehkan.
1: Boleh kan dalam agama. Itu namanya hibah. Nah, sisanya nanti adalah tanah yang tidak terlalu strategis, biarkan. Nanti supaya hati anak-anak itu kan, kita akan lihat siapa yang nanti bisa jadi pemimpin. Biasanya ada kan yang tiba-tiba tampil. Oh sudahlah, ini kita sudah dapat bagian memadai dari Bapak. Yang ini ayo kita bagi sesuai hukum waris. Terima, bagus Mbak Eva.
0: Okay.
1: Yang tidak boleh dilakukan hibah harta itu, pada saat orang tua sudah dalam kondisi sakit, yang sakit ini akan berujung dengan kematian. Ini bahasa ilmu faraidnya namanya maradul maut. Itu tidak boleh melepas harta, apalagi kalau nanti kelihatan secara zahir itu pilih kasih gitu loh. Ya. Nah, yang kayak gini enggak boleh. Dan ada satu yang contoh nih, ya. Cuman gak enak dengerinnya nih Mbak Eva. Kalau ini laki-laki istrinya lebih dari satu. Gitu loh. Sebelum meninggal kemudian dihibahkan nih ke salah seorang istri yang terlihat lah lebih dicintai oleh suaminya pada saat sakit yang sudah berujung kematian. Nih sakit yang sudah parah.

0: Atau mohon maaf ya, kalau tingkatan stadiumnya sudah mendekati batasan maksimal, itu hibahnya tidak sah secara
1: itu. Tidak sah?
0: Tidak sah. Itu bisa digugat dan harus dikembalikan kepada bagian harta waris yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan ahli waris atau ketentuan hukum waris yang ada dalam Islam.
1: Nah, tadi Kiai mengatakan ada hibah yang tidak sah.
0: Ya.
1: Biasanya apa saja yang kemudian menyebabkan hibah itu tidak sah, Kiai? Apakah mungkin misalkan tadi Kiai katakan hibah itu untuk menghindari adanya persengketaan ya di anak kandung.
0: Ya.
1: Tapi mungkinkah kalau misalkan hibah itu dilakukan dalam rangka untuk menghindari
0: seseorang mendapatkan
1: karena menghindari seseorang yang mungkin bukan anak kandung itu apa namanya mendapatkan
0: enggak, kalau anak kandung kan enggak
1: di luar
0: kalau
1: anak kandung,
0: di luar anak kandung misalnya.
1: Misalnya sengaja dihibahkan untuk menghindari itu, Kiai. Apakah kemudian itu
0: Kalau yang seperti itu, Mbak Eva, itu persoalan hukumnya berbeda. Jadi ini hanya terkait kepada ahli waris. Kalau di luar ahli waris dia berikan bagian besar kepada anaknya, kemudian supaya anak angkatnya enggak dapat, itu enggak ada persoalan secara fikihnya ya. Tapi persoalan ini adalah secara ihsan dan etika. Kan gitu ya. Tetapi kalau ini membahayakan faktor waris, haknya sama nih. Kayak dia punya anak dua nih. Begitu hidup dihibahkan semua nih ke yang satu nih. Karena kebencian kepada yang satu. Itu haram, Mbak Eva. Gitu loh. Nah, kapan ini bisa dibatalkan? Ketika sakit. Kedua, secara hukum. Ketiga, fungsi luhurnya menurun. Kita pernah membahas di sini kan orang tua yang demensia, pikun, atau yang cara memperoleh tanda tangannya itu dengan cara yang tidak wajar. Misalnya fitnah, ngomporin yang dia itu difitnah, tidak terbukti gitu. Oh emang Pak, itu kemarin Bapak hibah kan dia jual-jual bahaya. Dipoy dikomporin terus. Ya udah, kalau gitu yang ini kita selamatkan dulu, saya atas namakan kamu. Nah, ini boleh digugat, Mbak Eva, karena itu kan tidak lahir dari kewajaran. Tetapi kalau nanti itu kewajaran dihibahkan oleh orang tua karena bukan ya, gini Mbak Eva ya. Antar anak tuh enggak boleh merasa bahwa hibah tuh harus sama. Kalau hibah itu harus sama, itu kan salah ya. Jadi Nabi Yakub misalnya, itu memberi perhatian lebih kepada Nabi Yusuf. Itu kan salah pahami, oh karena ini adik paling ganteng, paling putih. Padahal enggak, Nabi Yakub tuh tahu. Ya, karena mimpinya Nabi Yusuf itu, Bapak saya mimpi ngelihat bulan, matahari, bintang, sujud kepada saya. Maka secara kenabiannya Nabi Yakub dalam tradisi agama Bani Israel, itu seakan-akan kenabian itu kan diwarisi ke Nabi Yusuf. Maka dia memberi perhatian lebih, karena ini calon Nabi. Yang ini kan gak calon Nabi. Nah, itu selama masih pada batas kewajaran proporsional, itu dibenarkan. Hibahnya gak boleh digugat, Mbak Eva. Misalnya Bapak bilang, ya Allah anak yang pertama ini kok sudah sakit-sakitan. Ini para pemirsa jangan disalahpahami ya. Terus ngomong lagi, istrinya gak memperhatikan misalnya. Anaknya banyak. Kasihan ya. Sudahlah kita kasih modal lebih dari itu. Itu boleh. Kan itu rasa sayang. Karena kebutuhan. Ada analoginya. Sementara yang ini sudah istrinya baik. Anaknya cuma dua. Ekonominya maju. Gitu. Kita hibahkan yang ini. Nah yang seperti itu. Itu boleh, gak ada gugatan. Nanti gugatannya di hadapan Allah saja. Yang Allah itu tidak tersembunyi apa yang ada di dalam hati. Apa betul karena itu atau faktor kebencian dan kecintaan kepada salah satu yang gak seimbang ini. Nah itu yang bisa saya jawab pada konsep ini, Mbak Eva.
1: Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini kita masih membahas soal waris ya, Kiai. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal hak waris apabila ada harta yang kemudian menjadi poin waris begitu ya, Kiai.
1: Ya, bagian objek dari waris, objek

0: waris.
1: Objek waris, lalu karena seharusnya itu berupa tanah dan bangunan. Mm. Nah, kemudian tidak bisa langsung dibagikan, mm-hmm. Setelah bertahun-tahun, mm-hmm. baru kemudian akan dibagikan dan nilainya sudah berbeda, Kiai.
0: Iya.
1: Nah, nanti itu perhitungannya apakah tetap mengikuti di saat orang tua itu meninggal dan mewariskan kepada anak-anaknya atau iya. ada perbedaan
0: Enggak,
1: perhitungan?
0: Mbak Eva, kan yang diwariskan itu kan asetnya. Mm-hmm. Jadi ketika aset itu nanti dijual, ya itu kembali kepada harga hari itu. Okay. Ini misalnya gini nih, ada satu tanah nih misalnya, ketika ahli waris itu sepakat, udah gak usah dibagi dulu, tanah kan nanti makin lama makin mahal, naik. Nah, maka ketika nanti tanah itu dijual, ya dibagi sesuai dengan harga yang diterima oleh para ahli waris gitu. Okay. Jadi kalau dulu misalnya 1 miliar, sekarang 5 miliar, ya 5 miliar itu yang dibagi. Hmm. Itu kalau asetnya berupa tanah dan gedung. Dan nah, pesan saya, dicatat Mbak Eva, okay. jadi harta waris itu tidak harus kemudian dibagi secara fisik, tetapi boleh dibagi secara hukum. Hmm. Jadi ketiga, supaya nanti tidak ada persengketaan nih. Misalnya ya, na'udzubillah nih, tanahnya itu lebar. Tahu-tahu yang sebelah sana kena proyek PSN gitu ya. Tiba-tiba kena tol, harganya tinggi dibeli. Yeah. Yang di sini harganya tiba-tiba tetap rendah. Nah, ketiga dulu tidak dijelaskan bagian mana. Jadi kalaupun tanah itu tidak dipecah sertifikatnya, tetapi kepemilikannya disebut nih. Misalnya 10 hektar. Yang anak A ini 4 hektarnya yang mana? Oh, disepakati dulu pakai tadi itu yang namanya undian. Oh iya, saya dapatnya misalnya katakan supaya lebih mudah, tanah 12 hektar nih, anaknya laki 1, perempuan 1, maka yang anak laki kan 8, yang anak perempuan 4, yang 4 nih di sebelah mananya, gitu.
1: Tidak langsung dipukul rata ya?
0: Iya, beda, karena nanti kalau ada persengketaan, itu kemudian timbul pikiran nakal, ya ada yang satu merasa ini tanah gak ada harganya, tapi yang di situ ada kena proyek nih, maka diakui itu bagian saya. Nah, kalau punya kesepakatan, boleh Mbak Eva, tanpa ada penunjukan, pokoknya nanti kalau tanah ini, apapun yang kemudian dikonversi menjadi uang, maka uang itu tetap milik ahli waris bersama. Jadi kalau nanti misalnya yang 4 hektar mau dikena proyek nih Mbak Eva, maka 4 hektar itu harus dibagi antara bagian anak laki dengan bagian anak perempuan tadi. Sebagaimana nanti kalau 8 hektar itu dibagi kayak gitu. Tapi kalau langsung nanti menimbulkan persengketaan, klaim ini yang laku yang punya saya, bukan yang punya kamu. Maka sedari awal fikih mengatakan, begitu dibagi harta waris, tanpa harus pecah sertifikat, tanpa harus pecah fisik, tetapi ditakyin, ditentukan. Yang 4 hektar ini dari sini ke sini, kamu ya. Yang 8 dari sini ke sana, itu kamu.
1: Oke, nah kalau kemudian kita bicara soal bangunan yang tidak langsung dibagi, Kiai. Lalu salah satu dari ahli waris itu yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan, Kiai.
0: Iya.
1: Nah, pada saat kemudian di momentum
0: bagi waris,
1: nah itu bagaimana, Kiai?
0: Iya, semua biaya yang terkait dengan perawatan, pajak Mbak Eva. Itu kan ketiga tanah tadi tuh, misalnya 12 hektar misalnya, itu kan pajaknya Mbak Eva, kan kewajiban tanah kan itu.
1: Oke.
0: Okay. Berarti ketiga 12 hektar itu kan kewajiban dua bersaudara ini.
1: Sebetulnya.
0: Nah, tiba-tiba misalnya nih, kakak lakinya gak pernah perhatian, adiknya bayarin pajak tanah ini. Maka nanti sebelum diwaris, dikembalikan dulu nih, nilai pajak yang dibayarkan semenjak tanah itu menjadi harta waris. Yeah. Ketika itu ada 10 tahun, maka 10 tahun PBB ini berapa? Gitu. Nanti ketika ini tanahnya diuangkan, dikonversi uang, maka dipotong nih biaya seperti itu. Sawah misalnya.
1: Yeah.
0: Ketika sawah itu terawat, kan biasanya ada irigasi itu. Nah, ketika membangun irigasi, biaya itu semua, itu dihitung Mbak Eva. Baru kemudian nanti dibagikan. Termasuk misalnya apa? Tanah sekarang Mbak Eva, kalau nggak dipager sama nggak dipasangin pelang, itu bahaya. Ya, nanti ditempati orang kan.
1: Betul.
0: Nanti ketika digusur, minta ganti rugi. Yeah. Padahal dia tahu bukan tanah dia. Nah, maka oleh salah seorang ahli waris, tanahnya dipager Mbak Eva. Dipager, pager permanen. Dan nilai pagernya misalnya 1 miliar. Kan ini tanahnya 30 miliar. Atau pagernya katakan 300 juta, tanahnya 30 miliar misalnya. Maka ketiga bagi waris, dia katakan, ini yang mager saya loh dulu. Supaya ini aman, tidak dikuasai. Maka dia boleh meminta ganti 300 juta tadi, termasuk dari bagian dia. Gitu loh. Okay. Kalau dia berdua dengan adiknya, dia adik perempuan, kakak laki, maka 200 dibebankan ke yang laki, 100 dibebankan ke dia. Okay. Gitu loh. Nah, seperti itu. Hmm. Tapi tetap ada hitung-hitungannya.
1: Nah, misalkan kalau objek waris ini menghasilkan sesuatu gitu ya, kayak menghasilkan penghasilan gitu. Nah, itu penghitungannya nanti bagaimana?
0: Nah, itu profesional aja Mbak Eva. Misalnya, orang tua kita meninggalkan toko yang besar.
1: Betul.
0: Yang kelola misalnya kakak. Maka hasilnya kan diwaris tuh. Maka kakak berhak tuh. Bukan saja bagian dari warisnya, tetapi tenaga dia. Jadi misalnya, oh dia direktur utamanya, gajinya berapa. Tahu-tahu ada saudara, karena banyak nih, dua-dua adik perempuannya kasir atau direktur keuangan, ambil gaji. Nah, gajinya itu jangan menentukan sendiri. Gajinya itu bil ma'ruf, lihat pasar.
1: Okay.
0: Oh, direktur utama berapa sih? Direktur keuangan berapa sih? Oh, sebagai penjaga berapa sih? Diambil dulu sebagai gaji itu Mbak Eva. Nanti keuntungan hasil usaha dia juga dapat sebagai ahli waris. Gitu.
1: Ada pembagian lagi?
0: Ada gitu, pembagian lagi, kayak ngurus kontrakan tuh kan banyak banget tuh. Kontrakan 100 pintu, satu pintunya 1 juta, berarti sebulan 100 juta. Kan dipotong Mbak Eva, listriknya, PBB-nya, terus dia nih yang nagih-nagih. Berapa sih kalau orang jadi manajer kontrakan? Oh, manajer kontrakan tuh ya UMR aja lah. Misalnya 6 juta UMR gitu. Maka dipotong semua tuh. Nanti satu ini namanya biaya operasional.
1: Okay.
0: Katakan keluar angka 15 juta. Maka dibagi 85. Nanti dari 85 nih, dia dapat dua bagian Mbak Eva. Satu dari gajinya, satu dari saham dia kan. Atas warisan 100 pintu kontrakan.
1: Kalau kemudian salah satu dari ahli waris di saat perjalanan itu meninggal dunia, Kiai. Nah, perhitungannya bagaimana, Kiai, kalau begitu?
0: Jadi gini, Mbak Eva ya, dalam fikih syarat orang mendapat warisan, dia hidup ketika yang mewariskan itu meninggal. Jadi misalnya ya, ada bapak nih meninggal. Ketika bapak ini meninggal, anak ini hidup Mbak Eva. Masih hidup nih. Tapi 5 menit setelah bapaknya meninggal, ini anak meninggal.
1: Okay.
0: Maka harta dari bapak itu tetap dapat cucunya nih. Anaknya, si anak yang meninggal setelah bapak.
1: Dengan penghitungan yang sama dengan anaknya
0: ya,
1: itu
0: dia ya, jadi ngambil bagian dia dulu nih Mbak Eva. Misalnya kayak tadi nih ya, ada 2 anak, katakan warisannya, katakan kita ngomong waris itu yang gede aja, 12 miliar. Anak laki dapat 8M, anak perempuan dapat 4M. Tahu-tahu nih, yang anak lakinya meninggal. Tapi meninggalnya setelah bapaknya meninggal. Maka harta 8M itu jatuh kepada anaknya si yang laki ini. Berarti statusnya cucu. Ponakan dari bibi ini. Nah, tetapi lihat ahli waris di sini nih. Kalau ahli warisnya ini cucunya laki-laki dari anak laki-laki, maka warisan turun ke dia semua nih. Habis nih. Tapi kalau di sini cuma anak perempuan, maka di sini statusnya bibi nih. Gini lah, namanya ukhtun syaqiqah. Ini dapat bagian Mbak Eva gitu.
1: Dari yang 8M tadi
0: dari
1: ya.
0: Dari yang 8M. Jadi dapat dua nih.
1: Warisnya.
0: Dia mewarisi dari bapaknya dan dia mewarisi dari kakaknya. Tapi kalau di sini ada satu anak laki-laki, enggak akan pindah keluar jalur ini karena kekuatan anak laki-laki itu akan menutup semua dari sini.
1: Oke, kita akan lanjutkan lagi Kiai. Tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas soal waris. Nah, Kiai, apabila kemudian objek waris ini belakangan pihak keluarga menyadari bahwa ternyata waris yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal ini ada kaitannya dengan hal-hal yang haram gitu ya.
1: Okay.
0: Misalkan terkait judi keh atau korupsi. Mungkin korupsi. Yeah. Nah, itu bagaimana hukumnya, Kiai?
1: Ya, haram untuk diambil. Gitu. Jadi kalau kita meyakini, Mbak Eva ya, bahwa apa yang diwariskan oleh yang mewarisi tadi itu adalah harta yang haram, apalagi nih yang paling berbahaya kalau itu berkaitan dengan hak orang. Jadi na'udzubillah bapak pernah merampas tanah orang secara tidak sah, baik secara apa paksa atau menipu misalnya, membuat surat palsu dan sebagainya. Begitu itu menjadi hak waris, maka ahli warisnya punya kewajiban, Mbak Eva, untuk mengembalikan itu kepada yang berhak. Namanya hak adami.
0: Okay.
1: Kalau ini adalah harta yang haram, maka itu tidak boleh, Mbak Eva, dimiliki.
0: Okay.
1: Ya, maka kalau dia dapat warisan ini, sekian, ya itu bukan milik dia. Itu harta haram. Ini bapak dari mana? Oh, kemarin bapak ikut judi online.
0: Nah, itu
1: menang
0: bagaimana?
1: 5 miliar. Maka uang yang haram itu kan tidak ada pemiliknya, Mbak Eva.
0: Yeah.
1: Itu harus disalurkan kepada kemanusiaan.
0: Okay.
1: Gitu loh. Tapi tidak boleh ada kepemilikan di pada ahli warisnya.
0: Oke. Okay. Apabila kemudian objek waris itu tidak diketahui, misalkan Kiai, tidak semuanya itu haram. Ada sebagian yang halal.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana kemudian?
1: Ya, ambil yang dia yakini. Kan bisa diprofil kan? Misalnya nih, mohon maaf ya para pemirsa, misalnya bapak suka main judi, tapi bapak juga petani. Ya lihat kira-kira kekayaan petani itu selama 40 tahun itu pantasnya berapa gitu loh. Kalau di luar ada tetangga misalnya juga sama petani, usahanya sama persis, ternyata segini. Oh, kalau ini berarti yang di luar kewajaran, yang saya ragu, kembalikan. Korupsi kan juga begitu, Mbak Eva.
0: Ya.
1: Jadi lihat aja
0: ketahuan
1: profil bapaknya,
0: ya,
1: gajinya, bonusnya. Katakan ada ucapan terima kasih yang halal misalnya, ya, remunerasi macam-macam lah ya. Itu dihitung saja. Nah, ketiga misalnya bapak ini misalnya maaf ya, eselonnya segini gitu loh. Warisannya kok 100 miliar gitu loh Mbak Eva. Maka ketika dia ada ragu-ragu, gak boleh diambil yang ragu. Itu adalah puncak keimanan. Tapi juga gak boleh gak mengambil semuanya. Karena bapak juga punya hasil yang halal. Maka pada keyakinan ini halal, ini diambil. Keyakinan ini tidak halal, ini ditinggalkan.
0: Okay.
1: Ada orang nanya sama saya, ya kalau nanya sama hati pak ngambil semua, itulah gunanya agama. Sehingga nanti di akhirat ada surga, ada neraka, karena disitulah ujiannya gitu. Kalau Anda tahu ini sesuatu yang haram, walaupun itu legal secara hukum, itu kata Rasulullah, seakan-akan saya itu mengambilkan sesuatu dari api neraka. Bisa kamu tinggalkan dan bisa kamu ambil. Saat kamu ambil berarti kamu mengambil nerakamu. Saat kamu tinggalkan berarti kamu meninggalkan neraka.
0: Nah, apabila kemudian soal halal dan haram ini Kiai, baru diketahui beberapa saat kemudian warisnya juga sudah digunakan untuk banyak hal, juga masalah kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Nah, itu apakah
1: kalau
0: kemudian
1: itu
0: jadi
1: betul diyakini, dia betul-betul nggak tahu. Beda antara nggak tahu dengan pura-pura nggak tahu, Mbak Eva. Betul-betul dia nggak tahu, ternyata di belakang hari ternyata bapak saya itu pernah merampas harta orang lain dan sekarang orangnya bisa melakukan pembuktian itu, maka dikembalikan apa yang ada. Yang tidak, sudah tidak ada, kata bahasa fikihnya itu tidak qaim lagi, wujudnya sudah enggak ada, terpakai oleh pemakaian yang seperti tadi, dipakai makan dan sebagainya, maka itu tidak harus dikembalikan oleh ahli warisnya.
0: Nah, itu bagaimana Kiai, apa tips-tips yang mungkin harus dilakukan secara syariat apabila kemudian terjadi waris ini tadi, baik bagi orang yang memberikan waris atau memberikan wasiat ataupun juga orang yang menerima
1: Eva,
0: waris gitu Kiai.
1: Hukum negeri Indonesia tuh baik banget Mbak Eva. Tinggal bagaimana kita implementasikannya. Semangatnya luar biasa ya. ada namanya laporan harta kekayaan pejabat ya, LHKPN ya. Gitu. Nah, itu jadikan pedoman gitu loh. Yang dilaporkan itu kan biasanya kita enggak ragu-ragu gitu. yang ada ragu-ragu kan biasanya disembunyikan.
0: Ya, ya,
1: makanya
0: ya.
1: Ketika anak tahu, oh LHKPN bapak saya itu segini. Tiba-tiba bapak kemudian ada warisan, ternyata jauh lebih besar dari LHKPN-nya itu. Maka dia boleh bertanya nih, bertanya kepada ibu, bertanya kepada media sosial kepantasan dan kewajaran atau sejarah bapak. Tidak semua juga ya. Ada orang yang tidak, saya tidak sedang bicara mengajarkan penyimpangan hukum. Mungkin ada yang dia tidak ingin kelihatan kaya, tapi itu hasil yang wajar.
0: Yeah.
1: Ya, kadang kan suka bercanda tuh kadang itu pangkatnya rendah, tapi gelang istrinya kayak udah kayak peleknya sepeda motor misalnya. Ya, saya bilang belum tentu dia melakukan penyelewengan. Hmm. Siapa tahu dia udah jual warisan sawahnya.
0: Yeah. Kata saya. Atau investasi
1: atau emas ya boleh. Kan gitu Mbak Eva. Nah, tapi kalau kemudian setelah dia profiling nih, ternyata dia tidak menemukan bukti yang kuat bahwa ini adalah hasil dari jerih payah halal bapak saya, tinggalkan. Gitu, tinggalkan Mbak Eva.
0: Tinggalkan saja ya Kiai. Yeah. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal pembagian waris lagi nih Kiai. Yeah. Kita bicara soal apabila kondisi orang tua itu kemudian mengalami sakit, lalu ada anaknya yang bertahun-tahun merawat orang tuanya. Nah, karena bakti anaknya tersebut, orang tuanya memberikan hak yang lebih
1: iya.
0: dibandingkan yang lain. Nah itu dalam fikih aturannya bagaimana?
1: Boleh ketiga hidup Mbak Eva. Misalnya nih ya, misalnya ya, ada orang tua yang sakit berkepanjangan. Dia tahu untuk biaya pengobatannya, tidak semua anak-anaknya itu apa ya, kaya hati gitu loh. Walaupun ada yang kaya harta, tapi ada yang kaya hati. Tapi yang satu itu kaya hati. Apapun kalau untuk orang tua, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki dia serahkan. Maka orang tua tuh tahu, sebetulnya anak saya yang ini, you know, ini habis banyak untuk ngobati saya. Maka bahkan tanpa ketahuan anak yang lain tuh gak apa-apa. Dia katakan, nak sini nak. Apa? Ini ada sertifikat kebun Bapak kasih. Kenapa? Sama aja nak, kalau Bapak harus menjual kebun ini kan sudah dari kemarin-kemarin hilang.
0: Yeah.
1: Sekarang ternyata kamu merelakan bagian hartamu. Coba lihat, cucu Bapak yang itu liburan akhir tahun ke sana, tapi anak-anakmu dipaksa untuk sabar karena baktimu kepada saya. Ini nak ambil. Halal, Mbak.
0: Itu halal ya.
1: Halal, nggak ada yang mengharamkan. Kenapa? Itu bukan pilih kasih kan?
0: Iya.
1: Itu proporsional. Dan bahkan orang tua yang seperti itu, Mbak Eva, orang tua yang seperti itu pahalanya juga besar. Kenapa? Menjaga kebersihan hati kan? Jangan sampai nanti cucu ini mengatakan, ya Allah, bapak kita ya yang ngerawatin kakek, kayaknya nggak ada apresiasinya. Tapi ketika bapak ini nanti pulang ke anaknya nih, ke cucu tadi tuh, Nina, alhamdulillah ya, bakti bapak selama 20 tahun, ternyata kakek tahu-tahu tadi manggil bapak, Nina, untuk kamu, anak perempuan kasih gelang emas, anak lakinya nih motor. Kakek yang beliin. Katanya kakek kasihan, lihat kamu kuliah itu jalan kaki, pada uang bapak habis untuk berobat kakek. Nah, yang seperti ini Mbak Eva, itu luar biasa. Bahkan dulu saya punya guru Mbak Eva, ya saya tidak ingin bercerita siapa, orang Indonesia itu menuliskan biografinya di masa lalu. Itu ketika dia tuliskan, dia ingin katakan, saya sebut satu-satu, itu bukan karena saya ingin memamerkan kepada orang lain tentang kondisi anak-anak saya, tapi agar cucu-cucu saya itu belajar dari bapak dan ibu mereka yang berbakti kepada saya, agar kelak mereka juga bisa berbakti kepada bapak-bapaknya. Nah, ini konsepnya harus dipahami seperti itu.
0: Insyaallah. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita masih membahas masalah waris ya, Kiai.
1: Iya.
0: Kalau kemudian kita bicara soal membagi objek waris, kemudian ada salah satu anak. Kalau tadi kan memang orang tuanya ingin memberikan
1: iya.
0: lebih karena anaknya berbakti gitu ya, Kiai.
1: Iya.
0: Tapi kalau kemudian ini ceritanya berbeda, kalau karena anaknya sudah merasa merawat orang tuanya, karena kakak ataupun adiknya itu juga mungkin tidak berada di lokasi yang sama, tidak bisa merawat begitu. Dia kemudian meminta porsi yang lebih banyak
1: di harta warisannya.
0: Dari harta warisannya. Itu bagaimana Kiai?
1: Ini memang Mbak Eva ya, guru saya itu sering banget bilang, harta itu memang bisa merusak kebersihan hati. Jadi ini bergantung Mbak Eva, bergantung niat akad dari awal. Kalau dia niat dari awal berbakti, dan setiap orang tuanya ke dokter dia bayar, dan tidak ada kata-kata dari bapaknya nih, "Nak, saya ini gak enak kamu terus yang bayarin, saya gak punya uang hari ini, saya udah itu nanti dihitung hutangnya bapak ya." Nah, kalau seperti itu boleh nanti dia tagih, tapi kalau dia begitu bapaknya nawar, "Jangan pak, itu bakti saya." Maka itu kan sudah jadi bakti ke orang tua. Itu jadi apa, hadiah, jadi hibah, jadi tabar.

0: jeruk itu kan nggak boleh dituntut di belakang hari. Nah, apalagi kalau kemudian kakaknya ngingetin, "Dek, kok kamu terus yang bayar? Nggak apa-apa, Kak. Saya kepengen berbakti mumpung orang tua masih hidup." Terus kakaknya juga nggak berbahasa basi gitu. "Ya udah, Dek, kalau gitu kamu yang tanggung ya." "Iya, Kak." Nggak ada hukum apapun tuh.
1: Yeah.
0: Nah, kecuali kalau adiknya diberseru kepada saudara-saudaranya. "Abang, adik, ini aku semua nih yang ngurusi. Aku kan punya anak, punya beban." Terus kakaknya bilang, "Ya udah, hitung aja dulu lah. Nanti kita tanggung dan kita selesaikan bersama." Nah, itu boleh, Mbak Eva. Hmm. Tapi kalau dari awal tulus ikhlas, percaya deh, bakti sama orang tua tuh mendapatkan barokah. Jangan kemudian begitu ngelihat uang, niatnya berubah, Mbak Eva. "Wah, kalau gitu saya selesaikan dulu nih." Maka dia melakukan konsolidasi keuangan nih sebelum warisan. "Abang-abang, adik nih, dulu saya habis kepada orang tua nih 50 juta loh. Maka potong dulu dari waris." Padahal tidak pernah ada akad pinjam-meminjam. Tidak ada talangan. Dulu hatinya begitu bersih untuk berbakti kepada orang tua. Maka pesan saya, dan seperti yang dahulu saya dapatkan dari guru-guru saya, jangan pernah menganggap itu sebagai hutang orang tua. Kalau memang sedari awal kita niatkan untuk bakti, kalaupun nanti jatah waris kita berkurang dari itu, tapi rahmat Allah itu tidak pernah salah, Mbak Eva, untuk sampai kepada orang yang sedari awal berusaha membahagiakan kedua orang tuanya.
1: Amin. Nah, menutup diskusi kita tentang waris ini ya, Kiai ya. Mungkin kita juga perlu tahu sejauh mana kemudian sifat dari seorang anak kepada orang tua yang bisa dianggap sebagai durhaka dan bisa kemudian membatalkan semua niat orang tua untuk mewariskan harta kepada
0: Jadi anak itu dianggap durhaka yang kemudian membatalkan hak warisnya, itu hanya satu, Mbak Eva. Kalau dia membunuh orang tuanya.
1: Membunuh.
0: Gitu. Nah, kalau terjadi perselisihan, apalagi perselisihan yang gak ada kait-ngait sama agama, ya, bapaknya milih warna apa dalam politik, anaknya milih, itu gak boleh. Kemudian, "Oh, kamu berbeda pilihan sama saya, durhaka kamu, enggak saya kasih waris." Orang tuanya yang zalim itu. Karena ini bukan diartikan sebagai durhaka. Jadi konsep taat sama orang tua itu dibatasi oleh Allah, bahwa itu tidak boleh mendatangkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi tidak semua orang tua misalnya bilang sama suami anaknya nih, "Ceraikan istrimu." Nih, terus anak laki-laki itu merasa, "Saya kan harus bakti sama orang tua." "Saya cerai istrinya." Itu bukan berwalidain. Gitu loh, tergantung kondisi istrinya. Gitu. Kalau istrinya memang ahli maksiat, tidak kita bicarakan dalam aspek itu. Tapi kalau istrinya gak ada salahnya, ibadahnya baik, hanya perasaan yang cinta, pokoknya mertua itu pokoknya benci aja gitu aja. Anak tuh gak boleh kemudian menceraikan. Kalau menceraikan kemudian menelantarkan keluarga, itu kan hanya menambah dosa kepada bapaknya sendiri. Kelak nanti cucunya yang terlantar itu akan mengatakan, "Hidup kita seperti ini karena nenek gak suka sama ibunda ya." Lihat, maka nanti ada pertanggungjawaban yang besar. Nah, ini Mbak Eva, yang kadang-kadang kita itu gak boleh itu dalam fikih namanya at-ta'assuf pakai ain. Fistihdamil haq. Itu gak boleh hak yang ada di tangan suami kemudian dikasih cover perintah orang tua menyia-nyiakan keluarganya. Enggak bisa, konsepnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kamu taat kepada makhluk kalau itu mendatangkan maksiat. Allah tuh suka keluarga yang sakinah, Allah tuh suka keluarga yang mawaddah warohmah. Itu tidak dikatakan durhaka. Termasuk berjodoh, Mbak Eva. Orang tuanya, saya punya anak perempuan, asal yang ngelamar itu bawa mulu bagus, saya ladeni. Kalau kata anak saya, "Ya Allah Pak, jangan yang itu. Saya maunya yang itu." Dia walaupun naik sepeda motor, tapi memberikan cahaya, menghidupkan akhlak di tengah zaman. Terus anak saya paksa yang ini nih, yang ukurannya, mohon maaf Mbak Eva ya, hanya dari aspek lahiriah. Maka anak saya ketika menolak dijodohkan itu saya ikut mazhab guru-guru saya di Mesir. Itu tidak bagian dari durhaka kepada orang tua. Karena ukurannya tidak saja dunia akhirat, hanya sebatas dunia. Kecuali kalau saya maksa orang yang baik nih, saya tahu kebaikannya, ketulusannya, maka saya sebagai bapak itu punya hak namanya ijbar, wali mujbir. Saya berhak memaksa anak saya kalau standarnya itu memang standar yang benar, Mbak Eva. Jadi jangan khawatir ya, agama itu seimbang. Anak disuruh berbakti kepada orang tua, tapi orang tua tidak boleh langsung mengatakan

0: kalau tidak sesuai dengan saya, durhaka. Ini kalau kita panjangin suami istri juga begitu. Istri itu harus taat sama suami.
1: Yeah.
0: Tapi tidak kemudian ketaatan itu seperti maunya suami yang keluar dari koridor kemanusiaan, koridor ketimuran kita, koridor keagamaan kita. Sekali bertentangan dengan unsur-unsur yang dianggap manusiawi, maka itu tidak kemudian langsung divonis pembangkangan dan durhaka.
1: Masya Allah. Baiklah. Semoga apa yang kemudian... Yeah. Kiai sampaikan pagi ini, Kiai berikan ilmu kita pada pagi hari ini, menjadi penuntun kita ya Kiai ya, untuk bisa menjalani hidup secara lebih berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Jawa Tengah Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang hingga ke Amerika Serikat.
0: Sementara itu kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik minyak goreng di Jambi. Pabrik minyak goreng ini ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar membumbung tinggi bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
2: Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Polisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
3: Adik, tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya. Pertama saya ada mobil pakai super sabang ini pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
4: Itu gimana kejadiannya Pak?
3: Kejadiannya ada outlet di dalam, tapi tertutup semua pintu.
2: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai dengan asap yang membumbung tinggi ke awan. Besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tidak berani berupaya memadamkan api karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian. Kuat dugaan api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
5: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
2: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemilik gerobak kopi terluka akibat tertimpa dahan pohon tumbang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Selain gerobak kopi, pohon tumbang juga menimpa satu mobil.
1: Di ibu kota, seorang petugas pemadam kebakaran juga dilaporkan terluka dan akibat insiden tiang beton yang tumbang dan menimpa mobil damkar di lokasi proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta.
2: Video mobil pemadam kebakaran tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta jadi viral di media sosial. Mobil damkar rusak parah akibat tertimpa beton sepanjang sekitar 20 meter. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan penyemprotan debu proyek dilaporkan terluka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi menyebut kejadian diketahui setelah ia mendengar dentuman keras.
6: Kayaknya sempat kepalan ya Pak.
7: Itu yang Pak ditaruh tadi bagaimana kronologisnya Pak De? Sempat ada suara terus antem apa tuh Pak De?
6: Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolak ya cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempat lihat.
7: Ya. Nah ternyata pas suara ambruk itu ya apa tuh Pak De?
6: Kenapa?
7: Pada saat ambruk itu kejadian apa tuh nimpa beton nimpa mobil?
6: Ya, melihat sih ya ada orang yang dibawa ambulan itu.
7: Itu apa sih Pak yang ketimpa Pak?
6: Ya?
7: Yang ketimpa beton itu?
6: Tuh mobil damkar.
7: Mobil damkar. Ya. Dilapkan. Emang lagi ngapain pemadam kebakaran ya, Pak Deh, di situ?
6: Lagi nyemprot itu, nyemprot debu. Ya.
2: Hingga Sabtu sore, mobil naas ini masih berada di lokasi kejadian. Sampai Sabtu malam, belum ada keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
8: Kalau yang terkena itu 3 orang. Tapi yang di atas mobil tidak, bukan dia. Ini dia punya ini.
7: Yang punya gerobak kopi ya? Iya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana, Pak? Apakah ada luka atau gimana?
8: Ada dia luka di pinggangnya, di belakang.
9: Sekarang dia dibawa kemana, Pak?
8: Dibawa di rumah sakit tadi.
2: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
10: Evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran, menggerakkan ada beberapa anggota personel, ada 5 personel, dibantu dengan BPBD.
2: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari 2 arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat kembali memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuh. Kepolisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat.
1: Sementara itu di Sawangan, Depok, warga harus antri air bersih akibat berhentinya pasokan air dari PDAM. Air mati disebabkan kebocoran pipa PDAM. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan 2 kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
11: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata.

0: Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan lebih dari 24 jam. Warga berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Tumpukan sampah di penjaringan Jakarta Utara yang menyerupai pulau ini dibersihkan petugas gabungan dari suku dinas lingkungan hidup. Selain menggunakan cara manual, petugas juga menerjunkan alat berat ke lokasi di Teluk Jakarta untuk mempermudah proses pengangkutan sampah. Ditargetkan 50 meter kubik sampah dapat diangkut perharinya dengan bantuan alat berat. Proses pembersihan ini akan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan oleh petugas.
1: Untuk pengerjaannya itu kita hanya mengerjakan sampahnya aja. Untuk lumpurnya udah ada instansi yang mungkin punya tugasnya sendiri yang untuk mengangkut lumpurnya ya. Tapi kalau kita hanya sampahnya dari kemarin tuh kita mengangkut kurang lebihnya 20 meter kubik. Lalu untuk hari ininya belum bisa dipastikan karena hari ini dengan menggunakan alat berat belum bisa dihitung untuk jumlah estimasi sampahnya.
0: Sampah-sampah ini selanjutnya dibawa ke TPST Bantar Gebang agar ketika pasang air laut terjadi, sampah tidak kembali menumpuk di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selebgram berinisial ZNM diperiksa polisi terkait penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
3: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7

0: sampai 13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside, 7 sampai 12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
1: Ya, sementara itu Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di Tipit Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan pada Sabtu. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya. Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cipodas, Kota Tangerang, Banten akibat permasalahan hutang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jatiung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik pada Sabtu. Sementara kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah ke kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jatiuwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah pada Jumat. Motor-motor hasil curian ini diangkut di bagian atap bus yang ditutupi terpal hingga bagian bagasi bus. Dalam konferensi pers pada Sabtu siang diketahui, tersangka penadah motor curian berinisial MR telah beberapa kali melakukan pengiriman motor hasil curian dengan menggunakan bus. Bahkan dalam setahun, tersangka MR sudah menampung 100 motor hasil curian dari para pemetik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sementara seorang yang mengendarai bus tersebut masih dimintai keterangan. Polisi juga masih mendalami pihak PO bus yang bersedia menerima angkutan motor-motor hasil kejahatan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keheningan di klinik gigi di Kota Tangerang tiba-tiba terhenti setelah seorang perawat berteriak meminta tolong memecah kesunyian. Sang pasien yang datang untuk pembersihan karang gigi tiba-tiba menusuk korban secara brutal.
1: Ya, sementara itu CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di depan toko makanan siap saji. Karyawan toko yang memergoki kedua pelaku langsung melompati etalase toko dan berteriak, membuat pelaku yang panik akhirnya melarikan diri.

0: Suara teriakan meminta tolong memecah kesunyian siang dan memicu kepanikan di klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kota Tangerang, Banten. Seorang perawat menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku yang baru saja melakukan penganiayaan sempat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Pelaku berinisial MA akhirnya ditangkap warga lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, perawat bernama Vero tak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat sejumlah luka tusukan. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Awalnya pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, ia meminta izin ke toilet dan diantar oleh perawat. Namun saat keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dari dalam tas dan langsung menusuk korban secara brutal.
1: Dalam rekam medis tercatat bahwa pasien ini adalah pasien baru dan tidak pernah datang ke klinik sebelumnya.
2: Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan.
3: Masih didalami oleh Polsek Jatiuwung?
2: Masih kita dalami.
0: Aparat Polsek Jatiuwung masih mendalami motif pelaku melakukan penusukan. Di Situbondo, Jawa Timur, remaja berusia 19 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria kekar yang mengaku dirinya anggota TNI. Dalam rekaman video, pelaku berkali-kali menendang korban dan melayangkan selang plastik ke tubuh korban. Aksi kekerasan ini terjadi di rumah korban. Setelah puas menganiaya korban, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Saat melakukan aksi penganiayaan, pelaku menuduh korban telah mengganggu pacarnya. Pasca kejadian, korban dan keluarganya melapor ke Denpom TNI Situbondo. Pihak Gakum Subdenpom 5 Situbondo kemudian meminta korban melaporkan kasus penganiayaan ke Polisi Militer TNI Angkatan Laut di Banyuwangi. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di halaman depan toko makanan Siap Saji di Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa bermula saat dua pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Curiga dengan gelagat pelaku, karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor memantau pergerakan pelaku. Tepat saat pelaku beraksi dengan sigap, korban langsung memanjat ke etalase toko dan berteriak hingga membuat pelaku panik. Saat korban mengejar, pelaku pun langsung mengeluarkan sebuah benda diduga senjata api dan langsung melarikan diri. Seorang petugas keamanan mengalami luka senjata tajam setelah bertikai dengan rekan kerjanya sesama satpam di rumah makan di kawasan Bencongan, Kelapa 2, Tangerang, Banten. Peristiwa yang terekam CCTV ini pun viral di media sosial. Pemicunya salah paham saat keduanya bermain voli. Usai mendapat laporan, polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Inilah aksi pencurian toko di Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam CCTV. Usai sembunyi berjam-jam, pelaku akhirnya menggasak uang tunai senilai 19 juta rupiah yang disimpan di dalam kardus. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian bisa mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian, kardus, hingga sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seperti apa serunya berbulu kuliner tradisional di Pasar Blauran, Surabaya?
5: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 9:30 malam live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Truk tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali, Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang.
1: Sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
2: Tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta kilometer 80. Sebelumnya truk Pertamina menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang pada Sabtu hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil damkar dari Purwakarta dan Subang.
3: Kronologi di KP Kupang Medan 80-80 ya. Truk tangki solar dari L2, ada truk bermuatan kayu di L1, mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu, akhirnya membuatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar.
2: Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini kasusnya dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali dan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Gemarang, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox menabrak rumah dan sebuah mobil milik warga setempat hingga hancur. Sebelum menabrak rumah, truk tronton juga menabrak truk tangki milik Pertamina dan pengendara sepeda motor.
4: Jalan santai, sekitar 30 mesin posisi rame. Tahu-tahu dirigok dari depan langsung ke arah saya buang ke kiri. Kendaraannya langsung ke tengah.
5: Sempat menghindar ya Pak tadi?
4: Sempat menghindar.
2: Menurut sopir truk wingbox Darusman, ia mengaku kemudi truk tiba-tiba terkunci saat melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Saat itu, truk tersebut membawa muatan paket dari Bogor tujuan Surabaya. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ya, kemarin ini merupakan tanggal cantik yaitu 06, terus 2026. Nah, di tanggal tersebut ada 2 bayi di Garut, Jawa Barat yang lahir. Dan kedua orang tua bayi ini berharap anaknya bisa memiliki nasib bagus sesuai dengan tanggal kelahiran.
0: Ya, amin ya. Dan sementara itu ada juga nih, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada 2 bocah sekolah dasar yang hilang tenggelam di Sungai Maloso yang masih dalam pencarian. Sejumlah penyelam tradisional menduga kedua korban ini terjebak di dasar sungai. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Dua orang bayi di Garut, Jawa Barat lahir di tanggal cantik yaitu 06-06-2026. Keduanya lahir melalui proses normal. Meski tidak direncanakan untuk lahir di tanggal cantik, kedua orang tua bayi bersyukur dan berharap anak mereka memiliki nasib yang bagus seperti tanggal kelahirannya. Pihak puskesmas mengaku tidak memperlakukan khusus anak yang lahir di tanggal cantik. Mereka tetap mendapatkan perawatan seperti bayi lain yang masih menjalani pemulihan pasca dilahirkan. Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanis mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati bergerak ke arah barat daya dan barat setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam kamera seismograf dan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis telah menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulanjitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Saat ini Gunung Leotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga juga diimbau untuk selalu menggunakan masker. Memasuki hari kedua sejak dilaporkan hilang, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 bocah bernama Humairah dan Dermawan di Sungai Maloso, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Sabtu siang. Menggunakan 2 perahu karet dan 1 perahu tradisional, tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga ke muara sungai. Selain itu, pihak keluarga korban juga menggelar doa bersama agar kedua bocah segera ditemukan. Namun hingga Sabtu petang, upaya pencarian terhadap kedua korban yang baru duduk di bangku sekolah dasar itu belum membuahkan hasil. Rencananya, upaya pencarian akan dilanjutkan pada Minggu. Diketahui kedua korban hanyut ketika bermain bersama seorang temannya yang lain bernama Humaira di Sungai Maloso pada Jumat siang kemarin. Humaira yang ikut hanyut berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan jenazahnya telah dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang.
0: Ya, kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan. Mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48, hingga turnamen bulu tangkis Indonesia Open. Tak hanya itu, ajang International Grand Final PUBG Mobile, Festival Outdoor Indofest, serta perayaan 10 tahun band Reality Club.

0: juga turut menyedot perhatian massa.
1: Ya, untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini telah menurunkan personel tambahan di titik-titik rawan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
0: Di tengah tingginya berbagai harga kebutuhan sehari-hari, akhir pekan tetap menjadi waktu yang dipilih untuk berlibur demi mengusir penat.
1: Dan yang berbeda ada pada lokasi pilihan berliburnya. Kelas menengah kini menurunkan standar lokasi berlibur mereka. Jika sebelumnya menginap di hotel mewah atau piknik di tempat yang mahal, kini beralih ke lokasi yang lebih murah.

0: Aduh, rupiah gini amat ya. Mau liburan murah, mungkin nggak ya? Eits, tapi jangan salah. Ada strategi liburan murah yang nggak bikin kantong bolong. Kira-kira gimana caranya ya?
1: Liburan. Mungkin keinginan ini bagi banyak orang menjadi hal yang biasa saat melihat tanggal merah muncul di kalender. Namun, bagi kalangan menengah ke bawah alias kaum mendang-mending, liburan bisa jadi saat yang memusingkan kepala, bahkan konon bisa memicu stres. Bagaimana tidak, saat tanggal merah tiba, keluarga meminta piknik yang notabene justru mengeluarkan biaya, padahal kini semua kebutuhan meningkat alias mahal. Yang lebih serius, tekanan ekonomi memaksa kaum mendang-mending untuk bisa mengendalikan keinginan yang satu ini. Tidak heran, liburan memanfaatkan fasilitas publik gratis menjadi pilihan untuk menekan biaya.
2: Kalau untuk yang dekat-dekat, nggak ada pertimbangan apa-apa ya, karena nggak membutuhkan biaya yang banyak gitu. Jadi begitu ada ide, ya langsung aja. Kayak seperti tadi nih, kita jalan-jalan yuk ke HI aja, ke Bundaran HI. Ayo, langsung cus jalan.
3: Kalau untuk saya, untuk budget minim, itu saya biasanya ke Ragunan, Taman Marga Satwa, Ragunan ya, Taman Marga Satwa, atau ke Ancol aja, ke pantainya aja. Itu kan gratis pantainya.
4: Yang bisa barengan sih ya, tentunya tadi kita nyobain justru, kita MRT ya, di Bandung kan nggak ada MRT, kita justru sekeluarga ajakin naik MRT nih, dari Bundaran HI ke jalan-jalan kuliner ke Blok M.
1: Lain lagi dengan cerita dari Jawa Timur. Ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya menjadi favorit. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang berdatangan untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan Bali, untuk datang ke Tugu Pahlawan.
5: Keren banget, karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
1: Suka tidak suka, jalan-jalan murah meriah menjadi pilihan. Jarak yang relatif dekat menjadi pertimbangan, termasuk warga Jakarta yang selalu rela bermacet-macetan ke puncak Bogor setiap tanggal merah tiba. Fakta ini menjadi menarik karena warga tetap ingin wisata keluarga di setiap kesempatan.
6: Nah, karena bagi mereka bahwa wisata itu bukan berarti harus kita menyewa kamar, ya hotel, ya villa, tapi dengan mereka duduk kemudian tidur di jalanan pun juga itu sudah termasuk wisata. Itu masyarakat Indonesia cukup luar biasa, berbeda dengan di luar negeri, orang ada ketakutan kan. Tapi di Indonesia ini ya cukup menarik gitu.
1: Akhirnya, liburan di masa ekonomi sulit bisa jadi tidak harus mahal. Anda bisa memilih jalan-jalan hemat dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau gratis, berwisata lokal naik angkutan umum yang aman namun terjangkau. Kuncinya adalah menyusun rencana dan membatasi pengeluaran secara fleksibel. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Iya, selanjutnya masih jalan-jalan nih kita ya. Ada hiruk pikuk pasar Belauran Baru Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional yang menggait perhatian para pengunjung.
1: Ya, ini misalnya ada soto ayam dan juga es dawet yang legendaris dan juga pastinya nih buat kaum mendang-mending ya, ramah di kantong.
0: Baru Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
2: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
3: Selubut. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya.
4: Bebas.
3: Bayar lagi enggak ini?
4: Enggak.
3: Apa-apa. Udah.
4: Gorengan, takutnya batuk.
3: Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
2: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
5: Rasanya enak sih Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
6: Terus daging ayamnya?
5: Ayamnya tuh besar-besar, terus mantep lah.
6: Harga terjangkau ya?
5: Harga sama sih, terjangkau banget.
6: Tadi Mbak makan di sini sama bungkus apa gimana?
5: Iya, ini kebetulan temanku juga titip.
2: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasanya tidak berubah sejak dulu kala. Depot Mini Jaya sudah berada di pasar ini sejak 1984 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Karena sang anak ikut berjualan sejak lama, resepnya tidak berubah. Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam.
7: Ya, kata orang-orang ya, rempah-rempahnya itu rasanya. Jadi orang-orang biasanya kalau badannya meriang, nggak usah ke dokter, sini aja. Pasti keringetan kok. Itu cok yang ciri khasnya katanya itu cok. Wah, kalau saya sakit pasti ke sini Pak, bisa ngeringet katanya. Kunir, jahe, ninggal kencur cok. Kalau kencur kan buat obat.
2: Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Haja Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
8: Generasi kedua makin enak. Bubur sumsum, jenang grendul, ketan hitam, mutiara, sama sagu. Tepung beras sama tepung ketan.
2: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sementara kalau Sabtu dan Minggu sampai jam 3 sore.
3: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesannya apa aja kok banyak ini?
9: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
3: Nah, es dawetnya gimana nih rasanya, Mbak?
9: Enak sekali, gurih, manis.
3: Paling suka yang mana?
9: Paling suka semua sih.
3: Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
9: enggak terlalu manis banget kayak
3: pahit itu. Enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan. Sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
2: Selain dua kuliner yang saya nikmati tadi, masih banyak loh yang bisa kita coba seperti lontong mie, gado-gado, tahu campur, dan jajanan pasar lainnya. Kansata Marindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
10: Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga jadi ajang kreativitas para seniman.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
11: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
13: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
11: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Boyolali ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
15: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
11: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
16: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
11: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri.
17: Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
18: Halo, good morning.
17: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
19: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
17: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tapi juga wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka.
1: Ya, akhir pekan menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
0: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
3: Halo Ade, sini foto-foto, foto bareng, rame-rame bisa seikhlasnya aja.
2: Salah satunya, Yuni. Seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak 1 tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di Kota Tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
4: Karena kebutuhan kali ya kak, buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya? Ya,
5: untuk siap ya, sebelum tampil.
4: Iya, make up. Terutama make up ya kak. Kayak ya make up, terus apa sih siap rambut ininya oh, gitu ya, wignya. Gitu. Aku mulai jam 9:30.
5: Di sini?
4: Iya.
5: Siap-siapnya dari jam 7 lah ya?
4: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
2: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
6: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh 1 jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
2: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni

0: Ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
1: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya. Ya, yang kalang menang lah, kayak goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini, jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Ya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini, kerasa banget, jauh banget. Sampai turun sampai bisa sampai 70% lah.
0: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu, hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman kota tua tetap bertahan.
2: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di kota tua, dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desyari Tonang, Ilham Aji, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 7 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kawasan Gelora Bung Karno pada Sabtu macet parah. Kemacetan adalah imbas digelarnya 8 event besar di akhir pekan secara bersamaan. Sidak di kantor Bea Cukai Tanjung Priuk, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa mendapati ribuan kontainer menumpuk akibat lonjakan importasi dan pembiaran barang tetap berada di pelabuhan oleh importir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura, Pati, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Sementara itu kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik minyak goreng di Jambi. Api berkobar besar membumbung tinggi, bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
1: Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
2: Adik, tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari konsletan listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil pakai super saya bangun pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
3: Itu gimana kejadiannya Pak?
2: Kejadiannya ada konslet dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Puti Nabati Perkasa di kawasan industri Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai dengan asap yang membumbung tinggi ke awan. Besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tidak berani berupaya memadamkan api karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian. Kuat dugaan api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
4: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
1: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemunculan api misterius di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, masih terus menghantui warga. Sudah 2 pekan, fenomena ini telah menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah bagi penghuni rumah yang terdampak. Dan hingga kini para peneliti masih bekerja keras untuk mengungkap penyebab pasti di balik kemunculan api ini.
5: Dua pekan berlalu, namun kemunculan api misterius itu tak kunjung reda. Di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuran Seyegan Sleman tercatat api telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat fenomena yang belum terjawab ini, Agus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bukan dari barang-barang yang hangus terbakar, tapi juga dari usaha berjualan ayam potongnya yang nyaris lumpuh. Omset usaha ayam potongnya anjlok hingga 80%. Ini disebabkan banyak pembeli yang takut datang karena sewaktu-waktu api bisa muncul. Untuk hidup sehari-hari, kini keluarga Agus mengandalkan dari tabungan.
6: Biasanya 400.000 misalnya ya, sekarang 8.000 masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik. 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari.
5: Terkait dengan penyebab kemunculan api, tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa api berasal dari gas hidrogen dalam konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang meresap ke pori-pori tanah, lalu perlahan terlepas ke permukaan. Sifat gas hidrogen yang ringan membuatnya mudah melayang dan terperangkap di material berpori seperti spons, handuk maupun sofa. Api kemudian dapat terpicu saat gas tersebut bereaksi dengan listrik statis atau suhu udara di sekitarnya.
7: Itu kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah, ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porus. Kami ada kemungkinan si hidrogen ini pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk, karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan.
5: Indikasi serupa juga ditemukan oleh peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mereka menduga api dipicu oleh konsentrasi gas metana yang bermigrasi melalui retakan tanah dan mengarah langsung ke rumah Agus. Yang kini mengkhawatirkan, kemunculan api misterius ini kini tak hanya terjadi di rumah milik Agus saja. Dua kediaman warga lain di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami fenomena yang sama. Warga pun kini resah karena khawatir kemunculan api akan semakin menyebar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ke informasi berikutnya, kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan, mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48,

situaciona. Kebocoran pipa milik PDAM Tirta Asasta Depok, Jawa Barat yang terjadi sejak Kamis malam berdampak pada layanan air bersih di sepanjang Jalan Raya Sawangan. Warga mengeluh karena aliran air mati total hingga lebih dari 24 jam. Pada Sabtu pagi, warga mengantri air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari satu hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat mengkonfirmasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan lebih dari 24 jam. Warga berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Tiang beton proyek renovasi kantor roboh dan menimpa mobil damkar. Seorang petugas damkar terluka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
3: Seorang pemilik gerobak kopi terluka akibat tertimpa dahan pohon tumbang di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Selain gerobak kopi, pohon tumbang juga menimpa satu mobil. Di ibu kota, seorang petugas pemadam kebakaran juga dilaporkan terluka akibat insiden tiang beton yang tumbang dan menimpa mobil damkar di lokasi proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta.
4: Video mobil pemadam kebakaran tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta jadi viral di media sosial. Mobil damkar rusak parah akibat tertimpa beton sepanjang sekitar 20 meter. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan penyemprotan debu proyek dilaporkan terluka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi menyebut kejadian diketahui setelah ia mendengar dentuman keras.
5: Kayaknya seperti pohon kali, Pak.
6: Itu yang Pak Dek tadi bagaimana kronologisnya, Pak Dek? Sempat ada suara?

0: terus ngantem apa tuh Pak?
1: Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolok ya, cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempet lihat.
0: Ya. Nah ternyata pas apa suara ambruk itu ya apa tuh Pak?
1: Kenapa?
0: Pada saat ambruk itu kejadian apa tuh, nimpa beton, nimpa mobil?
1: Ya, melihat sih ya ada orang yang dibawa ambulan itu.
0: Ya. Itu apa sih Pak yang ketiban Pak?
1: Ya?
0: Yang ketimpa beton itu?
1: Itu mobil damkar.
0: Ya. Mobil damkar. Ya. Emang lagi ngapain mobil damkar ya Pak di situ?
1: Lagi nyemprot itu, nyemprot debu.
2: Hingga Sabtu sore, mobil naas ini masih berada di lokasi kejadian. Sampai Sabtu malam, belum ada keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
3: Kalau yang terkena itu 3 orang. Yang di atas mobil tidak bukan di dia. Ini dia punya ini.
0: Yang punya gerobak kopi ya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana Pak? Apakah ada luka atau gimana?
3: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
4: Sekarang dia di mau kemana Pak?
3: Dibawa di rumah sakit tadi.
2: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
5: Evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran. Masyarakat ada beberapa anggota personil, ada tim personil dibantu dengan BPBD.
2: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Tim liputan CNN Indonesia.
6: Warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian.
7: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
8: Yang jelas, kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian, motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
9: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
8: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
7: Sementara itu, Kepala Desa Dawung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
10: Intinya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD pramuka.
11: Kelas berapa itu?
10: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
12: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
10: Sepeda motor.
12: Sepeda motor.
10: Vario warna biru. Sepintas, saya cuma lihat sepintas karena tak turun motor lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
7: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.

0: Ibadah haji membutuhkan aktivitas fisik. Karena itu, tidak mudah menjalankan ibadah haji bagi orang dengan paraplegia atau kondisi kelumpuhan yang mempengaruhi bagian bawah tubuh. Butuh pendampingan, pengetahuan tentang haji, dan juga tentunya kerjasama agar jemaah haji dengan paraplegia bisa memenuhi rukun dan wajib haji secara sah. Siswanto Kartoyo Sumito, ada seorang jemaah haji dengan kondisi paraplegia yang akan berbagi tips menjalani ibadah haji dengan kursi roda.
1: Bagi kawan-kawan yang menggunakan kursi roda, tentunya persiapan mental yang harus benar-benar disiapkan yang untuk berangkat ke ibadah haji ini. Setelah itu ya mungkin fisik juga harus disiapkan supaya stamina kita di ibadah haji nanti bisa lebih optimal. Beberapa hal yang pelaksanaan prosesi ibadah haji itu sendiri yang kita harus benar-benar kuasai dari sejak awal sampai dengan selesai. Dan biasanya itu dari manasik sudah banyak dijelaskan, dibahas. Nah, itu yang harus benar-benar kita pahami. Perlengkapan kursi roda ini harus benar-benar sebelum berangkat harus dicek dulu kondisi kursi rodanya. Dan nggak apa-apa penting, ya, spare part itu juga harus disiapkan. Yang rukunnya ya gitu ya, yang rukunnya alhamdulillah bisa diselesaikan semua. Cuma yang wajibnya kemarin ada yang lempar jumroh gitu ya. Itu dibadalkan oleh anak saya. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Namun di hari terakhir gitu kan, kebetulan kita menggunakan Arasani ya gitu ya. Jadi ada lemparan jumroh di hari ke-4 gitu ya. Itu alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dari TB, Pak Firman dan Pak dokter pendamping ngangkat saya ke atas lewat eskalator. Alhamdulillah itu saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih terutama Pak Firman dan Pak Dokter Yoga, Prof Yoga itu ya, yang bantu ngangkat saya lewat eskalator itu kan. Tadinya juga agak susah naik eskalator itu, nggak boleh sama askarnya gitu ya. Tapi dengan negosiasinya Pak Firman dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah kita bisa diizinkan untuk naik eskalator dan alhamdulillah saya bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir. Ya, sebagai manusia ya, itu pasti ada rasa kecewaan. Tapi ini semua sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya pasrahkan, saya berusaha, yang dia sudah berasa semaksimal mungkin. Dan saya berharap, saya memohon dengan sangat semoga semua amalan ibadah saya ini, walaupun dengan sangat banyak kekurangan itu ya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para media yang lainnya tentunya mungkin kondisinya tidak sama dengan kondisi saya. Namun pada dasarnya di Masjidil Haram ini hampir semua bisa diakses oleh kursi roda. Perlu pendampingan dalam hal naik turun di kendaraan, di bis transport. Nah itu yang biasanya ada sedikit perlu effort

0: sendiri ya gitu ya, karena bisnya juga tinggi gitu ya, dia nggak apa namanya bisa diakses sendiri oleh kursi roda. Nah di situ biasanya butuh bantuan gitu ya. Alhamdulillah juga teman-teman semua itu membantu kita semua gitu ya. Jadi mungkin tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya bagi para teman-teman yang penyandang kursi roda yang menggunakan mobilitasnya dengan kursi roda. Insya Allah dengan tekad kita, dengan keinginan kuat kita gitu ya, dan tentunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dimudahkan semuanya.
1: Ya, pemerintah akan menaikkan denda bagi kontainer yang dibiarkan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan ini berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
3: Untuk tarif TJ Blok M, Trans Jabodetabek bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
2: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan

0: dan khusus untuk jalur tersebut sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau pelayanan kepabeanan di tempat pemeriksaan fisik terpadu di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer menumpuk akibat lonjakan importasi dan pembiaran barang tetap berada di pelabuhan oleh importir. Menkeu Purbaya mengungkapkan jumlah dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer sehingga meningkatkan dwelling time dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi dunia usaha. Meski jumlah antrean telah berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer, pemerintah menilai perlu adanya langkah tambahan untuk mempercepat pelayanan. Menkeu juga menemukan adanya kontainer yang telah menyelesaikan proses kepabeanan, namun belum dikeluarkan oleh importir sehingga memperparah kepadatan di pelabuhan.
2: Satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importirnya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat, tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian, kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi.
1: Produksi gula nasional hingga 2025 baru mencapai sekitar 2,67 juta ton. Sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 9,1 juta ton per tahun. Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Sabtu menyebut kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan produksi tebu dan gula dalam negeri. Saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat dan Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan PT Indo Gula Jayabaya Kediri di Kediri, Jawa Timur pada Sabtu siang, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi harus naik kelas dan menjadi pelaku utama dalam rantai industri gula nasional. Menteri Koperasi berharap koperasi tidak lagi sekedar menghimpun hasil panen petani. Menteri Koperasi pun mengatakan kemitraan antara petani, koperasi, dan juga industri jadi kunci mempercepat target swasembada gula konsumsi yang ditetapkan pemerintah pada 2028. Sementara itu, Ketua Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat, Jonathan Danang Wardana, menyebut kerjasama dengan Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi koperasi di sektor produksi dan distribusi gula.
3: Kemudian yang sering saya sampaikan, saya akan mendorong pendirian pabrik-pabrik kecap, saus, sambal, apapun yang bisa dilakukan oleh koperasi-koperasinya, karena hasil produksinya tersebut akan bisa dijual di koperasi-koperasi desa di Randa. Jadi ini kami memberikan apresiasi kepada koperasi konsumen karena juga bisa menyerap tebu dari petani tebu yang tergabung di koperasi petani tebu. Jadi ini sebuah ekosistem yang betul-betul bagus.
4: Atas dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi, kemudian dari LPDP, supaya kita koperasi ini bisa istilahnya naik kasta lah, nggak cuma dipandang orang sebelah mata, tapi kita koperasi juga bisa bersaing dengan industri-industri besar lainnya.
1: Jonathan Christie melaju ke final Indonesia Open 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan tunggal putra Thailand. Simak informasi selengkapnya usai jeda.